0: Canhom dengan peringatan adanya potensi bencana banjir. Inilah warta berita selengkapnya, Rabu 12 Agustus 2026, saya Rudy Zain. Otoritas Jasa Keuangan atau OJK mengungkap masih minimnya UMKM yang memiliki laporan keuangan sehingga menyulitkan akses pembiayaan formal. Zarotin Aljana melaporkan.
1: Dari pembiayaan UMKM masih menghadapi tantangan besar karena hanya 3,51% dari jenis unit usaha ini yang punya laporan keuangan.
2: Otoritas Jasa Keuangan atau OJK mengungkap hanya 3,51% UMKM yang memiliki laporan keuangan. Kondisi tersebut menjadi salah satu kendala pelaku UMKM dalam mengakses pembiayaan formal di sektor perbankan. Ketua Dewan Komisioner OJK Friderika Widyasari Dewi mengatakan, laporan keuangan menjadi aspek penting bagi perbankan. Dokumen tersebut menjadi salah satu dasar untuk menilai kelayakan UMKM memperoleh kredit usaha. Menurut Friderika, minimnya laporan keuangan membuat sebagian UMKM kesulitan untuk terhubung dengan sektor jasa keuangan. Oleh karena itu, pencatatan keuangan UMKM perlu diperkuat agar akses pembiayaan formal semakin terbuka.
1: Dari pembiayaan UMKM masih menghadapi tantangan besar karena hanya 3,51% dari jenis unit usaha ini yang punya laporan keuangan. Ini pemahaman salah satu yang harus kita dorong. Ini yang akan menghubungkan UMKM itu dengan sektor keuangan karena paling tidak mereka juga punya laporan keuangan yang bisa mendukung untuk sektor jasa keuangan kemudian bisa memberikan dukungan, atau ini merupakan dukungan kita semua bagaimana kita melatih UMKM itu dari yang nggak kenal, nggak ngerti, bisa punya laporan keuangan yang tentunya sangat bermanfaat.
2: Sementara itu, Menteri UMKM Maman Abdurrahman menyebut, total pembiayaan UMKM saat ini mencapai sekitar Rp1.500 triliun rupiah. Namun menurutnya pembiayaan bukan satu-satunya tantangan, karena pelaku UMKM juga menghadapi persoalan pemasaran produk.
3: Ternyata ada satu hal yang menurut saya ini perlu menjadi bahan evaluasi kita bersama. UMKM-nya sudah kita kasih modal, kita berikan pelatihan, kita buka peningkatan kapasitas produksi, bagaimana caranya mereka bisa produksi barang sebagus-bagusnya. Tetapi yang jadi masalah, pada saat dia sudah produksi barang, dia mau jual ke pasar, barangnya nggak laku. Ada beberapa pertanyaan, kenapa barangnya nggak laku? Ya, macam-macam, tapi faktor yang paling besar adalah pasar domestik kita becek. Pasar domestik kita dipenuhi dengan produk-produk barang impor.
2: Maman menilai penguatan akses pasar perlu berjalan beriringan dengan pembiayaan. Hal ini bertujuan agar produk UMKM mampu terserap dan berkembang secara berkelanjutan. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sejumlah tokoh bangsa yang tergabung dalam Gerakan Nurani Bangsa atau GNB menyampaikan 8 pesan kebangsaan menjelang HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Yurika Fitri menyampaikan informasi selengkapnya.
4: Gerakan Nurani Bangsa atau GNB menyampaikan 8 pesan kemerdekaan menjelang hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia pada 17 Agustus 2026 mendatang. Pesan tersebut disampaikan oleh sejumlah tokoh bangsa di Geraha Pemuda Gereja Katedral pada Selasa kemarin. Di antaranya yaitu Sinta Nuria Wahid, Frans Magni Suseno, Lukman Hakim Saifuddin, Halida Hatta, dan juga Alisa Wahid. Lukman Hakim Saifuddin yang mewakili GNB menyampaikan 8 pesan kemerdekaan, yaitu menegaskan bahwa adil dan makmur merupakan tujuan berbangsa dan bernegara. Selain itu, kemerdekaan, persatuan, dan kedaulatan menjadi prasyarat untuk mewujudkan tujuan tersebut. GNB juga menyebut rasa aman warga sebagai ukuran nyata kemerdekaan. Karena kemerdekaan belum utuh, selama warga masih dibayangi rasa takut atas terancamnya keamanan fisik, penghidupan, dan martabat.
5: Gerakan Nurani Bangsa mengajak seluruh komponen bangsa untuk kembali menegaskan makna kemerdekaan. Merdeka bukan hanya bebas dari penjajah asing, tetapi merdeka bagi setiap warga Indonesia.
4: Sementara itu, Putri Proklamator Khalidah Hatta menyampaikan bahwa Indonesia adalah rumah bagi seluruh warga masyarakat yang memiliki rasa aman. Menurutnya, rumah adalah rasa memiliki dan menjaga sebagai bangsa yang bermartabat yang bisa dihargai oleh seluruh dunia.
6: Perjuangan untuk sampai Indonesia, bangsa Indonesia menyatakan kemerdekaannya, itu dilakukan dengan kekuatan moral dan kekuatan fisik, resiliensi untuk tangguh.
4: Sementara itu, pendengar GNB juga berharap pesan kemerdekaan tersebut menjadi pengingat untuk terus menjaga persatuan dan kehidupan demokrasi, di mana kemerdekaan diharapkan tidak hanya menjadi peringatan, tetapi diwujudkan melalui keadilan, keamanan, dan kesejahteraan seluruh rakyat. Dari Jakarta, Yurika Fitri, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah terus mempercepat penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang hingga saat ini telah mencapai lebih dari 107 ribu hektar di berbagai wilayah Indonesia. Rian Suryadi menyampaikan informasi selengkapnya dalam sesi laporan khusus berikut ini.
7: Laporan khusus. Pemerintah terus mempercepat penanganan kebakaran hutan dan lahan karhutla yang hingga saat ini telah mencapai lebih dari 107 ribu hektar di berbagai wilayah Indonesia. Untuk itu, Kementerian Kehutanan mewaspadai tingginya potensi kebakaran hutan dan lahan di Jawa Timur. Hal tersebut seiring kebakaran yang melanda kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengatakan sejumlah wilayah di Jawa Timur berada pada kategori mudah hingga sangat mudah terbakar. Data tersebut berdasarkan sistem peringkat bahaya kebakaran per 9 Agustus 2026. Kondisi ini juga menjadi perhatian pemerintah karena kebakaran di kawasan Semeru diperkirakan telah berdampak pada sekitar 520 hektar lahan. Luasan itu masih sementara dan terus diverifikasi di lapangan. Upaya penanganan pun dilakukan melalui operasi udara dan darat dengan mengerahkan personil serta berbagai peralatan untuk mengendalikan kebakaran.
8: Itu cuaca ya, faktor cuaca, angin yang besar, dan kemudian teman-teman sendiri lihat ya, ini bukan gampang ya, kemiringan seperti itu. Jadi memang satu-satunya andalan kita kemarin itu memang operasi waterbombing ya, termasuk yang dilakukan di darat ya, membuat sekat bakar itu supaya tidak melebar kemana-mana.
7: Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Menko Polkam Jamari Chaniago menyebut pemerintah saat ini memfokuskan penanganan di 6 provinsi rawan, yakni Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan. Keenam wilayah tersebut memiliki lahan gambut yang rentan kebakaran. Untuk itu, upaya penanganan dilakukan melalui operasi udara dan darat. Dalam operasi udara, Satgas Udara telah mengerahkan sekitar 43 helikopter. Selain itu, pemerintah juga menyiapkan 10 hingga 15 pesawat fixed wing sesuai kebutuhan di lapangan. Pemerintah menilai operasi udara juga menjadi salah satu metode yang efektif, terutama melalui operasi modifikasi cuaca. Berdasarkan perkiraan cuaca, terdapat peluang munculnya awan hujan dalam beberapa hari hingga 18 Agustus mendatang.
9: Operasi udara yang dilakukan oleh Satgas Udara, kita mengerahkan sekitar 43 helikopter sampai dengan hari ini, ditambah dengan fixed wing juga bisa antara besar 10 sampai dengan 15 sesuai dengan kebutuhan. Kemudian kalau Satgas Darat banyak sekali yang disiapkan. Banyak sekali dan kekuatan yang tercantum cukup banyak di darat.
7: Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan pemerintah belum membahas kemungkinan pergantian Kapolda, Kapolres maupun pejabat yang dinilai gagal menangani kebakaran hutan dan lahan. Dia mengatakan bahwa pemerintah saat ini masih fokus memastikan penanganan karhutla berjalan maksimal karena menurutnya pemerintah pusat memberikan dukungan penuh terhadap seluruh pihak yang terlibat dalam penanganan karhutla. Dukungan tersebut diberikan kepada pemerintah daerah, Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB, Manggala Agni, dan Kementerian Kehutanan hingga pemerintah provinsi.
10: Kita belum sampai ke arah sana. Yang penting kita konsentrasi dulu secepatnya untuk itu bisa diatasi, termasuk juga kami berulang kali kita sampaikan himbauan kepada seluruh masyarakat untuk mawas diri ya, menghindari hal-hal yang dapat menciptakan potensi terjadinya kebakaran. Sebagaimana yang di Bromo Tengger itu kan seperti tahun lalu itu kan.
7: Meski demikian, pemerintah tidak hanya mengandalkan operasi udara, pemadaman melalui operasi darat tetap dilakukan dalam memanfaatkan berbagai sumber air dan peralatan yang tersedia. Pemerintah memastikan seluruh upaya akan terus dilakukan untuk mengendalikan karhutla dan mempertahankan kondisi agar luas wilayah yang terbakar tidak semakin bertambah. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dan berikut sejumlah tanggapan masyarakat terkait upaya pencegahan dan pengawasan terhadap kawasan hutan yang rawan terbakar.
11: Saya Bima, sel saya dari Jakarta. Terkait penanganan karhutla yang dilakukan pemerintah di tahun ini menurut saya sudah cukup baik. Itu dibuktikan dengan adanya kepaduan mulai dari kementerian hingga lembaga teknis di tingkat pusat sampai ke daerah dalam upaya penanggulangannya. Di tingkat pusat, BMKG hingga dan juga BNPB sudah memberikan informasi sejak dini agar semua meningkatkan kesiapsiagaan terkait kondisi kemarau yang diperkirakan lebih panas dan kering di tahun ini akibat fenomena El Nino. Puncak musim kemarau berlangsung Agustus sampai September. Sejak sekitar bulan Mei atau akhir April, BMKG sudah memberikan informasi itu. Demikian BNPB yang memberikan berbagai rencana aksi untuk mengatasinya, mulai dari menyiagakan petugas, peralatan yang dibutuhkan, termasuk kantung-kantung air.
12: Kalau menurut saya sih upaya pemerintah sebenarnya sudah cukup responsif. Kita lihat aja tim gabungan cepat diturunkan pas ada titik-titik api. Tapi masalah utamanya kan ini ya, apa fenomena kayak gini tuh berulang setiap musim kemarau. Jadi respon cepat aja nggak cukup kalau dampaknya terasa ke masyarakat. Maka dari itu langkah antisipasinya harusnya ada koordinasi antara pemerintah pusat, daerah, BMKG, dan aparat di lapangan harus benar-benar padu. Operasi modifikasi cuaca juga harus disiapkan lebih awal sebelum terjadinya kekeringan parah. Selain itu edukasi dan patroli di kawasan rawan juga harus dimasifkan supaya titik-titik api sekecil apapun bisa dicegah dari awal.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik kebakaran hutan dan lahan tahun 2026, pencegahan bukan sekedar imbauan. Naskah disusun oleh Syariful Alam dan Yuliana Martadoki, kemudian dibacakan oleh Tomo Hakim berikut ini.
13: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Kebakaran hutan dan lahan kembali mengingatkan kita bahwa ancaman karhutla belum berakhir. Memasuki puncak musim kemarau, kebakaran masih melanda berbagai wilayah di Indonesia. Data Sipongi milik Kementerian Kehutanan menunjukkan sepanjang Januari hingga Juni 2026, luas kebakaran hutan dan lahan mencapai 107.465,47 hektar atau meningkat sekitar 366% dibanding periode yang sama tahun 2025. Dari jumlah tersebut, sekitar 54% berada di kawasan hutan dan 46% di luar kawasan hutan. Di Kalimantan Barat, Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB mencatat
7: sejak Januari hingga 11 Februari 2026. Karhutla berdampak pada sekitar 435.578 hektar lahan. Sementara di Sumatera Selatan hingga 20 Juli 2026 tercatat 479 kejadian dengan luas lahan yang terbakar sekitar 664,87 hektar. Memasuki bulan Agustus, karhutla masih terjadi di hutan lindung Gunung Soputan, Minahasa Tenggara. Sekitar 300 hektar lahan terbakar. Di Sumatera Selatan, titik panas juga meningkat dari 46 titik pada 2 Agustus menjadi 104 titik pada 3 Agustus 2026. Kondisi El Nino tahun ini juga perlu menjadi perhatian serius seluruh pihak. Kekuatan El Nino diperkirakan BMKG menyerupai kondisi pada 2015 ketika Indonesia mengalami karhutla dalam skala besar. Kondisi ini seharusnya menjadi peringatan agar kewaspadaan dan langkah pencegahan dilakukan lebih awal. Data-data tersebut menunjukkan karhutla bukan persoalan sesaat dan tidak cukup ditangani ketika api sudah membesar. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni juga mengajak masyarakat membantu mencegah karhutla, antara lain dengan tidak menggunakan api secara sembarangan. Imbauan ini patut didukung. Masyarakat memang memiliki tanggung jawab menjaga lingkungan. Namun tanggung jawab masyarakat tidak boleh mengurangi tanggung jawab negara. Pemerintah memiliki kewenangan, sumber daya, teknologi pemantauan, dan instrumen hukum untuk melindungi hutan dan lahan. Koordinasi pemerintah dengan TNI, Polri, BMKG, BNPB, dan kementerian terkait merupakan langkah penting. Tetapi masyarakat membutuhkan bukti nyata. Deteksi dini, patroli efektif, respons cepat, pemadaman tepat, serta penegakan hukum yang tegas dan adil. Pencegahan harus menjadi prioritas. Edukasi masyarakat di kawasan rawan, sistem peringatan dini, patroli, dan kesiapsiagaan harus diperkuat sebelum api muncul. Teknologi seperti waterbombing dan operasi modifikasi cuaca dapat digunakan ketika kondisi memang membutuhkan. Penegakan hukum juga harus konsisten. Tidak boleh ada standar ganda. Siapapun pelakunya, individu maupun korporasi, harus diproses sesuai hukum apabila terbukti melakukan pelanggaran. Karhutla bukan sekadar persoalan api. Karhutla menyangkut kesehatan, keselamatan masyarakat, kualitas udara, lingkungan, perekonomian, dan masa depan generasi mendatang. Radio Republik Indonesia berpandangan, keberhasilan penanganan karhutla bukan ketika api berhasil dipadamkan, tetapi ketika kebakaran mampu dicegah. Luas area terbakar ditekan, masyarakat terlindungi, dan hutan tetap terjaga. Jangan menunggu asap menyebar untuk bertindak. Jangan menunggu api membesar untuk bergerak. Pencegahan harus dimulai dari sekarang. Sekian editorial. Selamat pagi.
0: Kita beralih ke informasi mancanegara. Topan Chanhom menerjang wilayah daratan Kanto di Jepang bagian timur yang juga berdampak hingga ke kawasan Tokyo. Dan seperti kami kutip dari kantor berita antara, otoritas Jepang mengeluarkan peringatan terkait potensi banjir di daerah dataran rendah, kenaikan permukaan air sungai, hingga risiko luapan air. Informasi dari dunia olahraga, 6 karateka memperkuat Indonesia dalam Asian Games 2026 Aichi Nagoya, Jepang yang terdiri dari 3 putra dan 3 putri. Kami kutip dari kantor berita Antara, 6 karateka tersebut adalah Christopher Albert Setiabudi, Daniel Hutapea, dan M. Tegar Januar menjadi 3 pemain putra, sedangkan Marzel Sekar Damayanti, Leika Al-Humaira Lubis, dan Cok Istri Sanistia memperkuat Indonesia di sektor putri. Dan kini kami ajak Anda untuk mengikuti informasi lalu lintas bersama dengan NTMC Korlantas Polri. Silakan rekan-rekan dari NTMC untuk memberikan informasi lalu lintas pagi hari ini. Halo. Ya, pendengar, tampaknya kami mengalami kendala untuk bisa tersambung dengan rekan-rekan dari NTMC Polri yang semula tadi akan memberikan informasi lalu lintas di beberapa titik. Ya, silakan, selamat pagi rekan-rekan dari NTMC. Baik, kami masih menantikan sesaat lagi. Dan tentu informasi ini diharapkan dapat memberikan pandangan bagi Anda yang sedang berkendara di beberapa ruas jalan di wilayah flyover Slipi Jaya, seperti apakah kondisinya pagi hari ini. Kemudian juga di kawasan Simpang Grogol, Jakarta Barat juga seperti apa. Kemudian tidak hanya Jakarta, nanti kami juga akan memberikan pantauan yang akan disampaikan oleh rekan-rekan NTMC Polri di Terminal Tirtonadi Solo dan Kendal, Jawa Tengah. Ya, selamat pagi rekan-rekan. Halo, selamat pagi. Ya, kami masih mencoba untuk mendapatkan audio dari rekan-rekan NTMC Polri untuk memberikan gambaran bagaimana kondisi lalu lintas pagi hari ini di beberapa titik ruas jalan. Halo, selamat pagi. Ya, selamat pagi. Baik pendengar, kami masih tampaknya kesulitan. Selamat pagi. Halo, selamat pagi. Dan Anda juga dapat memberikan informasi lalu lintas yang Anda ketahui. Ya, selamat pagi rekan-rekan di NTMC Polri.
14: Selamat pagi.
0: Baik, informasi apa atau di ruas jalan mana saja yang akan disampaikan pagi hari ini? Silakan.
14: Baik, terima kasih rekan di studio. Dan saat ini saya akan menyampaikan informasi terkini mengenai perkembangan situasi arus lalu lintas di beberapa titik melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja untuk yang pertama, kita akan memantau situasi lalu lintas terkini tepatnya di kawasan Slipi Jaya, Jakarta Barat. Bisa kita saksikan bersama situasi arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini terpantau adanya peningkatan volume kendaraan, khususnya di jalur arteri dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Grogol maupun arah sebaliknya. Kemudian di jalur tol dari arah Grogol yang akan menuju ke arah Cawang maupun arah sebaliknya saat ini masih dalam situasi kondusif lancar. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara untuk tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda. Selanjutnya kita beralih ke kawasan Simpang Grogol, Jakarta Barat. Situasi arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini masih dalam situasi kondusif lancar, belum terjadi peningkatan volume kendaraan yang cukup signifikan di kawasan ini, baik di jalur tol dari arah Pluit yang akan menuju ke arah Tomang maupun arah sebaliknya. Kemudian di jalur arteri saat ini juga masih dalam situasi lengang, baik dari Jalan Raya Daan Mogot yang akan menuju Jalan Lejen S. Parman maupun dari Jalan Lejen S. Parman yang akan menuju ke Jalan Latu Menten. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara untuk tetap memperhatikan laju kendaraan Anda dalam batas kecepatan normal. Selanjutnya kita memantau situasi lalu lintas terkini, tepatnya di kawasan Tirtonadi Solo, Jawa Tengah. Arus lalu lintas pada pagi hari ini sudah mulai terlihat adanya peningkatan volume kendaraan bertepatan dengan jam masuk perkantoran, baik dari Kertosuro atau Klaten yang akan menuju Purwodadi maupun yang akan menuju ke arah Karanganyar. Perlambatan kecepatan di kawasan ini hanya terjadi saat menjelang traffic light selepasnya kembali normal yang didominasi dengan kendaraan pribadi baik roda 2 maupun roda 4. Namun selepasnya kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal berkisar 30 hingga 40 km per jam. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi kawasan ini harap berhati-hati mengingat kawasan ini berdekatan dengan terminal dan banyaknya keluar masuk kendaraan di kawasan tersebut. Dan untuk yang terakhir, mari kita pantau situasi lalu lintas terkini, tepatnya di kawasan Kendal, Jawa Tengah. Arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini masih dalam situasi ramai lancar, baik dari arah Jakarta yang akan menuju ke arah Semarang maupun arah sebaliknya. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi kawasan ini, harap antisipasi adanya pertemuan arus kendaraan dan juga harap berhati-hati mengingat jalur ini banyak dilalui oleh kendaraan bermuatan berat seperti truk maupun kontainer. Dan berdasarkan data IRAS MS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak

0: center kami di 15669 atau WA center di 0858715669. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, dan salam presisi. Demikian juga diri Yasinta melaporkan langsung dari Antrian Siteri. Selamat beraktivitas dan kembali ke studio. Silakan.
1: Ya, terima kasih Brigadir Yasinta untuk informasi lalu lintas di pagi hari ini.

Demikian warta berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

17 Agustus 1945, hari ketika suara proklamasi menggema, menandai lahirnya sebuah bangsa yang merdeka, Indonesia. Bukan sekedar tanggal di kalender, tapi simbol perjuangan, keberanian, dan juga pengorbanan tanpa batas dari para pahlawan. Kemerdekaan ini tidak datang dengan mudah. Ia lahir dari keringat, darah, dan air mata yang mengalir dari pelosok negeri, dari medan perang, dari meja perundingan, dari semangat rakyat yang tak pernah padam. Hari ini, kita bukan hanya memperingati, tapi mewarisi semangat juang itu. Tugas kita adalah menjaga, mengisi, dan melanjutkan kemerdekaan dengan karya. Merdeka bukan hanya tentang bebas, tapi tentang bertanggung jawab. Mari kita terus melangkah bersama untuk Indonesia yang lebih maju. Dirgahayu Republik Indonesia.

Bencana alam bisa terjadi kapan saja, termasuk letusan gunung berapi yang tidak bisa diprediksi. Warga perlu siap siaga menghadapi bencana yang bisa datang sewaktu-waktu. Berikut langkah-langkah kesiapsiagaan sebelum letusan gunung api, diambil dari publikasi Safety Sign Indonesia. Pertama, Anda perlu mengenali dan mewaspadai beberapa tanda letusan yang muncul. Beberapa tanda letusan yang bisa Anda waspadai diantaranya peningkatan suhu lereng gunung, sumber mata air yang mengering, gempa tremor, banyak hewan turun gunung, dan sering terdengar gemuruh. Yang kedua, menutup pintu dan jendela. Hal ini dilakukan untuk menghindari hujan abu masuk ke dalam rumah.

ketiga, matikan peralatan listrik. Yang keempat, siapkan perlengkapan darurat pribadi seperti senter, makanan dan minuman, kotak P3K, pakaian hangat, dan lain-lain. Yang kelima, ikuti petunjuk dari pihak berwenang. Bila muncul hiburan untuk mengungsi, maka segeralah lakukan. Jika semua alat komunikasi tidak berfungsi, gunakan kentongan.

0: Sorong pagi ini.
1: Ya, pendengar, baru saja Anda mengikuti Warta Berita dari Pro 3 Jakarta dan kembali lagi bersama kami di RRI Program Satu Sorong ya. Masih bersama saya Dwi yang bertugas menemani Anda di pagi hari ini.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Ya, pendengar, Timnas Indonesia dipastikan ambil bagian dalam FIFA ASEAN Cup 2026, bahkan menjadi tuan rumah ya. Dan sebagaimana dirilis Federasi Sepak Bola Vietnam VFF pada awal bulan ini ya, dan sesuai bocoran Straits Times ya, pada Mei lalu juga FIFA telah menetapkan format FIFA ASEAN Cup 2026. Dari 12 anggota ASEAN, hanya 11 tim yang akan ambil bagian. Satu negara anggota lainnya yakni Australia memutuskan tidak ambil bagian dalam turnamen gubahan FIFA ini ya. Dan dari 11 anggota ini, FIFA membentuk dua divisi, yaitu Premier dan Challenge. Dan penentuan bahwa dalam Premier atau Challenge tergantung dari posisi dalam ranking FIFA. FIFA memutuskan sebanyak 6 anggota AFF dengan ranking terbaik akan bergabung dalam divisi Premier. Untuk menambah persaingan, FIFA mengundang 2 negara Asia. Dengan kata lain, jumlah peserta divisi Premier menjadi 8. Nah, dari 8 ini dibagi menjadi 2 grup. Setiap grup akan melakoni 3 pertandingan untuk meraih klasemen terbaik. Nah, nantinya pemuncak klasemen atas masing-masing grup divisi Premier akan bertanding untuk memperebutkan gelar juara. Nah, sang juara akan mendapatkan hadiah $1 juta atau setara dengan 17,8 miliar rupiah. Ya, dan sementara divisi Challenge diisi 5 tim AFF dengan ranking terbawah. Untuk menggenapi jumlah, diundang 1 negara oleh FIFA. Artinya divisi Challenge diisi 6 tim. Jadi sama seperti divisi Premier ya, divisi Challenge ini juga dibagi dalam 2 grup. Setiap grup ini berisikan 3 tim. Jadi setiap tim akan bertanding 2 kali, pemuncak klasemen akan bertanding di final. Gitu ya. Jadi dari Challenge ini dipilih 1 gitu ya. Dan divisi Premier akan berlangsung di Jakarta dan Bandung, sedangkan divisi Challenge di Hong Kong. Ajang ini akan berlangsung dalam kalender internasional pada 24 September hingga 4 Oktober 2026. FIFA ASEAN Cup 2026 ini akan menghadirkan keseruan sebab semua pemain terbaik setiap negara ini bisa tampil. Karena itu gengsi turnamen ini juga disebut tidak kalah dengan Piala AFF.

0: Pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana,
2: Rita Effendi,
3: Aji Sutama,
4: Ita Purnamasari,
1: Dedi Dukun.

Iya, pendengar, selamat siang ya, menemani Anda di suasana siang hari ini bersama RRI Program Satu Sorong ya. Dan juga pendengar, untuk Anda yang masih terus berkarya di hari ini, di hari Rabu ya, cuaca juga jam segini ini udah memang cuaca lagi terik-teriknya ya. Jadi jaga selalu kesehatan ya, konsumsi air putih yang cukup pastinya ya pendengar. Kalau cuaca memang yang terik ya, jarang hujan ya. Jadi untuk Anda yang aktivitasnya lebih banyak di lapangan, terutama ini harus lebih banyak mengkonsumsi air putih yang cukup ya, agar tetap terhidrasi dan juga tetap fokus ya. Oke, mendengar, dan ini Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya menegaskan pentingnya penguatan keluarga sebagai langkah awal ya mencegah berbagai persoalan perempuan dan anak. Salah satu upaya yang dilakukan ini melalui pembentukan Pusat Pembelajaran Keluarga atau PUSPAGA. Dan dikatakan oleh PJ Sekretaris Daerah Provinsi Papua Barat Daya, Dr. Andes Yakob Karet, MSI, merupakan ini PUSPAGA ini merupakan langkah konkret pemerintah daerah dalam menghadapi semakin kompleksnya tantangan pengasuhan anak dan ketahanan keluarga ya. Dan karena keluarga ini merupakan unit terkecil dalam masyarakat, namun memiliki peran dasar mendasar dalam menentukan masa depan generasi penerus, termasuk dalam mendukung pembangunan di Papua Barat Daya. Jadi di tengah modernisasi dan keterbukaan informasi, ini dikatakan tantangan dalam pengasuhan anak dan ketahanan keluarga juga semakin kompleks tentunya. Persoalan seperti kekerasan dalam rumah tangga, penelantaran anak, pernikahan usia dini, hingga krisis pola asuh ini masih menjadi perhatian juga ya. Ya, dan pembentukan PUSPAGA ini bukan sekedar seremonial atau program kerja rutin, tetapi ini merupakan komitmen pemerintah daerah untuk mewujudkan keluarga yang sejahtera, harmonis, dan berkualitas tentunya ya. Dan berharap juga ya, ini menjadi garda terdepan dalam juga para peserta pelatihan ya, ini juga menjadi garda terdepan dalam memberikan layanan preventif dan promotif kepada masyarakat sekaligus meningkatkan kapasitas keluarga juga ya. Ya itulah ya pendengar ya, PUSPAGA, program atau program pemerintah ya yang dilatar belakangi masih adanya berbagai persoalan keluarga di masyarakat seperti itu ya, dimana antara lain praktek pengasuhan anak yang tidak layak, penelantaran, kekerasan psikis, kekerasan seksual, dan kekerasan fisik terhadap anak juga ini masih terjadi ya. Dan berdasarkan data sistem informasi online perlindungan perempuan dan anak tahun 2025 ini tercatat 142 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang dilaporkan dan ditangani di Provinsi Papua Barat Daya. Ini yang dilaporkan dan tercatat ya, belum yang tidak terlapor ya, tidak tercatat seperti itu, ini mungkin lebih banyak lagi gitu pendengar ya. Ya, dan kondisi ini menunjukkan pentingnya penguatan kapasitas keluarga sebagai lingkungan pertama dan utama dalam proses tumbuh kembang anak serta pembentukan karakter tentunya ya. Dan tentunya pendengar, pemerintah Provinsi Papua Barat Daya berharap keberadaan PUSPAGA ini dapat memperkuat fungsi keluarga sekaligus menjadi bagian dari upaya pencegahan kekerasan dan perlindungan perempuan serta anak di seluruh wilayah Papua Barat Daya. Oke, itulah ya pendengar program pemerintah. Semoga ini bisa terwujud ya, dan menjadikan tidak ada lagi namanya kekerasan ya terhadap perempuan dan anak. Semuanya berjalan selaras dan saling menyayangi ya, dan bisa menjadi generasi penerus bangsa yang unggul tentunya ya.

0: Bagi pecinta kuliner pinggir jalan, pasti sering beli makanan dari pedagang kaki lima. Tapi, tahukah kamu mengapa para pedagang di pinggir jalan disebut pedagang kaki lima? Dan dari mana asal mula istilahnya? Istilah pedagang kaki lima awalnya adalah kesalahan terjemahan. Hal ini bermula ketika Thomas Stamford Raffles menyediakan trotoar dengan lebar 5 kaki atau 1,5 meter di Batavia. Trotoar yang dinamakan 5 foot way kemudian memunculkan istilah 5 foot trader yang secara hukum diterangkan menerangkan dalam bahasa Indonesia menjadi pedagang kaki lima. Sekarang, kamu udah tahu kan asal-usul istilah pedagang kaki lima?
1: You single! You hunter! You single!

Informasi ya untuk Anda, ini program penghapusan sanksi administratif ya. Jumlah daerah yang menggelar pemutihan pajak kendaraan bermotor juga bertambah. Ini di mana dikatakan per bulan ini setidaknya ada 14 provinsi yang mengadakan program tersebut. Jadi di mana kebijakan ini dibuat agar pemilik kendaraan bisa memperpanjang surat tanda nomor kendaraan Anda atau STNK tanpa dibebani denda, keterlambatan maupun biaya tambahan lainnya ya. Nah, salah satunya di daerah Papua, Provinsi Papua Barat Daya. Nah, dan ini program penghapusan sanksi administratif pajak kendaraan bermotor PKB dan pembebasan BBNKB 2 ya. Jadi penghapusan sanksi denda, sanksi administratif atau denda keterlambatan bebas untuk PKB untuk seluruh jenis kendaraan, pembebasan BBNKB 2 atau bea balik nama kendaraan bermotor kepemilikan kedua, gratis biaya balik nama kendaraan milik kedua. Dan ini kesempatan ini berlaku dari tanggal 10 Agustus sampai dengan 10 September 2026 ya pendengar ya. Jadi manfaatkan kesempatan ini sebaik mungkin, segera bayar pajak kendaraan Anda. Dan tentunya untuk juga ya kesempatan ini untuk membebaskan denda pajak ya. Jadi bayar atau manfaatkan kesempatan ini dari tanggal 10 sampai 10 September 2026 ya pendengar ya. Jadi ya mungkin antre kalau memang karena banyak pastinya banyak yang ingin membayar pajak memanfaatkan kesempatan ini ya. Dan sehingga Anda tidak atau mungkin bebas ya, bebas berkendara di jalan tanpa takut akan pemeriksaan dari Polantas gitu ya. Jadi manfaatkan kesempatan ini hingga 10 September 2026.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Iya, pendengar ya, gini Jessica Mila yang mengklarifikasi kabar soal rombongannya tetap bisa berlayar meski rute pelayaran menuju Pulau Padar dan Komodo ini sedang ditutup akibat cuaca buruk ya. Nah, ya sama sekali tidak tahu menahu mengenai adanya larangan resmi berlayar dari otoritas setempat dan di mana seluruh keputusan mengenai rute maupun keamanan perjalanan ini diserahkan sepenuhnya kepada nahkoda kapal ya. Karena menurutnya pihak nahkoda tidak pernah mengkonfirmasikan adanya surat edaran penutupan rute pada periode 7 sampai 10 Agustus 2026 ya. Jadi tidak menaruh prasangka lantaran di lokasi yang mereka tuju ini juga tidak terlihat banyak mereka tuju juga ini terlihat banyak kapal turis lain yang bersandar gitu ya. Dan juga tudingan yang menyebut rombongannya ini memaksakan kehendak untuk berangkat demi mengabaikan keselamatan. Terlebih saat itu ia memboyong anak-anak dalam rombongan gitu ya pendengar ya. Dan ia pun berharap insiden salah paham ini bisa menjadi bahan evaluasi bersama, terutama bagi para nahkoda kapal agar lebih terbuka menyampaikan informasi keselamatan kepada para penumpang. Ya itulah ya pendengar ya kasus atau hal yang terjadi pada Jessica Mila ya. Mereka masuk ke Pulau Padar ya, padahal ini sudah ada larangan, tapi ya itu dia ya, mungkin karena ketidaktahuan. Dan juga ya ini memang kantor Kesyabandaran dan Otoritas Pelabuhan KSOP kelas 3 Labuan Bajo sebelumnya ini sudah mengeluarkan maklumat pelayaran terkait penutupan sementara pelayaran ke Pulau Padar dan Komodo itu sejak 7 hingga 10 Agustus ya. Jadi kebijakan ini itu merujuk pada perakiraan BMKG soal ancaman angin kencang hingga 26 knot serta tinggi gelombang yang berpotensi mencapai 2,6 meter gitu ya. Jadi terkait keberangkatan kapal yang membawa rombongan Jessica Mila di tengah masa penutupan ini juga dikatakan oleh Kepala KSOP kelas 3 Labuan Bajo memastikan bakal menjatuhkan sanksi tegas kepada pihak nahkoda tanpa memandang latar belakang penumpang gitu. Oke, itulah ya. Ya semoga bisa ya, kalau bisa diselesaikan secara baik-baik ya, dan tentunya ini menjadi pelajaran ya dan perhatian memperhatikan peraturan-peraturan yang ada pastinya ya agar tidak mendapatkan sanksi.

Ya, mendengar sampai di sini sudah saya Dwi menemani Anda di hari ini. Terima kasih atas kebersamaannya dan tetaplah bersama kami di RRI Program Satu Sorong. Saya Dwi pamit. Wassalamualaikum. Selamat siang. Sampai jumpa.

Mendengar dimanapun Anda berada. Wow, Debobok, selamat siang. Senang sekali siang hari ini bisa kembali menyapa dan juga menjumpai Anda ya. Saya Noni Densi akan bertugas sampai nanti di pukul 18.00 waktu Indonesia Timur. Rangkaian informasi terkini diawali untuk Anda seputar infotainment ya, mulai dari Indonesia, dalam negeri ataupun juga dari mancanegara. Kemudian nanti ada seni budaya tradisional Papua dan informasi dinamika olahraga. Ada Torang Indonesia Kondang serta Dinamika 15 Korwil Nusantara 2. Serta itu ada rangkaian informasi lainnya hingga jelang pukul 18.00 waktu Indonesia Timur. Oke, jangan kemana-mana, pastikan Anda terus bersama dengan kami di program 1 RRI Sorong, Inspirasi Keindonesiaan.

Informasi seputar apa namanya infotainment ya. Akhirnya ini sebelumnya kurang lebih sejak minggu lalu ini sudah apa namanya tersiar di sosial media ya, potret kebersamaan Cristiano Ronaldo bersama dengan sang pacar yang sekarang sudah jadi istri. ya. Yang sekarang sudah jadi istri selama penantian sepanjang dan setia menemani CR7 ini ya, pesohor dunia Cristiano Ronaldo. Dan akhirnya sejak tahun 2016 hingga 2026, wow lama ya, kurang lebih 10 tahun tanpa ada status dan hanya masih berstatus sebagai pacar ya, tanpa ada status yang jelas. Akhirnya Cristiano Ronaldo dan Georgina mengunggah tangan mereka yang memakai cincin pernikahan dan juga beredar dari orang-orang terdekatnya mereka bagaimana mereka foto-foto ketika mereka dikelilingi orang-orang terkasih dengan tuxedo kemudian juga gaun pengantin ya. Nah, diunggah di tang tulis Cristiano Ronaldo ya, tulisannya C Love G ya. Ini diunggah di laman sosial medianya CR7 di hari ini baru saja gitu ya, di akun resminya dia. Dan likes-nya itu sudah sampai 15.111.934. Jadi cukup ya, love ya, jadi C love G gitu, emoji love dan G. Jadi Cristiano love Georgina. Wah, mantap ya. Itu diunggah di laman sosial media mereka. Akhirnya resmi menikahi sang pacar ataupun juga sang kekasih gitu ya. Dan mereka sudah menjalin hubungan sejak 2016, jadi kurang lebih ada 10 tahun lebih. Dan dilansir dari ESPN, pesepak bola berusia 41 tahun itu melangsungkan pernikahan 4 hari sebelumnya di klubnya di Al Nassr ya. Dan mereka memulai aksi mereka di Saudi Pro Liga dari 2026-2027. Mereka menikah di Cascais, sebuah kota resort tepi pantai di sebelah barat ibu kota Portugal, Lisbon. Jadi pulang kampung ya. Dan upacara pernikahan itu sendiri dihadiri oleh kelima anak mereka ya. Jadi dari 2016 sampai dengan sekarang ya, sudah 10 tahun ya, mereka menghadiri kelima anak mereka. Dan dalam siaran pers tertulis pasangan itu menikah dalam upacara sipil pada 11 Agustus 2026 yang lalu, pas Senin lalu ya. Dan itu menjadi momen pribadi dan intimate sekali dan juga hanya dihadiri oleh orang-orang terdekat. Dan Cristiano Ronaldo pertama kali bertemu dengan Georgina di toko Gucci ya, karena dia merupakan salah satu SPG di situ ya, di tenannya Gucci ya. Terus kemudian yang ada di Madrid, Spanyol pada tahun 2016. Saat itu dia juga selain sebagai SPG, dia juga bekerja sebagai asisten penjualan atau paling tidak ya marketingnya gitu ya. Dan kayaknya jatuh cinta pada pandangan pertama dan mereka mulai go public di tahun 2017. Cristiano Ronaldo dan Georgina tampil bersama di ajang The Best FIFA Football Award. Dan pada tahun itu pasangan ini dikaruniai Alana Martina, anak kedua mereka Bella Esmeralda, lahir di tahun 2022. Akhirnya mereka melangkah ke jenjang pernikahan yang lebih serius dengan bertunangan pada tahun 2025. Cerita cinta mereka juga ramai dibahas di serial realita Netflix I Am Georgina yang tayang pada tahun 2022. Akhirnya setelah 10 tahun bersama, mereka melangkah ke jenjang pernikahan begitu. Wah, kalau mau dibilangnya Georgina ini termasuk yang setia ya. Karena kalau ada cewek mana ya digantung tanpa ada kepastian, ini mau dibawa kemana hubungan ini begitu kira-kira ya. Jadi pastinya juga setiap perempuan ya, yang butuh kepastian tanpa ada harapan misalnya, tanpa ada hal yang jelas. Tapi kalau dia itu bisa bertahan ya, karena selain duit yang banyak juga ya, pastinya dia juga setia ya untuk tetap mengiringi sang legend sepak bola Cristiano Ronaldo.

0: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
1: Sabar dikit lah, santai bro.
0: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu. Hemat dong.
1: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali. Nah.
2: Matiin aja nih airnya biar tau rasa nih orang.
1: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
0: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air. Tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro. 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?
3: Bro, aduh, unggahanmu itu. Yang soal MBG itu loh. Kok gitu sih?
4: Loh, emang kenapa? Kan boleh kritik.
3: Ya iya bro, kritik boleh. Tapi kan, gak gitu juga. Apalagi sampai plesetin kepanjangan MBG kayak gitu. MBG itu kan bertujuan untuk meningkatkan gizi anak sekolah, balita, ibu hamil dan menyusui, mengurangi stunting, dan menggerakkan ekonomi lokal. Kan tujuannya bagus bro.
4: Ah, tapi kan bermasalah juga itu.
3: Ya memang sih ada berbagai masalah, tapi kan dibenahi bro. Terus lihat tuh berapa besar manfaat hadirnya MBG. Kan bermanfaat sekali. Adikmu juga kan nikmati MBG, ayo.
4: Hei, iya sih bro.
3: Jadi sudahlah, jangan diplesetin lagi. MBG itu fix, makan bergizi gratis. Jadi mari kita sukseskan.

Mendengar lagi heboh di sosial media terkait juga dengan pencabutan gelar dari menantu Sultan Hasan Al Sana Bolkiah ya, yang ada di Brunei Darussalam ya. Dan ini juga menjadi polemik dan juga menjadi pemberitaan di sosial media ya. Ada apa gerangan? Karena dari Majelis Pemusyarakatan Brunei menilai bahwa dari rumah tangga istana menilai bahwa ada permaisuri ataupun juga menantu dari salah satu anak lelakinya tidak mencerminkan sesuai dengan aturan ataupun juga tidak mencerminkan seorang ratu yang menurut penilaian mereka, dan melanggar norma-norma yang memang sudah ditetapkan oleh pihak kerajaan tentunya ya. Nah, kita bisa mengenal dari tiga menantu dari Sultan Al Sana Bolkiah. Salah satunya yang baru menikah dan juga menjadi sorotan dunia beberapa waktu lalu adalah Anissa Rosna binti Adam, adalah istri dari Pangeran Abdul Matin ya. Mereka berdua ini selalu saja dinanti pemberitaannya. Putra keempat dari Sultan Al Sana Bolkiah, Hasan Al Bolkiah ini dipersunting pada tahun 2024 ya, setelah mereka 6 tahun berpacaran dan ternyata sudah ada di kalangan kerajaan juga. Anita Rosna ini juga keturunan bangsawan, mereka merupakan teman sedari kecil dan kini mereka sudah dikaruniai seorang putri bernama Zahra Maryam Bolkiah. Kemudian ada Anissa Isa Khalebik, ya ini merupakan cucu dari penasihat khusus Sultan, yakni Pehin Dato Isa. Sebelum menikah, ia dikenal sebagai pebisnis fashion di Brunei Darussalam, ya, dan pemilik perusahaan pariwisata Otentireri bersama temannya. Iya, ini ia juga merupakan seorang pengusaha, ya, kemudian juga memiliki tempat yang cukup di hati masyarakat Brunei Darussalam. Nah, ada juga yang dia juga keturunan ya, keturunan luar, makanya kelihatan bule jadi cantik sekali gitu ya. Dan dia ini namanya Anissa Isya Khalebik ya. Kemudian dia setelah dipersunting oleh Pangeran Abdul Matin diberi nama Anissa Rosna binti Adam ya. Dan setelah itu menantu yang berikutnya adalah Sarah Saleh yang dinikahi putra mahkota, karena ini merupakan putra mahkota dari Sultan Hasan Al Bolkiah ya, dan dia akan menjadi pemegang tahta atau juga penerus sang ayah. Sarah Saleh dinikahi putra mahkota Al Muhtadi Billah, putra tertua dari Sultan Hasan Al Bolkiah di tahun 2004, dan ia merupakan putri mahkota dan calon ratu Brunei. Ia dipersunting saat berusia 17 tahun, terpaut usia 13 tahun dengan suaminya ya. Jadi Pangeran Putra Mahkota Al Muhtadi Billah ini memang lebih tua ya, 13 tahun bersama dibandingkan dengan istrinya. Dinikahi saat masih mahasiswa, ketika itu dia lagi berkuliah. Sarah menyelesaikan studi dengan gelar kehormatan di University of Brunei Darussalam dan dianugerahi Book Prize di jurusan Sarjana Seni. Pada tahun 2011 ia mendapatkan gelar master di jurusan Kebijakan Publik begitu ya. Oke, selanjutnya ada Rabiatul Adawiyah, adalah menantu Sultan Brunei yang sekarang ini tengah menjadi sorotan. Istri dari Pangeran Malik baru saja dicopot gelarnya karena dinilai memiliki perilaku yang tidak pantas ya. Ini yang tadi disampaikan gitu ya. Wanita 33 tahun itu merupakan anak kedua dari bangsawan Brunei, yakni Pangeran Haji Bolkiah dan istrinya Pangeran Haja Nur Aismah. Sebelum jadi putri kerajaan, ia memiliki keahlian di bidang informasi dan juga
teknologi atau di bidang IT begitu ya. Tidak dijelaskan secara spesifik tindakan apa yang dilakukan oleh Ra'abiatul hingga membuat gelarnya dicabut. Muncul rumor bahwa keputusan ini berkaitan dengan kemungkinan perceraian antara Ra'abiatul dan juga suami yang dimana mereka sudah menikah selama 10 tahun dan memiliki 4 orang anak. Woi, ya karena memang alasan sebenarnya apa, tapi dijelaskan bahwa memiliki perilaku yang dinilai tidak pantas oleh pihak kerajaan. Oke, jangan kemana-mana pendengar, saya akan balik lagi dengan informasi lainnya untuk Anda seputar informasi secara infotainment para selebriti dunia dalam dan luar negeri.

Raja Ampat, para pendengar kami dan juga semua masyarakat Raja Ampat tanpa terkecuali. Apa kabar siang-siang begini? Pasti angin kencang ya. Ataupun juga bagaimana dengan cuaca yang ada di sana? Panas pastinya. Ya, sama dengan kita yang ada di sini juga. Selamat siang dulu buat yang ada di kantor Kominfo, Pak Felix, selamat siang, Bapak Bos, Kadis Kominfo, Raja Ampat, sukses selalu ya. Ada Martin, Wahyu juga ya. Terus juga ada apa namanya, Pak Kli ya, Pak Racun, Pak Kli, Pak Bos. Terus juga ada Cano yang ada di sana ya. Semangat kerja semuanya. Jangan lupa jam 12 ini sudah waktunya untuk makan siang ya. Isi kampung tenga dulu, baru habis itu lanjut lagi dengan pekerjaan ya. Spesial buat Pak Kli ya, yang ada di sana ya, mudah-mudahan bisa stop racun begitu ya. Oke, untuk semuanya yang ada di sana, Bapak Felix dan juga buat Martin, Wahyu, ada Cano juga ya, dan juga Pak Kli, semoga terhibur dan juga bisa cepat kembali ke seorang menuntaskan aktivitas dan juga tugasnya yang ada di Raja Ampat. Dan spesial buat Pak Felix bersama dengan seluruh staff yang ada di Dinas Kominfo Raja Ampat, selamat siang, sukses selalu untuk Bapak.

0: genangan air di mana-mana, pakaian kotor bergelantungan. Asik, kita bisa main sembunyi-sembunyi. Habis itu aku mau cari mangsaku.
1: Masih mau jadi korban gigitan nyamuk? Awas loh, malaria siap mengintai kalau kamu tidak jaga kebersihan lingkungan.

Ocel, apa kabar? Wah, buat Pak Sek ya, semuanya yang ada di Raja Ampat, semangat selalu ya. Yang lagi monitor juga bersama dengan teman-teman yang ada di Dinas Kominfo, yang ada di studio RRI, ya stasiun relaynya RRI. Semuanya selamat siang, salam hormat.

0: beras udah, mentega juga udah, snack deterjen apalagi ya. Wah, apa tuh? Kok rame-rame? Wah, ada diskonan susu kotak. Beli yang banyak mumpung lagi diskon, biar aku bisa lebih hemat.
1: Udah deh belanjanya.
0: Udah dong, Kak. Tinggal bayarin ya, Kak.
1: Giliran bayar, aku yang disuruh maju. Sesampainya di rumah setelah menata barang. Dek, bikin mie dong. Sekalian susu tadi, hujan-hujan gini enak kali makan yang anget-anget.
0: Oke, sebentar, Kak. Loh, Kak, sini-sini. Kak, ini kenapa nih?
1: Kenapa?
0: Kok susunya berjamur gini ya, Kak? Padahal kan aku pengen campur sama mie-nya. Kayaknya enak, kan? Aduh, mana aromanya juga nggak enak. Aduh, mual banget nih, Kak, perut aku.
1: Mana susu yang kamu beli tadi? Coba, Kak, cek deh. Oh, alah, Dek. Kamu tuh kalau belanja gimana sih? Asal ambil aja. Coba cek dulu, cari tahu dulu. Lihat nih barangnya, udah kadaluarsa apa belum? Makanya, jangan tergiur barang murah. Cek dulu tanggal kadaluarsanya. Ingat itu.

Dan dimanapun Anda berada, siang hari ini masih terus setia bersama dengan kami di program 1 RRI Sorong, Inspirasi Keindonesiaan. Dan juga saya informasikan dan saya ingatkan untuk Anda, jangan lupa ya untuk mengkonsumsi, banyak mengkonsumsi air putih ya. Sudah waktunya untuk makan siang, jangan sampai terlambat. Sudah pukul 12 lebih 6 menit sekarang ini. Banyak minum air putih juga, apalagi dengan kondisi cuaca panas, dengan musim kemarau yang cukup panjang ini ya. Itu tetap untuk menjaga kesehatan kita, banyak minum air putih. Dan juga ini sepertinya banyak sekali krisis air bersih sekarang yang terjadi di hampir seluruh Indonesia, terutama juga yang ada kita yang ada di Sorong. Bahkan juga air yang biasa dikonsumsi kadang-kadang juga keruh gitu ya, karena mungkin debit air sudah sangat minim ya, karena harus memenuhi kebutuhan daripada masyarakat yang ada di wilayah Papua Barat Daya. Selamat siang buat Ibu Kabid Lady Mambrasar, apa kabar yang ada di kantor Kominfo? Selamat siang yang lagi monitor mungkin siang hari ini ya, Ibu Lady, dan juga untuk semua yang ada di Dinas Kominfo Raja Ampat ya. Selamat menikmati makan siang. Ini sudah waktunya makan siang, istirahat sejenak, setelah itu baru lanjut kerja lagi. Buat Ibu Kabid, Ibu Lady Mambrasar, semoga terhibur. Salam untuk keluarga dan untuk semuanya, buat terutama buat Pak Kadisnya, Pak Felix Dimara yang paling oke, yang selalu keren dan selalu awet muda, asik. Terus juga buat ada Pak Ocel ya, Pak Martin, ada Wahyu, kemudian juga ada Bung Cano, ada Bung Kli juga yang ada di sana ya. Semuanya semangat selalu, pokoknya semua pegawai tanpa terkecuali yang ada di Dinas Kominfo dan juga masyarakat Kabupaten Raja Ampat yang lagi monitor, yang lagi mendengarkan di siang hari ini ya, mudah-mudahan selalu terhibur.

0: cemberut aja. Full senyum dong. Tersenyum kan bisa menjaga kesehatan jiwa dan raga loh. Bahkan keramahan dan kebahagiaan yang terpancar saat Anda tersenyum juga bisa menular ke orang di sekitar Anda. Dan walaupun terkesan sederhana, senyum itu bisa mendatangkan banyak manfaat untuk kesehatan kita. Seperti membahagiakan diri sendiri, meredakan stres, membuat diri terlihat lebih menarik, meningkatkan percaya diri, mempererat hubungan dengan orang lain, dan menularkan kebahagiaan. Meski perjalanan hari tidak selalu menyenangkan, tapi jangan lupa untuk full senyum hari ini.
1: Ya pendengar, sudah kita ikuti bersama ada pesona budaya Papua ya. Dan kali ini saya akan ajak Anda untuk mengenal lebih dekat ya, dengan judul Bukan Tontonan Biasa Tetapi Jati Diri Anak Muda Kota Sorong.

0: Salam jumpa bersama dengan saya Yuda di RRI Sorong dalam obrolan budaya, terutama buat Anda pencinta acara obrolan budaya RRI Net. Kali ini kami akan memperbincangkan tentang obrolan budaya, yaitu tentang topik perbincangan kita, budaya bukan tontonan semata, tetapi jati diri anak muda kota Sorong tentunya. Dan penonton, kalau kita menyaksikan budaya dengan kekayaannya, kadang-kadang itu hanya sering tampil di acara-acara seremoni saja, apakah pakaian-pakaian adat, kemudian lagu-lagu daerah itu ditampilkan, selepas seremoni itu habis sudah. Dan kadang-kadang orang sudah lupa dengan kekayaan yang baru saja mereka saksikan dengan tampilan-tampilan, baik pakaian adat maupun lagu-lagu, bahkan juga mungkin kuliner-kuliner yang ada. Nah, di kesempatan perjumpaan saat ini bersama saya Yuda di RRI Sorong, dalam obrolan budaya RRI Net, saya menghadirkan tamu-tamu spesial saya yang akan mempertajam topik perbincangan kita dalam obrolan budaya tentang budaya bukan tontonan semata, tetapi jati diri anak muda kota Sorong. Nah, sudah bersama dengan saya, penonton, ada asisten pelatih dari Sanggar Sinifagu Kota Sorong tentunya. Nanti langsung bisa memperkenalkan diri buat penonton-penonton saya. Oke.
1: Okay. Baik, selamat sore untuk semua. Di sini saya sebagai asisten pelatih. Izinkan saya perkenalkan diri saya. Nama saya Feby Friskila Fatari. Saya merupakan dulunya seorang anggota Sanggar juga, namun sampai dengan saat ini masih terus bergabung bersama Sanggar Sinifagu dan sudah menjadi asisten pelatih di Sanggar Sinifagu.
0: Oke, selamat datang Feby di obrolan budayanya RRI Net ya, RRI Sorong saat ini. Juga ada perwakilan anak muda ini ya. Saya sih sebenarnya tadi udah mau bilang namanya, tapi enggak, kurang afdol kalau enggak dia sendiri yang langsung memperkenalkan diri. Adik boleh.
2: Iya, baik. saya sebagai penari, perkenalkan nama saya Seftani Hermin Rumbewas.
0: Sebagai penari di Sanggar.
2: Penari di Sanggar Seni Sinifagu.
0: Sinifagu tadi ya. Oke, kita akan memperbincangkan bagaimana sanggar mereka, bagaimana mereka mempertahankan budaya di komunitas anak-anak muda yang katanya Gen Z saat ini. Tapi apakah mereka bisa terus mempertahankan budaya kita itu? Jangan kemana-mana, kita saksikan dulu penampilan Sanggar Sinifagu Kota Sorong berikut ini. Tarian.

0: Ya, itu tadi penampilan tarian dari Sanggar Sini Fagu, dan tentunya langsung untuk tamu saya saat ini. Kalau tadi kita ngomongin masalah judulnya tadi, budaya bukan tontonan semata, tetapi jati diri. Sebagai anak muda yang langsung pelakon penarinya, kemudian juga sebagai asisten penari, melihat atau berangkat dari judul perbincangan kita malam ini, apa nih pendapatnya nih?
1: Untuk saya secara pribadi, ini topik yang sangat menarik, karena budaya sendiri merupakan identitas kita sebagai anak-anak Papua, di mana hal ini sekarang sudah jarang sekali dibuat menarik oleh teman-teman muda yang lain. Mereka lebih tertarik dengan hal-hal yang baru, yang lebih modern, sehingga budaya yang kami miliki saat ini pun sudah hampir punah. Bahkan mungkin jarang mereka kenal. Dan dengan adanya dialog budaya saat ini, saya berharap dengan perbincangan kita akan terus memperkenalkan budaya yang kita punya untuk generasi berikutnya. Sehingga teman-teman pemuda yang lain pun bisa menyadari bahwa budaya bukan hanya untuk dipertontonkan, tetapi itu merupakan identitas, merupakan kriteria kita, bahkan kebanggaan kita sebagai anak-anak muda Papua.
0: Oke. Sebagai asisten pelatih ya, kalau anak mudanya sendiri gimana melihat, setujukah bahwa budaya hanya ada di tontonan saja, seperti tadi saya katakan, di seremoni-seremoni, acara-acara pemerintahan, setelah itu sudah begitu saja, atau masihkah menjadi jati diri buat anak-anak muda di Kota Sorong ini?
2: Kalau untuk saya sebagai penari, untuk melihat hal ini, untuk jati diri budaya itu sendiri kayaknya mulai ini ya, mulai berkurang. Tapi untuk kita tetap menjaga budaya itu sebagai jati diri kita sendiri, apa ya, mungkin dengan adanya kita mengisi di berbagai acara-acara acara-acara budaya, mungkin itu untuk membangkitkan ini juga ya, untuk membangkitkan budaya agar tidak hanya jadi tontonan. Itu menurut pendapat saya.
0: Oke, tentunya. Ini saya ke pelatih dulu. Yang ditampilkan atau ketika berembuk sama pelatihnya sendiri, kita ingin tampilkan tarian ini, itu cuma tarian yang ada di Sorong saja kah? Atau di dataran Papua semuanya juga kah?
1: Kalau kami di Sanggar Sini Sini Fagu, kami sendiri memang ada beberapa tarian yang kami latih, baik secara umum di dataran Papua, atau bahkan untuk khusus kita yang ada di Kota Sorong, Tanamoi, kami pun punya tarian itu sendiri. Dalam arti kami melatih teman-teman penari agar mereka juga mengenal budaya yang ada di Kota Sorong, terlebih juga untuk daratan Papua. Jadi bukan hanya kami memperkenalkan budaya atau tarian yang ada di Kota Sorong, tetapi juga secara umum. Salah satu contohnya, kita tahu Yospan, Yosim Pancar, itu merupakan tarian pergaulan yang dimana di daratan Papua secara umum sudah mengenal itu. Itu terus kami kembangkan, terus kami latih di Sanggar, dan beberapa tarian tradisional yang ada di Papua, di khususnya di Kota Sorong sendiri pun kami ajar, sehingga teman-teman penari seperti yang saya sudah sampaikan di awal, mereka tidak hanya sekedar menari, tetapi mereka juga mengenal bagaimana tarian tradisional yang ada di tempat yang mereka tinggal saat ini.
0: Adik Bibi mendapatkan referensi tarian dari Malemoi, ini maknanya, tarian dari Biak misalnya, ini maknanya, ini dari mana dia?
1: Ya, saya sebagai asisten dan juga mama, saya sebut mama sebagai ketua sanggar ataupun juga ketua pelatih, kami sering berdiskusi dengan tua-tua adat.

0: seperti yang Gede bilang, sering sekali kami dapat hal-hal seperti ini. Yang menariknya seperti kami boleh mempelajari hal-hal baru, dan dengan hal-hal baru itu kami juga mengerti, oh ya ternyata ada hal-hal yang memang bisa kita pertontonkan atau kita tarikan secara umum, tetapi ada juga secara khusus yang harus ditampilkan. Seperti beberapa tarian yang hanya boleh ditampilkan di beberapa seremoni atau tarian-tarian adat yang dikhususkan untuk menari tarian itu. Seperti itu.
1: Jadi nggak semua tarian nggak bisa ditampilkan langsung aja di depan halayak begitu ya?
0: Iya, karena kita tahu sendiri kalau budaya itu sudah ada ya sebelum kita lahir, kita generasi muda lahir, itu sudah ada sejak dulu, dan ada hal-hal yang memang tidak bisa kita lakukan secara bebas, dipertontonkan untuk semua orang, ataupun ada waktu-waktu tertentu yang bisa kita tampilkan untuk tarian tersebut.
1: Feby, pengalaman pernah nggak ketika menggarap satu tarian yang memang tarian itu sakral, kemudian harus diawali dengan puasa-puasa dulu misalnya, atau tidak boleh apa selama satu minggu, ada sampai mendapatkan hal seperti itu?
0: Sejauh ini untuk yang sampai dengan puasa atau ada ritual-ritual khusus seperti itu, saya pribadi belum yang terlalu.
1: Belum ya?
0: Iya. Tapi mungkin untuk ketua sanggar atau ketua pelatih sudah sering sekali mengalami hal itu. Seperti maksudnya untuk datang dan bertemu sama ketua-ketua adat, untuk meminta waktu untuk bertemu dan sebagainya. Bahkan untuk melakukan tarian itu pun ada sesuatu yang mungkin disiapkan sebelumnya untuk melakukan tarian tersebut.
1: Wow. Kita pikir ketika kita nonton dalam seremoni pembukaan acara, semua cuma wow keren, tapi kita tidak tahu cerita di belakang.
0: Benar,
1: ternyata
0: benar.
1: Seperti ini ya.
0: Ada proses yang harus.
1: Ada proses itu ya. Oke. Untuk adik sendiri, dari beberapa tarian yang sudah pernah ditampilkan, ada tidak nilai-nilai yang akhirnya sebagai orang muda, sebagai wanita, anak muda Papua, saya ambil nilai ini ternyata bagus untuk saya pegang, melangkah sebagai anak muda. Ada gak tari-tarian yang punya nilai-nilai seperti itu yang akhirnya diambil?
2: Ada. Apa ya, waktu mungkin kebersamaan saat menari. Terus ada nilai-nilai juga yang dapat diambil ya. Ada nilai-nilai apa ya,
1: dari tarian yang ditampilkan itu ada nilai yang diambil ya, bisa didapat ya. Seperti misalnya tarian apa? Tarian perang waktu pernah bawakan, atau tarian kebersamaan?
2: Ada, iya. Itu apa ya, tarian contohnya tarian, boleh disebut gak sih ini ya? Mungkin tariannya boleh disebut ini ya. Tarian penginjilan mungkin.
1: Tarian penginjilan.
2: Iya, di situ ada makna-makna tertentu yang kita dapat. Mungkin contohnya seperti awalnya tuh di Papua belum ada seperti ini, belum mengenal belum mengenal Tuhan. Iya. Terus nanti dengan saat
1: masuknya
2: Injil
1: itu.
2: Iya, masuknya Injil itu ke dalam Papua, akhirnya dapatlah dari bagaimana ya, dapat
1: bisa nilai-nilai itu akhirnya jadi pegangan buat adik dan teman-teman lainnya untuk melangkah ya, ketika Injil masuk, Injil melarang ini, ini.
0: Wah. Benar, jadi ketika kita menari seperti kita bercerita ke orang banyak.
1: Iya.
0: Prosesnya seperti ini ketika kami belum mengenal Injil, setelah Injil masuk ada perubahan yang terjadi dalam kehidupan kita di Papua. Tuh. Cerita-cerita itu yang kita buat, merangkainya dalam bentuk tarian seperti itu. Jadi benar-benar menjadi cerita tersendiri juga. Banyak sekali tarian-tarian yang kita pakai, yang kita gunakan sebagai cara untuk menyampaikan ceritanya seperti ini
1: itu, ya.
0: Sehingga para penonton ataupun mereka yang datang untuk melihat tarian tersebut pun mengerti dan memahami, oh ya jadi maksudnya seperti ini.
1: Oke. Emi kan hidup di era milenial saat ini, masih banyak gak sih teman-teman yang lain yang

0: suka dengan tari-tarian daerah Papua atau hukum dari apa ini?
1: Kalau untuk sebagai anak muda, kalau yang saya amati, yang saya lihat, yang saya dapat, kayaknya mulai berkurang ya untuk anak-anak muda yang mulai berkurang untuk anak-anak muda yang suka dengan tarian budaya, karena sekarang mungkin lebih banyak yang dengan modern. Iya. Dan itu yang buat kayaknya agak, maksudnya jangan sampai tenggelam lah.
0: Oke.
1: Iya.
0: Oke, teman-teman paling banyak apa? Suka yang
1: TikTokan
0: gitu.
2: Iya, dance
0: skip. Iya, begitu ya. Terus ini nari apa nih? Nari kampungan nih, nari sutra zaman lagi. Pernah ketemu kata-kata kayak begitu enggak dari anak-anak atau teman-teman sekarang?
1: Tidak sih.
0: Tidak ya? Iya. Tapi mereka lebih suka dengan aliran yang modern.
1: Lebih modern
0: sekarang, ini ya. Oke. Emi mewakili teman-teman zamannya dia saat ini. Bagaimana nih Feby sebagai pelatih bisa menciptakan, merangkai gerak dan tari tapi masuk di dalam zamannya mereka?
2: Iya, bagaimana kami sebagai pelatih ataupun asisten pelatih membuat sesuatu tarian menarik dan bisa memanggil atau merangkul teman-teman yang ada. Beberapa event mungkin kita lakukan, event-event tersebut kita kolaborasikan, baik dari adat Papua itu sendiri ataupun kontemporer. Jadi kita bisa memadupadankan hal-hal tersebut sehingga memang kita tetap menjaga budaya yang kita punya, tetapi kita juga mau merangkul teman-teman muda yang lain dengan cara membuat festival atau event-event seperti itu, sehingga mereka juga datang untuk memberi, oh ya saya punya talenta di bidang ini, dan ketika mereka datang dan melihat, oh ternyata tarian Papua juga menarik, sehingga kedepannya mungkin ada nih kita bisa berkolaborasi bersama, baik dari Papua itu sendiri dan modern, sehingga bisa menciptakan sesuatu yang baru, yang menarik kedepannya, seperti itu.
0: Oke. Udah banyak menciptakan tari-tarian kolaborasi ya, dari daerah-daerah lain juga mungkin dikombinasikan dengan tarian zaman sekarang juga, bahkan teman-temannya Emi juga tariannya diadopsi sama pelatih supaya bisa mengikuti tren dan tapi tidak menghilangkan jati diri daerah itu sendiri,
2: tetap mempertahankan
0: tetap mempertahankan itu tentunya. Oke, biasanya kalau agak bisa masuk ke zamannya anak-anak sekarang dari apa? Dari beatnya lagu itu kah, atau dari pakaian dimodifikasi kah, atau dari gerakan tarian itu sendiri?
2: It depends. Maksudnya ini tergantung di mana ketika event itu kita boleh memodifikasikan pakaian itu sendiri, tarian ataupun lagu. Ketika semuanya itu kita bisa kolaborasi bersama, itu bisa menciptakan sesuatu yang menurut saya pribadi sebagai asisten pelatih, oh ini sesuatu yang menarik, karena bukan hanya budaya, bukan hanya soal kita punya adat istiadat, tetapi bagaimana kita punya pakaian, kita punya musik, atau cara kita berbicara, respect sama orang, itu adalah budaya kita Papua. Jadi dengan adanya kolaborasi, baik dari kostum, tarian, ataupun musik, menurut saya itu sesuatu yang sangat-sangat menarik dan bisa untuk disatukan, seperti itu.
0: Oke, keren, dinamis.
2: Iya,
0: benar. Begitu ya. Oke, penonton RNN, jangan kemana-mana, kita saksikan dulu penampilan gerak tari berikut ini. Setelah itu kita akan kembali lagi, kita ngobrol lagi dengan tamu saya di obrolan budaya saat ini.

0: Oke, kembali lagi bersama dengan saya Yuda dan juga masih ada Feby dan juga ada Amy, tamu-tamu spesial saya yang terus mempertajam perbincangan di obrolan budaya kita saat ini tentunya. Amy, masih ingat gak pertama kali tampil bersama teman-teman di grup tari? Dalam event apa itu?
1: Pertama kali tampil itu dalam event... itu dalam event apa ya, saya agak lupa
0: karena banyak udah sering tampil.
1: Sudah sering tampil lagi ya. tapi ada dalam event itu di, tapi itu di gereja. Itu di gereja diminta untuk ya itu tari apa namanya, selamat bukan selamat apa penginjilan. Itu mainnya di gereja.
0: Itu pertama kali tampil?
1: Iya, pertama kali.
0: Gimana rasanya itu?
1: Mungkin awal-awal tampil, untuk saya sendiri kayaknya deg-degan. Tapi dari situ ada suatu kebanggaan juga untuk menampilkan kita punya tarian daerah untuk bukan hanya orang tonton, tapi ada makna di balik itu semua, di balik tarian yang kita tampilkan.
0: Oke. Mengatasi gugup, atau pernah gak dalam satu event... mau tampil Amy sendiri agak tidak fit, sementara satu grup tari kan ada 3 misalnya 4 orang 5 orang yang harus semuanya harus kompak, itu gimana Amy ngatasin hal-hal seperti itu?
1: Atasi itu senyum.
0: Senyum ya?
1: Iya. Karena waktu tampil senyum itu rasanya lebih baik. Iya. Lebih percaya diri.
0: Iya ya. Suka dengar tepukan penonton atau kita udah nari udah gerakan semua kok penontonnya diam ya, kenapa ya?
1: Tidak. Kalau kayaknya kalau penonton tepuk tangan lebih kegugup.
0: Gitu ya. Tapi pernah nggak sama teman-teman begitu habis nari diberikan apresiasi langsung sama yang punya hajatan, yang punya pesta saat itu ya, yang betul acara?
1: Iya.
0: Gimana rasanya waktu langsung diberikan apresiasi, ucapan terima kasih?
1: Ya, rasa bangga.
0: Iya ya. Dan itu memupuk, menambah rasa percaya diri kalian lagi untuk ada lagi dong, event lagi dong. Gitu ya.
1: Iya. Mau kayak mungkin kedepannya ada event seperti ini lagi, biar ya kita bisa menampilkan kita punya budaya.
0: Ini sama teman-teman memang mengkhususkan untuk tarian budaya Papua saja kah? Atau tidak menutup kemungkinan di lain waktu bisa tampil misalnya dengan tarian Bali, misalnya tarian apa gitu?
1: Ada tarian kolaborasi.
2: Iya.
1: Iya.
2: Jadi kami di Sanggar sendiri tuh punya satu tarian judulnya tarian kolaborasi, di mana kami mengkolaborasikan beberapa tarian dari beberapa daerah yang seperti tadi Kayut sempat mention
0: tarian
2: Bali,
0: Nusantara.
2: Ya benar. Jadi di situ ada dari Maluku, dari Bali, Jawa, di mana kita mengkolaborasikannya dalam satu tarian. Jadi tiap-tiap tarian daerah itu kami bentuk di dalam satu tarian bersama.
0: Okay. Ini Feb, anak-anak muda yang tampil yang mau menari pasti kan Baby juga udah melihat anak ini gerakannya bagusnya begini begini begini. Ada nggak yang mungkin badannya keras kayak saya ini yang nggak bisa lemagu? Kalau menangani yang kayak gitu gimana, Feb? Susah nggak sih?
2: Itu tidak menutup kemungkinan kita ketemu. Sering banget. Jadi mungkin karena mereka tidak terbiasa atau belum pernah sama sekali menari, sehingga ketika pertama kali bergabung dan mau menari itu masih canggung, masih malu untuk mengekspresikan mungkin ya. Tapi bagaimana kami sebagai asisten pelatih ataupun pelatih melakukannya, yaitu sama-sama membaur dengan mereka. Kami membangun kebersamaan antara pelatih dengan penari ataupun sesama penari, di mana kami menginstruksikan kita di sanggar sama-sama untuk berlatih, tidak ada senior junior, kita semua sama datang untuk berlatih, melestarikan budaya yang kita punya.
0: Iya.
2: Jadi kalau saya bisa, pasti kamu juga bisa.
0: Wow, keren ya. Jadi teman-teman yang lain yang iya, mungkin gerakannya masih kurang terlalu bagus, terus berpacu sampai akhirnya.
2: Iya sih. Jadi termotivasi.
0: Betul ya. Dalam satu sanggar begitu ada di atas panggung kan orang nggak lihat ya ini yang bagus nih, orang maunya semuanya tuh bagus ya. Dan itu tugasnya Feby.
2: Iya.
0: Pakai marah-marah nggak sama?
2: Sometimes.
0: Sampai ya. Sometimes. Gitu ya. Oke. Emi, apa lagi yang Emi impikan dari tarian ini selain menjadi kekuatan budaya dan nilai-nilai tarian itu bisa dipakai sebagai jati diri sendiri? Pingin apa? Pingin tampil di mana lagi nih? Di depan RI 1 kah atau di depan Forkopimda atau para pejabat negara kah?
1: Ya, mungkin itu di depan para pejabat negara. Iya, untuk menampilkan kita punya budaya.
0: Oke, impiannya Emi dan teman-teman tuh ya. Suatu saat bisa tampil di pejabat-pejabat negara yang datang ke Sorong, Papua Barat Daya. Mudah-mudahan juga kalau Pak RI 1 ke sini, Emi dan teman-teman bisa tampil juga begitu ya. Iya. Beb, ini kan sorry, kita baju budaya Papua ini kan terbuka semuanya. Bagaimana tetap nilai budaya tetap tidak berkurang, tapi nilai sopan santun di atas panggung sebagai sesuatu yang kita tonton juga tetap menarik. Bagaimana memodifikasi hal ini?
2: Iya, memang tidak semua baju yang seperti Kayut bilang terbuka dan sebagainya. Ada beberapa yang kami buat tertutup. Dan bahkan ketika teman-teman penari pun untuk menampilkan tarian dan memang menggunakan pakaian agak terbuka, kami sendiri dari sanggar pun mengakalinya dengan menggunakan aksesoris yang lain. Misalnya kita buat kalung atau apa dari bulu cendrawasih dan sebagainya, itu membantu untuk menutupi bagian yang mungkin terlalu terbuka, gelang-gelang tangan atau apapun aksesoris untuk menunjang itu.
0: Okay,
2: sehingga tidak menutup itu semua.
0: Iya. Kan? Tapi bahan-bahan itu semua mudah didapat di Sorong atau sekarang kan sudah nggak boleh pakai cendrawasih ya, asli kan?
2: Iya. Iya. Ini juga menjadi satu keprihatinan buat kita semua, terlebih pelaku budaya yang ada. Bagaimana kami mau tetap menampilkan kebudayaan itu, tapi tidak mau juga merusak alam itu sendiri. Jadi kami melakukannya dengan seperti yang cendrawasih. Kalau kasus cendrawasih itu sendiri, kami sudah buat imitasinya. Jadi kami merancang betul membentuk dari styrofoam seperti itu untuk membuat bentuk cendrawasihnya, sehingga kami tetap menampilkan bentuk cendrawasih itu meski tidak yang asli, tapi setidaknya kami tetap menampilkan itu.
0: Oke, okay. Bahan-bahan lain?
2: Bahan-bahan yang lain?
0: Rumbai-rumbai atau apa masih gampang kita dapat di Sorong?
2: Kalau rumbai-rumbai sendiri hampir jarang kita dapati lagi, tapi kami punya koneksi mungkin ya dari beberapa teman-teman yang ada di daerah-daerah sehingga kami menjalin kerjasama dengan mereka untuk ketika kami perlu itu kami tinggal komunikasikan ke mereka dan mereka menyediakan untuk kami. Kulit kayu juga itu sudah mulai langka sekali untuk kita pakai. Jadi kita sebisa mungkin mencari alternatif yang lain untuk melakukan itu.
0: Oke, oke. Emi sendiri gimana kiat-kiatnya bisa menarik teman-teman untuk mencintai teman-teman pemuda remaja tentunya untuk kembali mencintai budaya kita ini?
1: Dengan ajakan mungkin.
0: Iya.
1: Sering kalau dari sanggar kan sering ada mungkin sekarang ada adik-adik yang bergabung dari bukan bergabung sih biasanya mereka datang untuk latihan, minta dilatihkan untuk penampilan di sekolah. Nah dari situ itu sebagian ajakan juga. Mungkin nanti waktu mereka sudah selesai dengan latihan, sudah selesai penampilan, nanti kita biasa tanya kayak mau gabung tidak, kayak gitu. Kalau mau gabung ya boleh.
0: Latihan seminggu berapa kali?
1: Seminggu, kalau sekarang kita latihan seminggu dua kali.
0: Seminggu dua kali.
1: Iya.
0: Oke.
1: Ya. Karena tidak. Mengingat juga ada beberapa yang sekolah pulangnya sudah sore. Iya, seperti itu. Itu yang membuat agak
2: dibatasi.
1: Iya. Agak sulit gitu untuk latihan.
0: Biasanya mulai jam berapa sampai jam berapa?
1: Biasanya jam 3.
0: Jam 3 siang.
1: Ya.
0: Sampai jam?
1: Sampai jam 5. Iya, atau setengah 5 sudah.
0: Oke. Okay.
1: Selesai.
0: Jam 5 udah selesai lah ya. Masih boleh kok ya. Web ya waktunya. Kecuali kalau memang mau tampil ya, dalam event ya. mungkin agak dalam, tiap hari kali ya.
1: Iya, benar.
0: Kalau mempersiapkan. Oke. Okay. Mempersiapkan mereka dalam satu event misalnya yang cukup bergengsi, seperti apa persiapan-persiapannya? Itu mulai latihan yang tiap hari, kemudian setiap latihan pasti makannya diperhatikan, pasti seperti itu kah?
2: Iya, kami sendiri di Sanggar Seni Fagu ya Kak Yud, untuk ketahuan Kak Yud sendiri, kami itu sudah seperti bukan lagi tempat hanya untuk berlatih, tapi sudah seperti rumah kedua untuk saya secara pribadi gitu ya. Karena di sana pun bukan hanya datang berlatih, tapi sudah mengenal teman-teman yang ada, sudah menganggap mereka adalah adik ataupun kakak. Bahkan menurut saya itu salah satu cara kita membangun kebersamaan dengan yang lainnya juga. Jadi ketika ada event-event besar, kami sudah berbicara dengan mereka. Kami menyampaikan dengan jelas, dengan baik, sehingga mereka pun memahami itu. Terkait dengan makanan ataupun yang sebagainya pun, kami menyediakannya dan kami pun menyampaikan itu kepada teman-teman penari semua. Jadi benar-benar seperti yang saya sebutkan, bukan lagi tempat latihan saja, tetapi sudah seperti rumah. Jadi tidak ada yang harus kita tutup-tutupi melakukannya semua seperti biasa saja.
0: Oke. Okay. Disiplin tetap ya.
2: Benar.
0: Menjadi prioritas utama juga ya ketika berlatih supaya tampil prima, memang disiplin.
2: Jadi, benar.
0: Oke, tentunya. Saya sempat dengar Hebi sempat di luar negeri.
2: Iya Kak Yud.
0: Gimana itu?
2: Saya kuliahnya di Swiss.
0: Swiss.
2: Iya.
0: Wah,

Fenerbahce melangkah ke playoff babak kualifikasi Liga Champions. Kompetisi sepak bola putri Indonesia kembali bergulir setelah 7 tahun vakum. Atlet bulu tangkis Indonesia siapkan permainan maksimal menjelang kejuaraan bulu tangkis dunia 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3, Rabu 12 Agustus 2026, bersama saya Safira Amalia.

0: Dengan dinamika olahraga siang, kabar pertama kami awali dari sepak bola internasional. Fenerbahce lolos ke playoff babak kualifikasi Liga Champions 2026-2027 usai menang 3-0 secara agregat atas Stern Gras. Laporan selengkapnya disampaikan Nur Diansyah.
1: Fenerbahce lolos ke babak playoff Liga Champions 2026-2027 usai mengalahkan Sturm Graz 3-0 secara agregat pada laga pertama babak ketiga kualifikasi. Tim asal Turki itu menang 2-0 di kandang sendiri. Selanjutnya pada laga kedua, Ismail Kartal dan punggawanya menang di kandang lawan dengan skor 1-0 lewat tendangan penalti yang dicetak oleh Talisca Anderson pada menit ke-66. Hasil ini sekaligus mengantarkan Talisca menjadi pemain yang mencetak 4 gol dalam 4 pertandingan liga paling bergengsi di Eropa ini. Ia tampil agresif sepanjang pertandingan. Percobaan pertamanya terjadi pada menit ke-26, namun penyelamatan gemilang dari Daniel Kudyakov mencegah bola masuk ke sudut kiri bawah gawang. Talisca mendapat peluang emasnya untuk mempertahankan rekor 100% golnya di Liga Champions pada babak kedua ketika Petar Petrovic melanggarnya di dalam kotak penalti. Pemain Brasil itu maju dan melepaskan tendangan rendah yang melewati Kudyakov dan memastikan timnya melangkah ke babak playoff kualifikasi Liga Champions. Selesai pertandingan, pelatih kepala Fenerbahce, Ismail Kartal, mengatakan masih banyak evaluasi yang perlu dilakukan. Namun, ia senang para pemainnya dapat melewati semifinal babak kualifikasi Liga Champions.
2: Maçın değerlendirmesine gelince, her iki maçta da çok...
1: Untuk evaluasi, kami menunjukkan permainan yang sangat dominan di kedua laga. Jika melihat lawan kami malam ini, kami menciptakan banyak peluang gol, tetapi hanya mampu mencetak satu gol saja. Bagaimanapun, ada hal-hal yang kami lakukan dengan lebih baik dari hari ke hari. Kami juga memiliki beberapa kekurangan hari ini. Kami terus berupaya setiap hari untuk memperbaiki kekurangan tersebut secepat mungkin. Walau begitu, kami datang ke sini hari ini untuk melewati turnamen ini. Saya sangat senang bahwa kami berhasil memenangkan turnamen ini dan lolos ke babak selanjutnya. Saya mengucapkan selamat kepada para pemain. Di sisi lain, pelatih kepala Sturm Graz, Fabio Ingolich, mengatakan bahwa meski timnya kalah, ia tetap bangga dengan para pemainnya yang telah menunjukkan penampilan apik sepanjang pertandingan.
3: Hoş geldiniz. 0-1 mağlup geldik.
1: Kami kalah 0-1 dan tersingkir dari babak kualifikasi Liga Champions. Tentu saja ini menyakitkan dan kami tahu peluang untuk memberikan keadaan hari ini tidak terlalu besar. Namun kami semua sadar bahwa peluang itu meski kecil masih ada dan bahwa gol pertama inilah yang akan menentukan segalanya dan kami telah memberikan yang terbaik. Setiap pemain telah berjuang sekuat tenaga dan menunjukkan performa terbaiknya. Itulah mengapa saya sangat bangga dengan penampilan tim hari ini dan upaya mereka untuk mencetak gol tersebut. Fenerbahce berhasil mempertahankan gawang tanpa kebobolan dalam laga tandang kualifikasi Liga Champions pertama mereka sejak 2022. Hambatan terakhir yang tersisa bagi tim berjuluk Kenari Kuning itu untuk lolos ke babak utama Liga Champions untuk pertama kalinya dalam 18 tahun adalah Lyon. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Beralih ke kabar Liga Eropa lainnya pendengar, Paris Saint-Germain PSG akan memulai musim dengan mempertahankan Piala Super UEFA saat menghadapi Aston Villa di Salzburg dini hari nanti waktu Indonesia Barat. Namun manajer Luis Enrique tidak mengharapkan pertandingan yang bagus. Ia mengungkapkan bahwa timnya kurang persiapan akibat Piala Dunia 2026. PSG memiliki 15 pemain yang berkompetisi di Piala Dunia yang berakhir lebih dari 3 minggu lalu. Termasuk gelandang Fabian Ruiz yang memenangkan turnamen bersama Spanyol dan 5 pemain di skuad Prancis yang mencapai semifinal.
1: Setelah menyaksikan pramusim dan berbagai pertandingan, banyak pemain penting yang tidak bisa tampil. Sulit untuk menilai dan menganalisis dengan tepat seperti apa tim yang diturunkan dalam pertandingan pramusim ini. Kita akan lihat besok, bagi semua tim, meraih trofi Eropa merupakan hal yang penting. Besok, kita akan lihat seperti apa pertandingan yang bisa ditampilkan oleh tim ini.
2: C'est important pour toutes les équipes de gagner un trophée européen et...
0: Meski Enrique tidak terlalu antusias dengan situasi timnya, ia tetap berambisi bahwa PSG untuk bisa mempertahankan gelar Piala Super Eropa yang mereka raih setelah mengalahkan Tottenham melalui adu penalti musim lalu.

Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Rafael Jodor mengamankan tiket semifinal Master 1000 perdananya setelah mengalahkan Arthur Fils pada perempat final Canadian Open 2026 di Montreal dini hari tadi. Liliana Dea menyampaikan laporannya.

0: dalam penampilan perdananya di level Elite ATP musim ini. Petenis Spanyol berusia 19 tahun itu melaju ke semifinal ATP Masters 1000 pertamanya di Canadian Open 2026 setelah mengalahkan wakil Prancis Arthur Fils. Joler menyingkirkan Fils 2 set langsung dengan skor 7-6 dan 6-3 setelah bertanding selama 1 jam 42 menit di IGA Stadium Montreal dini hari tadi. Sempat kehilangan keunggulan pada kedua set, Joler tetap tenang dan berhasil mengamankan kemenangan penting tersebut. Unggulan ke-20 itu mengaku terus berusaha bermain konsisten dan menghindari kesalahan untuk mengamankan tiket semifinal.
1: Saya hanya berusaha memainkan permainan saya. Saya tahu, sepanjang set itu, saya bermain sangat baik dan dia juga demikian. Jadi saya hanya berusaha tampil konsisten dan tidak banyak melakukan kesalahan. Memang mudah mengatakannya, tetapi sangat sulit melakukannya di lapangan. Namun, saya bermain dengan keyakinan bahwa semuanya akan berjalan dengan baik.
0: Sementara itu, pada pertandingan berikutnya, Ben Shelton terus menunjukkan performa impresif sebagai juara bertahan Canadian Open. Petenis Amerika Serikat itu mencapai semifinal setelah mengalahkan unggulan ke-13 Jakub Mensik 6-3, 6-1 di IGA Stadium dini hari tadi. Shelton hanya membutuhkan waktu 73 menit untuk menuntaskan pertandingan tersebut dengan permainan agresif dan efisien. Ia mencatat 18 pukulan winner serta hanya melakukan 3 kesalahan sendiri sepanjang laga. Usai pertandingan, Shelton mengaku puas dengan performa permainannya kali ini.
2: Ini benar-benar malam yang luar biasa bagi saya. Saya rasa ketika semuanya berjalan sesuai rencana, aspek mental di lapangan menjadi sedikit lebih mudah. Hari-hari seperti ini jauh lebih mudah dibandingkan ketika ada hal-hal yang sulit atau masalah di sisi lapangan kita sendiri. Malam ini, saya bisa lebih menganalisis apa yang terjadi di seberang net dan menemukan cara untuk tampil efektif. Saya juga mampu mengeksekusinya dengan sangat baik malam ini.
0: Pada babak semifinal, Rafael Jodar akan menghadapi Brandon Nakashima, sementara Ben Shelton akan menantang Lerner Tin. Pertandingan semifinal dijadwalkan akan digelar di IGA Stadium pada Rabu malam waktu setempat untuk memperebutkan tiket ke partai final Canadian Open 2026. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Kita beralih ke kabar dari dalam negeri. PT Persib Bandung bermartabat memastikan bahwa FIFA Registration Ban yang berkaitan dengan sengketa dengan mantan pelatih Robert Rene Alberts telah resmi dicabut secara permanen. Hal ini setelah Persib menyelesaikan kewajiban pembayaran sesuai dengan keputusan yang menjadi dasar perkara tersebut. Kepastian itu disampaikan melalui surat resmi FIFA bertanggal 11 Agustus 2026. Dalam surat itu, FIFA menyatakan bahwa proses perkara terhadap Persib ditutup setelah menerima konfirmasi bahwa Robert telah menerima pembayaran sesuai jumlah menjadi kewajiban Persib. FIFA selanjutnya menyatakan bahwa larangan Persib untuk mendaftarkan pemain baru terkait perkara tersebut telah dicabut secara permanen serta meminta PSSI untuk segera mencabut larangan tersebut pada tingkat nasional.

0: Sementara itu pendengar, kompetisi sepak bola putri Indonesia kembali bergulir setelah 7 tahun vakum melalui Indonesia Women's League 2026. IWL menjadi kompetisi sepak bola putri perdana yang berada di bawah pengelolaan I-League untuk membangun ekosistem berkelanjutan. Komisaris PT Liga Indonesia Putri sekaligus anggota Komite Eksekutif PSSI, Vivin Cahyani Sungkono mengatakan persiapan Liga dilakukan selama 2 tahun.
1: Kami memang punya kerinduan yang sangat besar untuk bisa mendapatkan kesempatan menyelenggarakan Liga Putri secara konsisten dan sustainable, karena apa yang kita sudah selenggarakan di tahun-tahun sebelumnya itu seperti kembang api, jadi nyala dan sebentar aja mati. Tapi dengan arahan dan bimbingan dari Ketua Umum, memang persiapan yang kami lakukan cukup lama. Dalam 2 tahun kita sudah diskusi secara terus-menerus dan intensif. Kita juga bisa melihat bahwa talent pool tahun-tahun belakangan ini makin bertambah, sehingga tahun ini kami memberanikan diri untuk memulai.
0: IWL 2026 menggunakan konsep centralized atau terpusat di satu lokasi dengan kemasan sport festival. Konsep tersebut mencakup pertandingan akhir pekan, panggung musik, UMKM, serta berbagai aktivasi untuk menarik perhatian publik. IWL 2026 dijadwalkan bergulir mulai 17 Oktober mendatang di Stadion Sumantri Brojonegoro Kuningan, Jakarta. Persita Tangerang menghadapi Persija Jakarta akan menjadi laga pembuka kompetisi. IWL 2026 sendiri untuk sementara akan diikuti oleh 6 klub yang berada di wilayah Jabodetabek. Di antaranya Persija Jakarta, Persita Tangerang, Dewa United, Garuda Yaksa, Persikak Depok, dan Bekasi FC.

0: Beralih ke cabang olahraga bulu tangkis, pendengar, atlet bulu tangkis Indonesia menyiapkan permainan maksimal menjelang kejuaraan bulu tangkis dunia 2026 di India yang digelar di Pelatnas Cipayung. Lalu bagaimana perkembangan kondisi di sana? Kita sudah tersambung bersama dengan reporter Karisma Rizky langsung dari Pelatnas Cipayung. Rizky, silakan.
1: Baik, terima kasih Safira, pendengar RRI dimanapun anda berada. Saat ini saya tengah berada di Pelatnas Bulu Tangkis Cipayung, di mana memang sejak pagi hingga sekarang ini beberapa atlet masih berlatih bersama menjelang kejuaraan dunia bulu tangkis 2026 yang digelar di India pada 17 hingga 23 Agustus 2026 datang. Dan salah satu atlet tunggal putri, Talita Ramadhani Wiryawan, yang akan memulai debutnya di turnamen nanti, mengaku sudah mempersiapkan permainannya dengan matang.
2: Ya, pastinya sangat bersyukur di debut pertama World Games ini. Saya pastinya persiapannya udah disiapin dari jauh-jauh hari, lebih dimasukin lagi buat pikirannya, apalagi tekniknya juga harus lebih tahan di lapangannya.
3: Ada program yang beda nggak dari persiapan ke kejuaraan lain? Karena kan ini kejuaraan penting ya?
2: Pastinya beda, saya sama kak kalian mesti lebih difokusin lagi buat ke World Games.
4: Sharing apa aja kita bisa sama
2: Rikawet? Biasanya cuma bercandaan aja sih tentang latihan hari ini atau kemarinnya latihan yang kemarin.
3: Kita nyangka nggak tahun ini debut di kejuaraan dunia? Atau memang dari awal kapan kita menjadi target pertama?
2: Nggak nyangka sih kita debut di World Games ini.
3: Udah persiapan mental kita nggak tahu ya?
2: Menangin diri juga nggak tahu. Pastinya iya.
3: Paling ini apa ya?
2: Biar agak tenang gitu. Ya, mungkin sebenarnya.
4: Ada tekanan?
2: Kok tekanannya pasti aja ada, cuman ya saya coba untuk enjoy aja.
3: Ada target dari kelas nggak tahu? Cukup ini perbedaannya?
2: Target sih enggak, cuman saya target buat saya sendiri untuk main lebih bagus aja sih nanti.
4: Ini aku pertama pakai
2: senang juga sih ketemu Anseong, apalagi dia ranking 1 dunia kan, itu berpatokan saya untuk kedepannya tuh apa yang kurang dari sayanya untuk mencapai ke level atas.
4: Saya fokus ke pertama ini.
2: Iya.
3: Kalau itu saya bilang, kok aku perasaan kamu ketika akan tampil di video dan dunia ini kan iPhone-nya kenal yang lain meskipun pesertanya ya hampir sama ya seperti itu, gimana?
2: Mindset-nya mungkin pastinya cuma pengen main bagus aja sih, nggak mikir kalah menang, pokoknya keluarin kemampuan yang saya punya.
1: Ya, benar, Indonesia sendiri menurunkan total 11 wakil pada ajang kejuaraan dunia ini. Skuad merah putih berpartisipasi di 5 sektor dengan 8 wakil berstatus sebagai pemain unggulan. Di antaranya adalah tunggal putra Jonathan Christie, ini unggulan ketiga, Alwi Farhan unggulan ke-11, tunggal putri Putri Kusmawardani unggulan ke-6, Talita Ramadhani Wiryawan. Di ganda putra ada Fajar Alfian, Muhammad Solbu Fikri, Sabar Karyaman Utama, Muhammad Reza Pahlevi, Raymond Indra, Nicholas Yokin. Di ganda putri ada Rachel Alicia Febi Setianingrum, lalu Febriana Dwi Puji Kusuma berpasangan dengan Melissa Trias Puspitasari. Lalu di ganda campuran ini ada Amri Syahnawi, Mita Violina, dan Marwan Faza Aisyah Salsabila. Indonesia sendiri ini pendengar membawa misi memperbaiki pencapaian pada edisi sebelumnya setelah hanya meraih satu medali perunggu di sektor putri. Gelar juara dunia terakhir di Indonesia dipersembahkan Muhammad Ahsan Hendra Setiawan pada edisi 2019 di Basel, Swiss. Demikian pendengar yang dapat saya sampaikan dari Pelatnas Bulu Tangkis Cipayung, Jakarta Timur. Karisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Kabar selanjutnya pendengar, Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Kemenpora terus memperkuat hubungan bilateral dengan Australia di bidang kepemudaan dan keolahragaan. Kemenpora menerima Duta Besar Australia untuk Indonesia, Rod Brazier, dan rombongan di Media Center Kemenpora Jakarta pada Selasa siang kemarin. Pada pertemuan tersebut, Menpora Erick membahas penguatan kerjasama bilateral di bidang olahraga dan kepemudaan. Pertemuan ini berfokus pada pengembangan jalur kepembinaan atlet muda yang berkelanjutan, serta pembahasan keberlanjutan program pertukaran pemuda kedua negara. Kemenpora menegaskan bahwa pembinaan atlet usia muda menjadi prioritas utama Indonesia, mulai dari tingkat akar rumput, identifikasi bakat, hingga pencapaian prestasi tingkat elit. Indonesia menyambut baik pengalaman dan rekam jejak Australia dalam membangun sistem pembinaan olahraga yang efektif dan berbasis ilmu pengetahuan. Dan sebagai langkah konkret, Kemenpora mengusulkan pembentukan pilot project yang berfokus pada pembinaan atlet muda, termasuk program pertukaran atlet, training center bersama, dan magang singkat bagi pelatih serta administrator olahraga. Kerjasama ini diharapkan tidak hanya meningkatkan prestasi teknis, tetapi juga membuka peluang dual karir atau pendidikan dan karir bagi para atlet muda melalui perluasan akses beasiswa Australia Awards.

Dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3. Saya Safira Malia pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

Pendengar, Anda baru saja mengikuti informasi terkini lewat Dinamika Olahraga. Sesaat lagi di pukul 13 lebih 30 menit akan hadir untuk Anda Torang Indonesia.

0: Torang Indonesia. Selamat siang pendengar Torang Indonesia, kembali hadir untuk Anda. Dan silahkan request lagu-lagu Indonesia. Pastinya saya punya Audi, Kita Takkan Bersatu, Krispati, Aku Pasti Memilih, Elo, Bila, Garansi, Bukan, Dia Mirella, Menanti, Erik, Teruntukmu, Indonesian Idol, Cintaku, Helena, Bila Hatiku Marah, Judika, Sakura, Leto, Tak Bisa Biasa, ya. Di 0812-3868-8703 dan di 0951-324-222 siang hari ini. Selamat siang saja buat Anda yang juga baru selesai menikmati makan siang, yang baru akan menikmati makan siangnya. Selamat siang semuanya, ya. Yuk, silahkan request lagu di Torang Indonesia. Ada Audi, Krispati, Elo, Garasi, Dia Mirella, Erik, Indonesian Idol 2, Helena, Judika, dan juga Leto. Untuk menemani suasana Anda siang hari ini ketika beristirahat. Torang Indonesia, selamat siang.
1: Torang Indonesia, shalom, selamat siang.
0: Shalom, selamat siang. Daek, silahkan.
1: Iya, jadi lagunya yang tadi apa? Elo, judulnya apa? Elo.
0: Elo, Bila.
1: Ya, Bila.

0: Oke.
1: Okay. Oh, lagu yang saya kirim buat saya dengar sebelumnya tuh. Dong di WC sana monitor kakak Felix di mana tuh?
0: Betul.
1: Kakak dong semua di Kominfo kan?
0: Iya, ada dan di Kominfo.
1: Keluarga semua di Suria sana di Borong Semansa itu ada keluarga di mana rumah jauh semuanya ada Buce dan Abah semuanya di situ juga buat Leo Ford di belakang kampung ke belakang bersama kakak Brito semuanya juga Ibu Monica di Kasim Sele Usi Ines di 14 Ibu Ana di Manibela dan siapa lagi aduh buat semuanya lain tim masuk sudah serang kompak ART di Aspen dan PRT di Pipabri kakak Filipikai jadi inilah di begini Noni
0: Yeah.
1: Ini bukan saya sengaja, tapi ini kemarau. Jadi nanti ada sini bilang saya nih, Om Daniel nggak pelat tipu apa. Ini kemarau, jadi barang ini berkembangan paling lambat. Tapi saya janji akan 50 karung, 50 kilo, karung 50 kilo tiba di situ. Itu. Jadi ada sini bilang ini, Om Daniel nggak pelat penipu kap. Bukan, tapi ini kemarau, jadi buah di perkembangan paling lambat. Apakah itu maksudnya? Tapi akan tiba di situ dan si dan mama dan Om Daniel semua senang itu Om Daniel doakan. Itu Om Daniel itu bukan tukang penipu begitu. Oke, terima kasih.
0: Oke. Sama-sama. Selamat siang. Baik, pendengar, langsung saja kita dengarkan lagu yang di request oleh Daniel dengan Elo Bila.

0: Iya, silakan buat Anda yang mau bergabung bersama dengan kami di 0812-3888-8703-324-222. Di 0812-3888-8703-324-222 ya. Ada Audi Krispati Garasi, Dea Mirella, Eric, Indonesian Idol, Helena, Judika, dan juga Leto. Terang Indonesia, oh ya boleh silahkan kembali lagi. Masih di Terang Indonesia siang hari ini ya. Tadi yang sudah menelpon ke sini ada Ibu Ana, ada Puja juga. Ayo silahkan. Oke, Ibu Ana, selamat siang.
1: Hai, hai.
0: Hai, hai juga. Silakan, Bu Ana.
1: Panas. Udah makan siang belum?
0: Sudah, Ibuku.
1: Aduh, saya ini baru numis kangkung.
0: Waduh, sedap apa lagi? Kangkung sama apa nih, Bu Ana?
1: Numis kangkung sama daun pepaya lagi.
0: Sama ikan apa nih lauknya?
1: Ini saya kemarin tuh beli ikan gabus ke Kak Noni.
0: Oh gitu.
1: Jadi saya sambal pedis-pedis gitu.
0: Oh mantap. Andalan bermakan dan kangkung bunga pepaya lagi.
1: Banyak sedap. Orang yang tidak suka ikan gabus, tapi saya suka.
0: Oh iya, kalau suka ya harus makan aja Bu, mantap.
1: Kak Doni, lagunya apa ajalah, pokoknya ini. Yang penting kita terhibur saja.
0: Oh oke, okay. Mau Audi, Krispati, Garasi, Dea Mirella, Eric, Indonesian Idol.
1: Krispati.
0: Oke okay, siap.
1: Nah, Kak Doni, ini salamnya untuk nanti ya.
0: Oh iya, dikondang. Ditabung okay. Dulu ya.
1: Terima kasih, dadah bye-bye.
0: Dadah bye-bye, terima kasih banyak Ibu Ana. Request lagunya Krispati. Lah, langsung saja kalau begitu saya hadirkan Krispati dengan Aku Pasti Memilih.

Aku Pasti Memilih ya, dari Chris Pati hadir untuk Anda. Dan di siang hari ini saya masih kasih kesempatan untuk Anda yang mau request lagu di 08 12 38 68 8703. Ada Audi, Garasi, Dea Mirella, Eric, Indonesian Idol, Helena, Judika, dan juga Leto ya. Boleh di 0951-324-222 ya. Untuk Anda di siang hari ini, menemani Anda yang lagi bekerja ataupun juga lagi menikmati makan siang, tetap bersemangat tentunya ya. Dan juga buat yang lagi bertugas ya, tetap konsentrasi untuk melaksanakan tugasnya. Kalau sudah selesai makan, sudah selesai istirahat, boleh kembali bekerja. Mudah-mudahan dengan waktu istirahat yang ada ini semakin membuat Anda jadi lebih bersemangat ya. Oke, next, langsung saja saya hadirkan sambil menunggu. Oh, sudah ada yang telepon. Terang Indonesia, ups, bisa balik lagi ya. Ada Audi dengan Kita Takkan Bersatu.

Hey, Brenger, masih ada garasi dengan bukan? Ada Dea Mirella menanti, Erik teruntukmu, Indonesian Idol, Cintaku, Helena, Bila Hatiku Marah, Judika, Sakura, kemudian juga ada Leto dengan Tak Bisa Biasa ya. Di cuaca yang cukup terik ini, jangan lupa ya, banyak-banyak minum air putih, air mineral untuk meningkatkan konsentrasi Anda, fokus Anda ya. Kemudian juga bisa tetap menjaga oksigen ya yang ada di otak Anda sehingga tidak mudah lemot ya, tidak bikin Anda jadi capek, mudah lelah ya, kemudian lagi mudah lupa biasanya, dan juga sering sakit kepala. Jadi perbanyak minum air putih, dan kemudian buat Anda yang beraktivitas di luar ruangan, jangan lupa untuk menggunakan sunscreen atau tabir surya ya. Kemudian juga menggunakan jaket ya, payung, kacamata hitam ya, untuk menghindari panas terlalu terik ya. Panas yang terik ini langsung mengena mata ataupun juga kulit kita ya, untuk menjaga kesehatan kulit, kemudian juga untuk menjaga kesehatan mata ya, apalagi di bawah sinar matahari. Jangan lupa menggunakan kacamata hitam atau kacamata Ray-Ban ya. Terus kemudian juga jangan lupa menggunakan sunscreen untuk menjaga kesehatan kulit Anda tetap terjaga. Terus Anda juga bisa mengkonsumsi buah-buahan segar ya, daripada minum-minuman manis, mending bisa mengkonsumsi buah-buahan segar yang banyak mengandung air seperti melon ataupun juga semangka ya, jeruk, pir ya, itu sangat-sangat disarankan ya, sehingga vitamin dalam tubuh Anda juga tetap terjaga.

Ya, sudah pukul 13.58 menit ya di siang hari ini, pendengar. Yang pasti khususnya bagi Anda ya, ini menjadi satu info ya yang menarik untuk Anda simak juga ya, bagaimana kita bisa tetap menjaga kondisi tubuh kita agar tetap stabil, tetap fit ataupun juga tetap prima. Intinya adalah perbanyak makan makanan bergizi, kemudian juga istirahat yang cukup, karena istirahat itu merupakan inti dari semuanya. Oh iya, ini lumayan angin juga kencang, kemudian debu juga berterbangan ya kemana-mana. Jangan lupa ya pakai masker juga, khususnya bagi Anda yang mengendarai kendaraan bermotor ya, itu juga sangat mengganggu penglihatan ya, ketika tiba-tiba lagi sementara jalan angin, kemudian harus terkena debu ya, bahkan juga partikel-partikel kecil dari pasir ataupun juga batu-batu kecil itu bisa kena mata, itu bisa mengganggu penglihatan dan juga bisa terjadi kecelakaan jika secara refleks tiba-tiba kita meleng sedikit gitu ya karena mungkin debu. Nah, itu makanya kenapa disarankan untuk tetap menggunakan kacamata ya, ataupun juga menggunakan helm yang ada kacanya, penutupnya di bagian depan, supaya nanti bisa melindungi Anda, melindungi perjalanan Anda dan menghindarkan Anda dari hal-hal yang tidak diinginkan.

Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano number

Oke, pendengar, sampai di sini dulu kami menghadirkan untuk Anda rangkaian lagu-lagu Indonesia, Torang Indonesia. Dan buat yang mau request lagu dangdut, tepat pukul 14 lebih 15 menit di Kondang Kontak Dangdut.

0: Pendengar kondang kontak dangdut ya, ini menjadi bagian Anda di siang hari ini. Jadi silahkan di 0812-3868-8703 ya. Siang hari ini ada lagu-lagunya Bulan Sutena, Susah Abang, Pauzia, Aku Suka Kamu, Ica Rizka, Suka Tapi Malu, Nini Karlina, Pana Asmara, Andeca Andeci, Endang Triana dan Doyok, Erni Armindi dan Doyok, apa nih judulnya? Oh, Enggak Bisa Bobo. Kemudian Dewi Purwati dengan Sedikit Lagi, Evita Mala Rambut, Mercy Marsita dengan Di Hatiku Ada Kamu, kemudian ada Ike Nurjana Bunga Cengkeh. Bu Ana, silahkan.
1: Andeca, Andeci, siang-siang begini, kondang kotak dangdut.
0: Yuhu.
1: Mari kita bergoyang bersama-sama di siang-siang.
0: Asik. Silakan Ibu.
1: Iya, Andeca, Andeci.
0: Siap.
1: Iya, oke, ya itu aja kakak.
0: Oke, Ibuku.
1: Ah, berhubung saya ini lagi pertama, jadi saya mau absen 300 peserta dulu.
0: Oh, silahkan dengan senang hati.
1: Ibu Hartini, Ibu Bidan Louis, Ibu Parida, terus Bu Ima, Bunda R, Kakak Puja, terus Bang Luhut, Bang Danir, Pak Daek, Pak Nasrun, Bang Benijo Manado, Pak Andi Yudhistira, Pak Widi, Ibu Monika, Pak Junaidi, Pak Jumadi, Pak Willy, terus Pak Heri, Pak Deki, Pak Jerry, Pak Rete, Bu Rete, Bang Alan, Kakak Boy, Kakak Pendi, Pak Otis, Pak Jepri Horisa, Putra Tengah, Ciguria, Kak Ayu, dan semua-semua sejarah tanpa terkecuali saya. Belum makan kan?
0: Iya, yang penting telepon dulu baru makan.
1: Mari kita bergoyang siang-siang. Buat Karoni selamat bertugas. Semoga sehat selalu, diberkat selalu. Dadah,
0: amin. Dadah, bye-bye. Selamat masak kangkung dan bunga pepaya. Mantap, bersama dengan ikan gabus. Kondang, selamat siang. Halo, kondang, selamat siang. Oi, Bang Luhut, apa kabar?
2: Iya, kondang kontak dangdut.
0: Iya, silahkan.
2: Baik, kabar sehat.
0: Sehat, luar biasa. Bang Luhut gimana?
2: Cuacanya juga cerah. Gimana di sana?
0: Panas.
2: Wih, sama dong.
0: Gila,
2: yang penting kabar sehat juga kita ya.
0: Yang penting sehat-sehat ya, Bang ya.
2: Iya, betul.
0: Mm-mm.
2: Kalau begitu, aku mau pilih lagu Ike Nurjana.
0: Ike Nurjana, oke baik. Bunga Cengkeh.
2: Salam yang pertama buat Mbak Noni, nak bertugas sampai tuntas, tetap semangat.
0: Amin.
2: Terus buat Ibu Ana yang baru turun, ada juga Bidan Luis, Om Matiya, Mama Do, Widida, Bu Artini, ada juga Bu Parida, Bu Natalia, ada Bunda Ima, ada Ima, Monica, Bu Jati, ada Bang Putra Tengah, Bang Le, Pak juga Daniel, ada juga Pak Widi, Bunda Mane Lampung, Pak Rete, dan buat masing-masing saya jelah yang lagi bantu. Oke, terima kasih. Selamat siang. Kontak-kontak dangdut. Terima kasih.
0: Selamat siang. Oke, Bang Luhut. Dua lagu berturut-turut ya untuk Ibu Ana, Andeca Andeci dan juga Bunga Cengkeh untuk Bang Luhut.

0: Oke. Masih ada Bulan Sutena, ada Pauzia, Ica Rizka, Nini Karlina, Erni Armindi. Terus kemudian juga ada Dewi Purwati, Evita Mala, dan Mercy Marshita. Bunda Natalia, selamat siang.
1: Selamat siang Kakak Noni, cantik, yang baik hati, tidak sombong, pintar menabung.
0: Amin.
1: Menabung di Bank Mandiri, Jo.
0: Silakan Bunda.
1: Ya, lagunya apa ya tadi, lupa
0: ini,
1: saya sudah.
0: Ini masih ini ada Bulan Sutena dengan Susah Abang, Pauzia Aku Suka Kamu, Ica Rizka Suka Tapi Malu, Nini Karlina Pana Asmara, Erni Armini dan Doyok Enggak Bisa Bobo, Dewi Purwati Sedikit Lagi, Evita Mala Rambut, Mercy Marshita dengan Di Hatiku Ada Kamu. Bunda mau yang mana?
1: Aduh, di hatiku. Di hatiku ada Kakak Noni.
0: Sama lah ya.
1: Orang-orang NTT bilang,
0: Ui. Mantap.
1: Orang NTT bilang, ui.
0: Iya.
1: Oke,
0: silakan Bunda.
1: Salam ya Kakak Noni.
0: Siap Bunda.
1: Yang pertama Pak Willy ya, selamat siang sama keluarga, Pak Effendi, Pak Deki, Pak Rete bersama Ibu Rete, Kakak Puja, Bunda Ima, ada Ibu Ana, Mama Dok.

0: Ada Ibu Hartini, ada Ibu Novi, Bidan Louis, Pak Daib, ada juga Bang Putra Tengah, Bang Lai, ada Pak Windy ya, ada di Tokyo, Bang Luhut, ada juga, aduh siapa ya, oh ada Mbak Ibu Ratna ya, ada di Manado, Bung Klip, ada Pak Benny Jo juga, ada Andi di Batam, Pak Andi Cakrawinata, ada juga Bintang Pratama Pak Nasun, dan sama-sama sudah ke Kanon ya, sapu
1: Iya.
0: rata dari A sampai Z. Kak Noni tetap semangat, sukses selalu, bahagia selalu. Doa terbaik buat Kak Noni dan keluarga yang ada di rumah.
1: Amin. Terima
0: Makasih Kak
1: kasih,
0: Noni,
1: Bundaku.
0: selamat siang kondang kontak dandut.
1: Selamat siang, Bunda Natalia yang ada di Toli-Toli, yang selalu semangat. Salam untuk keluarga ya, Bunda. Dan kondang, selamat siang.
2: Selamat siang, kontak dandut.
1: Yuhu, Daniel.
2: Untuk yang baik hati dan simpang
1: siang. Apa?
2: Bunda Tulia. Selamat siang Ibu Tulia, salam kompak di Toli-Toli bersama keluarga dari Dayak di Sorong ini. Ini panas menyala sekali jadi. Dan juga agak sedikit-sedikit stressing tapi.
1: Iya. Bunda Natalia, Dayak itu Aka Daniel. Jadi Dayak atau Daniel sama saja.
2: Iya, itu sih kan.
1: Oke. Okay.
2: Itu nama yang aslinya. Jadi saya pilih Fosia judulnya apa, Non?
1: Fosia, aku suka kamu.
2: Yang lagu Fosia tuh.
1: Iya, sudah kalau begitu pas toh. Bunda pilih di hatiku ada kamu karena aku suka kamu. Kau pilih itu, andalan.
2: Jadi lagu itu sudah fokus ya. Salam buat Ibu Natalia tadi dan Luhu di Niasta Penuli bersama Ibu Ana di Manibela. Angin keras sampai ini tuh pintu-pintu sudah bongkar ini.
1: Itu lagi.
2: Tapi bagus, super jam panas tuh. Jadi salam buat semua nanti masuk juga kompak selalu dan selamat menyambut hari Senin depan ini saya 81 tahun. Terima kasih Noni.
1: Oke, sama-sama. Terima kasih juga Daniel. Dua lagu yang di request Bunda Natalia dan juga Daniel dari Mercy Marshita dan Pauzia.

0: Oke, masih ada Bulan Sutena, Susah Abang, kemudian Ica Rizka dengan Suka Tapi Malu, Nini Karlina, Pana Asmara, Erni Armindi dan Doyok Enggak Bisa Bobo, Dewi Perwati, sedikit lagi Evita Mala Rambut. Woi, yang baru pulang ataupun juga luangkan waktu yang lagi istirahat, ayo silahkan tidur siang untuk memulihkan kondisi Anda dan juga bisa membuat efek semangat pastinya ya. Oke, selamat siang, Puja.
1: Selamat siang.
0: Selamat siang juga. Silakan.
1: Assalamualaikum, lagu Nini Karlina.
0: Nini Karlina, siap.
1: Iya. Lagu ini spesial untuk Bunda Ima tadi. Terima kasih, Bunda. Juga buat Ibu Ana, Ibu Hartini. Buat Ibu Ida, Ibu Farida. Mama Do, Kakak
0: Puja, Bunda Boy. Ima di mana? Tadi yang telepon tuh Bunda Natalia.
1: Tidak apa-apa toh.
0: Oh iya, oke.
1: Siap. Buat Bunda Natalia juga salam manis. Juga buat Pandi Yudhistira, Pak Fendi. Apa kabar? Pak Widi di Jepang, Pak Widi. Tadi malam banyak yang tunggu di Surakarta tuh. Terus salam manis buat salam kompak buat Pak Widi sekeluarga, juga buat Pak Nasrun, pokoknya semuanya sudah tanpa terkecuali, juga buat Kakak Daek, buat semua warga Bintuni yang lagi gerak jalan loh, harus sampai di rumah baru begini dapat info bilang tara nonton kah?
0: Ada lomba nih.
1: Tapi bagus. Iya, baru Kanoni tahu tidak, kita sehari bahagia karena operasi 10.
0: Wih, mantap apa?
1: Tuan di ruangan tuh sewa mau step-step. Belum lagi dari Oka dorang, aduh, gitu sudah menjadi nasihat siap kopeng. Tidak apa-apa, tinggal kasih. Besar juga mau.
0: Ya,
1: Oke, baik untuk semua-semuanya. Terima kasih, salam manis, salam kompak. Ibu Hartini salam manis ya buat Ibu Hartini. Buat sahabatku Abut di Doms, buat Kakak Cepi juga serta semua Kakak Bonta juga. Oke, baik buat Kanoni yang lagi bertugas sukses selalu. Terima kasih, selamat siang. Dadah, bye-bye.
0: Dadah, bye-bye juga. Thank you, Puja. Ya, semangat ya. Hari ini full ya. Operasi ada 10. Oke, dan di belakang Puja silahkan di 0812-3868-8703-324-222. Tadi Puja request lagunya Nini Karlina, Pana Asmara. Saya masih punya Bulan Sutena, Susah Abang, Ica Rizka, Suka Tapi Malu, Erni Armini dan Doyok, Enggak Bisa Bobo, Dewi Perwati dengan Sedikit Lagi, kemudian Rambut dari Evi Tamala ya. Oke, selamat siang, kondang. Halo, selamat siang. Wah, kondang. Oke, kalau begitu langsung saja kita hadirkan Nini Karlina dengan Pana Asmara.

pendengar, terima kasih untuk kebersamaan Anda di siang hari ini. Dan sesaat lagi kita akan langsung terhubung bersama dengan programa Satu Manokwari untuk mengikuti Dinamika 15 Korwil Nusantara 2 ya. Untuk Anda, selamat mengikuti dan terima kasih buat yang tadi sudah bergabung di siang hari ini ya. Ada Ibu Anna, Bang Luhut, Bunda Natalia, Daniel, dan juga Puja ya. Terima kasih sudah boleh bergabung ada bersama-sama dengan kami. Langsung saja kita akan mengikuti Dinamika 15 Korwil Nusantara 2 langsung dari RRI Manokwari.

CLI meminta para sarjana hukum mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi, termasuk kecerdasan buatan atau artificial intelligence AI. Pesan tersebut disampaikan dalam yudisium periode 2 tahun akademik 2025-2026 di Manokwari. Profesor Robert mengatakan perkembangan teknologi menghadirkan tantangan besar bagi lulusan perguruan tinggi, sehingga kemampuan beradaptasi menjadi hal penting. Namun ia mengingatkan para lulusan agar mampu menggunakan teknologi sebagai alat bantu dan tidak justru kehilangan kendali atas perkembangan teknologi. Menurutnya, teknologi memiliki keterbatasan karena tidak mempunyai rasa kebijaksanaan, empati, maupun moralitas sebagaimana manusia. Karena itu, para sarjana hukum diminta tetap mengedepankan hati, moralitas, dan kepekaan sosial ketika menerapkan ilmu di tengah masyarakat. Profesor Robert menekankan pentingnya kemandirian bagi para alumni dalam memasuki dunia kerja dan kehidupan bermasyarakat. Ia mendorong lulusan untuk terus belajar karena ilmu pengetahuan, khususnya hukum, terus berkembang seiring perubahan peraturan perundang-undangan. Menurutnya, meskipun kesempurnaan keadilan sulit diwujudkan, upaya untuk memperbaikinya harus tetap dilakukan dalam setiap aktivitas. Selain menjadi pencari kerja, Rektor berharap para alumni mampu menciptakan lapangan pekerjaan sesuai kompetensi dan pilihan profesinya. Ia meminta lulusan mengimplementasikan ilmu hukum secara benar dengan menjadikan moralitas dan etika sebagai landasan dalam menjalankan profesi. Ia berpesan agar ilmu yang diperoleh selama berada di bangku kuliah digunakan untuk menghadirkan manfaat dan kebaikan bagi masyarakat. Profesor Robert berharap para lulusan Fakultas Hukum mampu menjadi sarjana yang mandiri, adaptif terhadap teknologi, menjunjung moralitas, serta menggunakan ilmu hukum untuk memperjuangkan keadilan. Dengan demikian, kehadiran mereka di tengah masyarakat tidak hanya membawa gelar akademik, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi sesama. Dekan Fakultas Hukum Universitas Syarikat Indonesia, Unkri Dr. Henrikus Renyaan SH LLM berpesan kepada para sarjana hukum agar menjunjung tinggi integritas, keadilan, dan hati nurani dalam menjalankan profesi. Pesan tersebut disampaikan dalam yudisium periode 2 tahun akademik 2025-2026 di Orestombai Hotel Manokwari Senin kemarin. Henrikus mengatakan yudisium bukan sekedar seremoni akademik, tetapi menjadi momentum berakhirnya satu tahapan pendidikan sekaligus awal perjalanan baru para lulusan. Menurutnya, setelah menyandang gelar sarjana hukum, lulusan membawa nama baik alma mater, harapan keluarga, serta tanggung jawab moral sebagai insan hukum. Ia secara khusus menyampaikan apresiasi kepada orang tua, wali, dan keluarga para lulusan yang telah memberikan dukungan selama mahasiswa menjalani proses pendidikan. Menurutnya, keberhasilan para sarjana hari ini tidak terlepas dari pengorbanan, biaya, doa, serta kesabaran keluarga selama proses perkuliahan. Henrikus juga mengingatkan para lulusan agar tidak melupakan orang-orang yang pertama kali memberikan kepercayaan dan dukungan dalam perjalanan pendidikan mereka. Ia meminta keberhasilan yang diraih dapat menjadi hadiah sekaligus kebanggaan bagi orang tua dan keluarga. Setelah resmi menjadi alumni, Henrikus meminta para sarjana hukum menjaga nama baik alma mater dimanapun berada. Ia berharap para lulusan mampu menjadi pribadi yang menjunjung keadilan, berintegritas, dan dapat dipercaya, karena masyarakat akan menilai bukan hanya gelar yang dimiliki, tetapi manfaat yang

0: Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Papua Barat menggelar pameran UKM dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Kegiatan tersebut menjadi wadah bagi para pelaku usaha, khususnya orang asli Papua, untuk mempromosikan produk unggulan sekaligus memperluas akses pasar dan jaringan kemitraan. Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Papua Barat, Sarje Medotga, mengatakan pameran tidak hanya berorientasi pada promosi produk, tetapi juga diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat hingga ke tingkat kampung. Selain pameran produk, panitia juga menghadirkan sejumlah instansi vertikal dan organisasi perangkat daerah untuk memberikan pelayanan langsung kepada pelaku usaha dan masyarakat. Pelayanan yang disiapkan antara lain pengurusan nomor pokok wajib pajak atau NPWP, penerbitan nomor induk berusaha, administrasi kependudukan, layanan kesehatan, dan donor darah, hingga pembayaran pajak kendaraan bermotor. Menurut Sarce, kolaborasi tersebut penting karena masih terdapat pelaku usaha yang belum memenuhi sejumlah persyaratan administrasi, seperti kepemilikan NPWP, NIB, maupun dokumen kependudukan.
1: Sebagai wadah mempromosi produk lokal, yaitu memberikan ruang bagi pelaku UKM di Papua Barat untuk memamerkan dan mempromosikan produk-produk mereka kepada masyarakat luas dan juga calon pembeli. Sebagai bentuk pemberdayaan ekonomi, yaitu menggerakkan roda perekonomian tingkat daerah dan memastikan manfaat ekonomi dirasakan hingga ke tingkat kampung. Sebagai ajang edukasi dan perlindungan, yaitu memberikan pemahaman kepada pelaku UKM mengenai pentingnya perlindungan kekayaan intelektual bagi produk unggulan.
0: Dinas Koperasi dan UKM Papua Barat juga memberikan edukasi kepada pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan kekayaan intelektual sehingga produk-produk lokal yang memiliki potensi unggulan dapat terlindungi dan dikembangkan secara berkelanjutan. Kegiatan tersebut dilaksanakan berdasarkan kebijakan pemberdayaan koperasi dan UMKM serta program pengembangan UMKM Pemerintah Provinsi Papua Barat. Pameran diharapkan menjadi momentum, memperkuat kemandirian pelaku usaha sekaligus mengingatkan daya saing produk lokal Papua Barat.
2: Anda masih mengikuti Dinamika 15 Korwil Nusantara 2.
0: Keterlibatan anak dan remaja dalam pembangunan daerah dinilai penting agar kebijakan pemerintah dapat lebih sesuai dengan kebutuhan generasi muda. Aspirasi anak juga menjadi sumber masukan untuk melihat berbagai persoalan yang mereka hadapi di lingkungan sekitar. Fasilitator Anak Provinsi Papua Barat, Kesia Indah Kasih Sasea, mengatakan anak memiliki perspektif dan pengalaman yang perlu diperhatikan dalam proses pembangunan. Menurutnya, forum anak menjadi salah satu ruang bagi generasi muda untuk menyampaikan aspirasi secara langsung kepada pemerintah dan pihak terkait.
3: Nah, yang aku lihat saat ini itu anak-anak banyak sekali yang menyuarakan anak yang pertamanya. Kemudian kami dari forum anak datang langsung dan menyuarakannya ke depan pemerintah dan seluruh jajaran serta bunda yang terkait. Nah, seperti itu. Kemudian keterkaitan anak-anak dalam pemenuhan pemerintah ini sangat-sangat dibutuhkan sekali, karena bagaimana pemerintah dapat melakukannya kalau anak-anak ini kan mempunyai perspektivitas dan pandangannya masing-masing. Jadi sangat dibutuhkan sekali kreativitasnya anak-anak untuk masa pengenalannya pemerintah, seperti itu, Kak.
0: Ia berharap pemerintah dan masyarakat terus menyediakan ruang aman serta partisipasi yang berkelanjutan bagi anak. Kesia juga mengajak generasi muda untuk tidak ragu menyampaikan pendapat dan terus mengembangkan potensi melalui berbagai karya. Menurutnya, keberanian anak bersuara dapat membantu pemerintah memahami kebutuhan mereka, sekaligus membuka ruang yang lebih baik bagi generasi muda. Pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K di Papua Barat mendapatkan perlindungan melalui sejumlah program PT Taspen. Perlindungan tersebut meliputi jaminan hari tua atau JHT, jaminan kecelakaan kerja atau JKK, serta jaminan kematian atau JKM selama peserta menjalankan tugas. Kepala PT Taspen, Kantor Cabang Manokwari, Dimas Aldi Saifuddin mengatakan, program tersebut menjadi bentuk perlindungan bagi P3K selama masa kerja hingga berakhirnya perjanjian.
4: Ya, kalau dari P3K sendiri, kalau secara di Taspen itu yang ada di kita adalah jaminan hari tua yang dan JKK dan JKM. Jadi teman-teman P3K ini di kami jaminan hari tuanya yang nantinya akan dikembalikan pada saat selesai kontrak dan saat aktif mendapat perlindungan dari JKK dan JKM. Jadi waktu bekerja itu sudah terlindungi seperti itu. Tapi nanti juga dari anak perusahaan kami Taspenet juga ada perluasan manfaat kepada Bapak Ibu P3K seperti itu.
0: Menurut Dimas, manfaat JHT nantinya dapat diterima peserta ketika masa kontrak berakhir sesuai ketentuan. Sedangkan JKK dan JKM memberikan perlindungan selama peserta masih aktif bekerja. P3K juga berpeluang memperoleh manfaat tambahan melalui Taspen Life dan dengan proses administrasi yang akan dibantu oleh pihak Taspen. Ia berharap P3K maupun ASN dapat memahami hak dan manfaat kepesertaan sejak awal masa kerja. Pemahaman tersebut dinilai penting agar peserta mengetahui hak perlindungannya setelah bertahun-tahun menjadi bagian dari aparatur pemerintah. Pendengar, mengakhiri Dinamika 15 Nusantara 2, kita akan ikuti laporan Dina Rianti dari Bintuni terkait menjaga tradisi restu leluhur sebelum pelabuhan Babo di Kabupaten Teluk Bintuni dibangun.
5: Pasukan pengibar bendera pusaka atau Paskibra Kabupaten Teluk Bintuni terus mematangkan persiapan menjelang upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia. Hingga Senin 10 Agustus 2026 siang, para anggota Paskibra masih menjalani latihan intensif di gelanggang Argo Sigemerai yang akan menjadi lokasi pelaksanaan upacara puncak. PLT Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Teluk Bintuni, Zawal Halim, turut meninjau langsung jalannya latihan tersebut. Dalam kesempatan tersebut, ia juga memberikan motivasi dan arahan kepada seluruh anggota khususnya pasukan 45 agar lebih kompak dan menunjukkan kemampuan terbaik saat bertugas.
6: Terbiasa dengan baris berbaris. Jangan sampai kita dinilai tidak lebih bagus dari mereka.
5: Sementara itu, Kepala Bidang Kesatuan Bangsa pada Kesbangpol Teluk Bintuni Hendrika Bacevwal mengatakan, kesiapan Paskibra saat ini telah mencapai sekitar 90%. Dalam beberapa hari ke depan, latihan akan semakin intensif untuk menyempurnakan koordinasi antara pasukan pelajar dan pasukan pendukung dari unsur TNI Polri.
7: Maksimalkan lagi, karena ini ada gabung dengan pasukan 45-nya itu kita minta dari TNI Polri. Untuk pasukan 8 dan pasukan 17 dari SMA. Semuanya tidak pakai anak-anak SMA untuk pasukan 45-nya. Untuk pengukuhan, kita akan laksanakan di Women Center tanggal 15 Agustus dari jam 7 malam sampai jam 9 malam. Kita ambil dari TNI Polri untuk pasukan 45 ini karena pada rekrutannya sistemnya online dan ada beberapa sekolah yang tidak ikut karena pada saat itu ada ujian sekolah. Jadi mereka langsung menyurati ke panitia bahwa mereka tidak mengirimkan anak-anak mereka untuk ikut seleksi. Banyak yang ini, tapi banyak juga yang gugur karena terkait tinggi badannya, terkait kesehatannya, semuanya. Jadi yang tersisa yang ini saja yang kita pertahankan.
8: Mengambil
7: dari TNI Polri itu.
5: Sementara itu, Koordinator Pelatih Paskibraka dari Polres Teluk Bintuni Ibtu Jisman Panjaitan mengatakan cuaca menjadi faktor yang cukup mempengaruhi efektivitas latihan. Selain mengganggu jadwal, kondisi tersebut juga membuat tim pelatih harus mempertimbangkan mempertimbangkan kesehatan dan kebugaran para peserta.
8: Sebelum kita melaksanakan pelatihan, yang tentunya yang pertama itu kawasan kebangsaan, kita masuk dulu di situ, kemudian masalah baris berbaris, kita ini kan, setelah itu semua rampung, baru kita masuk ke latihan PBB. Dan sebelum kita melaksanakan pelatihan, kita haruskan anak-anak melaksanakan pemeriksaan kesehatan dulu, tensi dulu. Kalau memang dari medis sudah melaksanakan tensi, apabila itu memungkinkan baru kita laksanakan pelatihan. Petugas medis dari rumah sakit umum setiap harinya selama melaksanakan pelatihan, mereka bersama-sama dengan kita. Sehubungan dengan cuaca yang tidak mendukung, porsi latihannya kita kurangi. Kalau memang itu cuacanya memungkinkan, kita laksanakan latihan. Namun untuk pelaksanaan latihan setiap hari kita laksanakan.
5: Dengan persiapan yang hampir rampung, pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni optimis para anggota Paskibra dapat menjalankan tugas dengan baik dan menjadi bagian penting dalam suksesnya peringatan HUT ke-1.
2: Demikian Dinamika 15 Korwil Nusantara 2 hari ini. Sampai jumpa.

0: Anda masih mendengarkan
1: Sorong Sore Ini.
0: Ya, mendengar Anda masih mendengarkan program Satu RRI Sorong Inspirasi ke Indonesia Anda dan kanal informasi di sore hari ini pendengar. Wah, ini menjadi satu keberuntungan ya, ketika kita misalnya pergi ke suatu tempat terus kemudian bertemu dengan para pesohor dunia begitu. Nih, sama halnya yang terjadi dengan para turis yang lagi berlibur ya di Sisili, Italia ya. Nah, di sana mereka tuh lagi asik liburan karena mungkin juga musim summer ya, jadi musim panas. Nah, tanpa mereka sadari mereka bertemu dengan Erling Haaland ya, yang makin bersinar pastinya setelah Piala Dunia 2026 kemarin ya. Nah, di mana sekelompok turis itu beruntung bertemu dengan Haaland yang ternyata dia juga sedang liburan di Sisilia, Italia. Striker Manchester City berusia 26 tahun itu dia lagi menikmati liburan ya sebelum musim Liga Premier yang baru gitu ya. Jadi dia memperlihatkan bagaimana para fans menemukan Haaland ya, dan yang saat itu dia sedang ada di kapal ya. Dia sedang ada di kapal yacht ya, yang lagi menikmati libur ya bersama dengan timnya ya, tim Norwegianya. Saat sedang asik bermain golf di dek kapal, Haaland mendengar teriakan fans dari sebuah kapal boat. Nah, terus kemudian Haaland juga bilang, "Lihatlah perahu-perahu wisata itu." Ya, sambil dia lagi namanya orang liburannya di atas kapal, gitu, apalagi kapal yacht itu kan juga termasuk kapal mewah ya. Ya, mereka lagi lewat kelihatan kapal-kapal lainnya ya. Langsung mereka bilang, "Wah, bisa ada Erling Haaland nih," gitu. Sambil mereka melambaikan tangan, dan Haaland juga membalas teriakan turis-turis itu dengan senyuman ya. Dan para penggemar itu pasti langsung, "Wah!" screaming, berteriak begitu. Dan momen itu kemudian menjadi viral, dan Haaland juga menyampaikan bahwa liburan itu dilakukan pada tanggal 16 Juli. Jadi kayaknya usai perhelatan Piala Dunia ketika timnya usai bertanding begitu ya. Dan laut Sisilia ini terkenal dengan airnya yang sangat bening ya, ada warna gradasi toska yang sangat memukau, sehingga menjadi pilihan yang baik ya ketika memilih untuk berwisata di sana. Erling Haaland menikmatinya bersama dengan sang kekasih Isabel Johansson ya, sambil juga naik jet ski di sekitar kapal pesiar mewah yang mereka sewa untuk menghadiri acara mode bergengsi di wilayah tersebut.

Pernahkah kamu berpikir kenapa botol plastik rata-rata akan memiliki bentuk yang berlekuk? Botol plastik berlekuk, khususnya di bagian dasar, memiliki beberapa fungsi utama. Pertama, kekuatan struktur. Lekukan di dasar botol yang disebut dengan put membantu memperkuat botol dan mencegahnya dari kerusakan akibat tekanan atau benturan. Lekukan tersebut mendistribusikan tekanan secara merata sehingga botol lebih tahan terhadap tekanan dari dalam dan luar. Kedua, kesan visual. Lekukan di dasar botol dapat memberikan kesan visual bahwa botol berisi lebih banyak cairan daripada yang sebenarnya. Hal ini dapat menarik konsumen dan meningkatkan persepsi tentang nilai produk. Yang berikut, proses produksi. Lekukan di dasar botol juga dapat mempermudah proses produksi, terutama dalam hal pemotongan.

Pendengar, sudah pukul 15.32 menit ya di siang hari ini. Saya juga mau bagi informasi untuk Anda. Wah, ini nih menjadi salah satu hal yang menjadi perhatian serius ya. Mudah-mudahan hanya terjadi di wilayah Jawa sana, tapi tidak terjadi di kita yang ada di Sorong ini. Tapi juga beberapa waktu yang lampau, sekitar setahun yang lalu, juga Pengadilan Agama Negeri Sorong juga mencatat ya, di mana meningkatnya jumlah perceraian yang terjadi di tengah masyarakat, terlebih lagi kebanyakan adalah anak-anak muda ya, atau para pengantin muda yang usia pernikahannya bahkan ada yang hitung bulan, bahkan juga ada yang hitung dengan hanya beberapa tahun, setelah itu sudah memilih untuk berpisah ya. Nah, ini fenomena yang terjadi di Lamongan, Jawa Timur ya, mencatat mayoritas perkara perceraian di Lamongan diajukan oleh pihak istri. Selain karena persoalan ekonomi yang masih menjadi penyebab utama, terutama ya pasti di zaman sekarang ini, in this economy, itu pasti menjadi penyebab utama. Kemudian perubahan pola pikir masyarakat, kemudian juga intensitas penggunaan media sosial. Wes, karena kan di media sosial itu selalu menampakkan hal-hal yang sangat bahagia begitu ya, dan turut memperbesar konflik dalam rumah tangga. Dan data dari Pengadilan Agama Lamongan menunjukkan sepanjang 2025 terdapat 2902 perkara perceraian yang telah diputus. Dari jumlah itu sebanyak kurang lebih 2219 perkara merupakan cerai gugat yang diajukan oleh para istri, sedangkan 683 perkara berupa cerai talak yang diajukan oleh para suami, begitu ya. Wah, ada-ada ya. Dan ternyata ini memang ya, ribuan istri di Lamongan gugat cerai suami gara-gara ya media sosial atau gaya hidup itu menjadi pemicunya ya. Terlepas dari handphone, interaksi di media sosial, kalau terlalu dihiraukan akhirnya timbul curhat, kemudian membandingkan misalnya penghasilan suami si A dengan penghasilan suami sendiri, begitu kok jauh ya, akhirnya selalu membanding-bandingkan dan timbullah yang namanya percekcokan ya, terutama termasuk dalam perubahan gaya hidup dan juga penggunaan media sosial. Berdasarkan data yang ada, faktor ekonomi menjadi penyebab tertinggi dengan 1216 perkara itu ekonomi. Dan juga ada perkara-perkara lainnya, misalnya perselingkuhan, perzinahan, perjudian dan lain sebagainya. Tapi perkara ekonomi ini menjadi perkara yang nomor satu tertinggi akibat ribuan para istri menggugat cerai para suami, begitu kira-kira, karena masih ada persoalan ekonomi ya. Nah, setelah itu belum lagi perubahan gaya hidup, misalnya ya yang sudah lama tidak ketemu akhirnya kita bisa bertemu, dalam artian bahwa munculnya ada acara-acara reuni misalnya, dan ternyata reuni itu sering menjadi pemicu perceraian. Akhirnya ketemu teman lama, pacar lama, istilahnya akhirnya CLBK, cinta lama bersemi kembali. Akhirnya itu yang menjadi penyebab utama juga terjadinya perceraian. Apalagi kalau misalnya ketemu dengan pacar lama dan pacar lamanya itu pekerjaannya atau pendapatannya lebih menjanjikan daripada suami sekarang. Itulah yang jadi masalah. Mindsetnya itu pengen, para istri ini pengen high class begitu. Kalau sudah pemikiran high class dan tidak memikirkan Tuhan ataupun juga takut akan Tuhan, itu pasti akan gampang terguncang kira-kira ya. Dan rata-rata yang mengajukan perceraian adalah mereka yang menikah usianya masih

sangat muda ya, karena orang muda masih labil, belum bisa diajak komunikasi, berpikir secara tenang untuk mencari penyelesaian. Tetapi karena memang emosi rata-rata, biasanya mereka langsung menggugat cerai.

0: Tahukah kamu bahwa secangkir kopi bukan hanya soal rasa dan aroma? Di balik kandungan kafeinnya, kopi memiliki manfaat kesehatan yang mungkin belum kamu tahu. Menurut penelitian dari Universitas Johns Hopkins, konsumsi kafein dalam jumlah sedang bisa meningkatkan daya ingat dan kemampuan memproses informasi. Inilah yang membuat kopi sering menjadi teman setia di pagi hari, khususnya saat kamu butuh energi ekstra untuk memulai aktivitas. Namun, jangan lupa, efek kafein bisa berbeda pada setiap orang. Jadi, pastikan konsumsi kopi kamu tidak berlebihan agar tetap mendapatkan manfaat yang optimal.
1: Kita tahunya yang namanya madu, salah satu dari komponen makanan yang kaya akan nilai gizi dan nutrisi. Kandungan yang melimpah di dalam madu menjadi salah satu bahan yang kita butuhkan untuk kesehatan. Tapi, gak semua madu itu baik. Bukannya sehat, malah mabuk. Namanya madu gila. Madu gila atau mad honey ini berasal dari pegunungan Nepal dan Turki, khususnya di daerah yang memiliki lebah madu raksasa Himalaya. Madu ini bisa menyebabkan halusinasi bila dikonsumsi dengan dosis kecil dan beracun dalam dosis besar. Madu ini mengandung neurotoksik yang disebut cyanotoxin dari tanaman berjenis rhododendron. Tak heran kalau madu ini diawasi dengan ketat peredarannya, tidak bisa sembarangan. Walau beracun dan hanya dijual di pasar gelap, para pemburu madu ini rela bertaruh nyawa untuk mendapatkannya yang biasa berada di pegunungan dengan kondisi ekstrim. Kenapa? Karena madu ini punya nilai yang sangat tinggi.

Ini lagu yang lagi viral ya di TikTok yang dan juga jadi FYP ya, jadi backsoundnya para konten kreator sekarang. Dan akhirnya terus memajukan potensi wisata yang ada di Banda Neira ya, apalagi mereka berfoto di pohon sejuta umat ya, katanya begitu. Oke, dan saya masih terus akan menghadirkan rangkaian informasi-informasi terkini juga untuk Anda hingga jelang pukul 16.00 waktu Indonesia Timur.

0: Namanya Rosa. Ia suka menulis puisi, menyukai langit sore, dan selalu tersenyum. Tapi semua itu berhenti di usia 15 tahun.
1: Ya, dasar gendut, jelek, kau tak pantas hidup.
0: Setiap hari, Rosa menerima kata-kata tajam. Di sekolah, di media sosial, dimanapun dia berada, ejekan memburunya. Sampai akhirnya, Rosa memilih diam untuk selamanya.
2: Bullying bukan candaan. Bullying bisa membunuh. Satu kalimat bisa menyelamatkan, namun satu ejekan bisa menghilangkan nyawa. Dan seringkali kita baru sadar setelah semuanya terlambat.
3: Jadi ini saya kirim krisnya ya, Mas?
4: Iya, Ibu. Silakan dikirim krisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
3: Oh, iya.
5: Lapliku ayangku, bebek kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
3: Ini loh, Bejo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin krisnya.
5: Nah, ini. Sek. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh, kan, Ningsih. Ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
3: Walah, Jo. Bejo. Hampir aja aku ketipu.
5: Makanya Ningsih, zaman sekarang itu kita harus wasiat. Meninggoy dong, waspada. Sering-sering baca berita anti hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya kita harus memperbanyak literasi media.
3: Oh, berarti kalau literasinya masih sedikit, itu milih literasi.
6: Mendengar, ini tanggal 15 Agustus, jadi mulai nanti hari Sabtu ya, pasukan pengibar bendera pusaka atau paskibraka dalam rangka memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 tahun bakal dikukuhkan nantinya. Mereka akan mengikuti pengukuhan paskibraka di Istana Negara ya. Pengukuhan rencananya tanggal 15 Agustus disampaikan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi. Dikatakan sepanjang proses latihan ini masih ada hal yang perlu dievaluasi, namun kondisi lapangan istana yang berumput juga akan mempengaruhi secara teknis ya. Pasti akan ada penyesuaian, dan biasanya adik-adik setelah sekian lama berlatih di tempat yang agak berbeda dengan yang sekarang. Contohnya adalah tebalnya rumput yang ada di halaman istana, dan secara teknis juga akan mempengaruhi kebiasaan adik-adik paskibraka yang biasanya sudah secara teknis nih mereka biasanya melatih di bagian tempat yang keras rumputnya atau lapangannya gitu, dan tiba-tiba sedikit berbeda ketika berada di Istana Negara ya. Dan masih memberikan waktu kepada pasukan pengibar bendera pusaka ini untuk mengizinkan latihan digelar di luar jadwal gladi kotor maupun gladi bersih gitu, karena di halaman istana itu rumputnya cukup tebal, jadi butuh penyesuaian. Nanti diminta kepada para pelatih untuk menambah porsi latihan sehingga akan lebih menyesuaikan atau membuat adik-adik paskibraka ini siap begitu ya. Selamat kepada para anggota paskibraka, juga ada 2 orang perwakilan ya dari Provinsi Papua Barat. Tentunya kita berdoa, kita berharap agar perhelatan Dirgahayu Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 semuanya itu bisa berjalan dengan baik dan juga maksimal.

0: Lihat tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Kenapa?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Apaan sih?
2: Kata teman mbak, bulu hidung saya gondrong. Bulu hidung saya gondrong.
1: Hah?
3: Gangguan pendengaran rentan terjadi pada orang yang terbiasa dengar suara keras. Bisa dari headset, speaker, atau perangkat lainnya. Yuk kecilin dikit volumenya, biar pendengaran gak pensiun dini.
4: Ih, kok ada rambutnya sih? Mas.
5: Ya kak.
4: Mau komplain nih, di mie goreng yang saya pesen kok ada rambutnya? Nih, lihat kalau gak percaya.
5: Maaf kak, atas ketidaknyamanannya. Boleh saya tarik mundur makanannya? Kami akan segera ganti dengan menu yang sama, yang baru.
4: Makasih mas. Sekedar saran aja ya buat resto ini. Next, hati-hati. Karena review jelek membuat customer lama enggan kembali. Apalagi customer baru.
5: Siap kak, makasih.
6: Nah, gini kan sama-sama enak. Segala saran dan kritik mending disampaikan secara langsung daripada review jelek di media sosial. Yang komplain merasa dihargai, yang dikomplain memberi

Selamat sore buat Anda pendengar, sudah pukul 16 lebih 8 menit ya di sore hari ini. Ada informasi lainnya juga untuk Anda bahwa Indonesia akan punya tetangga baru yang bakal merdeka di tahun 2030 mendatang. Wah, siapa ya yang kira-kira yang akan merdeka? Dan ternyata nama negara itu adalah Bougainville. Ternyata bukan hanya nama bunga Bougainville, tapi juga negara Bougainville. Presiden Bougainville Ismail Toroama menetapkan tenggat waktu politis yang tegas bagi wilayah otonom tersebut untuk berpisah dari Papua Nugini. Jadi dia ini negara bagian, dia wilayah, salah satu wilayah di Papua Nugini. Dan mereka minta untuk merdeka dan diberi nama negara Bougainville. Pemerintah otonom Bougainville secara resmi memutuskan akan bertransisi menuju pemerintahan sendiri tahun depan, di tahun 2027, sebelum akhirnya akan meraih kemerdekaan penuh dan pengakuan di tahun 2030 mendatang. Dan dilapor dari berdasarkan laporan dari Islands Business, Toroama menjelaskan bahwa posisi ini berdasarkan sangat kuat pada perjanjian perdamaian Bougainville, dan ini merupakan bagian ke 14 konstitusi PNG ya, serta berbagai kesepakatan pasca referendum. Dan langkah ini diambil demi memberikan kepastian hukum dan menjaga stabilitas keamanan setelah proses negosiasi damai berjalan lebih dari 2 dekade ya. Wah, jadi ternyata kita bakal punya negara tetangga lagi nih. Kita yang ada di Papua sini akan punya negara tetangga selain PNG, tapi juga ada Bougainville begitu.

Pendengar, nih informasi lainnya untuk Anda, walaupun kita ada masih satu rumpun ya, kita ini masih satu rumpun namanya rumpun Melayu ya, dengan negara tetangga Malaysia, walaupun juga sering terjadi perdebatan ataupun juga sering terjadi keributan kecil-kecil ya, karena harus mendapatkan apa namanya pengakuan ya, baik dari segi budaya, kemudian hasil-hasil bumi dan lain sebagainya yang juga sering diklaim begitu ya sama negara tetangga kita ini. Tapi dari segi bahasa ya, seringkali ada perbedaan yang mengundang tawa bagi turis Indonesia ketika datang ataupun juga berlibur ke Malaysia. Anda yang punya pengalaman pernah traveling ke Malaysia itu pasti tahu sekali, dan kadang-kadang bikin kita tertawa ya, karena kalau dilihat dengan dan kita membaca atau mendengarkan bahasa mereka, ada bahasa-bahasa ataupun juga yang sebenarnya di luar nalar kita, di luar ekspektasi kita. Mereka ini juga mengundang gelak tawa ya. Ada banyak pengalaman orang Indonesia di sosial media yang mengatakan terkait juga dengan penggunaan bahasa dan perbedaan bahasa di Malaysia dan juga di Indonesia, walaupun masih satu rumpun bangsa Melayu, tapi bahasa kedua negara ini ya, Indonesia dan juga Malaysia, itu berbeda gitu ya. Jadi walaupun sama-sama bahasa Melayu, tapi pemahaman, pengertian serta kata-katanya itu berbeda gitu ya. Ini seperti yang terlihat kalau misalnya lagi ke toilet ya. Ke toilet itu kan biasanya ada man, woman gitu. Terus kemudian juga ada toilet yang diperuntukkan, sekarang ini di banyak fasilitas publik ada toilet yang diperuntukkan juga bagi saudara-saudara kita penyandang disabilitas. Nah, kalau di kita itu kan ditulis di situ toilet khusus penyandang, toilet khusus disabilitas ya. Nah, tapi kalau di Malaysia beda lagi ya. Ini toilet untuk orang disabilitas, di situ ditulis orang kurang upaya. Artinya penyandang disabilitas, orang kurang upaya. Berarti kayaknya kalau pemahaman bahasa Indonesia berarti orang yang tidak berusaha ataupun juga tak berdaya begitu ya. Jadi di situ ditulis orang kurang upaya ya. Terus dengan bahasa-bahasa lainnya lagi nih, selain orang kurang upaya khususnya bagi toilet penyandang disabilitas ya. Kalau di kita nih ada pemadam kebakaran atau damkar ya, itu sebagai pemadam ataupun juga tempat untuk stasiun untuk menyelamatkan kebakaran begitu ya. Tapi kalau di Malaysia, kalau kita kan pemadam kebakaran, terus kalau di Malaysia itu ada balai bomba dan penyelamat gitu, atau kalau dalam bahasa Indonesianya kantor dinas pemadam kebakaran ya, balai bomba dan penyelamat. Ada saja ya, agak beda memang ya. Kalau untuk tempat menukarkan uang asing ya, kita di sini sebutnya money changer gitu ya. Tapi kalau di Malaysia disebutnya adalah pengurup uang atau money changer. Jadi di situ ditulis pengurup uang, bukan uang tapi pengurup uang. Wes. Jadi kadang-kadang bikin orang jadi bingung ya. Pengurup uang itu berarti itu tempat menukarkan uang di situ, money changer gitu ya. Terus kalau beli air kemasan, air mineral di supermarket ya, itu tulisannya air mineral semula jadi. Tapi mungkin dalam bahasa kita mungkin apa ya, di sana air mineral semula jadi, kalau kita di bahasa Indonesia mungkin air mineral siap diminum gitu ya. Tapi kalau di sana air mineral semula jadi. Terus kemudian kalau di sini kan ada salon kecantikan, salon ya berarti tempat perawatan atau klinik kecantikan begitu ya, ataupun juga apa beauty kayak begitu. Tapi kalau di sana ya mau pergi ke salon itu namanya pusat persolekan gitu. Terus ada kalau di Malaysia itu sering lihat ada bus yang lalu lalang ya. Bus yang lalu lalang itu terus kemudian ada bus pariwisata misalnya ya. Itu namanya bus persiaran, atau dalam bahasa Indonesia mungkin kita disebut bus pariwisata ya. Kalau di mana lagi ya, nanti akan saya bagikan untuk Anda.

0: sibuk mengejar waktu, sampai lupa ada yang menunggu di rumah. Anak yang ingin bercerita tentang harinya di sekolah, pasangan yang rindu sekedar makan malam bersama, dan orang tua yang menanti kabar lewat panggilan singkat. Kita sering berkata, nanti kalau sudah sempat. Padahal waktu tak pernah menunggu. Keluarga bukan tentang seberapa besar rumahmu, tapi seberapa hangat tawa yang terdengar di dalamnya. Jadi sebelum hari ini berlalu, matikan sejenak layar itu, temui mereka, dengarkan, tertawalah bersama. Karena waktu yang kita berikan kepada keluarga adalah cinta yang tak ternilai harganya.
1: Mendengar baru-baru ini viral ya, ini dan juga lagi viral di Threads, lagi viral juga di X ya, viral di IG juga ya, bahkan di TikTok ya, di mana salah seorang selebgram yang bernama Fahira Almira belakangan menjadi sorotan. Kenapa? Karena usai membandingkan layanan dan diagnosis dugaan penyakit usus buntunya dari dokter di Indonesia dengan tenaga medis yang ada di Penang, Malaysia. Terlepas dari dugaan adanya black campaign atau endorsement dari rumah sakit yang ada di Penang ya, dan juga kenapa bisa demikian ya, ini juga menjadi perhatian ya. Sebagai informasi, kadang-kadang yang namanya radang usus buntu atau dalam bahasa medisnya disebut appendix ya, atau appendicitis, itu appendicitis atau appendix yang biasa kita sebut dulu ya, adalah peradangan appendix vermiformosis atau umbai cacing atau usus buntu. Menurut dokter spesialis penyakit dan konsultan gastroenterohepatologi Dr. Aryatno yang mengatakan bahwa radang usus buntu itu bisa berdasarkan kriteria skor klinis ya, dan juga secara umum ada gejala klinis berdasarkan anamnesis. Adanya nyeri perut bermula dari ulu hati ya, mulai biasanya tuh sering terjadi nyeri ada di ulu hati, kemudian berpindah ke bagian kanan bawah ya, di bagian dada, dalam waktu 24 jam. Ya, itu tidak berhenti-berhenti, disertai dengan mual, kembung ya. Itu lagi kalau lagi sementara anfal atau kolaps gitu ya. Saat pasien mulai merasakan gejala ini, dikatakan akan ada pemeriksaan fisik maupun laboratorium untuk memastikan apakah itu usus buntu atau bukan. Dari pemeriksaan fisik biasanya ditemukan nyeri di lokal kuadran kanan bawah perut biasanya ya, di kemudian nyeri hebat tuh sampai di sekitar dada, kemudian sampai di bawah perut di sebelah kanan, itu nyeri sekali. Dan juga dari pemeriksaan penunjang laboratorium terjadi peningkatan sel darah putih dan neutrofil. Dan juga menurut dokter Aru bisa saja melakukan pemeriksaan lanjutan menggunakan USG atau radiologi pencitraan seperti CT scan. Biasanya didapatkan gambaran usus buntu mengalami penebalan diameter melebihi 6 mm dan dinding usus mulai menebal biasanya. Itu gejala-gejala awalnya ya, sehingga perlu adanya pemeriksaan. Memang lagi viral di media sosial terkait juga dengan diagnosis dokter yang ada di Indonesia dan juga yang ada di Malaysia ataupun juga yang ada di Penang. Makanya kenapa orang Indonesia kebanyakan memutuskan untuk berobat ke Penang ya, supaya mereka bisa mendapatkan pengobatan secara maksimal. Bahkan juga kalau dihitung secara rupiah ya, itu ternyata jauh lebih murah di Penang dibandingkan dengan biaya yang akan kita keluarkan jika berobat di Indonesia.

0: Setiap anak Indonesia memiliki mimpi. Ada yang ingin menjadi guru, dokter, petani modern, insinyur hingga pemimpin bangsa. Namun, mimpi itu membutuhkan satu hal penting, yakni pendidikan. Mari bersama membangun sumber daya manusia yang unggul, cerdas, sehat, dan berkarakter. Mari dukung anak-anak untuk terus belajar, membaca, berhitung, bijak literasi, dan tetap bersekolah. Karena pendidikan bukan hanya tentang hari ini, tetapi tentang masa depan Indonesia.
1: Aku belajar hari ini untuk membangun Indonesia esok hari.
0: Jangan biarkan satu pun anak kehilangan kesempatan belajar. Wujudkan Indonesia Emas 2045 dimulai dari pendidikan yang berkualitas untuk semua. Belajar hari ini, maju bersama Indonesia.

Pendengar, viral juga di sosial media terkait juga dengan gempa berkekuatan 7,4 magnitudo yang melanda Kolombia pada hari Senin lalu. Guncangannya sudah menghancurkan sekitar 5.000 rumah dan puluhan gedung termasuk menara tertinggi di negara tersebut. Hal ini menyebabkan publik bertanya-tanya apakah di Kolombia tidak ada aturan khusus untuk bangunan yang dapat melindungi diri dari guncangan besar. Sebab gempa yang terjadi pada hari Senin waktu setempat sebenarnya bukan bencana besar pertama. Sebelumnya di tahun 90-an juga pernah terjadi gempa besar di sana. Dilansir dari Demokrata, Kolombia itu telah memiliki peraturan konstruksi bangunan tahan gempa bernama NSR 10. Namun ternyata tidak semua bangunan yang ada di Kolombia itu menerapkan kebijakan ini, tergantung pada usia properti, legalitas, konstruksi, material, tanah, pemeliharaan, dan pelaksanaan desainnya juga. Dan NSR 10 itu ternyata adalah peraturan konstruksi tahan gempa yang ada di Kolombia. Peraturan ini diadopsi melalui keputusan 926 tahun 2010 dan saat ini merupakan acuan nasional untuk menetapkan persyaratan teknis dan ilmiah yang harus dipenuhi oleh bangunan. Landasannya ada di dalam hukum yang tertuang di negara itu. Regulasinya berisi aturan yang bertujuan untuk melindungi masyarakat dari kejadian yang tidak terduga yang bisa disebabkan oleh runtuhnya bangunan. Jadi aturan soal keamanan ini bukan hanya untuk menghadapi kejadian gempa besar ya, tetapi berlaku pada berbagai peristiwa yang bisa menyebabkan bangunan rusak dan membahayakan jiwa begitu. Tapi ternyata memang ya, sudah didesain juga ternyata banyak bangunan yang rubuh gitu. Kita lihat waktu kalau tayangan di sosial media, di TikTok ataupun juga yang ada di IG ya, ketika gempa berlangsung itu di itu pagi apa siang hari ya, itu masyarakat rata-rata ada di rumah ya, terus kemudian mereka lari keluar dan menyelamatkan diri dan melihat rumah mereka itu akibat guncangan yang cukup kuat ya, rumah mereka tuh rubuh secara perlahan ya. Itu yang terjadi di Kolombia pada hari Senin kemarin.

0: Itu Asep muter dangdut kenceng banget sih. Udah tengah malam nih.
1: Iya, mana dari tadi bapak juga gak bisa tidur.
0: Duh, besok anak-anak sekolah nih pak. Kita juga butuh istirahat. Masa itu orang gak mikir sih? Hidup bertetangga gini kan harusnya saling menghormati.
1: Ibu kemarin udah jadi lapor ke RT?
0: Udah sih pak, tapi tetap aja kayak gitu.
1: Ya udah bu, kita berdoa aja. Biar Tuhan yang kasih peringatan.
0: Nah lo tuh, langsung mati lampu.
2: Kenyamanan bersama tercipta.

0: RRI Digital ah.
1: Pendengar, kami mendapat informasi bahwa telah terjadi kecelakaan di Jalan Werkudara. Untuk mengetahui adakah korban atau tidak, kami sudah terhubung dengan reporter kami di lokasi.
2: Ya, baik pendengar, kami melaporkan bahwa korban laka lantas ada 2 orang. Satu mengalami luka cukup berat, sementara satu lagi tidak, meskipun terlihat memang mengalami syok.
3: 1 jam sebelumnya.
0: Berangkat yuk.
4: Gas.
0: Yang, seatbeltnya dipakai lah.
4: Ah, risih pakainya.
0: Itu kenapa sih sabuknya cuma dilewatin belakang doang, Yang? Bahaya.
4: Udah, gini aja, yang penting gak bunyi kan.
3: Setelahnya, kamu sudah tahu kan kelanjutannya? Sabuk pengaman dibuat bukan untuk hiasan.
5: Buat yang lagi mau olahraga, yang lagi goes, ataupun juga yang mau slow run, ya, atau slow walk juga, atau yang lagi jalan santai, terserah lah yang lagi mau ngapain, yang pasti juga yang lagi berolahraga di sore hari ini, yang baik yang ada jogging track, ataupun juga keluar dari rumah, dan juga sudah menentukan rute, ya, berapa kilometer untuk jalan, ataupun juga yang mau ke Sorong Modern City semuanya, selamat sore. Sambil menemani Anda, kami hadirkan lagu-lagu juga pastinya lagu-lagu yang bikin semangat lagu-lagu menemani Anda ketika pulang dari kantor seharian setelah bekerja pasti lelah dan ingin mendengarkan lagu-lagu yang menyemangati Anda.

Lagunya paling enak ya buat yang mau zumba, yang mau caca. Memang ini paling cocok sekali kira-kira ya. Oke, dan saya juga mau menyapa buat Anda yang lagi dalam perjalanan pulang. Hati-hati dalam perjalanan pulangnya. Semoga tiba di tempat tujuan, di rumah dengan segala baik pastinya.

Pendengar di sore hari ini, wes. Kalau kita dengar-dengar lagu-lagu acara nih, aduh, macam kaki-kaki terasa sabar lagi, pasti badan-badan ikut goyang, kaki juga semesti. Jadi mumpung lagi ada ya lagu-lagu yang dihadirkan di sore hari ini, bisa bikin semangat yang lagi olahraga, yang lagi mau fitness, yang lagi mau main futsal, yang mau main bulu tangkis, yang mau main padel, terus yang mau main apa lagi ya, tenis ya, sekarang tuh rame ya dengan olahraga gitu. Jadi ya boleh, silahkan langsung ya, bisa langsung main dan juga bisa sambil mendengarkan lagu-lagu ini, semoga bisa bikin semangat.

Laskar Pelangi adalah sebuah novel karya Andrea Hirata yang pertama kali diterbitkan pada tahun 2005. Novel ini mengisahkan tentang perjalanan sekelompok anak-anak yang tinggal di sebuah desa kecil di Belitung, Indonesia, yang berjuang melawan keterbatasan dan ketidakadilan dalam pendidikan. Cerita dimulai di sebuah sekolah kecil SD Muhammadiyah yang terletak di Gantong, sebuah desa terpencil di Belitung. Sekolah tersebut mengalami berbagai masalah, termasuk minimnya murid dan kondisi bangunan yang memprihatinkan. Namun, di tengah-tengah keterbatasan tersebut, sekelompok anak-anak yang terdiri dari Ikal, Lintang, Mahar, Akyong, Trapani, dan Sahara tetap bersemangat untuk belajar di sekolah mereka. Dengan semangat yang tak kenal menyerah, guru mereka, Bu Muslimah, dan kepala sekolah, Pak Harfan, berusaha memotivasi anak-anak mereka. Mereka berhasil menginspirasi para murid untuk tidak menyerah dan terus berjuang demi pendidikan yang lebih baik. Melalui perjuangan mereka, Laskar Pelangi atau Pelangi Kecil menjadi simbol semangat dan kebersamaan dalam mengatasi segala rintangan. Melalui perjalanan yang penuh liku-liku, para karakter menghadapi berbagai tantangan dan cobaan, mulai dari kemiskinan hingga pertentangan dengan orang tua mereka yang menginginkan mereka bekerja daripada melanjutkan pendidikan. Namun, mereka terus berjuang untuk mewujudkan impian mereka dan meraih pendidikan yang layak. Novel ini tidak hanya menggambarkan perjuangan anak-anak dalam mendapatkan pendidikan yang layak, tetapi juga menggarisbawahi

pentingnya persahabatan, kebersamaan, dan semangat juang yang kuat. Laskar Pelangi memberikan inspirasi kepada pembaca untuk tidak menyerah meskipun menghadapi rintangan yang berat. Karya Andrea Hirata ini berhasil memikat hati pembaca dengan penggambaran yang kuat tentang semangat dan ketabahan para karakternya, serta latar belakang budaya dan lingkungan yang kaya akan kearifan lokal. Novel ini telah diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa dan menjadi inspirasi bagi banyak orang di seluruh dunia. Laskar Pelangi tidak hanya sekedar kisah fiksi, melainkan juga sebuah cerminan dari kehidupan nyata di tengah-tengah masyarakat yang berjuang untuk mengubah nasib mereka

Iya, menemani Anda yang lagi mau berolahraga, yang lagi bersih-bersih, beres-beres rumah, yang lagi sapu-sapu, ngepel-ngepel, yang lagi cari-cari keringat di rumah ya. Karena mungkin tidak sempat berolahraga ataupun juga tidak sempat running ya, ataupun juga jalan sore hari ini, saya hadirkan rangkaian lagu-lagu yang memang bisa menemani Anda sambil senam-senam, sambil sapu-sapu. Tapi juga sambil bergoyang.

0: Baik teman-teman, kita sepakat ya untuk program ini?
1: Sepakat!
2: Mantap Pak, saya sepakat Pak dengan idenya Bapak.
3: Iya Pak, kami sangat mendukung ide Bapak.
2: Dila, saya kurang sepakat dengan idenya Bapak tadi. Kayaknya idenya Bapak itu standar dan jangan-jangan program ini cuma buat pencitraan saja. Ujung-ujungnya kita tetap kerja rodi.
3: Makanya kamu itu kalau punya ide ya disampaikan. Tadi Bapak nanya, kamu bilang sepakat. Suara kamu paling nyaring lagi. Ah, kamu ini di depan sepakat, di belakang malah mengumpat.
4: Mari bangun budaya kerja yang terbuka, jujur, dan saling mendukung. Karena tempat kerja yang sehat dimulai dari karyawan yang berani menyampaikan pendapat, bukan malah mengumpat di belakang.
5: Itu kebakaran. Kenapa itu?
6: Itu tuh gara-gara charger HP gak dicabut.
5: Pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar gak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
7: Iya, pendengar, suasana kemerdekaan itu sangat terasa sekali di wilayah kabupaten ya. Kemarin saya sempat berjalan ya di siang hari ke wilayah kabupaten Aimas hingga ke SP ya. Itu terasa kental sekali karena sampai di lorong-lorong perumahan ya, sampai di gang, sampai di kelurahan, distrik, semuanya ya antusias selalu. Dengan di rumah-rumah bukan hanya pasang bendera merah putih, tapi mereka juga yang di rumah-rumah itu punya umbul-umbul ya. Jadi rata-rata tuh punya umbul-umbul sendiri, dipasang di sepanjang jalan, dipasang di pagar-pagar rumah ya. Jadi memang berasa sekali kalau jelang hari kemerdekaan Republik Indonesia, Kabupaten Sorong itu bersolek gitu ya. Dan pendengar, gimana nih buat ada di antara Anda ya, ayo mulai sekarang ya, dipasang bendera merah putihnya, dihias kantornya, dihias tempat usahanya, terutama yang ada di sepanjang jalan protokol ya, jangan dibiarkan kosong begitu saja. Ayo dihias ya dengan bendera, kan pilihannya banyak sekarang. Itu yang ada di seputaran bandara. Ini para pedagang bendera sudah mulai berjualan sejak akhir Juli kemarin. Jadi tergantung pilihan mau yang mana, dengan umbul-umbul kah, ataupun juga yang mau pasang bendera merah putih dengan ukuran tertentu begitu ya. Tinggal dipilih, tinggal dipasang, selesai gitu kan. Jadi ada berbagai macam pilihan. Terus juga yang ada di kendaraan-kendaraan ya, yang mau pasang bendera merah putih sebagai wujud kecintaan kita terhadap bangsa dan negara, ayo

Oke, kita cooling down. Cooling down sebentar ya. Ibarat kata lagi high impact ini ya. Kalau Zumba, atau lagi aerobik ini. Sekarang waktunya cooling down. Dan sampai di sini dulu saya menemani Anda pendengar. Terima kasih atas kebersamaannya. Selamat sore. Tetap berpikir positif, bertutur positif, dan bertindak positif. God bless you. Bye-bye.

Iya, selamat sore juga buat Pak Epang sekeluarga. Ya, salam bahagia selalu, salam sehat ya bersama dengan keluarga tercinta. Terima kasih sudah monitor sore hari ini.

0: Pendengar di mana saja Anda berada, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan di Mobok saya Preme suara bersama Anda di sore hingga penghujung malam nanti. Pendengar, masih lagu-lagu hiburan saya hadirkan untuk Anda. Kemudian nanti juga lagu-lagu bernuansa islami kami hadirkan. Sambil menantikan azan maghrib untuk wilayah kota Serong dan sekitarnya hari ini di pukul 18:26 waktu Indonesia Timur. Dan yang pasti masih banyak program menarik lainnya untuk Anda di malam nanti di nuansa Sorong Malam. Juga kami hadirkan berita Sorong Malam, kemudian kisah-kisah inspiratif, sandiwara radio, dan spesial Ruang Rindu malam nanti di pukul 22 berjaringan nasional ya, akan menghadirkan bintang tamu Ari Kusmiran.
1: Syifa, bisa pinjam duit lagi gak ya? Lagi butuh banget nih buat benerin motor. Ntar 5 hari lagi aku ganti deh.
2: Dika, aku pengen bantu ya, tapi jujur, kali ini aku lagi pas-pasan banget.
1: Kirain kamu gak bakalan pernah nolak sahabat kamu.
2: Aku gak nolak, Dik. Dulu aku ngebantuin pas aku lagi bisa. Tapi kan bukan berarti aku harus selalu bisa, kan?
1: Kamu gak peduli ya sama aku.
2: Sorry ya, Dika. Selama ini aku bantu, bukan karena aku wajib, tapi karena aku sanggup. Dan sekarang, bukan berarti aku gak peduli.
3: Menolong itu mulia, tapi jangan biarkan kebaikan berubah jadi beban. Hargai setiap uluran tangan, karena kebaikan adalah keikhlasan, bukan kewajiban.

Sebuah pagi, ayam berkokok, alarm berbunyi, sinar mentari mulai menyapa. Nikmat terbesar adalah masih bisa bangun di pagi hari, masih bisa bernafas dan masih diberi nyawa, masih diberi kesempatan untuk melakukan perubahan-perubahan. Pagi ini, kusapa takdir dan mulai mengundi nasib. Selain karunia, hari ini juga bisa menjadi ujian. Bisa saja aku ketiban rezeki atau malah tertimpa musibah. Bisa jadi pula hari ini adalah hari terakhirku. Bismillahirrahmanirrahim.

Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan solat yang tetap didirikan, karuniailah Nabi Muhammad tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan, dan derajat yang tinggi. Tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji, seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya, Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

0: Mas Darto, lagi baca apa tuh?
1: Ini lagi baca tentang sensus ekonomi 2026 atau SE 2026. Penting banget buat ngeliat kondisi ekonomi Indonesia secara lengkap dan terbaru.
0: Oh, sensus ekonomi. Bedanya sama sensus penduduk apa sih, Mas?
1: Jadi gini, sensus penduduk itu ngitung jumlah orang. Kalau sensus ekonomi mencatat seluruh pelaku usaha di Indonesia, dari warung kecil sampai perusahaan besar.
0: Jadi ini tuh kayak peta ekonomi Indonesia gitu ya?
1: Betul banget. Dari hasilnya nih, pemerintah bisa tahu seberapa cepat sih ekonomi kita berkembang dan bikin kebijakan yang lebih pas buat semua sektor.
0: Wah, berarti manfaatnya dua arah ya, Mas?
1: Bener. Jadi sensus ekonomi dilakuin tiap 10 tahun sekali dan tahun ini bakal dilaksanakan pada bulan Mei hingga Agustus 2026. Dan tahun ini juga jadi momen penting nih buat update peta ekonomi Indonesia supaya lebih akurat.
2: Yuk sama-sama sukseskan sensus ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.

Anak 2026. Ayo rayakan semangat kemerdekaan Indonesia dengan warna dan kreativitas. Ajak putra-putri Anda mengikuti Festival Mewarnai Anak 2026 dan menangkan berbagai hadiah menarik dengan tema Semangat Kemerdekaan Indonesia. Pada hari Minggu, 23 Agustus 2026, jam 8 pagi sampai dengan selesai, bertempat di M Hotel Kota Sorong. Biaya pendaftarannya hanya Rp99.000 per anak. Dengan syarat peserta siswa SD kelas 1 sampai dengan

serta hadiah menarik lainnya. Uang pembinaan, trofi juara, voucher menginap, dan voucher F&B. Ingat, batas akhir pendaftaran tanggal 22 Agustus 2026. Informasi selengkapnya dapat menghubungi Kak Siva di 0822-3968-7808. Sania di 0812-4004-9265. Ayo ikuti

0: Siara digital.
1: Ana, mama cuma mau satu. Kok bisa kuliah?
2: Saya juga mau, Ma. Tapi biaya. Mana harus keluar kota lagi.
1: Kalau dekat-dekat saja, bisakah?
2: Sebenarnya sekarang bisa sih, Mama.
1: Di mana?
2: Universitas Terbuka Sorong. Saat kuliah, bisa dari sini saja.
1: Oh, Suce, bukan kampus abal-abal, toh?
2: Bukan, Mama. Kampus negeri, akreditasi A lagi.
1: Serius?
2: Iya, Ma. Saya bisa tetap bantu Mama, tapi saya juga tetap bisa kuliah.
1: Kok daftar tempo sudah sekarang kalau begitu. Cepat. Wujudkan Mama Puharapan, kuliah di Universitas Terbuka Sorong, Jalan Basuki Rahmat, kilometer 11,5, Kota Sorong. Daftar sekarang melalui admisi garis datar sia.sia.ut.ac.id atau hubungi kami di 0821-9844-8689 atau 0821-9831-9133.
3: Kocak banget nih. Coba deh, lihat nih.
4: Apaan tuh? Oh, video ya. Weh, anak siapa nih? Joget-joget gak pakai baju.
3: Lucu kan? Adik aku ini. Mau aku upload ya, siapa tahu viral.
4: Wah, kakak durhaka. Gak mikirin perasaan adeknya nih.
3: Ih, dia gak bakal tahu. Gak main HP kok.
4: Dia. Tapi temennya? Kalau temennya lihat, terus bully adek kamu gimana? Ntar dia malu loh.
3: Ya elah, cuma buat lucu-lucuan aja kok.
4: Ih, itu namanya nyebar video orang tanpa izin. Pelanggaran privasi bisa bikin dia malu, trauma.
5: Lucu buat kamu, bisa jadi luka buat dia. Hati-hati menyebar konten digital.

0: Ini Rizky, pejuang deadline sejati. Bahkan saat hari libur di rumah.
1: Ayah, air rebusannya meluap tuh. Bunda masih manggang ikan nih.
2: Sebentar, tinggal 3 email lagi.
1: Duh, ayah.
2: Aduh, pancinya aman kan?
1: Pancinya sih aman. Tapi waktu keluarga kita yang gak aman. Kalau ayah begini terus, bisa-bisa panci kita kirim surat pengunduran diri loh.
2: Jangan marah dong bunda. Oke, deadline bisa nunggu. Tapi waktu bersama keluarga harus didahulukan, ya kan?
1: Nah, gitu dong. Ya udah, kita makan bareng yuk.
2: Ayo, ikan panggangnya udah manggil-manggil tuh.
0: Kerja keras itu penting. Tapi, waktu untuk keluarga juga berharga kan? Jadi, bijak dalam membagi waktu ya.

0: pukul 19 waktu Indonesia Timur. Berita Sorong malam ini, Radio Republik Indonesia Sorong, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Selamat malam pendengar Radio Republik Indonesia Sorong menyampaikan berita Sorong malam ini, edisi Rabu 12 Agustus 2026 diantaranya. Rencana penataan kawasan Kaliremu, warga temui tim pengadaan tanah untuk proyek tersebut. Dinas P2K BP3A mengajak orang tua peduli bayi balita agar mendapat imunisasi dan vitamin A. Bersama saya Prameswara, inilah berita Sorong malam ini selengkapnya. Mendengar rencana penataan kawasan Kaliremu, warga menemui tim pengadaan tanah untuk proyek tersebut. Laporan Husni Laing.
2: Warga terdampak proyek pengendalian banjir dan penataan kawasan Kaliremu temui tim persiapan pengadaan tanah untuk bangunan pengendalian banjir Sungai Remu di kantor Wali Kota Sorong pada Rabu 12 Agustus 2026. Salah satu warga, Safrudin Sabunama, usai pertemuan mengatakan bahwa warga meminta agar pembangunan di bantaran Kaliremu jangan memisahkan warga dengan sungai. Ini dikarenakan, lanjut Safrudin, sungai itu menjadi bagian dari warga sekitar. Oleh karenanya, dalam pertemuan tersebut, warga berharap agar jarak dari talut dengan rumah warga sejauh 3 meter dan bukan 5 meter atau 15 meter karena dikhawatirkan rumah-rumah warga di bantaran Kaliremu terkena dampak penggusuran.
3: Dari tadi dalam pertemuan itu permintaan warga adalah bahwa batas dari talut itu kalau bisa sejauh selebar 3 meter agar supaya masyarakat itu mulai dari hulu hingga hilir itu mereka masih bisa tertampung di situ. Tetapi jika dipakai patokan 5 sampai 15 meter, maka otomatis akan ada ratusan kepala keluarga yang akan bergeser dari bantaran sungai itu. Tentu ini akan memutus sebuah hubungan yang selama ini sudah dibangun antara masyarakat satu dengan masyarakat yang lain di daerah bantaran sungai tersebut secara sosiologis maupun secara ekologi.
2: Sementara itu, Ketua Tim Persiapan Pengadaan Tanah untuk Bangunan Pengendalian Banjir Sungai Remu, Yan Cejit Mau, menyebutkan sejumlah tahapan sudah dilakukan untuk proyek tersebut, mulai dari sosialisasi, pengukuran, hingga rapat internal. Ia mengatakan menyangkut aspirasi warga, pihaknya akan menindaklanjuti dengan dilakukan pembahasan secara internal, kemudian disampaikan kepada Wali Kota Sorong.
4: Jadi harapan kami kepada warga masyarakat ini, aspirasi mereka sudah sampaikan kepada kami, tim. Tinggal kami bahas di antara tim internal kami dan hal-hal yang mereka sampaikan ini, nanti tinggal kami memberi laporan kepada Wali Kota sebagai penanggung jawab. Setelah itu baru kita tindak lanjuti. Tapi tim kami tetap jalan, tahapan-tahapan tetap kami laksanakan.
2: Untuk proyek pengendalian banjir dan penataan kawasan Kaliremu Kota Sorong menyasar Kelurahan Remu dan Remu Utara yang berdampak pada 133 rumah warga. Dari Kota Sorong, Papua Barat Daya, Husni Laing melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dinas P2K BP3A mengajak orang tua peduli bayi balita agar mendapat imunisasi dan vitamin A. Selengkapnya dilaporkan Kurota Ayun.
5: Pemerintah Kabupaten Sorong mengajak masyarakat, khususnya orang tua yang memiliki bayi, balita, dan ibu hamil untuk menghadiri pos pelayanan terpadu Posyandu selama pelaksanaan bulan vitamin A Agustus 2026. Kegiatan tersebut bertujuan memantau tumbuh kembang anak sekaligus mendukung upaya percepatan penurunan stunting di Kabupaten Sorong. Kabid Dalduk Penyuluhan dan Pergerakan Kabupaten Sorong Jenny Pendek mengatakan Posyandu menjadi pusat pelayanan kesehatan masyarakat yang menyediakan berbagai layanan bagi bayi, balita, dan ibu hamil seperti pemberian vitamin A, imunisasi, serta pengukuran berat badan dan tinggi badan. Menurutnya, pemantauan pertumbuhan anak secara berkala melalui Posyandu penting dilakukan agar kondisi kesehatan anak dapat diketahui sejak dini. Ia mengatakan, pemberian imunisasi dan vitamin A diharapkan dapat membantu mencegah penyakit infeksi berkepanjangan yang berisiko memengaruhi pertumbuhan anak. Pemerintah Kabupaten Sorong menargetkan tingkat kehadiran bayi dan balita di posyandu selama bulan vitamin A mencapai sedikitnya 80%. Untuk mendukung target tersebut, pemerintah melibatkan Dinas Kesehatan, Tenaga Kesehatan, Kader Posyandu, Tim Pendamping Keluarga TPK, serta Babinsa dan Babinkam Tipmas dalam mengedukasi masyarakat dan melakukan pemantauan di lapangan.
6: Memulai gerakan Ayo ke Posyandu di bulan vitamin A di bulan Agustus ini, harapan kita semua orang tua yang punya anak bayi dan balita tapi juga ibu hamil boleh dibawa ke Posyandu dalam rangka untuk memperhatikan tumbuh kembang daripada anak-anak kita, dan secara khusus dalam upaya kita percepatan penurunan stunting di Kabupaten Sorong.
5: Jenny menambahkan, setiap kampung dan kelurahan di Kabupaten Sorong telah memiliki Posyandu yang didukung kader Posyandu dan tim pendamping keluarga. Apabila masyarakat belum mengetahui lokasi maupun jadwal Posyandu, para kader akan memberikan edukasi dan mengarahkan warga ke Posyandu terdekat. Dari Aimas Papua Barat Daya, Kurota Ayun melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: PKPRA dan Pemerintah Kabupaten Raja Ampat mendorong pembentukan Pokja Percepatan Perhutanan Sosial. Laporan Padli Ramdan.
7: Perkumpulan Kawan Pesisir Raja Ampat PKPRA bersama pemerintah kabupaten mendorong pembentukan kelompok kerja atau Pokja Percepatan Perhutanan Sosial PPS. Upaya pembentukan Pokja PPS ini diawali melalui workshop lintas pemangku kepentingan yang digelar di Aula Wayak Selasa 11 Agustus 2026. Kegiatan workshop ini melibatkan sejumlah kepala distrik, pengurus lembaga pengelola hutan kampung LPHK, perwakilan The Asia Foundation, perwakilan mitra pembangunan, sejumlah pelaku usaha wisata, serta beberapa kepala kampung. Manajer program Perkumpulan Kawan Pesisir Raja Ampat, Stepanus Wawiyai, mengatakan pembentukan Pokja PPS sudah dilakukan di tingkat Provinsi Papua Barat Daya dan dilanjutkan untuk tingkat Kabupaten Raja Ampat. Pihaknya ingin agar Kabupaten Raja Ampat menjadi daerah pertama di Papua Barat Daya yang bisa membentuk Pokja Percepatan Perhutanan Sosial. Menurut Stepanus, workshop ini diadakan untuk membangun sinergi lintas sektor serta membuat kesepahaman kerjasama percepatan perhutanan sosial. Dalam workshop ini juga akan dibuat struktur Pokja dan rencana kerja yang akan dilakukan untuk meningkatkan akses perhutanan sosial bagi masyarakat adat. Stepanus menyebut bahwa di Raja Ampat ada sebanyak 29 kelompok perhutanan sosial yang mengelola hutan desa seluas 65 ribu hektar. Dengan adanya Pokja PPS ini diharapkan semakin mendorong masyarakat untuk mengelola sumber daya alam secara lestari dan bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitar hutan.
8: Pembentukan Pokja hari ini kegiatan kita laksanakan ini adalah merupakan momentum pertama di Provinsi Papua Barat Daya. Dan Raja Ampat adalah sebagai kabupaten pertama yang membentuk kelompok kerja perhutanan sosial di level kabupaten. Di level provinsi itu memang sudah ada. Nah, tujuan dari kegiatannya adalah bagaimana itu sinergitas dan merupakan kerjasama multi pihak dengan pelibatan OPD, terus mitra pembangunan, dan juga private sector. Saat ini Raja Ampat terdapat 29 kelompok perhutanan sosial, dan di Kabupaten Raja Ampat, luas hutan desa di Raja Ampat itu 65 ribu hektar dari 29 kelompok itu.
7: Sementara itu, Bupati Raja Ampat, Orideko Iriano Burda, mengatakan, hingga Juni 2026, realisasi perhutanan sosial di Kabupaten Raja Ampat telah mencapai kurang lebih 66.702 hektar dengan 32 surat keputusan skema hutan desa. Namun demikian, masih terdapat tantangan antara lain, penyusunan dokumen rencana kelola perhutanan sosial, rencana kerja tahunan, serta pembentukan kelompok usaha perhutanan sosial yang belum sepenuhnya terlaksana. Bupati menilai pembentukan Pokja PPS menjadi langkah strategis untuk memperkuat koordinasi lintas sektor, mempercepat pendampingan, serta membuka akses pembiayaan dan pasar bagi kelompok perhutanan sosial di daerah Raja Ampat. Orideko menyambut baik inisiatif Perkumpulan Kawan Pesisir Raja Ampat bersama Balai Perhutanan Sosial Ambon dan The Asia Foundation dalam memfasilitasi kegiatan workshop. Pihaknya mengajak seluruh perangkat daerah, mitra pembangunan, lembaga adat, dan masyarakat untuk bersama-sama berkomitmen mendukung Pokja PPS agar dapat berfungsi optimal sehingga program perhutanan sosial benar-benar memberikan manfaat nyata.
9: Pembentukan Pokja PPS ini menjadi langkah strategis untuk memperkuat koordinasi lintas sektor, mempercepat pendampingan, serta membuka akses pembiayaan dan pasar bagi kelompok perhutanan sosial di daerah kita ini. Saya menyambut baik inisiatif Perkumpulan Kawanan Pesisir Raja Ampat bersama Balai Perhutanan Sosial Ambon dan The Asia Foundation dalam memfasilitasi kegiatan ini.
7: Dalam kegiatan workshop ini juga diisi pemaparan materi secara daring dari Kepala Bapeda Kabupaten Maros terkait keberhasilan pengelolaan perhutanan sosial di kabupaten tersebut yang dinilai sukses dan bisa menjadi rujukan. Dari Kabupaten Raja IV, Papua Barat Daya, Padilla Ramdan melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan berita Sorong Malam Radio Republik Indonesia. Mendengar menyambut HUT Republik Indonesia, pemerintah Provinsi Papua Barat Daya menghapus denda pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor.
10: Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya menghapus denda pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor selama satu bulan, mulai 11 Agustus hingga 11 September 2026. Kepala BPPKAD Papua Barat Daya, Dr. Halason Sinurat, mengatakan kebijakan ini diberikan dalam rangka memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Ia mengajak masyarakat yang masih memiliki tunggakan pajak kendaraan untuk memanfaatkan kesempatan tersebut dan segera menyelesaikan kewajibannya. Menurut Halason, pembayaran pajak kendaraan juga menjadi bagian dari kontribusi masyarakat dalam mendukung pembangunan di Papua Barat Daya. Penghapusan denda PKB dan BBNKB ini berlaku di seluruh wilayah Provinsi Papua Barat Daya. Masyarakat dapat memanfaatkan program tersebut dengan mendatangi kantor Samsat terdekat. Halason mengatakan kebijakan ini juga diharapkan dapat dijalankan oleh Samsat di kabupaten dan kota sesuai dengan SK Gubernur tentang penghapusan denda PKB dan BBNKB. Dari Sorong, Papua Barat Daya, Zulkarnain Wijaya melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Perbankan di Sorong Selatan meriahkan hari ulang tahun kabupaten dan hari ulang tahun Republik Indonesia dengan jalan santai bersama. Laporan Edis.
11: Sejumlah perbankan di wilayah Kabupaten Sorong Selatan, Papua Barat Daya melaksanakan jalan santai bersama dan pembagian kupon undian berhadiah. Kegiatan itu dilaksanakan dalam rangka memeriahkan HUT Kabupaten Sorong Selatan ke-23 tahun pada tanggal 6 Agustus 2026 serta menyongsong HUT RI ke-81 tahun pada tanggal 17 Agustus 2026 mendatang. Branch Manager BNI Kantor Cabang Temenabuan, Kaharudin, dalam sambutannya menyampaikan kegiatan jalan santai bersama ini terlaksana atas kerjasama Bank Indonesia, BNI, BRI, Bank Mandiri, dan Bank Papua.
12: Terima kasih atas partisipasi Bapak-Ibu sekalian sehingga acara ini berjalan dengan baik. Dan kami juga mohon maaf apabila dalam pelaksanaan acara ini ada yang kurang-kurang. Karena terus terang Bapak-Ibu ini merupakan acara pertama yang kami lakukan di Sorong Selatan antara Bank Indonesia, Bank BNI, Bank Mandiri, Bank BRI maupun Bank Papua. Mudah-mudahan acara ini merupakan acara tahunan di tahun berikutnya, acara rutin yang akan kita terus lakukan nantinya supaya perbankan juga saling berkolaborasi untuk mendukung program-program pemerintah. Terus kami sampaikan juga Bapak Ibu sekalian, dalam acara ini kami juga melibatkan UMKM binaan kami. Total UMKM kami ada 8 yang terlibat, yang kami libatkan ternyata sampai sekarang total ada sekitar 12.
11: Jalan santai bersama yang melibatkan masyarakat dan para pelajar ini mengambil titik start di depan kantor BRI Cabang Temenabuan dan berakhir di depan kantor BNI Cabang Temenabuan dengan senam bersama. Dari Sorong Selatan, Papua Barat Daya, Edis melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Jelang hari ulang tahun Republik Indonesia, Paskibraka Provinsi Papua Barat Daya mulai pemantapan teknis pengibaran dan penurunan bendera.
10: Latihan pasukan pengibar bendera pusaka Provinsi Papua Barat Daya kini memasuki tahap pemantapan teknis pengibaran dan penurunan bendera menjelang upacara HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 2026. Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Papua Barat Daya, Dr. Randes George Japsenang, mengatakan progres latihan Paskibraka saat ini telah mencapai sekitar 70%.
13: Paskibra saat ini sudah mencapai 70%. Hari ini kegiatan mereka itu adalah tentang cara penaikan bendera dan penurunan bendera, baik penarikan maupun penurunan upade, itu sementara dilakukan pemantapan dan lokasinya karena saat ini berdebu di daerah reklamasi, kita pindahkan mereka sementara di markas Brimob. Kemudian hari ini mereka akan kembali lagi ke lapangan Modern City untuk melakukan pelatihan yang benarnya sudah selesai.
10: Untuk pelatih dari mana ini, Pak?
13: Pelatihnya dari Brimob, dari Kesatuan dari Polda, lalu ditugaskan kepada Kesatuan Brimob untuk melaksanakan pelatihannya.
10: George mengatakan selain pemantapan teknis, latihan juga diarahkan untuk membangun kekompakan, kedisiplinan, dan kesiapan mental para peserta. Dari Sorong, Papua Barat Daya, Zulkarnain Wijaya melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar, sekian berita Sorong malam ini. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, kami ucapkan terima kasih atas perhatiannya dan selamat malam.

0: Halo, aku Sapu. Aku bukan dekorasi pojok rumah, FYI. Tapi, kenapa aku diparkir kayak patung pajangan? Debu udah kayak karpet di lantai. Langkah kaki pun nyeret, kayak gak semangat hidup. Tapi aku cuma bisa nonton dari kejauhan. Aku ngerti, mungkin dia udah move on dari bersihin rumah ke bersihin filter Instagram.
1: Aduh, kok lantai ini rasanya lengket ya? Debu dari mana sih ini?
0: Dari hatimu yang lupa aku masih ada.
2: Sapu bukan pajangan, dia butuh aksi nyata. Yuk, sapu rumahmu secara rutin. Debu yang menumpuk bikin gak nyaman, bersih-bersih kecil bikin rumah terasa lebih damai.

102,6 MHz RI Sorong masih dalam rangkaian Inspirasi Keindonesiaan. Pendengar di mana saja Anda berada? Ya, di malam hari ini ada sebuah kisah inspiratif, ya, kisah nyata. Karena ini kan sudah di bulan Agustus, ya, di mana kita tinggal menghitung beberapa hari ke depan memperingati Hari Kemerdekaan. Kalau bicara Hari Kemerdekaan, banyak, ya, sudah pasti pahlawan-pahlawan, baik pahlawan nasional, ya, yang berjuang untuk Indonesia. Bahkan banyak terkadang pahlawan-pahlawan yang tak terdengar, ya, bukan pahlawan yang memang ditetapkan sebagai sosok pahlawan yang banyak, ya, kita tahu. Salah satunya seorang pahlawan dari Banjar yang kisahnya tragis, di mana beliau kepalanya berada di Belanda tapi tubuhnya di Banjar dan makamnya tak pernah utuh. Siapa dia? Nah, mungkin sosok ini bagi pihak Belanda pada waktu itu menganggap ini sebagai dari prosedur. Sementara orang Banjar sendiri mengingatnya sebagai sebuah luka. Dia lahir dengan nama Idis. Sejarah kemudian mengenalnya sebagai Demang Lehman. Dia bergelar Adipati Mangkonegara. Usianya pada waktu itu 32 tahun. Di abad ke-19, di tanah Banjar, Belanda datang pada waktu itu membawa meriam, peta, dan juga keyakinan bahwa perlawanan akan cepat berakhir. Namun, yang mereka temui, pihak Belanda, justru seorang panglima yang lebih mengenal sungai, rawa, bahkan hutan daripada mereka mengenal peta. Demang Lehman sendiri bukan seorang raja. Dia juga bukan pewaris tahta. Dia adalah tangan kanan pahlawan Pangeran Antasari yang kita kenal. Sebelumnya, dia menjadi panakawan Pangeran Hidayatullah II, kemudian diangkat sebagai Demang Riam Kanan. Di pinggangnya selalu terselip keris singkir, dan di tangannya ada juga tombak Kaliblah dari Sumbawa. Keduanya merupakan pusaka Kesultanan Banjar. Perang memang tidak selalu dimenangkan oleh pasukan terbesar. Terkadang hanya orang yang lebih memahami jalan setapak daripada musuhnya. Bahkan pasukan Belanda berkali-kali kehilangan jejak. Perlawanan muncul dari hutan, lalu menghilang ke sungai. Sampai pada waktu itu, benteng Tabanio di Banjar akhirnya jatuh. Sehingga laporan-laporan Belanda mulai berubah. Dan Demang Lehman sendiri tidak lagi ditulis sebagai pemberontak. Ia justru menjadi ancaman utama.

Mendengar di mana saja Anda berada, Lehman menjadi ancaman utama dari pihak Belanda. Penangkapan dengan kekuatan senjata nyaris mustahil. Pihak Belanda memilih cara yang lebih murah. Murahan sekali bahkan. Yaitu pengkhianatan. Di mana seseorang dari lingkaran dekat justru membocorkan tempat persembunyiannya. Bukan lewat teriakan, namun lewat bisikan. Berlokasi di Gunung Raja pada waktu itu, Demang Lehman pada waktu itu sedang bersiap untuk menunaikan ibadah. Ia menyadari pasukan Belanda sedang mendekat. Ia juga tahu dirinya sedang dikhianati. Namun ia tidak menghunus kerisnya. Ia tidak mengangkat tombaknya. Ia memilih tidak menumpahkan darah di tempat suci. Dan saat itulah ia ditangkap. Tanpa perlawanan. Pengadilan kolonial berlangsung sangat singkat. Putusan telah diputuskan bahkan sebelum sidang dimulai. Hukumannya gantung. Tepat di tanggal 27 Februari 1864 di Martapura. Tali mengakhiri hidupnya. Belum penghinaan terhadap dirinya. Yang lebih parah, tubuhnya dipisahkan dari kepala. Bahkan Belanda mengetahui satu hal yang dipercaya, selama rakyat Banjar masih memiliki makam yang utuh, nama Demang Lehman akan tetap hidup. Sehingga kepalanya dibawa pergi, yang diduga menuju Leiden Belanda. Sementara tubuhnya dimakamkan di tanah Banjar, tanpa kepala. Hingga kini, arsip-arsip sejarah terus dibuka, museum terus ditelusuri, upaya repatriasi terus berjalan, dan tubuhnya tetap berada di Banjar, dan kepalanya tak pernah pulang

0: Nah, jadi tentara Inggris marah gara-gara Jenderal Malaby mati tertembak. Indonesia dipaksa menyerahkan semua senjata. Tapi semua masyarakat menolak. Jadi perang habis-habisan. Semua rakyat pagi-pagi berteriak, "Merdeka! Bertempur!" Mereka pakai bambu runcing, pakai senjata yang ada semuanya. Sampai banyak yang meninggal. Kenapa? Mereka berjuang supaya kita Indonesia tetap merdeka. Loh, kenapa Lila nangis?
1: Habis banyak pahlawan yang meninggal.
0: Oh, makanya Lila harus bersyukur. Sekarang kita sudah merdeka. Lila bisa sekolah. Kan katanya cita-cita mau jadi dokter. Dokter juga pahlawan. Sudah, jangan nangis lagi. Ayo, tidur.
1: Lila mau berdoa buat pahlawan.
0: Aduh, anak pinter. Ayo kita berdoa.
2: Demikianlah kisah-kisah inspiratif untuk Anda. Dan di pukul 20 nanti jangan lewatkan, kami hadirkan Sandiwara Radio yang berjudul Tabungan untuk Hari Esok, persembahan RRI Pontianak.

0: Dari pulang kerja tadi, Mak lihat kamu kok diam saja. Capek ya?
1: Iya, Mak. Nathan, hari ini lumayan capek. Tapi alhamdulillah ya, Mak, masih bisa tetap kerja.
2: Capek kerja itu biasa, Tan. Yang penting hasilnya bisa buat masa depan.
3: Assalamualaikum. Mak, Ayah, Mia pulang.
2: Waalaikumsalam.
0: Ada Nana juga.
3: Hehe, iya, Mak. Nana mau ngerjain tugas kelompok.
4: Assalamualaikum, Om, Tante.
2: Waalaikumsalam. Silakan duduk, Nak.
3: Bang Nathan, tadi di sekolah kami bahas cita-cita. Nah, ternyata Nana nih mau kuliah di luar kota.
1: Wah, keren tuh. Tapi persiapan kamu harus matang tuh, Nak.
4: Iya, Bang. Kata guru BK, dari sekarang sudah harus mikir biaya dan rencana ke depan.
0: Biaya sekolah sekarang mahal ya?
2: Bukan cuma sekolah, Mak. Hidup ke depan juga makin berat.
3: Bang, nanti kalau aku kuliah, biaya aku gimana ya?
1: Insya Allah, nanti kita pikirkan sama-sama ya, Mia.
0: Nathan ini kan sekarang yang paling besar, jadi sudah bantu keluarga.
1: Iya, Mak. Nathan juga tahu. Tapi jujur aja, gaji Nathan juga kan harus dibagi-bagi, Mak. Buat rumah, buat orang tua, belum lagi buat Nathan sendiri.
2: Maksud kamu apa, Nathan? Kamu kecewa karena harus membantu keluarga?
1: Ya nggak gitu dong ya. Nathan cuman mikir aja, ya mau sampai kapan kita cuman habiskan uang buat hari ini tanpa mikirin hari esok?
3: Hah? Maksud abang ini apa?
1: Mia, Nana, kalian pernah dengar kata investasi?
4: Pernah sih, Bang. Tapi kayaknya itu kan cuma buat orang kaya.
1: Nah, itu yang buat orang susah memulai untuk berinvestasi.
0: Nathan, orang seperti kita, yang penting cukup makan, cukup sekolah. Jangan macam-macam dulu.
1: Loh, justru itu, Mak. Karena kita orang biasa, makanya kita perlu rencana.
2: Jangan ngajari orang tua soal uang.
3: Bang, aku cuma mau sekolah, nggak mau jadi beban.
1: Iya, kamu memang bukan beban, Mia. Tapi masa depan kamu perlu kita pikirkan dengan matang dari sekarang.
5: Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam.
5: Wah, rumah ramai sekali.
0: Pak Long, masuklah.
5: Ada apa ini? Kok mukanya pada serius semua?
2: Ini Nathan, Long. Kebanyakan mikir soal uang dan masa depan.
5: Kalau soal masa depan, itu memang seharusnya dipikirkan. Cuma, caranya jangan sampai bikin keluarga pecah. Soal uang, jangan dibawa emosi. Semua ini niatnya baik, loh.
2: Aku cuma takut, Long. Takut salah langkah.
5: Ya, itu wajar. Tapi takut, jangan sampai bikin kita jalan di tempat.
0: Nathan, coba jelaskan baik-baik. Apa yang kamu maksud tadi dengan investasi?
1: Jadi gini, Mak, ya. Investasi itu bukan cuma soal saham atau untuk orang kaya. Intinya, kita tuh nyisihkan sedikit dari penghasilan kita hari ini, supaya besok kita gak terkejut.
3: Maksudnya kayak nabung gitu kah, Bang?
1: Iya. Nabung itu kan salah satu bentuk investasi yang paling sederhana, Mia.
4: Tapi, Bang, kami sering dengar investasi itu sulit dan beresiko.
5: Resiko itu ada di semua hal, Nak. Bahkan simpan uang di rumah pun itu juga beresiko, loh.
0: Kalau gitu, investasi yang aman itu apa, Pak Long?
5: Nah, investasi yang paling aman itu yang kita pahami. Bisa mulai dari tabungan pendidikan, emas, atau reksadana yang resmi. Bukan ikut-ikutan orang.
2: Jadi, gak perlu langsung besar?
5: Justru, jangan besar dulu. Sedikit, tapi rutin.
3: Berarti aku masih bisa sekolah tanpa merasa jadi beban.
1: Bisa, Mia. Justru, abang ingin masa depan kamu lebih terjamin.
0: Emak cuma takut kamu capek sendiri, Nathan.
1: Capek itu pasti, Mak. Tapi lebih capek lagi kalau nanti kita nyesal kalau enggak siap.
2: Maaf ya, Nathan. Mungkin ayah yang terlalu keras tadi.
1: Iya, Pak. Enggak apa-apa. Nathan juga minta maaf ya. Tadi cara bicaranya Nathan kurang pas.
5: Ya, begitulah keluarga. Yang penting mau saling mendengarkan.
3: Mak, ayah, berarti mulai sekarang kita mulai buat rencana bersama.
0: Iya, Nak. Tapi pelan-pelan.
5: Betul. Investasi bukan soal cepat kaya, tapi soal kesiapan.
1: Mia, abang tuh cuma pengen suatu hari nanti Mia bisa kuliah tanpa harus pinjam sana-sini.
3: Terima kasih ya, Bang.
2: Baiklah, kita coba mulai. Nggak besar, tapi rutin.
5: Karena masa depan bukan soal siapa yang paling cepat, tapi siapa yang paling siap.

0: nama.
1: Seru banget, seru banget nih. Seru.
2: Seneng bener nih, Cok. Senyum-senyum sendiri.
1: Biasa, bro. Baru komen panas nih di postingan sebelah. Pasti rame nih balasannya nih.
2: Emang dapat hadiah kalau ribut di medsos?
1: Ya, enggak sih. Tapi seru aja.
2: Seru bikin orang panas. Kayak main bakar sate gitu. Tapi yang gosong nama kamu sendiri gitu.
1: Iya juga ya.
2: Ya, kalau isi kepala kamu hambar, jangan bikin timeline orang jadi berantakan. Gunakan medsos dengan tanggung jawab.

pendengar di mana saja Anda berada. Iya, kurang lebih iya. Dan pendengar di mana saja Anda berada, di bulan Agustus tahun ini memang pas nanti hari ya, petang hari Senin ya, pas hari Senin. Oke. Kurang lebih 5 hari ke depan lagi kita akan memperingati hari kemerdekaan ke-81 Republik Indonesia. Dan kalau yang saya lihat ya, memang pedagang-pedagang musiman yang berjualan pernak-pernik, bendera dan lain sebagainya, banyak yang wajah-wajah baru, tempat-tempat baru. Cuman ya itu dia, hampir kita kan kendaraan khususnya di kota Sorong ini banyak sekali padat ya, nyaris tidak ada yang pasang bendera, kecil saja padahal harganya berapalah, cuma 4 atau 5 ribu ya kan, tidak ada yang pasang, ayolah. Begitu, ini hanya sebagian kecil saja bentuk kecintaan kita terhadap republik kita, negeri tercinta kita ya. Kita sudah 81 tahun merdeka, dan itu yang saya bilang, terlepas dari apapun yang terjadi, tetap kita harus mensyukuri ya nikmat merdeka itu sendiri. Dan selain yang selalu ditunggu itu ya upacara ya nasional secara di pusat ya, begitu. Dan kalau tadi Anda dengar beritanya di, saya tahu kalau di sini mungkin belum ada informasi, tapi di Sorong Selatan, kemudian di Tamrau juga dorong ada macam jalan sehat, jalan santai begitu ya, bahkan ada senam bersama begitu. Oke. Dan ini mungkin menjadi bentuk rasa syukur begitu memperingati. Kalau di Sapu, mau bilang komplek, ini bukan komplek juga ya, daerah, wilayah rumah saya juga ada beberapa pengusaha begitu yang biasanya dorang bikin lomba-lomba. Kemarin pas datang dia bilang ini, Mbak, kalau mau dari perwakilan dari masing-masing rumah di RT-nya kita, ada yang ikut lah, saya mau ikut apa coba. Oke, tapi setidaknya tidak mengurangi ya, bukan kita gak suka ataupun ini ya, karena bagaimanapun juga mana ada hari libur. Oke, tapi tetap kita harus bersyukur dan kita bisa memperingati dengan berbagai cara ya. Tetap Indonesia merdeka selalu ada. Sama dengan RRI.

0: Sebel.
1: Kenapa?
0: Kamu tahu kan temanku yang itu? Ada aja ulahnya yang bikin kesel. Suka manfaatin teman, maunya dia selalu benar, kita yang salah. Egois, lebay, suka manipulasi teman lain, suka rendahin orang lain. Deket tuh kalau ada maunya saja. Apa sih? Aku lagi kesel ini.
1: Yang kamu bilang itu memang benar. Itu ciri-ciri teman toksik. Dan ada satu lagi.
0: Apa?
1: Ngeluh kayak kamu. Hati-hati, teman toksik seperti penyakit, bisa nular. Kamu mau ketularan juga?
0: Kok lah.
1: Makanya, sebisa mungkin kalau enggak ada urusan sama teman toksik, mending diamin aja deh. Karena orang toksik susah sembuh karena sudah jadi habit.
0: Hah?

0: Sayang, tolong ambilin yang itu.
1: Nih.
0: Aduh.
1: Kenapa sih?
0: Lidah kok kegigit, Yang?
1: Ih,
0: ada yang ngomongin aku kali ya?
1: Mitos itu. Masih percaya aja kamu sama yang gitu-gitu.
0: Terus kenapa?
1: Ya kan bisa karena makan terburu-buru, bisa karena susunan gigi atau rahang, karena pakai behel tuh, atau gigi palsu tuh. Pokoknya intinya tidak ada kaitan lah sama yang tidak masuk akal lah.
0: Oh gitu.
1: Sebenarnya saya ngerasain
0: ngaku.
1: Aku rasain daging bumbu di piring kamu itu pengen aku titipin sih.
0: Ah kan.

0: nggak sebelum bertindak, hah?
1: Kau juga, bisanya cuma ngomel tiap hari.
0: Eh, kamu juga pikir, ya? Saya sama anak-anak malu didatengin orang tiap hari, nagih hutang, pinjol, belum lagi koperasi abal-abal. Makanya kerjain betul. Kamu tuh gengsian, sok nongkrong sama teman-teman kamu. Anakmu butuh susu, belum sekolah mereka.
1: Hah? Heh, mau kemana kau?
0: Pergi sama anak-anak. Kamu urus sendiri pinjol-pinjol kamu.
1: Ah!
2: Waspada, pinjol juga bisa mengakibatkan kehancuran rumah tangga.

0: Sorong malam ini.
1: Mendengar sekedar informasi, besok di pukul 8 pagi di program kami Dialog Sorong Menyapa, kita akan mengangkat topik tentang revitalisasi masyarakat adat sebagai penjaga warisan leluhur untuk kesejahteraan ya. Anda besok juga bisa bergabung menyaksikan juga ya, jangan lupa di pukul 8 pagi di hari Kamis 13 Agustus 2026.

0: D-O-T-P.
1: Eh, gue mau ketik apa?
0: Ini, ada orang bang minta kode OTP. Saya ada buat rekening online.
1: Stop, tidak boleh kok kasih ke siapapun. Itu penipuan. Bisa habis kok punya uang di rekening nanti. Atau bisa diretas kok punya akses di sosmed dan lain-lain. OTP, one time password, sangat penting untuk mencegah penipuan online atau penyalahgunaan akun. Jangan pernah memberikan kode OTP kepada siapapun. Kode OTP cukup hanya Anda dan Tuhan yang tahu.

0: 하짐! 하짐!
1: Heh, kalau bersin itu jangan asal bersin dong.
0: Emang kenapa sih?
1: Ah, masa nggak tahu sih? Bersin atau batuk itu juga ada etikanya. Apalagi nih, kita lagi di tempat umum kayak gini. Saat ingin bersin atau batuk, segera ambil tisu untuk menutup hidung sama mulut. Kalau tidak ada tisu, jangan tutup hidung dan mulut dengan telapak tangan. Namun, gunakan lengan atas kamu. Hal ini tuh dilakukan agar penularan virus tidak terjadi. Penyakit bisa dengan mudah menginfeksi melalui udara. Tanpa sadar, bersin dan batuklah yang bisa menyebarkan virus penyakit. Oleh karena itu, jangan asal bersin dan batuk.
2: Pendengar, tepat pukul 21 kita akan bergabung dengan program A3 di Jakarta turut menyiarkan Warta Berita.

0: para pegawai kita untuk berwirausaha. Jadi kita bukan hanya sebagai pembina, tapi juga teman-teman bisa mencoba gimana cara mengelola wirausaha-wirausaha khususnya melalui mekanisme waralaba.
1: Menteri Keuangan hari ini mengunjungi dua sekolah di Jakarta untuk meninjau efektivitas penggunaan interaktif flat panel atau IFP dalam proses belajar. Menteri Perdagangan mendorong pegawai Kementerian Perdagangan yang memasuki masa purna bakti untuk menjadi wira usaha. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK buka suara mengenai sosok Winda Lorenza Goasa yang tewas di Medan, Sumatera Utara. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 12 Agustus 2026 bersama saya, Zaini. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa hari ini mengunjungi dua sekolah di Jakarta untuk meninjau efektivitas penggunaan interaktif flat panel atau papan edukasi digital dalam proses belajar. Berikut laporan selengkapnya, Mahdalena.
2: Saya tadi ingin melihat gimana...
3: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa memantau langsung pemanfaatan interaktif flat panel IFP atau papan edukasi digital dalam proses pembelajaran di dua sekolah di Jakarta, yaitu di SMP 216 dan SMA 68. Menurut Menkeu Purbaya, Kementerian Keuangan mendukung pelaksanaan program tersebut melalui alokasi anggaran. Untuk itu, ia ingin memastikan anggaran yang diberikan benar-benar bermanfaat dan efektif dalam mendukung sektor pendidikan.
2: Saya tadi ingin melihat gimana pemakaian papan edukasi digital atau flat panel program Bapak Presiden Prabowo di sekolah-sekolah. Selama ini hanya dengar, bagus apa enggak saya enggak tahu. Saya pengen lihat sebetulnya kayak gimana sih, sehingga kalau saya ngeluarin anggaran enggak sayang-sayang amat.
3: Dalam kunjungannya, Menkeu Purbaya memantau langsung penggunaan papan edukasi digital dalam proses belajar mengajar di dalam kelas. Menurutnya, papan edukasi digital cukup efektif dalam membantu proses pembelajaran siswa. Para peserta didik, menurutnya, lebih mudah menyerap pengetahuan baru dan proses pembelajaran lebih interaktif sehingga siswa lebih mudah menangkap materi pelajaran.
4: Can you point out and tell your friend? Okay, what can you say about that?
5: Because our government have tried to reach these goals by MBG programs.
3: Melihat manfaatnya bagi para siswa, Menkeu Purbaya menilai program Papan Edukasi Digital yang merupakan program pendidikan Presiden Prabowo Subianto layak untuk dilanjutkan. Untuk itu, program tersebut secara bertahap akan diperluas sesuai rencana pemerintah agar manfaatnya dapat dirasakan secara merata di setiap sekolah. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Beralih ke informasi lainnya, di mana program Sekolah Garuda Transformasi di SMA Negeri Siwa 5 Ambon memberi dampak signifikan terhadap peningkatan kualitas dan kompetensi dari siswa. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Abdullah Leorima.
6: Sejak diresmikan oleh Menteri Kopdigi Mutia Hafid tahun lalu, program Sekolah Garuda Internasional di SMA Negeri Siwa 5 Ambon memberi dampak signifikan bagi peningkatan kualitas dan kompetensi pelajar. Kepala Sekolah SMA Negeri Siwa 5 Ambon, Lasini Lahaya, kepada RRI memastikan terjadi peningkatan proses pembelajaran, tingkat penerimaan ke kampus-kampus terbaik di dalam negeri maupun luar negeri juga mengalami peningkatan. Selain itu, wawasan peserta didik yang ingin melanjutkan jenjang studi ke luar negeri juga semakin baik dan luas.
7: Alhamdulillah dalam prosesnya mengalami perkembangan mulai dari proses pembelajaran, kemudian penyerapan ke kampus-kampus terbaik dalam negeri dan apply ke luar negeri. Itu dibuktikan dengan meningkatnya keterimaan. Anak-anak lewat jalur SNMP di kampus terbaik seperti UI dan ITB dengan jurusan-jurusan yang luar biasa. Selain itu di internal kita, di lokal itu sampai ke kedokteran Unpati ada beberapa anak-anak sampai kurang lebih 4-5 orang diterima dari jalur SNMP. Kemudian pengalaman pemahaman pengalaman anak-anak terhadap bagaimana berkuliah di luar negeri itu wawasannya mulai terbuka. Apa yang harus disiapkan, apa yang harus dilakukan, belajar apa yang kita harus kejar, seperti IELTS, SAT, kemudian cara penulisan SAT, bagaimana memperbanyak portofolio untuk apply ke luar negeri sesuai dengan jurusan mereka yang akan mereka pilih. Tantangannya ke depan salah satunya fasilitas pendukung yang akan kami upayakan dan kami dorong supaya lebih pembelajaran mendukung untuk SMA Unggul Garuda Transformasi lebih maksimal.
8: Kepada Ibu Anggota DPD Republik Indonesia, Ibu Ana Latukonsina dan juga...
6: Sebelumnya anggota DPD RI asal Maluku, Ana Latukonsina, usai menghadiri peresmian program Sekolah Garuda oleh Menteri Komdigi, meminta manajemen SMA Siwa 5 mengutamakan transparansi dalam proses penerimaan siswa baru agar tidak menimbulkan kecemburuan antar sesama pelajar.
9: Kalau ini sudah menjadi sekolah unggulan, ya, otomatis banyak orang mengincar masuk ke sini. Nah, bagaimana caranya sekolah SMA Garuda ini bisa menyeleksi betul-betul anak-anak yang unggul yang masuk ke sini dengan baik. Jangan sampai terjadi kecemburuan sosial dengan yang lain.
6: Diketahui program Sekolah Garuda adalah inisiatif strategis nasional yang diluncurkan oleh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto melalui Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi untuk mencetak talenta unggul di bidang sains, teknologi, dan kepemimpinan agar mampu menembus kampus-kampus terbaik dunia. Program ini dibagi menjadi dua skema, yakni Sekolah Garuda Baru di daerah 3T dan Sekolah Garuda Transformasi yang mengoptimalkan SMA unggulan sederajat yang sudah ada. Pemerintah menargetkan pembinaan 80 Sekolah Garuda Transformasi dan 20 Sekolah Garuda Baru hingga tahun 2029. Transformasi yang dilakukan bukan mengubah struktur dasar kurikulum nasional, guru atau sistem penerimaan murid, melainkan menyuntikan program pengayaan kelas dunia ke dalam sekolah tersebut. Sistem belajar bertransformasi melalui intervensi antara lain pendampingan sejak kelas 10, metode pembelajaran inovatif, serta ekosistem berasrama dan karakter. Dari Ambon, Maluku, Abdul.

0: Beralih ke informasi lain, di mana Menteri Transmigrasi Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanegara menegaskan paradigma transmigrasi kini berubah menjadi pusat pertumbuhan ekonomi. Zahrotin Aljana melaporkan selengkapnya.
1: Jadi kalau kita melihat definisi kawasan transmigrasi sesuai dengan undang-undang, itu adalah satu satuan permukiman tempat tinggal.
2: Menteri Transmigrasi Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanegara menegaskan, program transmigrasi kini tidak sekedar memindahkan penduduk. Ia menyebut pemerintah kini mengembangkan kawasan transmigrasi sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru yang terhubung dengan pasar, dengan menggandeng perguruan tinggi, dunia usaha, pemerintah daerah, serta masyarakat setempat. Iftitah mengatakan pemerintah mengelola sekitar 3,1 juta hektar hak pengelolaan lahan atau HPL transmigrasi. Lahan tersebut memiliki potensi ekonomi, mulai dari pertanian, perkebunan, perikanan, hingga pariwisata. Menurut Iftitah, pengembangan kawasan dilakukan berdasarkan potensi lokal dan kebutuhan masyarakat.
1: Jadi kalau kita melihat definisi kawasan transmigrasi sesuai dengan undang-undang, itu adalah satu satuan permukiman tempat tinggal beserta tempat usahanya. Jadi bukan lagi seperti dulu hanya membangun rumah begitu, kemudian berbagi-bagi tanah. Maka strateginya pun kita ubah, yang tadinya dulu memindahkan semut, sekarang adalah mencetak gulanya. Jadi ada gula, ada semut. Jadi bangun ekonominya, manusia akan datang secara sukarela dan mandiri.
2: Sementara itu, pemerintah juga memperkuat kesiapan generasi muda dalam menghadapi kebutuhan pasar kerja melalui program magang nasional. Deputi 1 Badan Komunikasi Pemerintah atau Bakom RI, Fatpa Depi mengatakan, program tersebut menjadi jembatan antara lulusan baru dan kebutuhan dunia kerja. Ia menyebut antusiasme masyarakat cukup tinggi, dengan jumlah pendaftar mencapai lebih dari 732 ribu orang.
3: Para peserta terpilih akan melaksanakan pemagangan selama 6 bulan, terhitung mulai 10 Agustus 2026 hingga 10 Februari 2027. Tingginya jumlah pendaftar pada batch 1 ini menunjukkan besarnya kebutuhan lulusan muda untuk memperoleh pengalaman kerja, meningkatkan kompetensi dan membuktikan kemampuan di dunia profesional. Karena itu, program magang nasional tidak boleh berhenti pada penempatan peserta, tetapi harus menjadi jembatan nyata menuju pekerjaan dan karir yang lebih baik.
2: Fat mengatakan tingginya pendaftar menunjukkan kebutuhan besar lulusan baru terhadap pengalaman kerja. Pemerintah berharap program tersebut dapat meningkatkan kompetensi, sekaligus membantu dunia usaha memperoleh sumber daya manusia berkualitas. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Koperasi Ferry Juliantono mendorong koperasi di sektor perkebunan untuk tidak hanya menjadi bagian dari produksi kelapa sawit, tetapi juga masuk ke tahap pengolahan dan hilirisasi. Salah satunya dengan memiliki dan juga mengelola pabrik minyak sawit mentah atau CPO. Berikut laporan selengkapnya Desi Anugranov.
4: Menteri Koperasi Ferry Juliantono mendorong koperasi perkebunan untuk memiliki dan mengelola pabrik minyak sawit mentah atau crude palm oil. Langkah ini dinilai penting agar koperasi dan petani tidak hanya menikmati hasil dari produksi sawit, tetapi juga mendapatkan nilai tambah dari proses hilirisasi. Dalam seminar nasional optimalisasi dan hilirisasi sawit berbasis koperasi di kantor Bupati Musi Banyuasin, Selasa 11 Agustus 2026, Ferry mengatakan hilirisasi sawit berbasis koperasi perlu dipercepat melalui kerjasama dengan berbagai pihak. Salah satunya melalui PT Agrinas Palma Nusantara, BUMN yang mendapat mandat pemerintah untuk mengelola lahan sawit hasil penertiban oleh Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan atau Satgas PKH. Menurut Ferry, koperasi yang masih aktif dan berada di sekitar kawasan perkebunan sawit juga perlu mengambil peran lebih besar dalam rantai pasok industri sawit. Koperasi tidak hanya dilibatkan di tingkat perkebunan, tetapi juga dalam pengolahan hingga pemasaran produk turunannya.
5: Kita akan bersama-sama yang korporasi besar ini bersama dengan BUMN, dengan BUMD, dengan koperasi bersama-sama untuk supaya produksi sawit kita bagus, industri di sawitnya bagus, hilirisasinya juga bisa terlibat koperasi dan BUMN, dan kemudian kita bisa memberikan itu kepada masyarakat dengan harga yang lebih terjangkau.
4: Ferry menambahkan keterlibatan koperasi dalam hilirisasi juga diharapkan dapat memperkuat posisi tawar petani dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitar perkebunan. Untuk mewujudkannya dibutuhkan strategi dan instrumen baru agar produktivitas perkebunan rakyat meningkat. Salah satunya dengan mengkonsolidasikan para petani sawit ke dalam badan usaha koperasi sehingga memiliki skala usaha yang lebih kuat. Ferry menjelaskan ada dua metode bisnis yang dapat dikembangkan. Pertama, memperkuat koperasi sawit yang sudah berjalan dan menggabungkan atau mengkonsolidasikan koperasi-koperasi primer melalui badan usaha yang lebih besar sehingga mampu masuk ke tahap hilirisasi. Sementara itu, Direktur Utama PT Agrinas Palma Nusantara, Muhammad Abdul Ghani, mengatakan Agrinas akan memprioritaskan koperasi yang berada di sekitar lahan perkebunan sebagai mitra. Koperasi akan dilibatkan dalam kegiatan pemeliharaan tanaman, panen, hingga berbagai kegiatan pengelolaan perkebunan lainnya. Kerjasama juga akan dikembangkan untuk mendukung penanaman dan pengembangan tanaman pangan.
6: Kami sudah membuat kebijakan bahwa Agrinas Palma Nusantara itu harus menggunakan atau harus menggandeng koperasi-koperasi yang ada di sekitar perkebunan sebagai mitra di dalam pengelolaan kebun, tapi bermitra juga dalam rangka menanam dan mengembangkan tanaman pangan.
4: Abdul Ghani menambahkan dari seluruh lahan sawit yang dititipkan pengelolaannya kepada Agrinas, terdapat kewajiban untuk menyediakan sedikitnya 20% sebagai kebun plasma bagi masyarakat. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, Agrinas akan menggandeng koperasi sebagai mitra pengelolaan. Dengan pola ini, masyarakat di sekitar perkebunan diharapkan tidak hanya menjadi pekerja, tetapi juga ikut memperoleh manfaat ekonomi dari pengelolaan dan hilirisasi industri sawit. Dari Jakarta, Desi Anugrano, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK buka suara mengenai sosok Winda Lorenza Goasa yang tewas di Medan, Sumatera Utara. KPK mengakui telah menjadwalkan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan pada awal April sebagai saksi terkait dengan dugaan korupsi di bea dan cukai dan akan mendalami dugaan aliran uang dari salah satu tersangka. Airul Umam melaporkan selengkapnya.
7: Untuk itu kita belum bisa memastikan secara persis ya apakah saksi yang dipanggil pada saat
8: Komisi Pemberantasan Korupsi buka suara mengenai sosok Winda Lorenza Goasa yang tewas di Medan, Sumatera Utara. KPK menjelaskan bahwa telah menjadwalkan pemeriksaan terhadap saksi dalam pengembangan perkara dugaan suap di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan penyidik sebelumnya memang menjadwalkan pemeriksaan terhadap saksi berinisial WL pada April 2026, namun yang bersangkutan tidak hadir. Sehingga KPK belum dapat memastikan apakah saksi yang dipanggil tersebut merupakan Winda Lorenza Goasa yang meninggal dunia di Medan. Budi menjelaskan pemanggilan WL dilakukan untuk mendalami informasi mengenai dugaan aliran uang serta aset yang berkaitan dengan salah satu tersangka dalam perkara ini. Budi juga mengatakan penyidik masih melakukan penelusuran terhadap aset yang diduga berkaitan atau bersumber dari tindak pidana suap di bea cukai. Penelusuran aset tersebut menjadi bagian dari pengembangan perkara sekaligus upaya KPK mengoptimalkan pemulihan keuangan negara.
7: Pada awal April, penyidik menjadwalkan pemeriksaan terhadap saudari WL. Namun demikian dalam penjadwalan pemeriksaan tersebut yang bersangkutan tidak hadir. Sehingga untuk itu kita belum bisa memastikan secara persis ya apakah saksi yang dipanggil pada saat itu adalah orang yang sama dengan yang dimaksud, karena memang dalam penjadwalan pemeriksaan tersebut yang bersangkutan tidak hadir dan belum ada penjadwalan ulang ataupun konfirmasi atas ketidakhadiran tersebut. Pemanggilan oleh penyidik terhadap saksi saudara WL adalah dalam kapasitas untuk didalami pengetahuannya berkaitan dengan dugaan aliran uang ataupun aset-aset yang berkaitan dengan salah satu tersangka pada perkara ini yang dugaannya ada kaitannya ataupun mengalir kepada saudari saksi
8: Lebih lanjut, Komisi 3 DPR RI juga telah melakukan rapat dengar pendapat dan rapat dengar pendapat umum Komisi 3 DPR bersama keluarga korban dan jajaran Polda Sumatera Utara serta Polrestabes Medan. Anggota Komisi 3 DPR Hinca Pajaitan mengatakan Komisi 3 meminta Polrestabes Medan untuk mengusut tuntas kasus kematian Winda Lorenza. Proses penyidikan juga diminta dilakukan secara profesional, transparan, objektif, dan akuntabel sesuai peraturan perundang-undangan untuk memberikan rasa keadilan dan kepastian hukum bagi keluarga korban.
9: Ada empat. Pertama, Komisi 3 DPR RI meminta Polrestabes Medan untuk mengusut tuntas kasus kematian almarhumah Winda Lorenza Gowasa berdasarkan laporan polisi nomor LP A748 Romawi 2026 SPKT Satreskrim Polrestabes Medan tanggal 2 Agustus 2026 agar dilakukan secara profesional, transparan, objektif, dan akuntabel sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk menciptakan rasa keadilan dan kepastian hukum bagi keluarga korban. Tadi pimpinan.
8: Diketahui Winda Lorenza Gowasa dilaporkan meninggal dunia secara tidak wajar di Medan Sumut Minggu 2 Agustus 2026. Peristiwa tersebut memang masih dalam penyelidikan kepolisian. Pihak keluarga sebelumnya melaporkan dugaan tindak pidana pembunuhan kepada Polda Sumatera Utara. Polrestabes Medan menyatakan penyelidikan dilakukan dengan pendekatan scientific crime investigation. Dari Jakarta, Hairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Luar Negeri menyebut Angkatan Laut Tiongkok dan Indonesia dikabarkan akan menggelar passing exercise atau latihan melintas. Kementerian Pertahanan Tiongkok pada Selasa menyebut latihan akan berlangsung di perairan sebelah timur Taiwan. Demikian yang dilaporkan Reuters. Hal itu memicu protes dari pemerintah Taiwan. Demikian dilansir oleh Taiwan News. Sementara TNI Angkatan Laut merespon kabar rencana passing exercise melalui pernyataan tertulis pada hari ini. Adapun KRI Igusti Ngurah Rai 332 pasca exercise Oruda 2026 dari Vladivostok, Rusia yang akan melanjutkan passing exercise dalam perjalanan kembali ke tanah air. Kadis Penal Tanggul memastikan passing exercise yang dilaksanakan bukan bersifat war fighting atau kemampuan tempur, tetapi sebagai tradisi angkatan laut secara universal apabila melintas wilayah perairan suatu negara. Dilaporkan juga bahwa passing exercise merupakan goodwill engagement atau kegiatan untuk mempererat hubungan yang umum dilakukan oleh angkatan laut di dunia. Beralih dari informasi olahraga, di mana Komando Daerah Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara 1 akan menyelenggarakan kejuaraan terbuka tenis lapangan Piala Panglima TNI 2026, di mana informasi selengkapnya akan disampaikan Niar Abdul Litololi. Niar.
10: Terima kasih dan pendengar. Komando Daerah Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara 1 atau TNI AU 1 akan menyelenggarakan kejuaraan terbuka atau open turnamen tenis lapangan dalam rangka tenis lapangan Piala Panglima TNI tahun 2026, di mana turnamen ini atau open turnamen ini diselenggarakan dalam rangka menjelang hari ulang tahun atau HUT TNI ke-81 pada tahun ini. Panglima Komando Daerah AU 1 atau Pangkodau 1 Marsma TNI Erwin Sugiani mengatakan turnamen tenis ini terbuka atau digelar terbuka bagi siapapun yang akan mengikuti kegiatan ini. Jadi tidak terbatas hanya untuk anggota TNI saja, namun juga untuk masyarakat umum. Menurutnya open turnamen ini adalah bagian dari wujud kebersamaan TNI dan juga kebersatuan TNI dengan masyarakat dalam rangka merayakan ataupun memeriahkan HUT TNI ke-81.
11: Kali ini open untuk siapapun kepada masyarakat. Dan selama satu hari yang sudah Ini adalah
0: Biar.
10: Iya, dan pendengar, dalam kejuaraan ataupun open turnamen ini digelar sejumlah nomor yang nantinya akan dipertandingkan, diantaranya adalah tunggal putra atau single putra, kemudian juga single putri, double putra, double putri, serta mixed double, dan pertandingan antar perwira tinggi TNI atau Pati TNI dan juga Polri. Dan dijadwalkan open turnamen untuk tenis lapangan ini akan mulai digelar pada 8 September mendatang. Dari Jakarta, ini Rabu 23 RRI, tersebut udara untuk Indonesia.
0: Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @NRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Tahukah Anda, jajo uli merupakan salah satu kuliner Bali yang dikonsumsi sehari-hari, tapi terlihat juga dalam melengkapi upakara yatnya di Bali. Kita bisa menjumpai jajo uli dengan bahan utama ketan ataupun tepung beras. Jajo uli dibuat dari adonan ketan atau tepung beras yang ditumbuk sampai teksturnya berubah menjadi halus. Selain itu, cara penyajian dan pengolahan jajo uli terbagi dalam dua model, yakni sebagai jajanan kering dan jajanan basah. Jajo uli dihidangkan dalam bentuk tipis dan gepeng yang kering, dijadikan sebagai hidangan pelengkap yang harus hadir pada saat upacara keagamaan tertentu. Dalam setiap penyajiannya, kita akan menemukan jajo uli yang dibuat dalam bentuk jajo uli merah dan jajo uli putih. Kehadiran dua jenis jajo uli tersebut menjadi makna dari lambang kegembiraan serta bakti terhadap kedua orang tua.

kebo adalah atraksi tradisional para sandro atau joki dan kerbau dengan kualitas bagus saat tiba musim tanam sumbawa. Tradisi barapan kebo ini diselenggarakan di beberapa desa di Sumbawa dan merupakan atraksi budaya khas Sumbawa. Untuk lokasi atau arena barapan kebo, disiapkan beberapa petak sawah yang telah basah atau sudah digenangi air sebatas lutut. Setiap kerbau yang menjadi peserta dalam barapan kebo ini dibedakan berdasarkan umur. Umur kerbau biasanya mulai dari 1 tahun hingga 5 tahun ketika kerbau telah menapaki usia dewasa. Tugas joki di area barapan kebo tidak hanya mengendarai kerbau. Kecepatan dan cara menyeimbangkan tubuh dalam mengendarai kerbau dan mengenai saka adalah hal yang sulit dilakukan. Saka merupakan tongkat kayu yang ditancapkan di salah satu sudut sawah yang menjadi tonggak para joki agar bisa dijatuhkan atau mengenai saka dalam waktu singkat. Cenderung, peserta yang ikut dalam barapan kebo ini tidak semata-mata mengincar hadiah, melainkan harga diri dan masyarakat.

Pendengar mana saja Anda berada, ya lagu-lagu dari Bali, NTT dan juga NTB ya, kami hadirkan untuk Anda di Pesona Budaya Indonesia. Tepat pukul 22 waktu Indonesia Timur, kita bergabung dengan Pro 1 Jakarta untuk mengikuti Ruang Rindu Berjaringan Nasional.

0: Kita kembali bersama-sama di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Saudara pendengar, ada sebuah nama John. Cinta yang pertama membuat selalu teringat kau yang dulu. Kau janjiku menanti untukmu sayang, dalam rasa sayang menyayangi yang tidak pernah hilang. Terpujilah dirimu meski jangan cepat cemburu, karena penyesalan dan kenangan Desember membuat gadis rimba menyimpan harapan yang suci di dalam hati. Jalan hidupku tersesat, namun setulus hatimu semurni cintaku tetap terjaga di tepi sungai Babylon hingga kerinduan itu bertanya, halo apa kabar? Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Pada bintang dan rembulanku berjanji setia selalu, setulus hatimu semurni cintaku. Sayang percayalah aku, engkau kan ku sayang selama hidupku. Sayang percayalah aku, usah menangis oh sayang, usaplah air matamu, tak sekejap pun ku tinggalkan, aku milikmu selamanya. Hai semuanya, saya Ita Purnamasari bersama Yudi Ismail menemani Anda kembali di Ruang Rindu berjaringan nasional di seluruh Indonesia.
0: Jadi kutipan lirik lagu yang dibawakan Mbak Ita tadi ini merupakan salah satu lagu yang sangat populer
1: di tahun 70-80an.
0: Dan lagu itu dibawakan
1: dengan apik banget oleh bintang tamu cantik kita malam ini. Malam ini Mas Yudi, tanggal 12 Agustus 2026, kita di relay semua Pro 1 RRI di seluruh Indonesia, termasuk studio produksi dan stasiun relaynya.
0: Halo juga untuk Anda yang ada di mancanegara yang dengerinya lewat streaming di www.rri.co.id atau di mobile application di RRI Digital. Ingat ya, segera di follow Instagram dan TikTok RRI Pro 1 di kota Anda, dan tentunya at RRI Pro 1 Jakarta.
1: Udah Mas, gak sabar banget pingin ngobrol dengan bintang tamu kita yang cantik, awet, muda, penyanyi hits dan legendaris dari Jawa Timur.
0: Sama dong sama kayak kita ya gak sih?
1: Iya Rek. Halo Mbak Ari Kusmiran, apa kabar?
2: Mbak Ari. Ini adikku cantik dari Jawa Timur juga, Ita Purnamasari.
1: Aduh Mbak Ari, udah kangen banget nih aku Mbak.
2: Podo kangen, aku juga kangen sekali. Apalagi sama penggemar-penggemarku yang setia di Radio RRI ya.
1: Betul, seluruh Indonesia ini Mbak Ari.
2: Seluruh Indonesia.
0: Betul.
2: Apa kabar semuanya, selamat malam. Senang sekali ketemu dengan semuanya, terutama yang hostnya ini luar biasa.
1: Aduh, semoga bisa cepat ketemu ya kita ya Mbak Ari ya.
2: Yes.
0: Lagi sibuk apa Mbak Ari?
1: Mbak Ari lagi sibuk apa sekarang Mbak Ari?
2: Oh saya tuh banyak sekali kesibukan.
1: Pastinya.
2: Tambah tua kok, tambah ya.
0: Makin sibuk ya, tambah tahes.
2: Amin. Aku nih. Saya tuh nanti besok. Tadi aja kemarin dari. Pacitan dari.
1: Masya Allah, luar biasa nih Mbak satu ini.
2: Kemarin ya rolling terus. Ada acaranya
1: pasti ada. Iya ya Mbak ya. Dan sekarang nih orang lagi demen nostalgiaan nih Mbak Ari. Acara reuni nostalgia. Banyak banget ya.
2: Karena seusia kita ini memang yang diperlukan adalah charging jiwa kita untuk review memori-memori yang manis gitu, jangan yang jelek. Betul, yang jelek dibuang. Gitu kan.
1: Yang manis-manis yang diingat ya Mbak Ari ya.
2: Sweet aja deh. Itu loh yang sweet aja.
0: Mbak Ari, sebelum nanti kita terima penelpon, ini para pendengar kita pengen tahu seorang Ari Kusmiran cerita pertama bisa terjun ke industri musik itu
1: tahun berapa
0: waktu
1: dan gimana ceritanya Mbak Ari?
2: Aku tuh gini sayangku, saya tuh bakat itu sebetulnya autodidak semua. Diawali dari kakakku, Rusdiana Kusmiran, satu ya. Yang kedua Sri Suhermi Kusmiran, ya kan?
1: Iya.
2: Kemudian semua itu yang punya jiwa seni itu yang sangat besar itu adalah ibuku, almarhum ibuku.
1: Iya, iya.
2: Dia pembaca kiroah juga. Wow. Kemudian
0: okay.
2: suka bikin ya sesuatu yang berbau seni, ngelukis dan lain-lain, lalu lukisannya banyak ya. Kemudian membatik juga, kita punya waktu itu bapak ibuku punya perusahaan batik. Terus bapakku juga kontraktor dan lain-lain ya, kita termasuk keluarga terpandang lah di Sidoarjo. Waktu itu luar Bunda biasa, kan lahir di Sidoarjo ya, jadi ketua DPRD, kemudian juga pejuang. Jadi sangat-sangat terpandang di Sidoarjo. Tetapi di saat itu usaha-usaha ayahku kan ya namanya orang bisnis ada up
1: ada and pasang down-nya surut ya, ada pasang surut pasti
2: up and down. Di saat down tiba-tiba saya bisa nyanyi ya, itu semua karunia Allah ya. Okay. Saya nggak tahu asalnya dari mana, I don't know exactly. Tiba-tiba aku bisa suara bergetar, suara treble, bisa.
1: Jadi, vibranya lagu, luar biasa nih Mbak Ari ya.
2: Yo, gitu. Aku bisa mempelajari lagu-lagu Ernie Johan, Titiek Puspa, Tati Kadi, etc. ya, dan Lili Suryani. Kelas 2 SD aku.
0: Wow. Wah,
1: berarti masih umur 7 tahun luar biasa ya,
2: 7-8 tahun kelas 2 SD, and then kelas 2 SD terus dari situ saya ikut satu band di Sidoarjo. Ya, satu band di Sidoarjo, terus kita berlatih terus berlatih nyanyi di bla bla bla bla, nyanyi di mana-mana gitu ya, nyanyi pokoknya rolling ya, nyanyi. Lala ibu bapakku tuh support.
0: Oke. Okay.
2: Ya, kakakku kan nyanyi duluan, rekaman dulu sama saya, sama Jainal Combo. Ya, sama Jainal Combo.
1: Mas Jainal.
2: Sama Helen Sparingha, sama Nancy Sparingha. Itu kakakku ya, Rusdiana Kusmiran itu. And then kakakku merit, enggak boleh nyanyi karena perwira angkatan laut kan enggak boleh nyanyi, enggak diizinin. Akhirnya akulah kelas 3, kelas 4 ikut pop singer PON Jawa Timur.
0: Oke, kelas 3
2: juara
0: ya.
2: Sama, itu udah barengan sama Emilia Kontes SD sayang. Emilia tuh waktu itu juga kelas 5 SD, aku kelas 4 SD. Kemudian kita bareng terus tuh, bareng terus. And then pop singer juga bareng, dia juara 1 PON ke-7, aku juara 4 tahun 70 kelas 5 SD.
0: Okay. Bari
2: ikut juara pop singer seluruh Jawa Timur, juara 1 3 tahun berturut-turut. Itu mulai debut rekaman pertama di kontrak Remako. Setelah pop singer tuh seminggu langsung jebret lagu Kenangan Desember.
0: 5 SD udah rekaman ya Mbak?
1: Itu umur 11 tahun rekaman. Mbak Ari.
2: Ikut 5 12 tahun aku, kelas 5 SD.
0: Wow.
1: Luar biasa Mbak Ari.
2: Aku jek seneng jomplo ngono lho Ita.
0: Jomplo. Bentengan ya Mbak ya. Jomplo singit.
2: Sepak tekong, Sepak kekong itu suka. Terus apa gebak soter eling,
0: gebak soter eling Mbak. Iya.
2: Gebak soter kapan itu aku mainnya ke kampung sama teman-teman. Teman-temanku kan sekolah semua kita. Mainnya itu gitu. Jadi enggak ada gap antara tetangga dengan aku, enggak ada, padahal bapakku wong ajir waktu itu ya. Cukup.
0: Belum berasa jadi artis ya Mbak?
1: Iya.
2: Oh belas, aku nggak ngerti. Artis tuh sudah nggak ngerti. Jiparani wartawan tuh nggak tahu aku nyapu kok.
0: Lagi nyapu, oke.
2: Benar, serius ini.
0: Aku
2: mau ketemu sama Mbak Ari Kusmiran. Oh iya, suruh masuk. Padahal aku mandi. Anu baru keluar, lu kaget wartawan.
1: Ya ampun.
2: Kayak gitu-gitu lucu-lucu.
0: Oh iya.
2: Nah, dari situ aku rekaman itu kalau tidak salah dikontrak oleh Mutiara Record. Waktu itu barengan sama Titik Sandora, Ineke Kusero, Ineke Kusumaningrum ya. Terus Christine Solo, terus Tati Kadi, Ernie Johan semua. Tumplek-plek di Mutiara Record yang notabene wong Surabaya. Surabaya. Produsernya ya. Nanti dia proses teknik rekamannya ada di Remako Jakarta.
1: Remako Jakarta, ya.
0: Oh, ya. Begitu nah, ceritanya.
2: Jadi aku kelas 5 SD itu ke Jakarta naik kereta api, cuki-caki-cuki-caki-cuk gitu. Belum ada pesawat loh, belum ada pesawat.
0: Aduh, belum ada pesawat ya. Oke.
2: Okay. Itu tahun 70.
1: Tahun 70. Berarti udah, waduh, udah masuk rekaman.
2: Lalu kenangan Desember, oh, terus apapun, kenangan Desember, terus Ande-ande Lumut itu pertama, album pertama, terus lagu kayak naik sepeda asik di depan rumahku itu album pertama. Terus disusul lah lagu album kedua tahun 70-71 itu Harapan Yang Suci. Tak tahukah aku cinta padamu.
1: Wah,
2: itu
1: tahun
2: itu album kedua.
1: Okay.
2: Lanjut Terkenang Selalu, terus lagu apalagi ya itu lagu
1: berarti
2: yang
1: masih
2: album
1: kan
2: kedua tuh.
1: Mbak Ar tuh masih muda banget tuh ya.
0: Bukan masih muda, masih kecil.
1: Masih kecil ya. Iya, masih gadis kecil.
2: Aduh,
0: luar biasa. Okay. Siap, siap, siap.
2: Jadi belum balik tak belum.
1: Kita umur segitu
2: ini. Jadi
0: masih
2: pandai udah nggak ngerti mas. namanya pacar terus nggak ngerti
1: belas. Aduh.
0: Oke. Siap.
2: Nah, yang awal siapa? Ibu bapakku dewe.
1: Iya. Kayak berarti benar-benar support luar biasa dari keluarga ya, Mbak Ari ya.
2: Ya itu kita. Yang paling utama kita kalau terjun dalam karier musik, yang paling utama adalah support keluarga. The most important thing.
0: Oke. Okay.
2: Ya, kesuksesan kita itu adalah restu dari ibu bapak kita.
0: Oke. Okay.
2: Dan aku dikawal kiri kanan sampai aku merit. Loh, itu ibu bapakku gitu gila
0: okay,
2: deh.
0: Oke, siap.
2: Kayak provosku.
1: Ayah dan ibu.
0: Ayah dan ibu ya. Oke.
2: Okay. Alhamdulillah ya. Itu semua lagu-lagu itu di kala itu booming semua
1: terus, Mari ya.
2: Alhamdulillah. Yang album ketiga Senandung Sedih Muliakanlah Tuhanmu itu mendengar burung bernyanyi.
0: Siap kalau gitu.
1: Aduh, Mbak Ari ini biasa benar.
2: Terus muliakanlah Tuhanmu itu et cetera et cetera. Lanjut ke yang lain baru tahun 77 banyak ya, masih banyak itu Grand Theft Auto. Ada 200
0: ya?
2: Album.
0: Wah, 200 album. Oke. Okay.
2: 200 album ya.
0: Mbak Ari ini banyak penelpon yang pengen ngobrol sama Mbak Ari Kusmiran, udah pada nanti.
1: Penelpon pengen ngobrol sama Mbak Ari.
0: Siap, kita
1: ke Manado ya.
0: Ke Manado terlebih dahulu ada Bung Benny Jo. Selamat malam.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 100% Indonesia ekspresikan karya bangsa Indonesia.
1: Assalamualaikum. Siapa ini?
0: Bung Benny Jo namanya. Mari.
3: Apa kabar?
0: Benny Jo dari Manado.
1: Ini namanya Bang Benny. Bari,
2: Benny Jo, hai, ya. Apa kabar? Sobaku hantam, hah, orang Manado.
0: Silakan pertanyaannya,
1: Silakan Benny Jo.
3: Oke, assalamualaikum, Mbak Ari, Ari Kusmiran. Salam kenal ya dengan orang Manado, Bung Benny Jo.
0: Ya, silakan langsung aja pertanyaannya. Mbak Ari gak denger ya memang ya. Oke, gak apa-apa. Nanti kita sampaikan pertanyaannya ya.
2: Ya, ya, oke, disampaikan aja.
3: Kalau misal karya Mas Yudi dan Mbak Ita, ini pertanyaan, ya. Ini kan lagu-lagu Mbak Ari Kusmiran ini pada booming, ini banyak yang booming kan? Ini pertanyaannya begini, banyak yang lagu yang booming, ada berapa lagu yang mendapatkan royalti? Itu pertanyaan pertama, okay. Ada berapa buah lagu yang mendapatkan royalti? Terus pertanyaan kedua, Mbak Ari menyikapi penyanyi-penyanyi sekarang itu, penyanyi milenial, Mbak Ari Kusmiran menyikapinya seperti apa?
1: Okay.
3: Itu karakter vokal mereka, aksi panggung mereka, seperti apa menyikapinya? Itu aja ya, Mbak Ari Kusmiran pertanyaannya.
0: Siap.
3: Mbak Ita, Bung Yudi, kita menyapa yang lagi tugas di Prosatu Manado. Ada Mbak Priskila Balebu ya, Mbak Priskila semangat. Terus ada Ayu di Maluku Tengah, ada Bung Leman di Lampung, Angkel Gaji di Sumatera, di Kuria Jakarta, Oma Ana di Ibu Ana di Sorong.
0: Siap, oke.
3: Okay. Itu aja, makasih.
0: Sama-sama, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Manado kita ke Palu. Bu Farida.
1: Bu Farida, selamat malam.
4: Halo, assalamualaikum Mbak Ita sama Mas Yudi.
0: Waalaikumsalam.
1: Warahmatullahi wabarakatuh.
4: Iya, assalamualaikum Mbak Ari Kusmiran.
0: Assalamualaikum Mbak Ari Kusmiran katanya.
2: Waalaikumsalam ya, warahmatullahi ya. Siapa ini?
0: Ibu Farida, Farida di Palu.
2: Yang
0: Ibu
2: Farida dari yang Palu. Yang kedua Mbak Farida dari Palu ya.
0: Betul.
2: Masya Allah. Iya. Tabarakallah.
4: Iya tadi sudah. Iya tadi lanjut, sudah mendengarkan.
0: Silakan pertanyaannya.
4: Mbak Ari Kusmiran ya luar biasa ya. Betul. 50 album yang dirilis. Betul. Ya.
0: 200.
4: Yang Ibu Farida 200 tanyakan lagu ini tadi ya. Setulus hatimu. Semurni cintaku itu dirilis tahun berapa dan album keberapa? Okay. Hanya ini yang Ibu Farida tanyakan. Siap. Ya buat Mbak Ari Kusmiran, salam sehat. Mas Yudi sama Mbak Ita, sama-sama. Ibu Farida mau kirim salam ya.
1: Oh, boleh, silakan Ibu Farida.
4: Iya buat sahabatku yang ada di Jepang ya, salam sehat, salam sejahtera ya.
0: Okay.
4: Ada Ayu di Matohi tadi, nah, terus ada Tigur di Jakarta dan seluruh pendengar.
0: Okay.
4: Ya, yang ada di Denpasar di mana saja berada, salam sehat, terima kasih.
0: Sama-sama, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti pertanyaannya kita sampaikan Mbak Ari ya. Ini satu lagi ada Mbak Wulan di Madiun. Mbak Wulan, selamat malam.
1: Halo Mbak Wulan.
5: Selamat malam. Selamat malam Mbak Mas Yudi, Mbak Paramit,
0: Mbak Paramita Rusadi. Silakan silakan.
5: Aku Mbak Ita.
1: Iya silakan Mbak. Mbak Wulan.
5: Sama Mbak Ari Kusmiran ya, selamat malam. Dan aku ingat lagune Mbak Ari Kusmiran ya. Itu
0: yang mana?
5: Tulus hatimu.
0: Oh siap.
5: Semurni cintamu.
2: Wah, luar biasa.
5: Sayang, percayalah aku. Nanti diputar
0: ya, Mbak. Oh iya pasti diputar. Ditungguin sampai selesai ya.
5: Iya. Ya salam-salam buat yang ada di apa? RRI Pro 1 di Madiun ada Mas Adi Heraswadi ya, selamat malam.
0: Okay.
5: Semuanya saja tanpa terkecuali. Terima kasih waktunya Mbak Ita, Mas
1: Iya, siap, Mbak Wulan.
5: Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi kita terima ada Ibu Isal di Riau.
1: Malam Ibu Isal.
0: Ibu Isal, selamat malam.
6: Selamat malam, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lagu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Bu Isal.
6: Ya Yudi, Ita, apa kabar?
0: Baik, Alhamdulillah.
1: Baik, Bu Isal.
6: Sama Mbak Ari Kesmiran ya?
0: Iya, betul.
6: Saya nak banyak nanya, cuma saya minta tolong putarkan lagunya nanti.
0: Okay.
6: Apa terkenang selalu itu, tahun berapa? Dia apa, tahun berapa? Dan umurnya berapa ketika lagu itu?
1: Oke.
6: Ayah, tolong putar nanti ya Yudi ya.
1: Iya, siap Bu Isa.
6: Mbak Ari Kusmiran, terima kasih. Suaranya sungguh enak, saya suka kali lagu itu.
0: Oke.
6: Mungkin itu aja Yudi, Ita.
0: Siap.
1: Bu Isa, sama-sama.
6: Salamnya sedikit boleh, Ita.
0: Boleh, silakan.
6: Untuk penyiar RRI Pro 1 ya, Pekanbaru, semoga selalu semuanya, spesialnya untuk Suci Raslia yang bertugas malam ini. Dan untuk Yudi juga, Ita, semoga selalu ya.
0: Siap.
1: Terima kasih.
6: Mbak Kesmiran juga, selalu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita jawab satu-satu ya.
1: Mbak Ari. Siap ya, Mbak Ari.
2: Oke.
0: Ini tadi ada Pak Bung Benijo di Manado. Dari lagu-lagu yang sekian banyak yang mendapatkan royalti ada berapa
1: aja,
0: lagu?
1: Ya?
0: Ditanyain nama Bang Bung Benijo tadi.
2: Yang mendapatkan royalti ada berapa lagu? Wah, itu tidak bisa diprediksi ya. Tidak bisa diprediksi lagu A B C D E F G.
0: Oke.
2: Karena kita dari mungkin Ita juga tahu kan.
1: Betul.
2: Dari Papri.
1: Betul. Iya.
2: Kita langsung ditransfer sekian tanpa ada penjelasan.
1: Enggak ada penjelasan
2: dari lagu A B C D E F G.
1: Pokoknya dapatnya
0: pokoknya transfer gitu ya. Tiba-tiba. Ya.
2: Karena memang kalau royalti itu dapat itu biasanya dipotong untuk Papri juga, baru nyampe ada pajak
1: yang
2: juga,
1: kan ada pajaknya
2: baru
1: juga.
2: Nyampe ke kita.
0: Siap. Jadi nggak bisa diprediksi ya, gitu ya.
2: Seperti itu proses administrasinya seperti itu. Jadi kita tidak pernah tahu apakah itu setulus hatimu, apakah apapun
1: lagu yang
2: mana, terjadi.
1: Ya.
2: We never know. Artisnya kasihan ya. Itu kira-kira seperti itu aja.
1: Semoga kedepannya lebih baik lagi ya Mbak Ari ya.
2: Soalnya ini memang baru-baru masih baru ya. Mudah-mudahan nanti bisa di manage
1: betul
0: dengan baik ya.
2: Lebih
1: baik lagi.
2: Transparan lagi gitu aja. Harapan kami. Oke. Okay?
0: Kemudian pertanyaan gimana menyikapi penyanyi milenial sekarang
1: Mbak Ari?
0: Mulai dari karakter vokal sampai aksi panggungnya.
2: penilaian saya untuk penyanyi-penyanyi Gen Z ya,
0: Gen Z ya.
2: Sekarang itu kita tergantung kepada genre mereka. Genrenya apa? Karena genrenya itu masing-masing, ada pop Indonesia, ada keroncong kayaknya udah mulai tenggelam ya. Pop Indonesia, pop kreatif, ya kan?
1: Ada kemudian, pop jazz juga.
2: Pop jazz, soul, kemudian
1: ada rock juga, dangdut. Mbak Ari, ada dangdut juga, betul.
2: Rock, dangdut, Melayu, beda-beda kan? Atau yang sekarang lagi booming kan Jawa, Jawa.
1: Ya, koplo Mbak.
2: Kayak gitu-gitu kan, koplo, kayak gitu. Ini sekarang kita ini sedang dilibas musik Jawa koplo ini, kita ini sedang. Semua genre musik, sedang dilibas Jawa-Jawa yang ya koplo ya, Jawa-Jawa yang itu ya. Ya mungkin ini perputaran musik. Kadang-kadang kita Mbak, udah jenuh. Betul. Udah jenuh musik ini, ganti ke musik
1: nanti
2: ini.
1: Nanti akan dulu kembali jazz, lagi ke tahun-tahun seperti dulu, Mbak. Jadi muter aja ya, itu, Mbak.
2: Ke pop
1: itu.
2: Indonesia kembali.
0: Siap.
2: Dulu musik jazz semua. Dangdut.
1: Terus ada masanya tahun 90-an itu ada slow rock, Mbak.
2: Nah, itu slow rock termasuk kita pernah masari ini slow rock. Sedia. Nicky Astria, kita pernah masari, kemudian
1: siapa? Ada almarhum Nika Ardila.
2: Itu juga perlu perhitungan karena untuk menyanyi slow rock itu membutuhkan nafas yang panjang, kemudian teknik vokal yang kuat, ya kan? Hentakannya itu harus kuat. Ya, powernya juga harus full power kalau lagu slow rock itu.
1: Mbak
2: sama dengan pop Indonesia.
1: Ya, betul, Mbak Ari.
2: Sama dengan pop itu penyanyi-penyanyi yang pop Indonesia atau slow rock itu harus kuat teknik pernafasannya.
1: Setuju.
2: Itu. Apalagi di saat kita manggung show ya, itu kan tidak satu dua lagu, seret sekian lagu.
0: Siap.
2: Itu harus prima betul.
0: Okay.
2: Dan latihan pernafasannya tuh harus rutin gitu, nggak bisa.
1: Mbak ini ngomongnya lugas loh, waduh, angkat topi ya Mbak. Mantap, kenapa? Lugas ngomongnya Mbak.
0: Okay.
1: Angkat topi ya, kayak aku Mbak.
0: Mbak Ari ini ada Bu
2: terus
0: Farida
2: yang apa? Yang saya kagum dari penyanyi-penyanyi Gen Z sekarang itu keren-keren.
1: Betul sekali keren, Mbak, setuju. Dan teknik vokalnya itu juga beda sama yang zaman dulu Mbak Ari.
2: Betul. Kalau dulu gini saya, cuman bedanya enaknya penyanyi sekarang itu ditunjang oleh peralatan
1: teknologi canggih.
2: Teknologinya teknologi luar biasa.
0: Betul. Siap.
2: Zaman Mbak Ari Kusmiran fals dikit aja udah ketahuan.
1: Udah lah, ya bener, nggak bisa, nggak bisa dipoles Mbak, nggak bisa diedit.
0: Oke.
2: Okay. Nah, kita dulu cuman 6 track, 8 track, 16 track, 22 track. Sekarang bisa computerize begitu. Bener. Turun nadanya dinaikin bisa. Ketinggian diturunin. Enak
0: bisa,
2: amat penyanyi sekarang.
1: Ya Allah,
2: bersyukurlah. Bersyukurlah penyanyi sekarang itu ditunjang teknologi yang canggih. Kalau kalian tidak memanfaatkan itu, rugi.
0: Oke.
2: Penyanyi sekarang rugi bener deh.
0: Ini ada
2: kemarin dibikinin musik anak saya itu musik AI diambil.
1: Oh, ikut terjun putra putrinya ikut terjun ke musik Mari.
2: Metal semua.
1: Weh, mantap.
2: Heavy rock semua metal. Waduh. Kecuali satu yang klasik piano yang nomor 2.
0: Okay.
2: Mozart, Beethoven tuh udah dia yang nomor 2.
1: Yang semua ya, Mbak.
2: Makan semua. Jadi aku dibikinin musik tuh lagunya almarhum bujuk, waduh bagus banget. Belum rilis aja belum.
0: Oke.
1: Okay. Tunggu rilisnya loh Mbak.
0: Mbak Ari ini ada Bu Farida, ada Mbak Wulan di Madiun, Bu Farida tadi di Palu sama Bu Isal di Pekanbaru. Nanyain tentang lagu Setulus Hatimu.
1: Hatimu Semulih Cintaku tuh tahun berapa rilisnya Mbak?
0: Dan album keberapa? Ya. Itu yang ditanyain.
2: Itu, aduh, masya Allah, lali aku rek.
0: Lali aku rek.
2: Itu Setulus Hatimu itu, aku tuh kok sekali ke Jakarta ya, ambilnya tuh shred 6 album bikinnya, 7 album. Sekali aku ke Jakarta karena aku sekolahnya di Sidoarjo di Jawa Timur kan waktu itu. Jadi begitu ke Jakarta seminggu itu harus bisa 6 album.
0: Wah, 7 album gitu. Ternyata jadi, begitu ya.
2: Ya, sistemku seperti flat pay, aku flat pay enggak royalti. Tapi sekarang dibikin royalti gitu, gitu ya. Terus sudah gitu untuk lagu setelah tadi, lagu Muliakan Tuhanmu itu album ketiga, empat, mungkin itu album yang ke-10 kayaknya.
7: Album ke-10 ya. Tahun berapa kayaknya, Mbak Ari?
2: Itu tahun 78, 79, hampir 80 lah.
0: Tujuh delapan tujuh sembilan ya.
2: Terus SD. ada John.
7: Ya John.
0: John.
2: Wah, siap. Itu semua yang saya terbit, diterbitkan emangnya majalah. Kita rilis itu alhamdulillahnya bersyukur Mbak Ari, ini selalu ada dari satu album ke satu album ada yang top hits. Ada gitu yang ngantol satu
7: ya,
2: lagu,
7: ada yang populer ya.
0: Siap Mari kalau
7: ya.
0: Begitu.
2: Iya, jadi saya kadang-kadang kalau di TikTok

0: 112 ditunggu.
1: Nomor WhatsApp-nya enggak bisa dipakai telepon ya, karena kita pakai ngobrol sama
0: aja.
1: Mbak Ari Kusmiran. Kalau enggak, Anda bisa mengirimkan voice note.
0: Ya, siap.
1: Kita dengerin John dari Ari Kusmiran.

0: Kita lanjutkan kebersamaan di Ruang Rindu.
1: Berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Siap. Siap. Kita sebelum ngobrol lagi sama Mbak Ari ya, kita sapa-sapa
1: kita
0: dulu.
1: Sapa-sapa dulu dong.
0: Pendengar yang ada di seluruh Indonesia ya. Selamat malam Aceh Singkil, Ambon, Ampana, Asmat, Atambua, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Banten. Lanjut Mbak Ita.
1: Oh ya, halo selamat malam di Basara.
0: Kok tertegun melihat aku?
1: Bau mengkalis. Bukan mas, tadi
0: kenapa?
1: Sambil baca WhatsApp yang ada di layar.
0: Oh Bengkulu, begitu.
1: Biak, Belitung, Bima, Bintuhan, Bogor.
0: Lanjut Bone, Bovendigul, Bukit Tinggi, Bula, Cirebon, Denpasar, Dumai, Ende, Entikong, dan Fak-Fak.
1: Selamat malam ya dari Gorontalo, Gunung Sitoli, Jakarta, Jambi, Jayapura, Jember, Kaimana, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas,
0: Kepulauan Seribu, Kijang, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Lok, Sumawe, Madiun, Makassar, Malang, dan juga Malina.
1: Halo semuanya yang ada di Mamuju, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Merauke, Melaboh, Miangas, Nabire, Nia Selatan.
0: Kemudian Nunukan, Oksibil, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pasir, Pangarayan, Pekanbaru, Pontianak, Purwokerto.
1: Selamat malam semua yang ada di Ranai, Rangsang, Rimbaraya, Rote, Sabang, Samarinda, Sambas, Sampang, Sanggau, Saum, Laki.
0: Halo juga Selat Panjang, Semarang, Sendawar, Serui, Siak, Sibolga, Singaraja, Sintang, Skow, dan juga Sorong.
1: Selamat malam yang ada di Sumba, Sumenep, Sungai Pakning, Sungai Penuh, Sungai Lek, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tahuna, Takengon, Talaut.
0: Halo Tanjung Pinang, Tanjung Balai, Tarakan, Tembilahan, Teminabuan, Ternate, Toli-Toli, Tual, Tuban, Wemena, Waikanan, dan juga Yogyakarta. Kalau yang pengen ngobrol sama bintang tamu kita, silakan langsung telpon ya di Line Studio, karena nomor WhatsApp nggak bisa ditelepon.
1: Nggak bisa, karena
0: dipakai sama Mbak
1: bintang tamu,
0: Ari.
1: Nama Mbak Ari.
0: Teleponnya jadi 021-344-0696 atau 021-344-1499. Oh baiklah, kita Mbak Ari, kita lanjutkan lagi ya.
2: Yo.
0: Oke. Ya ya ya ya ya ya ya.
1: Kita ngobrol lagi ya Mbak Ari ya.
0: Nanti sama pendengar juga.
1: Mbak Ari. Oke. Mau nanya. Kendala paling besar yang Mbak Ari temukan selama berkarir di dunia musik pada era 70-an itu apa ya Mbak? 70 tuh udah lama banget. Itu kendalanya apa Mbak? Selama berkarir.
0: Orang-orang. Orang-orang.
1: Weh, Masya Allah. Orang-orang itu alias aja. Tidak ada.
0: Meluncur mulus ya Mbak Ari ya.
1: Mulus ya Mbak Ari, mulus nih benar.
2: Masalahnya mungkin ya sudah kita ininya sudah di situ ya, ranah apa karier, profesionalisme kita, kemudian rezeki kita sudah di situ, jadi ya meluncur aja dengan enaknya.
1: Bari saat itu mengurus sendiri, maksudnya baik orang tua atau ada manajemen atau manajer Mbak? Saat itu ya, tahun 70-an.
2: Belum ada ya.
1: Itu era 90-an tuh baru ada manajer.
0: Gitu ya.
2: Langsung Bapak
1: langsung
2: Ibu
1: langsung keluarga, betul rata-rata seperti itu. Oh iya, saat itu juga penyanyi masih bisa dihitung jari ya, Mbak. Ya Mbak Ari ya. Saat itu 70-an.
2: Ya, tidak terlalu banyak seperti sekarang ini. Tuh. Karena sekarang kalau punya duit aja udah bisa bikin album.
1: Betul.
0: Iya, benar banget.
1: Bisa memproduksi sendiri, bisa memproduksi sendiri, betul banget.
0: Kalau dulu nggak begitu ya?
2: Karena sekarang kan computerized.
0: Iya.
1: Kalau dulu kita tergantung sama para produser. Kalau dulu tergantung label ya Mbak ya, kita dulu.
2: Ya, kita bisa produksi sendiri sekarang.
1: Betul,
2: kita produksi sendiri kita.
0: Okay.
2: Dengan kita punya label sendiri bisa karena sekarang tidak butuh studio yang A, I, U, E, O.
1: Kayaknya hampir semua musisi penyanyi punya studio pribadi deh Mbak, ya Mbak Ari ya.
2: Sekarang kan begitu karena mereka juga kerjanya maunya di rumah.
1: Betul.
2: Gitu kan. Jadi apa ya, semacam homeworking gitu kan. Kalau kita dulu sekolah homework, sekarang musician work, homeworking gitu, ada di lokasi rumah sendiri.
0: Siap.
2: Lebih santai, lebih rileks.
1: Gitu kan.
2: Kalau zaman dulu peralatan tuh sak kamar dhewe gedenya peralatan.
1: Jadi kita itu benar-benar tergantung sama label, para produser dan label.
0: Oke. Okay. Mbari, ini ada penelpon lagi yang mau ngobrol sama Mbari,
1: dari
0: boleh
1: Bandung
0: ya?
1: Dari Bandung nih Mbari.
2: Boleh, silakan,
1: ada Mbak Anissa. Selamat malam Mbak Anissa.
0: Mbak Anissa?
1: Anissa.
0: Oke, okay, terputus namanya ke Pak Ahmad Abdullah di Jember.
1: Di Jember. Pak Ahmad. Halo Pak Ahmad.
3: Halo, selamat malam Bang Yudi, selamat malam Mbak Ita, Permatasari.
0: Ya.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap, silakan langsung dengan Mbak Ari Kusmiran.
1: Langsung dengan Mbak Ari Kusmiran ya.
3: Halo Mbak.
2: Silakan.
3: Mbak siapa?
0: Ari Kusmiran.
3: Oh Mbak Ari Kusmiran, buang Jawa Timur
0: gitu. Nah, betul. Langsung pertanyaannya apa Pak?
3: Langsung kembali. Ya apa kabar Mbak Ari Kusmiran?
0: Mbak Ari gimana kabarnya ya, ditanyain?
3: Berapa puluh tahun?
2: Alhamdulillah. Sehat.
3: Alhamdulillah sehat ya. Salam sehat dan salam sejahtera selalu.
0: Siap. Oh, oke. Okay. Apa pertanyaannya Pak Ahmad?
3: Ingin bertanya saya Mbak Ari. Bagaimana Mbak Ari di dalam menata karir dengan menata rumah tangga yang lebih berat mana ini?
0: Oke, okay, ya, siap.
3: Sejak kapan Mbak Ari ini apa senang hobi menyanyi? Karena suara-suara Mbak Ari ini melanglang buana ini ya.
0: Oke, okay, siap. Itu ya Pak Ahmad ya.
3: Ya. Juga saya ingin bagi salam boleh.
0: Silakan tiga orang.
3: Ya, salamnya untuk Putra Majenda di Bondowoso dengan Mbak apa Haji Blangkon, juga Mbak Lita. Lita kita di Jember, salam sehat dan salam hormat. Juga ada Ibu Haja Istiqomah di Sumeneb.
1: Oh, siap.
3: Juga semua penyiar di Pro 1 RRI se-Indonesia ya. Salam kenal, salam hormat dan salam sehat semuanya ya.
0: Siap.
3: Merdeka.
0: Merdeka.
3: Ya, terima kasih Mas Yudi. Terima Merdeka. Kasih Mbak Ita.
0: Sama-sama.
3: Merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Lampung ada Bang Leman. Silakan Bang Leman.
4: Halo, selamat malam. Assalamualaikum ya. Mas Yudi yang ganteng baju putih, Mbak Ita baju hitam yang cantik dengan khas poni.
0: Siap. Yang cantik. Foni, iya.
1: Oke, okay, Bang Leman.
4: Itu, apa, poninya itu,
0: silakan silakan langsung dengan Mbak Ari Kusmiran.
4: Ya, pertanyaan begini Mas Yudi, Mbak Ita
0: ya.
4: Dengan bintang tamunya. Itu Mbak Aikman itu apa tuh? Dia itu apa ya?
0: Apa?
4: Halo.
0: Ya, halo ya. Apa Bang Leman? Silakan.
4: Oh, iya. Dia itu apakah dia itu punya obsesi?
0: Oke.
4: Okay. Cita itu ataupun keinginan yang belum tercapai hingga saat ini gitu.
0: Siap.
4: Jadi, gitu Mas Yudi. Dan kedua, okay, apakah waktu dia gadis waktu muda, apakah dia itu mendapatkan dari penonton ataupun tepatnya gitu yang tidak senonoh gitu Mas Yudi, yang tidak patut atau tidak sopan gitu.
0: Oke, okay, siap. Sama-sama.
4: Mas Yudi.
0: Apa Mbak tuh?
4: Untuk Bung Binejo tadi itu selamat malam. Bapak Ahmad Abdullah Utama Agenda di Bondowoso dan semuanya tanpa kecuali. Makasih, okay. Selamat malam. Wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh baik. Ini pertanyaan lewat dari WhatsApp ya. Ada
1: malam. Dari mana nih? Dari Bucip
0: di Delo. Depok.
1: Depok.
0: Depok.
1: Bucip. Jadi tulisannya Delo.
0: Oh iya Depok.
1: Dari Bucip di Depok. Selamat malam RRI Pro 1. Nanti bintang tamu Mbak Ari Kusmiran ya. Lagu favoritnya yang saya suka Terkenang Selalu.
0: Terkenang. Oke. Okay.
1: Titip salam ya Mas Yudi, Mbak Ita, salam untuk Ibu Ari dari Bucip di Depok. Terima kasih.
0: Baik, kalau begitu
2: ini ada kembali.
1: Betul Mbak Ari.
0: Ada penelpon lagi. Pak Mbak Hasanuddin
1: dari Bogor,
0: di Bogor.
1: Ada Pak Hasanuddin.
0: Pak Hasanuddin, silakan.
1: Hasanuddin.
5: Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu Jaringan Nasional.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Baik, terima kasih. Selamat malam.
0: Malam.
5: Oh, Mbak Ari Kusmiran, assalamualaikum.
0: Assalamualaikum Mbak Ari Kusmiran katanya.
1: Mari.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Apa pertanyaannya Pak Hasanuddin?
5: Langsung aja saya ke poinnya aja. Luar biasa Mbak Ari Kusmiran.
0: Luar biasa Mbak Ari Kusmiran.
5: Itu album saya dengerin dari tahun berapa itu sudah masya Allah.
1: Masya Allah. Mm-hmm.
5: Sekeluarga terjun di bidang di musik kemarin. Semua bermacam-macam ininya.
0: Kagum ininya sekeluarga jantung. Terjun ke dunia musik katanya.
5: Dunia amin, musik amin, Masya amin. Allah semuanya.
0: Oke.
5: Okay. Yang bagi di bagian kori ada ini Masya Allah benar-benar cakep. Saya pertanyaan sedikit, pertanyaan satu aja nih Pak Ari.
0: Silakan.
5: Saya itu emang dari sekarang studio ini sudah ini, cuman tidak sebagus sembari rekaman di Remako. Pertanyaan saya, sulitkah untuk menghadapi waktu dari Sidoarjo ke Jakarta ke Remako, bahkan di begadang itu kan berapa malam itu?
0: Oke. Okay.
5: Itu butuhkan waktu yang sangat fresh. Mm-hmm. Kendala apa aja yang dialami oleh Mbak Arkis Meran selama terjun di
0: siap, oke ditungguin ya.
5: Yang benar-benar kotak itu aja.
0: Oke, okay, terima kasih Pak Hasanuddin.
5: Untuk Bang Yudi, Mbak Ita, selamat malam, terima kasih.
0: Terima sama-sama, kasih. Terima kasih juga. Lanjut kita ke Sulawesi Selatan. Satu lagi ya.
1: Ica.
0: Ica di Sulawesi Selatan. Halo Ca, selamat malam Ca.
6: Halo. Assalamualaikum Mbak Yudi.
0: Mbak Yudi sama Mas Ita ya. Siap.
6: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Mbak Ita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Iya. Ica mau nanya dong sama itu kan. Aku kan gak tahu nih yang mana ya gitu. Jadi aku tadi buka-buka YouTube nih Mbak Ita. Jadi yang ini
1: lagunya populer sekali.
6: Yang nyanyi itu ya, yang
2: amin ya rabbal alamin.
0: Nyanyi yang mana Ica? Setulus hatiku.
6: Iya. Kan kalau Mbak Ita,
1: ya Mbak Ica
6: lagu paling sering itu
1: diputar. Nah, itu yang nyanyi Mbak Ari Kusmiran, Mbak Ica.
6: Iya, makanya aku bilang yang nyanyi, tapi Ica tuh paling suka ini.
0: Apa tuh? Kau paling suka apa?
6: Lagu yang tadi yang ini.
1: Iya.
6: Entah di mana.
1: Ini lagu mungkinkah? Lagu mungkinkah judulnya?
0: Kok mungkin?
1: Di mana?
6: Mungkinkah?
1: Malam yang dingin ya?
0: Malam yang dingin. Itu malam yang dingin, Mbak Ari ya?
1: Malam yang dingin.
0: Entah di mana kini kau berada.
2: Malam yang dingin pelaku festival
0: tuh. Oh, iya, festival. Oke, oke.
6: Entah di mana Mbak Ita.
2: Melki Gusto.
6: Itu lagu ku suka dan itu lagu emang itu, suka
0: itu. Oh, Ica sukanya lagu itu ya.
6: Heeh. Kayak pukul 1 gitu kalau malam-malam.
0: Oh, jadi, siap.
6: Jadi aku tahu lagunya.
0: Oke.
6: Okay. Oke, gitu aja. Pokoknya semoga sukses aja ya. Mm-hmm. Dan aku titip salam aja buat semuanya.
1: Iya.
6: Buat semuanya aja ya.
1: Iya Pak, iya Pak sebenarnya Mbak Ica.
6: Jawabannya selamat malam, selamat istirahat.
0: Siap, Mbak Ica. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Mbak Ari kita jawab satu-satu ya pertanyaan dari para pendengar ya. Banyak pendengarnya, fansnya Mbak Ari banyak banget.
1: Ini nelponnya.
2: Terima kasih.
0: Oke.
2: Pendengar penggemar-penggemarku yang cantik, ganteng kayak
0: gitu. Siap. Ini ada Pak Ahmad. Pak Ahmad dari Jember. Pertanyaannya, bagaimana Mbak Ari ini menghadapi antara karir dan rumah tangga? Silakan Mbak Ari.
1: Silakan dijawab Mbak Ari.
2: Saya menyanyi jadi penyanyi kan sebelum berumah tangga.
0: Oke.
2: Okay. Ya before I get married ya. Saya menyanyi dari kelas
0: 5 SD.
2: Kelas 5 SD rekaman ya, rekaman sampai umur 24 saya married. Baru married umur 24 jadi sudah 12 tahun saya melanglang buana di dunia entertain, kemudian married. Meret langsung mak jeblus, nggak boleh nyanyi karena sibuk hamil, ngurusin anak, bla bla bla bla, ngurusin perusahaan.
1: Iya, sekaligus jadi pengusaha loh Mbak.
2: Ya, padahal suamiku sendiri juga seneng musik, seneng nyiptain lagu, punya studio rekaman, bayangin. Ya, tapi karena itu tadi komit dengan perkawinan itu komit ya, bahwa kalau saya udah meret anak yang didahulukan. Ya,
1: benar keluarga nomor satu betul Mbak Ari.
2: maintenance untuk rumah tangga itu mm-hmm. penting sekali karena betul. Orang berumah tangga awal-awal tuh fondasinya masih lemah.
1: Ya, ya? Betul, setuju.
2: Jadi siap. Harus kita perkuat, dikasih semen mm-hmm. yang kuat supaya enggak
1: supaya enggak roboh, Mbak.
2: Wah, pokoknya ngono, enggak usah disebutno semen yang promosi. Ngono kan. Jadi okay. harus diperkuat itu fondasi karena kita antara berdua ini kan beda-beda dunia.
1: Betul.
2: Satu businessman,
1: satu artis, satu penyanyi. Artis.
2: Betul. Nah, tapi dunia usaha itu juga tidak lepas dari dunia seni. Mm-hmm. Usaha itu karena kita membutuhkan promosi, betul. Membutuhkan artis untuk apa namanya menghibur karyawan dan lain-lain. Mm-hmm. Nah, jadi masih matching lah. Ada interaksinya tuh masih ada di situ, makanya saya bisa bertahan sampai
1: detik ini.
2: Ya, betul. Nah, setelah 10 tahun saya vakum, anak-anak sudah mulai bisa mandiri masing-masing. Anak saya 3 putra semua ya.
1: Wow.
2: Sudah bisa
1: jagoan semua.
2: Iya, sudah bisa mandiri semua. Baru saya coba start pertama itu Tembang Kenangan ya di Indosiar. Aku diuber-uber sama direkturnya tuh. Pokoknya ini enggak akan mulai Tembang Kenangan kalau enggak
1: ada Mbak Ari ya. Benar, setuju sekali.
2: Nah, kalau enggak Ari Kusmiran dulu yang start yang membuka pertama betul. Tembang Kenangan itu populer itu ada Ari Kusmiran.
1: Iya, buat Mbak Ari.
2: Okay. Kalau enggak dia enggak buka itu.
1: Tembang Kenangannya enggak jadi ya Mbak Ari, aduh.
2: Iya, karena itu yang konteks saya langsung itu di rootnya ya Pak Handoko waktu biasa. Itu Pak Handoko langsung kontak ke suami saya mau nggak mau ngijinin karena sesama pengusaha ya, kan sama-sama pengusaha sama-sama direksinya akhirnya oke ACC saya kontrak sama Fatur itu Fathur waktu itu ya kontrak 10 lagu dikasih waktu berapa seminggu kalau nggak salah tahu nggak begitu kenapa aku live di kontrak 10 lagu dikasih waktu seminggu tahu nggak begitu saya datang ke Jakarta jebret 10 lagu dalam satu hari selesai aku
7: waduh
2: bingung direksinya bingung
1: luar biasa Mbak Ari
2: direksinya bingung karena itu kelebihan saya menghafal lagu kemudian total kalau saya sudah kerja total
1: Bari itu selalu dalam kondisi prima Mas Yudi
7: gitu ya
1: kan aku berapa kali show satu panggung sama Mbak Ari
7: oh, siap
1: banget.
7: Mbak Ari dari ada lagi yang mau disampaikan
2: cara mengantisipasi karier dengan rumah tangga ya sekarang. Jadi kalau ada show atau rekaman bla bla bla harus kita schedule yang benar.
7: Oke.
2: Kita schedule-nya yang benar.
1: Supaya bisa berdampingan, betul.
2: Ya, harus ada solusi. Harus.
1: Betul, Mbak.
2: Ya, harus ada solusi. Karena semua masalah itu bisa diselesaikan dengan kepala dingin. Atau dipaparin dengan, dengan kita sudah pengalaman mengatur waktu. Tenaga dan pikiran antara rumah tangga dan alhamdulillah balance.
1: Ya ya.
2: Okay. Karena antara suami istri juga harus ada balancingnya untuk pengertian satu sama lain. Gitu. Nah, suami saya harus dikasih pengertian juga dan suami harus mengerti istri
1: bener
2: juga.
1: Benar sih Mbak Ari.
2: Nah, itu yang poin paling penting itu di situ di understanding antara suami istri.
1: Malah okay. alhamdulillah putra-putranya kan ini malah mengikuti jejak Mbak Ari semua.
2: Iya, aku enggak ngerti itu mereka. Ya masalahnya eyang-eyangnya juga seneng musik semua
1: sih Mbak Ari.
7: Oh iya.
2: Seneng musik semua. Jadi enggak bisa dicegah semuanya.
1: Bisa, benar, sudah
2: jadi
1: mendarah daging.
2: Ya, suamiku tuh seneng musik juga. Mertua aku juga seneng musik luar biasa. Nah, tapi saya dicegah nyanyi karena waktu itu memang saya harus concern di rumah tangga. Betul. Setelah 10 tahun rilis diizinkan gitu.
7: Oh, oke, baik.
1: Gitu. Anak udah gede.
7: Ini ada Bang Leman jadi di Lampung.
2: Enggak
7: ada masalah ya.
2: Enggak ada masalah. Enggak ada. Cuman awal-awal memang kita berumah tangga itu memang harus kita komit benar, ya, harus betul. Komit kencang itu di situ.
7: Siap. Itu okay. Jumari. Ya. Kita ke nah, jadi, Bang Leman di Lampung ya.
2: Jawabannya ya harus pinter-pinter ngatur betul. Waktu gitu aja. Gitu. Ya kan?
7: Siap. Oke. Okay. Lanjut ke Bang Leman di Lampung.
1: Pertanyaannya apa tadi Mas?
7: Obsesi yang belum terwujud.
1: Ya, yang belum tercapai apa Mbak Ari di dunia musik?
2: Di dunia musik ya.
1: Konser tunggal ya, mungkin Mbak Ari.
2: Konser tunggal udah beberapa kali.
1: Oh, udah berapa kali ya Mbak Ari?
2: Sudah.
1: Kok aku nggak diajak jadi bintang tamu Mbak Ari.
2: Nanti next konser.
1: Bener loh ya.
2: Yang belum terlaksana ini konser selanjutnya ini.
7: Ya konser selanjutnya siap.
1: Udah nggak sabar ini.
2: Ada. Iya konser next konsernya kalau yang lain sudah kemarin sudah di Jakarta di aduh aku
1: Mbak Ari nggak undang-undang deh buat RRI sama aku nonton.
7: Siap oke.
2: Don't worry.
7: Kemudian
2: nanti saya pengennya konser lagi yang gala konser ya, gitu ya.
1: Yang gala konser.
7: Oh, siap.
2: Gala konser gitu.
1: Siap,
2: ya. Mari. Ya, itu yang masih sedang kita pikirkan ini. Yeah. Ya butuh manajemennya juga.
1: Semoga bisa terlaksana di 2026 ya, Mbak Ari ya.
2: Amin.
1: Enggak
2: bisa, harus enggak bisa.
1: 2027 mungkin ya, Mbak.
2: Ya, konser tuh paling minimal ya, persiapan
1: tuh 6 bulan. Persiapan tuh yes. Paling minim 6 bulan memang, Mbak. Betul.
2: Ya. Betul. Ya tergantung penyanyinya. Kalau penyanyinya on ya 6 bulan.
7: Oke. Masih dari Bang Leman di Lampung, pernah ada gangguan dari fans enggak sih?
1: Iya, Mbak Ri. Mungkin saking fansnya.
7: Oh, banyak ya.
1: Contohnya apa, Mbak Ri?
2: Terutama cowok.
1: Pastinya
7: banyak
1: loh.
7: Lah ya. Oke.
2: Waktu remaja iya banget lah. Sampai ada yang bawa saking kepengennya duet sama saya gitu ya.
1: Banyak yang ngelamar enggak Mbak Ari saat itu?
2: Aduh, sabar kabarnya.
1: Mantap bener ya, Mbak Ari ya.
2: Itu mereka punya hak ya. Kita enggak bisa melarang. Karena manusiawi lah.
1: Betul.
2: Lihat sosok
1: idola. Apa itu? Sosok idola.
7: Sampai watu, Rek.
2: Jadi watu, padha ae.
7: Iya.
2: Kita itu manusiawi.
7: Oke. Okay.
2: Jadi dari berbagai kalangan yang naksir sama saya sampai tingkat pejabat tinggi atau tingkat kualitas tingkat yang tinggi itu ada semua. Itu harus dihadapi dengan baik.
1: Luar biasa.
2: Dan kita dihadapi dengan baik karena kita punya agama, kita punya orang tua, jadi ada prosedurnya juga. Enggak sembarangan gitu.
7: Siap.
1: Mantap, mari.
7: Oke, Pak Hasanuddin di Bogor.
1: Tadi pertanyaannya apa?
7: Pertanyaannya adalah kesulitan apa atau kendala apa yang pernah dihadapi selama berkarir?
1: Tadi sih udah kutanyain ya tadi Mbak Ria.
7: Enggak ada yang lancar
1: mulus kayak jalan tol, Mas. Wes, itu jawabannya.
2: Lancar-lancar aja sampai sekarang.
7: Masyaallah.
1: Luar biasa. Benar, Mbak Ari.
2: Okay. Ya itu enggak bisa diiri, sayang. Itu udah karunia dari Allah. Sudah kodrati ya. Saya juga enggak pernah bermimpi seperti ini loh kok. Selama berkarir apa yang enggak enak? Aku enak terus tuh.
1: Iya, Mbak ya. Waduh.
2: Tuh. Enggak enaknya waktu sakit itu aku tenggorokan. Waktu sakit.
1: Oh iya, kendalanya itu saat kita sakit ya harus show tapi kita dalam kondisi kurang prima sakit, itu ya? Benar. Itu
7: okay, Mbak. Oke, siap.
1: Sama kayak aku.
2: Enggak sayang aku kena tenggorokan, radang tenggorokan selama 9 bulan loh.
1: Wow, jadi 9 bulan tuh enggak bisa nyanyi.
2: Enggak bisa sakit buat ngomong ada semua ke 9 bulan.
1: Lah kok lama banget, Mbak Ari?
2: Ya karena aku overuse, bayangin lu.
1: Oh, iya
2: tour show ke luar negeri, tour show seluruh Indonesia.
1: Itu bisa berbulan-bulan ya, itu kan bisa hitungan bulan bisa. Ya, Mbak.
2: Jadi, oh. Kalau begitu sakit, kalau misalnya Ita ada merasa kayak itu, stop dulu istirahat.
1: Iya, jangan dipaksa, jangan diforsir, betul.
2: Tenggorokannya diistirahatkan.
1: Betul,
2: tenggorokannya
1: betul,
2: yang penting. Waduh. Jadi setelah aku itu susah sembuhnya, susah.
1: Iya, jadi pita suara Mbak Ari sempat rusak berarti ya Mbak ya?
2: Bukan rusak, jadi overuse itu jadi apa ya? Kalau kaki kegesek-gesek itu kayak ada penebalan gitu loh.
7: Oke. Okay. Ngapal ya kan bahasa ya. Jawa Timurnya ya.
1: Kapal. Suaranya kapalan. Untung loh Mbak Ari berhasil sembuh ya.
2: Dibawa ke dokter spesialis harus THT. Dioperasi.
1: Ya.
2: Aku gak wani.
1: Lah jangan Mbak, katanya kalau udah dioperasi jadi berubah suaranya. Ada yang bilang ya, sih.
2: Aku gak berani operasi, aku ke ada
1: pengobatan non medis,
2: Pak Kiran namanya, non medis Pak Kiran di Blitar Sukosewu zaman itu. Aku mondok di sana 6 bulan.
7: Oke.
2: Okay. Itu dikasih jamu, diobatin, didoain pakai jamu, hilang loh.
1: Masya Allah.
7: Alhamdulillah.
2: Sing ngapal itu hilang.
1: Sing kapalannya dihilangi ya, Mbak. Okay. Aduh,
2: luar biasa. Langsung aku pulang. Pak, aku ini pulang harus rekaman, udah kontrak ini aku Purnama Rekord, ini udah disusul terus sama produser. Suaminya Ii Sugianto dulu kan Bang
1: iya.
2: Rizal.
1: Oh iya ya Bang Rizal.
2: Barcova udah dibikinin musik soalnya.
1: Tapi hati. Alhamdulillah suara Mbak Ari kembali lagi ya, normal kembali ya Mbak Ari ya.
2: That's why. Terus akhirnya aku mungkin sama Mbak Kiran tuh di anu ya, supaya kita mental kita juga kuat. Begitu keluar dari sana jebret, langsung booming lagu Aku dan Dia.
1: Oh iya, Aku
2: dan Dia. Adakah hari itu booming lagi alhamdulillah itu.
7: Oke. Okay.
2: Terus lagu Butiran Cinta Setahun Telah Berlalu. Itu terus lagu apalagi Hati Selembut Salju itu cover ya, cover.
1: Iya, iya, itu juga banyak di cover orang, tapi ini salah satu covernya Mbak Ari ini luar biasa ini, Hati Selembut Salju.
7: Okay.
1: Keren.
2: Iya. Makanya tak Mbak Ari ini dibilang apa kesulitannya? Enggak tuh.
1: Iya, enggak ada. Ya paling cuma tadi hilang suara selama 9 bulan.
2: Iya, itu aja karena kebanyakan AC, aku rekaman terus kena AC atau
1: Ya apa bendino nyanyi, Mbak? Ya.
2: Bendino tak tanpa istirahat.
7: Ini subtitlenya bendino itu tiap hari ya, saudara-saudara ya.
1: Oh iya. Ini kan soalnya ini seluruh Indonesia yang dengerin Mbak Ari.
2: Minggu harusnya aku istirahat. Aku tuh sampai delosor ya, beber kosong. Delosor aku sampean saking pegel ya awakku toh. Bayangin aku waktu itu belum merit delosor aku mbek ibu pun delok TV, telepon kring jam 12 siang. Jam 5 sore ri. Di domo ada tamu dari luar negeri, Pak. Domo ada tamu dari Malaysia kalau enggak salah. Jam 5 sore nih gua bawain duit dekek ceplok. Piye?
1: Wow.
2: Wes pok dalalah jam 5 sore tuh harus sudah di Wisma Elang Mas di Ponegoro situ ada tamu dari Malaysia. Jadi
1: harus menyanyi di situ ya.
2: Harus menyanyi. Aku lagak jelosor lagi. Kayak bokong.
1: Jelosor itu bahasa Indonesianya.
7: Apa ya?
2: Aku bilang jangan saya dia penyanyi lagi, mana enggak bisa Pak Domo, enggak mau waktu itu kan.
7: Okay.
2: Yo wes delalah lampuku mati toh, lampu mati di rumah sana. Jadi gak ado sikatan tok, gak ado nyanyi.
7: Ini bukan sih. Jadi ceritanya ya kan. Ceritanya itu Mbak Ari baru saja nyampe
1: terus
7: istirahat ya. Baru saja nyampe rumah, istirahat sama ibunya, istirahat gelar tiker di ya, lantai gitu namanya delosor kan. ternyata ada ini diminta nyanyi jam 5-nya. Itu istirahat juga. Jam 12, jam 5 diminta nyanyi.
1: Wah, luar biasa.
7: Karena ada tamu dari
1: tamu
7: Malaysia.
1: Dari Malaysia, betul.
7: Dan waktu itu Pak Domo menteri ya, Mbak ya?
1: Menteri dong.
2: Menteri.
7: Iya.
2: Komkamtip, sudah Komkamtip tuh.
7: Oke. Okay. Lalu tuh pejabatnya Pak Domo ini nggak mau penyanyi lain kalau nggak
1: Mbak Ari, pokoknya.
7: Baiklah kalau begitu.
2: Karena dia suka lagu Hati Selembut Salju itu tadi.
1: Iya.
2: Gimana kalau diganti penyanyian? Gak mau.
1: Ya Allah. Maunya Mbak Ari Kusmiran.
2: Kalau kita sudah terjun itu ya, mundur tuh susah.
1: Betul.
2: Untuk mundur tuh susah.
7: Betul. Oke.
2: Okay. Ya sudah. Siap. Kita kita syukuri aja itu semua karunia dari
1: Allah.
7: Benar-benar syukur. Okay. Betul, Mbak. Mari kita istirahat ya supaya tidak overuse. Kita ya, dengerin lagi lagunya.
1: Kita dengerin lagunya Mbak Ari nih.
7: Ada ku terkenang selalu.
1: Terkenang selalu.
7: Saudara pendengar, nanti kita ngobrol lagi ya. Tetap di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu,
1: Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu.
0: Baiklah, kita masih bersama Mbak Ari Kusmiran. Mbak Ari.
2: Ya.
0: Nah, kita lanjutkan ya.
1: Masih tersambung.
0: Oke. Okay. Siap, kalau begitu waktunya impresi.
1: Indahnya memori penuh rasa simpan di hati. Wah, ini musik yang paling aku suka nih, Mbak Ari. Jadi di segmen impresi ini adalah ada 5 pertanyaan harus dijawab secara cepat oleh Mbak Ari.
0: Siap ya Mbak Ari ya.
1: Kalau Mbak Ari jawabnya benar akan dapat hadiah donat setiap satu pertanyaan.
0: Ini pertanyaannya ini kok pertanyaannya pasti berkaitan dengan
1: Barilah.
0: Lagunya, albumnya dan lain sebagainya.
1: Oke.
0: Kita mulai Mbak Ari ya.
1: Siap Mbak Ari.
0: Halo Mbak Ari.
1: Mbak Ari. Halo.
0: Mbak Ari.
1: Oh, iya.
0: Oh, kok suara Mbak Ari jadi bergema kayak di
1: sumur.
0: Iya. Pertanyaan pertama Mbak Ari ya. Ari Kusmiran dalam album yang berjudul Mimpi ada lagu yang diciptakan oleh Barche van Houten.
1: Apa judul lagunya?
0: Di album Mimpi. Mbak Ari.
1: Ayo Mbak Ari, apa judul lagunya?
2: Haduh.
1: Haduh.
2: Haduh.
1: Judul lagunya Haduh.
2: Lali aku.
1: Lali.
0: Lupa ya.
1: Wah, donat lupa. Yang gak jadi Mbak.
0: Kita kasih clue. Kesingkatannya itu J-H-Y-T.
2: Apa?
0: J-H-Y-T.
2: J-H-Y-T.
1: Mm-mm. Ayo Mbak Ari.
2: J-H-Y-T.
1: Kamu bisa Mbak Ari.
2: J-H-Y-T. J-H-Y-T.
1: Oke, nyerah. Aduh, Mbak Ari.
0: Nyerah ya.
2: Nyerah.
1: Jalan
2: nyerah.
1: Hidupku yang tersesat.
0: Ingat lagu itu?
2: Iya. Jalan hidupku yang tersesat.
0: Siap, oke.
1: Gak apa-apa, donatnya lewat.
0: Langsung nyanyi bisa.
1: Langsung nyanyi.
2: Ya.
1: Mantap. Oke, pertanyaan kedua Mbak Ari. Tahun 1982, Ari Kusmiran merilis album Ku Berjanji. Di album tersebut ada lagu yang berjudul Kisah Tentang Kita. Siapa penciptanya Mbak Ari? Kisah Tentang Kita.
2: Haris RM dong.
1: Bukan. Salah. Tak kasih satu kesempatan lagi Mbak Ari. Pencipta lagu gak Kisah apa, Tentang Mbak, Kita. Gak apa Mbak.
0: Pokoknya penciptanya ini gak pernah menikah.
1: Udah dikasih clue loh Mbak.
2: Aduh lali aku.
1: Donatnya terselamatkan lagi.
0: Penciptanya ini gak pernah duda wes gitu ya.
2: Aduh.
0: Nyerah ya.
2: Nyerah aku.
1: Oke, okay, Joko AS.
0: Penciptanya Joko AS.
2: Emang Joko gak kawin?
0: Ya kan namanya Joko Mbak. Kan perjaka Joko terus. Iya bener. Oke.
1: Pertanyaan ketiga Mbak Ri. Pertanyaan ketiga. Ada berapa lagu di dalam album Butiran Cinta? Ada berapa lagu di album Butiran Cinta?
0: Berapa lagu Mbak Ari?
2: 12 lagu.
1: Dikit lagi. Nyaris.
2: Ya.
1: Satu kali lagi.
2: Butiran Cinta 12 lagu. Sebentar.
1: Satu kali lagi. Nyaris.
2: Oh, satu kali lagi.
0: Enggak maksudnya.
1: Tak kasih kesempatan sekali lagi. Berapa Mbak Ari?
2: 6 dong. Enggak, sorry. 6 lagu.
1: Oh, donatnya terselamatkan lagi yang ketiga.
2: Five B aduh.
1: Oh, salah Mbak Ari. Yang benar adalah 13.
0: 13 lagu Mbak Ari. Oke, ini kayaknya bisa sih menjawab ya.
1: Pertanyaan keempat.
0: Apa nama perusahaan rekaman yang memproduksi album Sugar Is Sweet?
1: Ayo Mbak Ari.
0: Perusahaan rekaman apa yang memproduksi lagu dan mengedarkan Sugar Is Sweet, Sweet ini milik Mbak Ari Kusmiran.
2: Sebentar.
1: Ayo Mbak Ari, donat keempat menanti nih setelah yang 3 batal.
2: Nama rekor dong, nama rekor.
1: Waduh.
0: Aduh. Ama Mbak Ita.
1: Waduh, terselamatkan donat keempat. Yang benar adalah Remako.
0: Oke.
1: Okay. Aduh Mbak Ari.
2: Wah, enggak bisa berarti on ini.
0: Enggak, ingatannya
1: Mbak Ari.
0: Terlalu lama terkubur ini kayaknya.
1: Oke, pertanyaan terakhir. Bari, pertanyaan terakhir atau yang kelima, sebutkan dua penyanyi yang ikut mengisi album Untuk Sebuah Nama. Dua penyanyi yang ikut mengisi album Untuk Sebuah Nama.
0: Padahal di situ ada tiga orang sebenarnya.
1: Ya, ada teman-teman Bari.
0: Tapi sebutkan dua aja Bari.
1: Ini teman Bari semua.
2: Untuk Sebuah Nama, untuk ya. Aduh, itu aja lali aku kok. Makanya aku bilang 200 lagu kamu suruh
1: dari tadi. Iya, ya. Bari. Aduh, lali terus. Nyerah nih Mbari, nyerah.
2: Kalau enggak Ade Manuhutu, Isaryanto.
0: Cewek semua Mbari.
1: Cewek nih Mbari, cewek.
0: Yang ikut nyanyi di album Untuk Sebuah Nama.
1: Cewek Mbari. Wes nyerah Mbak.
0: Wes depannya salah satunya ada V. Hah?
1: Terkenal nih, dia ini terkenal Mbari.
2: Anu seto, aku lali jenengnya. Seto. Aduh, si itu loh. Untuk Sebuah Nama, untuk aduh Finn Isaryanto bukan ya.
1: Wes mbak waktunya wes.
0: Ayo siapa aduh. Boleh waktu kalau masih diinget-inget lagi.
2: Sopo ya ke V itu sopo. Vera Ferial.
0: Akhirnya. Ya udah nggak apa-apa. Ini juga. Satu aja yang dijawab ya.
1: Betul.
0: Bener. Vera Ferial.
1: Vera Ferial, Santi Haryono dan Anne Rizana.
2: Oh. Iya Santi itu loh Santi. Santi aku lupa namanya. Santi Haryono. Mau nyebut Santi itu adiknya Mas Is Haryanto.
0: Oh. Oke. Okay. Santi Haryono itu ya.
2: Itu adiknya. Iya.
0: Kalau.
2: Namanya Haryono.
1: Ya oke. Okay.
0: Mbak Anne Rizana.
2: Anne Rizana itu ya salah satu backing vokal.
1: Oke.
0: Okay. Oh siap kalau begitu.
2: Sama satu lagi tiga sebetulnya.
0: Iya ya kan tiga.
1: Itu Vera Ferial,
0: Vera Ferial, Santi Haryono dan Anne Rizana.
2: Ya tiga itu.
0: Iya kan.
2: Ya, Santi aku tadi udah mau jawab Santi gitu. Tapi kok menggoe dan Vera gitu loh.
0: Iya.
2: Gak dapet donat aku.
1: Gak dapet donat Mbak Ari, mohon maaf.
2: Udah makan sendiri.
0: Oke, baik. Kita ke WhatsApp. Kenapa Mbak Ari?
2: Gimana nih pemirsa donatnya?
1: Dimakan sama kita-kita nih Mbak Ari. Okay. Yang jatahnya buat Mbak Ari.
0: Ini yang nanya lewat dulu. WhatsApp banyak WhatsApp banget ya. Mbak. Coba kita cek baca, ya? Ada Ayu di Maluku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses untuk Mbak Ari. Saya suka dengan lagunya Mbak Ari, penyanyi legend yang terus menginspirasi. Lagu-lagu beliau
1: selalu bikin candu. Salamnya untuk Bang Beni, Bu Farida dan Pak Widi, juga semua pendengar seluruh Nusantara.
0: Siap kalau begitu.
1: Terima kasih Bas Yudi dan Mbak Ita.
0: Oke, ini ada. Oh, ada siapa lagi? Selamat malam dari Jack Pang di Mangili,
1: Sumba.
0: NTT. Terima kasih Bang Jack. Salam buat
1: fans
0: semua
1: ruang
0: rindu ya. Oke, baik. Terus ini dari siapa? Nih. Assalamualaikum Bang. Selamat malam. Salam dari Pacitan, Jawa Timur. Request lagu
1: kerinduan.
0: Baru dari Pacitan ya.
1: Oh iya Mbak Ari dari Pacitan.
0: Request lagu kerinduan. Salam buat keluarga yang lagi jauh di Jawa. Terima kasih
2: semuanya.
1: Ini satu lagi ada Pak Hanafi di Padang.
0: Puterin Kak lagu di tepian sungai Babylon.
1: Mbak Ari Kusmiran.
2: Di tepian sungai Babylon.
1: Aduh, itu lagunya enak. Buat dansa-dansi ya Mbak itu ya.
2: Banyak. Lo Padang, Tambucie.
0: Oh, siap.
1: Ada siapa lagi?
2: Terus, siapa lagi?
0: Siapa lagi yang belum dibaca? Oh, ini kita dengerin WhatsApp-nya Mbak Ari ya, voice note-nya ya.
2: Ya.
0: Sebentar, kita perdengarkan.
3: Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Irwan dari Bandung Timur ya. Itu Mbak Ita.

0: kan apakah putra atau putri Bahari Kesembilan itu berapa itu kan, dan ada apakah ada salah satunya gitu kan untuk meneruskan jejak sebagai penyanyi sejak kakak ibunya kan anak Bahari Kesembilan. Mm-hmm. Itu yang saya tanyakan, dan mohon maaf ya, saya telepon ke kalian, telepon masuk-masuk ke WhatsApp juga mungkin sama nggak bisa karena dipakai, kalau saya pakai peace note. Mm-hmm. Salam saya buat Ibu Farida, buat Pak Leman, buat juga buat Caba Bayu, salam juga terlupa buat para kru RRI seperti ada Mbak Nopi atau Mbak Reta di Sumiliat.
1: Oke, siap.
0: Italia,
1: siap.
0: Ada juga Mbak Ela, Mbak Presti.
1: Oke.
0: Dan di RRI Jogja juga ada Mbak Dina, dan buat semuanya aja. Terima kasih.
1: Ya. Sama-sama.
0: Responnya atas jawabannya.
1: Terima kasih.
0: Warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Pak Indra dari Bandung. Pernah pop Jawa begadang. Gimana Mbak Ari?
2: Betul. Waktu itu kan lagi booming lagu disco dijawain, lagu dangdut dijawain, pokoknya dijawain lah. Dijawain semua. Semua lagu dijawain waktu itu. Okay. Sampai lagu Penasaran aja dijawain.
1: Oh, ya. Alah.
2: Itu iya, betul. Betul, lagu Begadang tuh dijawain, betul. Dan aduh, anehnya tuh top lagi, aduh ya ampun. Aku sampai, kok bisa. Nah, ini anak-anak saya tiga-tiganya tuh main musik semua, tetapi beda genre. Mereka di heavy metal.
3: Okay.
2: Jadi
3: kawat
2: musik yang wah gitu-gitu, aku nggak ngerti deh. yang dua ya, yang satu drum.
3: Waduh.
2: Dia kemarin menang sound itu, menang, dia mau keliling seluruh Indonesia dengan salah satu rokok terbesar di Indonesia, nanti mau tour dengan musik heavy rocknya.
3: Wah,
2: ya.
3: Luar biasa, Pak.
2: Jadi udah beda genre ya sama saya. Kemudian yang gede juga sudah sering tour, tapi biasa, memang beda. Kalau orang-orang heavy metal udah tahu semua anak-anak saya. Dan yang persatu itu dia piano klasik ya.
1: Okay.
2: Dia belum bikin rekaman, tapi dia di bidang edukasi.
1: Oh.
2: Ya, di bidang edukasi bikin konsultan psikolog di Kota Kudus. Kantornya satu kantor sama saya gitu. Saya travel umroh ya, butik ya, anak saya resto ada. Siap. Juga. Jadi selain musik, kita juga bisnis semua.
1: Siap.
2: Basicnya memang keluarga pebisnis gitu. Jadi gitu ya, Pak, dari Bandung.
1: Ya. Pak Hendra di Bandung.
2: Hatur nuhun pisan ya.
1: Siap.
2: Hatur nuhun. Salam sehat yang keluarga dari Bandung juga semuanya.
1: Oke. Okay.
2: Barokallah semuanya, oke.
1: Okay? Ini ada Bu Atin. Ya, Bu Atin di Cipayung, Mbak. Mbak Ari ya, kita dengerin ya voice note-nya.
3: Cipayung.
2: Oke.
4: Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Juga kepada Mbak Ari, bintang tamu kita yang wow, mantap sih. Saya dari awal mendengarkan, satu pertanyaan saya untuk Mbak Ari Kusmiran. Tadi diceritakan pada tahun 70-an Mbak Ari sudah menyanyikan lagu-lagu yang bertemakan cinta ya. Saya dengarkan semua itu. Kok bisa ya, umur belasan tahun tapi suaranya
2: nyanyi lagu cinta
4: seperti suara dewasa dan bagus gitu loh, Mbak. Itu gimana?
2: Amin.
4: Ya?
2: Amin.
1: Siap.
4: Sedangkan pada waktu itu kan alat-alatnya tidak seperti sekarang, modern gitu ya, asli.
2: Ya,
4: kalau sekarang kan kabarnya banyak tambahan-tambahan. Sepertinya itu saja, Mbak Ari dan Mbak Ita, Mas Yudi, terima kasih.
3: Siap.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dari Cipayung.
3: Dari Cipayung, dari Bu Atin.
2: Oke, Mbak. Thank you so much, Mbak Atin, cantik. Mbak juga cantik. Saya katanya yang wow gitu, Mbak juga wow juga ya. Saya tuh nggak mimpi, Mbak, suruh nyanyi lagu cinta-cintaan tuh nggak mimpi dan nggak tahu. Oh, namanya kelas 5 SD mana tahu lagu cinta-cintaan. Yang ngasih itu pengarangnya, penciptanya, Mbak, yang ngasih itu pertama tuh lagu Kenangan Desember itu yang nyiptain Mas Is Haryanto. Itu dibawain penyanyi siapa aja nggak berhasil lagu itu. Nah, setelah saya bawain si Arek Sidoarjoen yang
3: Arek Sloben yang tampil akhirnya, yang membawakan di rekaman ya.

0: itu kok langsung booming. Saya juga nggak ngerti, Mbak. Itu semua karunia Allah ya. Dan vokal saya seperti orang dewasa itu aku juga nggak tahu. Jadi terjadi begitu saja, otodidak. Itu istilahnya otodidak, tidak diprogram, tidak direncanakan, dan tidak dipaksakan untuk bersuara. Karena aku waktu juara pop singer seluruh Jawa Timur tuh lagunya Putus Cinta di Batas Kota, bayangin. Lagunya Cinta Satu, kemudian yang kedua The Love of a Woman dengan nada tertinggi waktu itu di antara seluruh peserta se-Jawa Timur itu waktu itu ya. Nah, di situ terus produser jadi kalau nggak lagu cinta zaman itu kan nggak ada penyanyi anak-anak toh, ora ono.
1: Iya, ya masih ada, belum toh. Ada.
0: Nggak ada.
1: Nggak ada
0: penyanyi
1: ya.
0: Anak. Jadi aku termasuk karena suaraku suara semi alto. Semi alto itu kan kalau Cica itu dari dia lahir nyanyi itu sudah suara anak-anak. Beda. Suara saya sudah semi alto, suara dewasa. Jadi dikasihlah lagu dewasa. Gak ada aku yang nyanyi lagu burung kenari itu gak ono. Jadi semua lagu dewasa semua. Kira-kira seperti itu, okay. Mbak.
2: Baik.
0: Penjelasan dia gitu. Jadi otodidak mengalir gitu aja.
2: Siap.
0: Terima kasih.
2: Ini kita ke Banjarmasin.
1: Di Banjarmasin nih, Mbak.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kalau anaknya Neng Ari Kusmiran ke Banjarmasin, nanti saya traktir makan nasi kuning dan lontong Banjar.
0: Amin. Mau, ayo.
1: Mbak Ari mulai tenar pada saat saya masih sekolah di STM Banjarmasin kelas 2. Banyak loh yang jatuh hati sama penampilan dan suara Ari Kusmiran.
2: Mantap. Oke. Kemudian ada Pak. Ada Pak Hana di Padang.
1: Puterin lagu Di Tepian Sungai Babylon.
2: Ari Kusmiran. Yaudah kita puterin, habis itu kita ngobrol lagi. Closing Mbak Ari ya.
1: Oke Mbak Ari.
2: Dikit lagi. Siap kalau begitu. Kita lanjutkan kebersamaan di Ruang Rindu.
1: Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu.

0: Waduh, tanpa terasa kita di ruang rindu.
1: Sudah di penghujung waktu.
0: Baik, Mbak Ari.
1: Mbak Ari.
0: Wah, kita 2 jam ngobrol.
1: Kebersamaan kita mau berakhir, Mbak Ari.
2: Seru ya? Seru.
0: Oh iya dong. Kapan-kapan kalau di Jakarta
1: sambil
0: mampir lagi ya.
1: Bari mampir ya nanti ya kalau di Jakarta ya.
2: Oh ya. Pasti.
1: Bari ada yang mau disampaikan untuk seluruh pendengar Pro 1 di seluruh Indonesia. Apa harapan Bari?
2: Oh iya, harapan saya itu tidak banyak. Terima kasih semuanya yang sudah hadir, memberikan apa namanya motivasi, memberikan pertanyaan-pertanyaan yang harus saya jawab. Mudah-mudahan Anda semuanya yang hadir di Pro 1 ini semuanya dalam keadaan sehat walafiat, murah rezeki.
1: Amin.
2: Kemudian apa namanya selalu selalu teringat siapa itu Bunda Ari Kusmira.
1: Yes.
0: Okay.

Pendengar sebangsa dan setanah air di mana saja berada dan mendengarkan siaran kami, dengan mengalunnya irama lagu ini maka usai sudah tugas kami mengantarkan rangkaian acara siaran untuk hari ini. Kami berharap acara-acara yang telah kami sajikan sepanjang pagi hingga malam hari ini berkenan, dan kami akan kembali mengudara esok pagi tepat pukul 5 waktu Indonesia Timur melalui pemancar MW 909 kHz dan FM 102,6 MHz. Akhirnya terimalah salam kami, sekali merdeka, tetap merdeka. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Sorong.

Selamat pagi pendengar di seluruh persada Nusantara, bahkan di mana saja siaran kami dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Sorong kembali mengudara dari kawasan Ahmad Yani 44 Klademak 2. Mengantarkan acara-acara siaran untuk hari ini, Kamis 13 Agustus 2026, melalui pemancar MW 909 kHz dan pemancar FM 102,6 MHz. Pendengar, selamat mengikuti siaran kami dan tetap merdeka.

Shalom, salam sejahtera, damai sukacita mengalir melimpah dalam kehidupan Anda secara pribadi maupun juga dengan keluarga. Kasih sayang dan cinta Tuhan yang luar biasa hadir untuk Anda di pagi hari ini. Langsung dari kawasan Ahmad Yani 44 Klademak 2 bersama saya Noni Densi yang akan bertugas dan juga Yesika ada untuk Anda hingga jelang pukul 11 siang waktu Indonesia Timur. Khususnya bagi Anda umat Kristiani dimanapun berada, selamat mengikuti rangkaian lagu-lagu rohani ketika Anda sedang bangun di pagi hari ini dan melakukan saat teduh. Biarlah kebenaran firman Tuhan, perenungan, bahkan juga doa-doa yang Anda panjatkan menjadi kekuatan di sepanjang menapaki kehidupan di hari ini. Dan Anda juga dapat mengikuti Mutiara Pagi Katolik untuk edisi 13 Agustus 2026. Selamat mengikuti, Tuhan Yesus memberkati.

Anakku, bila ibu boleh memilih, apakah ibu berbadan langsing atau besar karena mengandungmu? Maka ibu akan memilih mengandungmu. Karena dalam mengandungmu, ibu merasa keajaiban dan kebesaran Allah. 9 bulan, nak. Engkau hidup di perut ibu. Engkau ikut kemanapun ibu pergi. Engkau ikut merasakan ketika jantung ibu berdetak karena kebahagiaan. Engkau menendang rahim ibu ketika engkau merasa tidak nyaman karena ibu kecewa dan berurai air mata. Anakku, bila ibu boleh memilih apakah harus operasi sesar atau berjuang melahirkanmu, maka ibu memilih berjuang melahirkanmu. Karena menunggu dari jam ke jam, menit ke menit kelahiranmu adalah seperti menunggu antrian memasuki salah satu pintu surga. Karena kedahsyatan perjuanganmu untuk mencari jalan keluar ke dunia sangat ibu rasakan. Dan saat itulah kebesaran Allah menyelimuti kita berdua. Malaikat tersenyum di antara peluh dan erangan rasa sakit yang tak pernah bisa ibu ceritakan kepada siapapun. Dan ketika engkau hadir, tangismu memecah dunia. Saat itulah saat paling membahagiakan. Segala sakit dan derita sirna melihat dirimu yang merah, mendengarkan ayahmu mengumandangkan azan. Anakku, bila ibu boleh memilih, apakah ibu berdada indah atau harus bangun tengah malam menyusuimu? Maka ibu memilih menyusuimu. Karena dengan menyusuimu, ibu telah membekali hidupmu dengan tetesan dan tegukan yang sangat berharga. Dan anakku, bila ibu boleh memilih duduk berlama-lama di ruang rapat atau duduk di lantai menemanimu menempelkan puzzle, maka ibu memilih bermain puzzle denganmu. Tapi anakku, hidup memang pilihan. Jika dengan pilihan ibu engkau merasa sepi dan merana, maafkanlah nak, maafkan ibu. Percayalah, karena ibu sedang menyempurnakan puzzle kehidupan kita, agar tidak ada satu kepingan bagian puzzle kehidupan kita yang hilang. Percayalah, sepi dan ranamu adalah sebagian duka ibu, dan engkau adalah selalu menjadi belahan nyawa ibu.

0: Holman Hunt adalah pelukis sebuah gambar Kristus yang sedang berdiri dan mengetuk pintu sebuah rumah. Setelah karyanya selesai, Hunt memanggil rekan-rekannya yang lain dan meminta mereka untuk mengamati dengan kritis, melihat apakah ada kesalahan dalam gambar tersebut. Mereka memandang dengan teliti lukisan itu, tapi tak seorang pun bisa menemukan kesalahan dalam gambar itu. Justru mereka merasa kagum. Akan tetapi, tiba-tiba seorang rekannya yang baru saja datang langsung bisa menemukan kesalahan terbesar yang dilakukan oleh Hunt di lukisan Yesus ketuk pintu itu.
1: Pak Hunt, Anda lupa melukis gagang pembuka pintu atau kunci di pintu itu, katanya.
0: Hunt pun menjawab,
1: Sobat, bila Kristus mengetuk pintu rumahmu, pintu itu hanya bisa dibuka dari dalam.

mengampuni tanpa batas, menyembuhkan tanpa syarat. Salve, pendengar setia Radio Republik Indonesia Sorong dimanapun Anda berada. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali dalam siaran mimbar agama Katolik di RRI Sorong pada hari ini yang penuh rahmat. Semoga Anda semua yang bersiap-siap mulai aktivitas, yang sedang berada di perjalanan maupun yang sedang berkumpul bersama keluarga di rumah, selalu dilimpahi kesehatan, kedamaian, dan sukacita dari Tuhan. Bersama saya, Laurentius Reresi dari Kantor Kementerian Agama Kota Sorong, Bimas Katolik. Marilah kita awali acara mimbar agama Katolik dengan doa pembuka. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, kami bersyukur atas anugerah nafas kehidupan di hari ini. Saat ini kami membuka hati dan telinga kami untuk mendengarkan sabdamu. Terangilah akal budi kami dengan Roh Kudusmu, agar sabda yang kami dengar hari ini dapat bertumbuh, berbuah, dan menjadi pelita dalam setiap langkah hidup kami sehari-hari. Berkatilah Lembaga Penyiaran Radio Republik Indonesia, pimpinan, staf, pegawai, karyawan, karyawati yang bekerja di lembaga ini. Semoga mereka mendapat berkat yang berlimpah dari kemurahan-Mu. Berkati juga para pendengar setia RRI Sorong. Semoga lewat mimbar agama Katolik ini Engkau membuka jalan bagi mereka, sehingga mereka juga memperoleh kasih dan kemurahan-Mu. Doa ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Mari kita mendengar bacaan Injil dari Injil Matius bab 18 ayat 21 sampai bab 19 ayat 1. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali? Yesus berkata kepadanya, bukan. Aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Sebab hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk pembayar hutang-hutangnya. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia, katanya, sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan. Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu, katanya, bayar hutangmu. Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunaskan. Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskannya hutang.

lainnya. Melihat itu, kawan-kawannya yang lain sangat sedih lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, "Hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonkannya kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani kamu?" Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkannya kepada algojo-algojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Maka Bapakku yang di surga akan berbuat demikian juga terhadap kamu apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Setelah Yesus selesai dengan pengajarannya itu, berangkatlah ia dari Galilea dan tiba di daerah Yudea yang di seberang sungai Yordan. Demikianlah Injil Tuhan kita. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, setelah kita mendengarkan sabda Tuhan, marilah kita merenungkannya. Dalam tradisi Yahudi pada zaman Yesus, mengampuni orang lain sebanyak 3 kali sudah dianggap sangat bermurah hati. Ketika Petrus menawarkan angka 7 kali, angka kesempurnaan dalam tradisi kitab suci, ia merasa sangat bermurah hati, melebihi standar umum. Namun jawaban Yesus, 70 kali 7 kali, bukan sekedar hitungan matematis yang berjumlah 490 kali, melainkan ungkapan simbolis yang berarti tanpa batas. Yesus menegaskan bahwa pengampunan bukanlah transaksi berhitung, melainkan sikap hati yang harus terus-menerus diperbaharui. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, melalui perumpamaan hamba yang diampuni hutangnya yang sangat besar, yakni 10.000 talenta, namun enggan mengampuni temannya yang hanya berhutang sedikit, sekitar 100 dinar. Yesus memperingatkan kita akan bahaya kepalsuan iman. Bagaimana mungkin kita memohon ampun kepada Allah jika kita sendiri menutup pintu maaf bagi sesama? Saudara-saudari yang terkasih, seringkali kita merasa sangat sulit mengampuni karena kita berfokus pada rasa sakit dan kerugian yang ditimbulkan orang lain. Perumpamaan Yesus mengajak kita mengubah sudut pandang sebelum menuntut orang lain membayar kesalahannya. Ingatlah betapa besarnya hutang dosa kita yang telah dihapuskan oleh Allah melalui pengorbanan Kristus di kayu salib. Pengampunan yang kita berikan kepada sesama hanyalah cerminan kecil dari pengampunan besar yang telah kita terima dari Tuhan. Ingat, Allah itu Maha Pengampun. Saudara-saudari, memelihara rasa dendam dan amarah ibarat meminum racun, tetapi berharap orang lain yang sakit. Ketika kita menolak mengampuni, sebetulnya kita sedang membiarkan diri kita dipenjara oleh masa lalu dan luka hati. Mengampuni bukan berarti membenarkan kesalahan orang lain atau berpura-pura tidak pernah terjadi apa-apa, melainkan keputusan untuk melepaskan beban benci agar hati kita memperoleh kedamaian sejati. Oleh sebab itu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, bagaimana mengaplikasikan semuanya dalam kehidupan sehari-hari? Mari kita melihat kehidupan keluarga kita. Dalam keluarga, mengampuni pasangan, mengampuni anak atau orang tua yang pernah melukai perasaan. Rumah tangga yang utuh bukanlah rumah tangga tanpa masalah, melainkan rumah tangga yang kaya akan pengampunan. Dalam komunitas dan gereja, marilah kita mengikis rasa iri,
sakit hati atau perbedaan pendapat antar sesama pelayan atau jemaat atau umat. Jangan membiarkan prasangka menghancurkan persaudaraan dalam Kristus. Di tempat kerja dan masyarakat, marilah kita belajar bersikap lapang dada. Tidak menyimpan dendam saat dirugikan, serta menjadi pembawa damai dimanapun kita berada. Saudara-saudari, pendengar setia Radio Republik Indonesia yang terkasih, pertanyaan Petrus dalam Injil hari ini adalah pertanyaan yang sangat manusiawi dan seringkali menjadi pergumulan kita juga. Menolong orang lain mungkin terasa mudah, tetapi mengampuni orang yang menyakiti kita, itu adalah perkara yang luar biasa dan sangat sulit. Petrus menawarkan angka 7 kali, sebuah angka yang menurut tradisi saat itu sudah sangat bermurah hati. Namun Yesus memberikan jawaban yang mengejutkan, yakni 70 kali 7 kali. Saudara-saudari, jawaban Yesus 70 kali 7 kali bukan sekedar perhitungan matematika. Ini adalah simbolik bahasa Alkitab yang berarti tanpa batas. Yesus mengajak kita untuk mengampuni tanpa menyimpan catatan sakit hati. Mengapa kita harus mengampuni tanpa batas? Melalui perumpamaan tentang hamba yang berhutang, Yesus mengingatkan bahwa kita semua adalah orang-orang yang terlebih dahulu telah diampuni oleh Allah. Hutang dosa kita kepada Tuhan sangat besar, tetapi Allah mengampuni kita dengan cuma-cuma melalui pengorbanan Kristus di salib. Dalam perumpamaan tersebut, hamba yang telah dibebaskan dari hutang ribuan talenta justru mencekik temannya yang hanya berhutang 100 dinar. Ini adalah gambaran betapa seringnya kita bersikap keras hati. Kita menikmati kemurahan dan belas kasih Allah, tetapi kita begitu pelit memberikan maaf kepada sesama di sekitar kita, baik itu suami, istri, anak, tetangga maupun rekan kerja. Mengampuni tidak mengubah masa lalu yang pahit, tetapi mengampuni membebaskan masa depan kita dari belenggu kebencian dan dendam. Oleh sebab itu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, marilah kita memohon kepada Allah Roh Kudus untuk mengutus Roh-Nya kepada kita, agar kita dapat mengampuni sesama kita yang telah bersalah kepada kita, dan juga kita memohon pengampunan agar Allah mengampuni kita yang telah bersalah kepada orang lain. Semoga demikian. Amin. Marilah kita tutup acara mimbar agama Katolik dengan doa penutup. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapa yang Maha Rahim, terima kasih atas sabdamu yang menegur dan membimbing kami pada hari ini. Kami sadar bahwa mengampuni dengan tulus seringkali terasa berat bagi kemanusiaan kami. Maka kami mohon curahkanlah Roh Kudusmu ke dalam hati kami. Lembutkanlah hati kami yang keras, sembuhkanlah luka-luka batin kami, dan berikanlah kami keberanian untuk mengampuni sesama kami sebagaimana Engkau telah mengampuni kami. Doa ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pendengar setia RRI Sorong, demikianlah mimbar agama Katolik pada pagi hari ini. Semoga sabda Tuhan hari ini membawa kedamaian yang menyegarkan semangat kita sepanjang hari ini. Saya Laurentius Reresi beserta kerabat kerja RRI Sorong yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda semua. Selamat melanjutkan aktivitas, tetap sebarkan kasih dan damai Kristus kepada sesama kita. Tuhan memberkati kita semua. Salve!

0: 6 pagi waktu Indonesia Timur. Inilah Berita Sorong Pagi. Radio Republik Indonesia Sorong terus mengudara untuk Indonesia.
1: Tadi dalam pertemuan itu permintaan warga adalah bahwa batas dari talut.
2: Kibra saat ini sudah mencapai 70%.
3: Selamat pagi pendengar, itulah dua berita utama mengisi berita Sorong pagi ini dan sejumlah informasi aktual lainnya di wilayah Papua Barat Daya, Kamis 13 Agustus 2026 bersama saya Noni Densi dan Yesika. Pendengar, rencana penataan kawasan Kaliremu, warga temui tim pengadaan tanah untuk proyek tersebut.
4: Warga terdampak proyek pengendalian banjir dan penataan kawasan Kali Remu temui tim persiapan pengadaan tanah untuk bangunan pengendalian banjir Sungai Remu di kantor Wali Kota Sorong pada Rabu 12 Agustus 2026. Salah satu warga, Safrudin Sabunama, usai pertemuan mengatakan bahwa warga meminta agar pembangunan di bantaran Kali Remu jangan memisahkan warga dengan sungai. Ini dikarenakan, lanjut Safrudin, sungai itu menjadi bagian dari warga sekitar. Oleh karenanya, dalam pertemuan tersebut, warga berharap agar jarak dari talut dengan rumah warga sejauh 3 meter dan bukan 5 meter atau 15 meter karena dikhawatirkan rumah-rumah warga di bantaran Kali Remu terkena dampak penggusuran.
1: Dari tadi dalam pertemuan itu permintaan warga adalah bahwa batas dari talut itu kalau bisa sejauh selebar 3 meter agar supaya masyarakat itu mulai dari hulu hingga hilir itu mereka masih bisa tertampung di situ. Tetapi jika dipakai patokan 5 sampai 15 meter, maka otomatis akan ada ratusan kepala keluarga yang akan bergeser dari Kota Sorong dari bantaran sungai itu. Tentu ini akan memutus sebuah hubungan yang selama ini sudah dibangun antara masyarakat satu dengan masyarakat yang lain di daerah bantaran sungai tersebut secara sosiologis maupun secara ekologi.
4: Sementara itu, Ketua Tim Persiapan Pengadaan Tanah untuk Bangunan Pengendalian Banjir Sungai Remu Yan Cejit Mau menyebutkan sejumlah tahapan sudah dilakukan untuk proyek tersebut mulai dari sosialisasi, pengukuran, hingga rapat internal. Ia mengatakan menyangkut aspirasi warga, pihaknya akan menindaklanjuti dengan dilakukan pembahasan secara internal, kemudian disampaikan kepada Wali Kota Sorong.
5: Jadi harapan kami kepada warga masyarakat ini, aspirasi mereka sudah sampaikan kepada kami tim. Tinggal kami bahas di antara tim internal kami dan hal-hal yang mereka sampaikan ini nanti tinggal kami memberi laporan kepada Pak Wali Kota sebagai penanggung jawab dan Bapak Sekda sebagai penanggung jawab. Setelah itu baru kita tindak lanjuti.
4: Untuk proyek pengendalian banjir dan penataan kawasan Kali Remu Kota Sorong menyasar Kelurahan Remu dan Remu Utara yang berdampak pada 133 rumah warga. Dari Kota Sorong, Papua Barat Daya, Husnila yang melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pendengar, selanjutnya PKPRA dan Pemerintah Kabupaten Raja Ampat dorong pembentukan Pokja Percepatan Perhutanan Sosial. Kita ikuti laporan Padli Ramdan.
6: Perkumpulan Kawan Pesisir Raja Ampat PKPRA bersama pemerintah kabupaten mendorong pembentukan kelompok kerja atau Pokja Percepatan Perhutanan Sosial PPS. Upaya pembentukan Pokja PPS ini diawali melalui workshop lintas pemangku kepentingan yang digelar di Aula Wayak Selasa 11 Agustus 2026. Kegiatan workshop ini melibatkan sejumlah kepala distrik, pengurus lembaga pengelola hutan kampung LPHK, perwakilan The Asia Foundation, perwakilan mitra pembangunan, sejumlah pelaku usaha wisata, serta beberapa kepala kampung. Manajer program Perkumpulan Kawan Pesisir Raja Ampat, Stepanus Wawiyai, mengatakan pembentukan Pokja PPS sudah dilakukan di tingkat Provinsi Papua Barat Daya dan dilanjutkan untuk tingkat Kabupaten Raja Ampat. Pihaknya ingin agar Kabupaten Raja Ampat menjadi daerah pertama di Papua Barat Daya yang bisa membentuk Pokja Percepatan Perhutanan Sosial. Menurut Stepanus, workshop ini diadakan untuk membangun sinergi lintas sektor serta membuat kesepahaman kerjasama percepatan perhutanan sosial. Dalam workshop ini juga akan akan dibuat struktur Pokja dan rencana kerja yang akan dilakukan untuk meningkatkan akses perhutanan sosial bagi masyarakat Kelan adat.
7: Kawan Stepanus menyebut Raja bahwa 4, di Raja Ampat ada sebanyak 29
6: untuk meningkat perhutanan sosial yang mengelola hutan desa seluas 65 ribu hektar. Dengan adanya Pokja PPS ini diharapkan semakin mendorong masyarakat untuk mengelola sumber daya alam secara lestari dan bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitar hutan.
8: Pembentukan Pokja hari ini kegiatan kita laksanakan ini adalah merupakan momentum pertama di Provinsi Papua Barat Daya dan Raja Ampat adalah sebagai kabupaten pertama yang membentuk kelompok kerja perhutanan sosial di level kabupaten. Di level provinsi itu memang sudah ada. Nah, tujuan dari kegiatannya adalah bagaimana itu sinergitas dan merupakan kerjasama multi pihak dengan pelibatan OPD, terus mitra pembangunan dan juga private sector. Nah, saat ini Raja Ampat terdapat 29 kelompok perhutanan sosial dan di Kabupaten Raja Ampat luas hutan desa di Raja Ampat itu 65 ribu hektar dari 29 kelompok itu.
6: Sementara itu, Bupati Raja Ampat, Orideko Iriano Burda mengatakan, hingga Juni 2026, realisasi perhutanan sosial di Kabupaten Raja Ampat telah mencapai kurang lebih 66.702 hektar dengan 32 surat keputusan skema hutan desa. Namun demikian, masih terdapat tantangan antara lain penyusunan dokumen rencana kelola perhutanan sosial, rencana kerja tahunan, serta pembentukan kelompok usaha perhutanan sosial yang belum sepenuhnya terlaksana. Bupati menilai pembentukan Pokja PPS menjadi langkah strategis untuk memperkuat koordinasi lintas sektor, mempercepat pendampingan serta membuka akses pembiayaan dan pasar bagi kelompok perhutanan sosial di daerah Raja Ampat. Orideko menyambut baik inisiatif Perkumpulan Kawan Pesisir Raja Ampat bersama Balai Perhutanan Sosial Ambon dan The Asia Foundation dalam memfasilitasi kegiatan workshop. Pihaknya mengajak seluruh perangkat daerah, mitra pembangunan, lembaga adat, dan masyarakat untuk bersama-sama berkomitmen mendukung Pokja PPS agar dapat berfungsi optimal sehingga program perhutanan sosial benar-benar memberikan manfaat nyata.
9: Pembentukan Pokja PPS ini menjadi langkah strategis untuk memperkuat koordinasi lintas sektor, mempercepat pendampingan, serta membuka akses pembiayaan dan pasar bagi kelompok perhutanan sosial di daerah kita ini. Saya menyambut baik inisiatif Perkumpulan Kawanan Pesisir Raja Ampat bersama Balai Perhutanan Sosial Ambon dan The Asia Foundation dalam memfasilitasi kegiatan ini.
6: Dalam kegiatan workshop ini juga diisi pemaparan materi secara daring dari Kepala Bapeda Kabupaten Maros terkait keberhasilan pengelolaan perhutanan sosial di kabupaten tersebut yang dinilai sukses dan bisa menjadi rujukan. Dari Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya, Padilla Ramdan melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pendengar, informasi selanjutnya untuk Anda, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Maibrat dorong 3 usulan objek kemampuan kemajuan OPK. Kita ikuti laporan selengkapnya.
10: Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Maibrat, Yohanes Sentov, menyampaikan 3 program usulan utama objek pemajuan kebudayaan atau OPK yang melestarikan budaya suku Maibrat, yaitu Ayamaru, Aitinyo, dan Aifat. Ketiga usulan tersebut adalah Neriton atau Palegona, sistem barter barang dan pref, alat musik bambu tradisional, serta mumut awyat atau pengolahan buah merah untuk acara adat.
11: Ada program usulan utama yaitu 3. Yang pertama Neriton, artinya Pelegona pakai sistem barter, tukar menukar antara barang dan barang, kemudian barter itu diberikan dan masing-masing mereka kembali ke tempatnya, yaitu yang bagian nelayan kembali ke tempat asalnya. Yang kedua, sistem bref adalah musik rakyat yang digunakan oleh suku Maibrat yang dulu disebut Bumi Atiga, Ayamaru, Aitinyo, dan Aifat. Mereka melakukan musik rakyat itu sebagai hiburan dalam keluarga, terus pesta rakyat, dan juga menyenangkan saudara-saudara yang keluar merantau dan lain, dan juga masuk dalam perkawinan. itu berarti membangun keakraban dalam keluarga besar itu. Yang ketiga yaitu mukawiyat. Awiyat artinya buah merah. Buah merah itu menjadi bahan mentah. Bahan mentah kita, kami siapkan bahan-bahan mentah itu bahwa mengolah menjadi bahan jadi. Nah, bahan jadi dan buah merah ini sangat bermanfaat sekali. Pada saat ada acara-acara besar, acara adat yang dilakukan oleh leluhur-leluhur kita atau orang-orang tua kita, usulan langsung ke kementerian. Tiga usulan tadi saya sudah sebut satu persatu itu masuk dalam penetapan. Kalau sudah penetapan berarti menjadi hak warisan budaya di Kabupaten Maibrat. Jangan-jangan sampai ada dari kabupaten-kabupaten lain yang datang mungkin masuk mempengaruhi atau ambil budaya tersebut. Berarti kami masing-masing daerah ini diklaim itu budaya kami dari sini. Promosi budaya-budaya ini jangan sampai punah atau hilang.
10: Di akhir wawancaranya, ia berharap agar masyarakat Maibrat senantiasa menjaga dan mempertahankan budaya tersebut hingga ke anak cucu. Dari Kota Sorong, Papua Barat Daya, Nirwana Yusuf melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Anda sedang mengikuti berita Sorong pagi ini, Radio Republik Indonesia Sorong.

0: Selanjutnya, pendengar, jelang hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia, Paskibraka Provinsi Papua Barat Daya mulai pemantapan teknis pengibaran dan penurunan bendera.
1: Paskibraka Provinsi Papua Barat Daya kini memasuki tahap pemantapan teknis pengibaran dan penurunan bendera menjelang upacara HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 2026. Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Papua Barat Daya, Dr. Randes George Japsenang, mengatakan progres latihan Paskibraka saat ini telah mencapai sekitar 70%.
2: Kibra saat ini sudah mencapai 70%. Hari ini kegiatan mereka itu adalah tentang cara penaikan bendera dan penurunan bendera, baik penarikan maupun penurunan obade itu sementara dilakukan pemantapan dan lokasinya karena saat ini berdebu di daerah reklamasi, kita pindahkan mereka sementara di markas Brimob. Kemudian hari ini mereka akan kembali lagi ke lapangan Modern City untuk melakukan
3: perhatian
2: tiang bendera yang sudah selesai.
4: Untuk pelatih dari mana ini?
2: Pelatihnya dari Brimob. Kesatuan dari Polda, lalu ditugaskan kepada Kesatuan Brimob untuk melaksanakan latihan.
1: George mengatakan selain pemantapan teknis, latihan juga diarahkan untuk membangun kekompakan, kedisiplinan, dan kesiapan mental para peserta. Dari Sorong, Papua Barat Daya, Zulkarnain Wijaya melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Selanjutnya pendengar, kita akan ikuti bersama informasi cuaca untuk wilayah Papua Barat Daya dan sekitarnya yang akan disampaikan langsung oleh Prakirawan BMKG Sorong, Ogi. Silakan laporan Anda.
5: Terima kasih. Selamat pagi pendengar Radio RRI Papua Barat Daya. Dari BMKG kawasan Bandar Daya Sorong akan menginformasikan perakiran cuaca untuk wilayah Papua Barat Daya. Hari ini, Kamis 13 Agustus 2026. Untuk wilayah Papua Barat Daya, kondisi cuaca pada hari ini akan umumnya akan cerah hingga berawan. Dengan suhu udara berkisar antara 23 hingga 32 derajat Celcius dan kelembaban udara 60 hingga 98%. Untuk tinggi gelombang di sekitar wilayah perairan Papua Barat Daya berkisar antara 0,25 hingga 1,5 meter, serta angin dominan bertiup dari arah timur hingga ke selatan dengan kecepatan 5 hingga 17 knot dan kecepatan angin maksimal mencapai 33 knot. Untuk perlu diwaspadai potensi kecepatan angin lebih dari 25 knot di semua wilayah perairan Papua Barat Daya. Untuk perakiran pasang surut di wilayah perairan Sorong, untuk hari ini kondisi pasang akan terjadi pada pukul 6 hingga 7 waktu Indonesia Timur, sedangkan kondisi surut terjadi pada pukul 13 hingga 14 waktu Indonesia Timur. Dihimbau bagi nelayan, pengguna perahu kecil dan masyarakat pesisir untuk waspada terhadap potensi angin kencang dan gelombang sedang di wilayah perairan. Disarankan untuk menunda aktivitas melaut apabila kondisi tidak memungkinkan, serta selalu mengutamakan keselamatan dengan memperhatikan informasi cuaca dan kondisi perairan. Demikian informasi perkiraan cuaca BMKG untuk wilayah Sorong dan sekitarnya. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya Ogi, selaku pegawai BMKG yang bertugas, sampai jumpa. Kembali ke RRI Sorong.
0: Pendengar, demikian informasi aktual yang telah kami hadirkan untuk Anda. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Noni Densi dan juga Yesika menyampaikan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.

Semangat kebersamaan untuk Indonesia. Pendengar, Anda baru saja mengikuti informasi terkini dari Berita Sorong Pagi. Dan pagi hari ini, rangkaian lagu-lagu nasionalisme kami hadirkan untuk Anda hingga jelang pukul 7 pagi untuk membangkitkan semangat kecintaan terhadap negeri kita, Indonesia.

Teman Pro 2, banyak fakta unik dan menarik seputar proklamasi Republik Indonesia yang berlangsung pada 17 Agustus 1945 yang mungkin belum kamu ketahui. Salah satunya, bendera pusaka didapat dari perwira Jepang. Ya, bendera pusaka yang dijahit oleh Ibu Fatmawati didapat dari seorang perwira Jepang yang bernama Chairul Basri pada Oktober 1944. Awalnya, bendera tersebut berasal dari kain merah dan putih akan dibuat menjadi baju untuk anak pertama yang sedang dikandungnya. Sedikitnya waktu persiapan proklamasi membuat Ibu Fatmawati berinisiatif menjahit kain tersebut menjadi bendera pusaka dan masih digunakan untuk upacara kemerdekaan setiap tanggal 17 Agustus.

Bandamu Negeri Jiwa Raga, kami sebagai para pelajar. Buat adik-adik ini sudah pada bangun atau belum ya? Ayo silakan siap-siap. Jangan lupa sarapan pagi dan juga pastinya akan mengikuti rangkaian kegiatan dalam rangka peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang diselenggarakan di sekolah misalnya ya. Ada berbagai lomba yang akan diikuti ataupun juga yang ada di kantor-kantor, yang ada di kalangan masyarakat, di kompleks-kompleks perumahan, organisasi kemasyarakatan, organisasi wanita dan lain sebagainya ya. Untuk menumbuhkembangkan rasa cinta akan bangsa kita yang sudah melewati perjalanan 81 tahun yang akan kita rayakan bersama di tanggal 17 Agustus mendatang.

Bendera merah putih sebagai simbol lambang negara mendapatkan penghargaan dalam ragam kebinekaan adat suku Biak Papua. Dalam tradisi Arare maupun Iyak Yaker, bendera merah putih disertakan dalam tradisi pengantaran mas kawin tersebut. Kebiasaan prosesi arak-arakan dalam mengantarkan mas kawin dengan membawa bendera merah putih tidak diketahui sejak kapan berlaku. Namun yang jelas dalam budaya masyarakat adat Biak Papua, tradisi membawa bendera merah putih baru berkembang sejak masuknya Papua ke dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Paskibraka adalah akronim dari Pasukan Pengibar Bendera yang bertugas mengibarkan bendera Sang Saka Merah Putih pada saat upacara kemerdekaan Republik Indonesia. Namun, tahukah kamu siapa yang mendapatkan gelar sebagai Bapak Paskibraka? Iya, Husein Mutahar dikenal sebagai Bapak Paskibraka Indonesia karena aktif dalam kegiatan kepanduan. Namanya masuk ke dalam pendiri Paskibraka. Pada tahun 1946, ia pun pernah ditunjuk sebagai penyusun pengibaran bendera ketika Hari Kemerdekaan.

Walau kita ini bangsa Indonesia, namun bisa saja belum semua masyarakat mengetahui asal mula mengapa negara ini memakai nama Indonesia sebagai nama resmi. Diawali oleh pemerintahan Kerajaan Belanda yang memakai nama Netherlands Indi atau Hindi Belanda untuk Indonesia semasa diselingi penjajahan Perancis, Inggris, dan Jepang. Nama Indonesia pertama kali muncul di tahun 1850 di sebuah majalah ilmiah tahunan Journal of the Indian Archipelago and Eastern Asia yang terbit di Singapura. Penemunya adalah dua orang Inggris, James Richardson Logan dan George Samuel Windsor Earp. Saat itu, nama Hindia, nama wilayah kita saat itu, sering tertukar dengan nama tempat lain. Karena itu, daerah jajahan Belanda ini perlu diberi nama tersendiri. Earl mengusulkan dua nama, Indonesia atau Malayunesia. Earl sendiri memilih Malayunesia, sedangkan Logan yang memilih nama Indonesia. Belakangan, Logan mengganti huruf U dari nama tersebut menjadi O, maka jadilah Indonesia. Penggunaan secara nasional bersama-sama terucap dalam ikrar Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 hingga akhirnya negara kita resmi bernama Indonesia.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Warta Berita pagi ini akan diisi dengan berbagai informasi, diantaranya Menteri Koperasi mendorong koperasi sektor perkebunan menjadi bagian dari produksi kelapa sawit. Menteri Perdagangan mendorong pegawainya untuk memasuki pensiun untuk menjadi wira usaha. Ukraina menyerahkan sejumlah usulan kepada Amerika Serikat untuk mengakhiri perang Rusia-Ukraina. Inilah warta berita selengkapnya, Kamis 13 Agustus 2026, saya Rudy Zain. Sebelum kita simak informasi pagi ini, kita ikuti terlebih dahulu sekilas berita. Sebanyak 1.360 siswa berprestasi mulai mengikuti tahun ajaran baru di Sekolah Nasional Terintegrasi. Program tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk memperluas pemerataan dan meningkatkan kualitas pendidikan di berbagai daerah. Informasi luar negeri, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menyerahkan sejumlah usulan kepada Amerika Serikat untuk mengakhiri perang Rusia-Ukraina. Ukraina telah menyampaikan proposal tersebut kepada Amerika Serikat untuk membantu memperkuat pertahanan Ukraina, terutama melalui sistem pertahanan udara. Informasi dari dunia olahraga, Sintayong fokus untuk mematangkan taktik dan strategi Persija dalam mengikuti Liga di Thailand melalui pemusatan latihan. Pelatih asal Korea Selatan itu memanfaatkan waktu usai Piala Presiden 2026 di mana seluruh pemain Persija fokus memantapkan persiapan menghadapi Liga di Thailand. Dan selanjutnya kita ikuti beberapa informasi yang telah disiapkan tim redaksi Radio Republik Indonesia. Menteri Koperasi Ferry Juliantono mendorong koperasi di sektor perkebunan untuk menjadi bagian dari produksi kelapa sawit, serta masuk ke tahap pengolahan dan hilirisasi dengan memiliki dan mengelola pabrik minyak sawit mentah. Desi Anugranov melaporkan selengkapnya.
1: Menteri Koperasi Ferry Juliantono mendorong koperasi perkebunan untuk memiliki dan mengelola pabrik minyak sawit mentah atau crude palm oil. Langkah ini dinilai penting agar koperasi dan petani tidak hanya menikmati hasil dari produksi sawit, tetapi juga mendapatkan nilai tambah dari proses hilirisasi. Dalam seminar nasional optimalisasi dan hilirisasi sawit berbasis koperasi di kantor Bupati Musi Banyuasin, Ferry mengatakan hilirisasi sawit berbasis koperasi perlu dipercepat melalui kerjasama dengan berbagai pihak. Salah satunya melalui PT Agrinas Palma Nusantara, BUMN yang mendapat mandat pemerintah untuk mengelola lahan sawit hasil penertiban oleh Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan atau Satgas PKH. Menurut Ferry, koperasi yang masih aktif dan berada di sekitar kawasan perkebunan sawit juga perlu mengambil peran lebih besar dalam rantai pasok industri sawit. Koperasi tidak hanya dilibatkan di tingkat perkebunan, tetapi juga dalam pengolahan hingga pemasaran produk turunannya.
2: Kita akan bersama-sama yang korporasi besar ini bersama dengan BUMN, dengan BUMD, dengan koperasi bersama-sama untuk supaya produksi sawit kita bagus, industri di sawitnya bagus, hilirisasinya juga bisa terlibat koperasi dan BUMN, dan kemudian kita bisa memberikan itu kepada masyarakat dengan harga yang lebih terjangkau.
1: Ferry menambahkan keterlibatan koperasi dalam hilirisasi juga diharapkan dapat memperkuat posisi tawar petani dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitar perkebunan. Untuk mewujudkannya dibutuhkan strategi dan instrumen baru agar produktivitas perkebunan rakyat meningkat. Salah satunya dengan mengkonsolidasikan para petani sawit ke dalam badan usaha koperasi sehingga memiliki skala usaha yang lebih kuat. Ferry menjelaskan ada dua metode bisnis yang dapat dikembangkan. Pertama, memperkuat koperasi sawit yang sudah berjalan dan menggabungkan atau mengkonsolidasikan koperasi-koperasi primer melalui badan usaha yang lebih besar sehingga mampu masuk ke tahap hilirisasi. Sementara itu, Direktur Utama PT Agrinas Palma Nusantara, Muhammad Abdul Ghani, mengatakan Agrinas akan memprioritaskan koperasi yang berada di sekitar lahan perkebunan sebagai mitra. Koperasi akan dilibatkan dalam kegiatan pemeliharaan tanaman, panen, hingga berbagai kegiatan pengelolaan perkebunan lainnya. Kerjasama juga akan dikembangkan untuk mendukung penanaman dan pengembangan tanaman pangan.
3: Kami sudah membuat kebijakan bahwa Agrinas Palma Nusantara itu harus menggunakan atau harus menggandeng koperasi-koperasi yang ada di sekitar perkebunan sebagai mitra di dalam pengelolaan kebun, tapi bermitra juga dalam rangka menanam dan mengembangkan tanaman pangan.
1: Abdul Ghani menambahkan dari seluruh lahan sawit yang dititipkan pengelolaannya kepada Agrinas, terdapat kewajiban untuk menyediakan sedikitnya 20% sebagai kebun plasma bagi masyarakat. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, Agrinas akan menggandeng koperasi sebagai mitra pengelolaan. Dengan pola ini, masyarakat di sekitar perkebunan diharapkan tidak hanya menjadi pekerja, tetapi juga ikut memperoleh manfaat ekonomi dari pengelolaan dan hilirisasi industri sawit. Dari Jakarta, Desi Anugrano, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Keberadaan koperasi merah putih yang diwajibkan oleh pemerintah membutuhkan permodalan untuk berkembang menjalankan usaha guna membantu mensejahterakan masyarakat. Ratna Agusari melaporkan selengkapnya.
4: Butuh bantuan dari pemerintah juga kan dengan modal.
5: Koperasi Merah Putih Kelurahan Surya Timur tinggal menunggu kelengkapan fasilitas dan produk usaha yang akan dikembangkan untuk menggerakkan maupun meringankan biaya hidup masyarakat setempat. Setelah bangunan yang sudah rampung, koperasi kini perlu kelengkapan usaha dan modal agar dapat berkembang. Ketua KMP Kelurahan Surya Timur Hamim menyebutkan pihaknya akan memberdayakan masyarakat setempat sebagai SDM untuk memajukan koperasi Merah Putih dan menggencarkan sosialisasi ke masyarakat sehingga dapat berbelanja kebutuhan maupun menjual hasil panen pertanian ke koperasi.
4: SDM kami insya Allah bisa untuk memajukan koperasi Merah Putih ini. Harapan kami memang ini kan nanti sembako ataupun apa-apanya yang ada di sini, ini kan kebutuhan untuk masyarakat sini. Nanti kami juga arahkan seluruh warga-warga kami yang Surat Timur membeli di sini, Bu. Sehingga bisa memperkuat koperasi yang ada di sini. Tanpa mereka, kami tidak akan jalan.
5: Diakui Hamim, masyarakat Kelurahan Surya Timur merupakan sasaran utama sebagai penggerak kemajuan koperasi Merah Putih. Pengembangan usaha yang akan dilakukan di koperasi tersebut yakni sembako, gas LPG, serta layanan kesehatan atau klinik. Menurut Hamim, koperasi akan mendapatkan pendampingan baik pengelolaan manajemen maupun modal usaha dari pemerintah selama 2 tahun sebelum diserahkan ke masyarakat sepenuhnya. Sementara warga setempat Mariani menyebutkan keberadaan koperasi dapat membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan harga yang lebih murah dari harga jual pasaran.
6: Insya Allah pacak membantu untuk warga dengan adik koperasi Merah Putih ini kan. Warga mungkin terbantu. Rencana yang disediakan bahan-bahan pokok kayak sembako, sayur-sayuran, gas LPG. Buah-buahan mungkin kami sediain kelak.
5: Mariani berharap koperasi dapat berjalan nanti sesuai dengan harapan pemerintah mensejahterakan masyarakat desa, kelurahan setempat. Dari Sungai Liat, Rana Gusari, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Perdagangan Budi Santoso mendorong pegawai Kementerian Perdagangan yang memasuki masa purna bakti untuk menjadi wirausaha melalui toko mandiri Indogrosir. Eliana Zahra melaporkan.
7: Nah yang kedua, nanti dibiayai, dimodali oleh...
8: Menteri Perdagangan Budi Santoso mendorong pegawai Kementerian Perdagangan yang memasuki masa purna bakti untuk tetap berkarya melalui kewirausahaan. Salah satu pilihan usaha yang ditawarkan adalah Toko Mandiri Indogrosir atau TMI. Budi mengatakan calon purna bakti dapat membuat toko dengan modal sekitar 50 juta rupiah dan memanfaatkan garasi rumah sebagai lokasi usaha. Menurut Budi, Indogrosir akan menyediakan barang sekaligus mengajarkan penataan dan manajemen toko.
7: Nah yang kedua, nanti dibiayai, dimodali oleh BRI. BRI ini membantu dulu 5 juta Pak ya, untuk beli alat-alatnya. Kurang bagus apa BRI? BRI membantu 5 juta, kemudian nanti memberikan pinjaman sesuai kebutuhan, bisa 50 jutaan.
8: Sementara itu, Sekretaris Jenderal Kemendag Isi Karim mengatakan pembekalan purna tugas mengusung tema Purna Bakti Berwirausaha dari Pengabdian Menuju Kesejahteraan. Kegiatan tersebut bertujuan menumbuhkan semangat kewirausahaan yang produktif dan mandiri, serta kemampuan mengelola keuangan bagi pegawai yang memasuki masa purna bakti.
9: Bukan hanya sebagai lini bisnis bagi koperasi, tapi juga sebagai sarana pembelajaran bagi para pegawai kita untuk berwirausaha. Jadi kita bukan hanya sebagai pembina, tapi juga teman-teman bisa mencoba gimana cara mengelola wirausaha-wirausaha khususnya melalui mekanisme waralaba.
8: Sebanyak 178 pegawai Kementerian Perdagangan akan memasuki masa purna bakti dalam 4 tahun ke depan. Menteri Perdagangan Budi Santoso mendorong mereka memanfaatkan masa purna bakti untuk mengembangkan usaha dan tetap berkarya. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dalam rangka memperingati HUT ke-81 Republik Indonesia sekaligus HUT ke-1 Kodam 22 Tambun Bungai, Perum Bulog bersama dengan Kodam 22 Tambun Bungai menyelenggarakan operasi katarak gratis kepada 100 warga Kalimantan Tengah melalui program TJSL Bulog Peduli Aksi Berbagi. Aga Jaya Bijaksana melaporkan selengkapnya.
10: Berawal dari kita komunikasi dengan pihak Kodam
11: dalam rangka memperingati HUT kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 sekaligus hari ulang tahun ke-1 Kodam 22 Tambun Bungai. Perum Bulog bersama Kodam 22 Tambun Bungai menyelenggarakan operasi katarak gratis bagi 100 warga Kalimantan Tengah melalui program TJSL Bulog Peduli Aksi Berbagi Rabu 12 Agustus 2026. Kegiatan yang dilaksanakan di Rumah Sakit TNI Angkatan Darat tingkat 4 Palangkaraya tersebut dihadiri oleh Wakil Direktur Utama Perum Bulog Marga Taufik, Sekretaris Perusahaan Perum Bulog, Pemimpin Wilayah Perum Bulog Kalimantan Tengah, Kepala Staf Kodam atau Kasdam 22 Tambun Bungai, Brigjen TNI Sugiono, beserta jajaran Kodam 22 Tambun Bungai. Kegiatan ini menjadi wujud nyata semangat kemerdekaan, pengabdian, dan kepedulian sosial dalam meningkatkan akses kesehatan serta kualitas hidup masyarakat. Wakil Direktur Utama Perum Bulog Marga Taufik menyampaikan bahwa kegiatan bakti sosial tersebut memiliki makna istimewa karena dilaksanakan dalam dua momentum penting, yakni HUT RI ke-81 dan HUT Kodam Tambun Bungai ke-1. Menurutnya, kesehatan merupakan fondasi utama bagi produktivitas dan kualitas sumber daya manusia. Penglihatan menjadi salah satu aspek penting karena mendukung masyarakat dalam belajar, bekerja, beraktivitas, dan menjalani kehidupan secara mandiri. Oleh karena itu, upaya memulihkan kesehatan mata juga menjadi bagian dari upaya meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
10: Pemerintah Provinsi Kalteng ya, dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun proklamasi dan sekaligus juga rangkaian hari ulang tahun Kodam. Jadi kami dari program peduli sosial atau TJSL dari Perum Bulog bekerja sama, mana hari ini kita melaksanakan operasi katarak.
11: Sementara itu, salah seorang pasien bernama Sahrudin mengaku bersyukur dapat mengikuti operasi katarak gratis. Ia berharap setelah menjalani operasi, kondisi penglihatannya semakin membaik, sehingga dapat kembali beraktivitas dengan lebih nyaman. Pelaksanaan operasi juga dilakukan dengan mengutamakan pemeriksaan kesehatan dan kesiapan pasien sebelum tindakan. Tenaga medis memberikan pendampingan serta edukasi mengenai perawatan setelah operasi.
12: Pada hari ini, bahwa kami bisa menikmati, bisa melihat dengan keadaan yang sempurna. Pada sebelumnya kami melihat hanya bayang-bayang dalam jangka waktu 3 meter, tidak bisa melihat, tidak jelas, dan sekarang kami bisa melihat dengan jelas.
11: Program operasi katarak gratis diharapkan dapat membantu mengurangi gangguan penglihatan akibat katarak sekaligus meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan kesehatan. Antusiasme masyarakat menunjukkan bahwa layanan kesehatan gratis seperti ini masih sangat dibutuhkan. Kedepan kegiatan serupa diharapkan dapat terus dilaksanakan sehingga semakin banyak masyarakat yang mendapatkan manfaat. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih menyimak Warta Berita Produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Kapolda Riau meresmikan breeding area di Pusat Latihan Gajah Minas Kabupaten Siak untuk mendukung kelangsungan ekologis untuk gajah Sumatera. Sat Yunas melaporkan selengkapnya.
13: Kapolda Riau Irjen Pol Heri Heriawan meresmikan breeding area di Pusat

0: Hari ini kita bisa hadir untuk membuat satu momentum sejarah peresmian breeding area Gajah Sumatera di Pusat Konservasi Minas. Hadirin yang saya hormati, Gajah Sumatera ini adalah bagian yang paling penting untuk menjaga keseimbangan ekosistem. Keberadaannya menunjukkan bahwa hutan masih mampu memberikan ruang hidup bagi ekosistem di dalamnya. Dan kita menunjukkan bahwa kepada seluruhnya.
1: Di sisi lain, Kepala Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Riau, Supartono, mengapresiasi kado kandang breeding dari Kapolda Riau ini. Menurutnya, pembangunan kandang breeding merupakan wujud nyata Polda Riau dalam komitmennya menjaga kelestarian satwa.
2: Makanya waktu itu kami sampaikan dan kami butuh.
1: Peresmian breeding area ini bukan sekedar seremonial, tetapi sebagai pengingat bagi seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama melestarikan Gajah Sumatera. Kapolda juga mengajak masyarakat untuk menjaga hutan sebagai habitat gajah. Dari Kota Pekanbaru, Santi Yunas, Pro 3 RRI, Terus Mengudara untuk Indonesia.
3: Siswa-siswi yang bersekolah di SLB Negeri Toli-Toli setiap harinya dengan penuh ceria menikmati menu makan bergizi gratis yang dimakan bersama-sama teman dan para guru. Sardono menyampaikan informasi selengkapnya.
4: Program Makan Bergizi Gratis MBG sebagai program strategis nasional yang telah berjalan kurang lebih 1 tahun dan telah menyasar sebagian besar sekolah-sekolah di Toli-Toli, antaranya sekolah luar biasa SLB Negeri Toli-Toli, setiap harinya selalu dinantikan para pelajar. Beberapa siswa yang ditanya RRI, antaranya Jagat Rumi, mengatakan menu MBG yang datang setiap pagi selalu dimakan habis bersama teman-teman di tempat yang telah disediakan di halaman sekolah. Dengan makan bersama teman-teman, menambah nikmatnya menu MBG yang beragam setiap harinya.
5: Enak.
6: Dikasih habis ya?
5: Dikasih habis. Dikasih perbuatan MBG.
4: Hal senada juga disampaikan Fadil yang senang dengan adanya program MBG di sekolahnya yang juga selalu menghabiskan menu MBG yang diberikan. Dirinya mengucapkan terima kasih kepada Presiden Prabowo untuk program MBG.
5: Enak.
6: Enak.
5: Iya.
6: Setiap hari dikasih habis menunya ya?
5: Iya, ya, terima kasih Pak Prabowo untuk MBG-nya.
4: Salah satu orang tua siswa, Sulistiana, mengatakan program MBG sangat membantu dirinya selaku orang tua tidak lagi sibuk menyiapkan sarapan di pagi hari, juga mengurangi uang jajan, apalagi bagi dirinya yang tinggal di Desa Tinading, Kecamatan Lampasio, yang jauh dari sekolah.
7: Membantu sekali Pak, karena apalagi saya dari jauh, misalkan sebenarnya biasanya sarapan pagi harus membeli, karena ada MBG, jadi berkurang untuk biaya jajan.
4: Sementara itu, Kepala SLB Negeri Toli-Toli, Heriani SPD, mengatakan sejak adanya program MBG, siswanya semakin semangat dalam belajar. Sejak SLB Toli-Toli mendapat program MBG, berjalan aman dan lancar, di mana siswa-siswinya biasanya memesan buah-buahan dari SPPG.
8: Seperti itu, artinya peningkatannya sangat signifikan. Anak-anak kita ini artinya untuk menerima MBG ini semangat belajarnya bagus. Kemudian utamanya kalau memang ini misalnya SPPG-nya ada misalnya anak-anak yang kurang berminat, kita akan sampaikan langsung ke mereka dan mereka juga akan merespon langsung juga. Seperti buah-buahan misalnya, ada berapa siswa misalnya yang tidak suka ini, kita sampaikan langsung ke mereka. Ini besoknya mereka bisa mengganti.
4: Untuk SLB Negeri Toli-Toli, mulai tingkat SDLB, SMPLB, hingga SMALB, sebanyak 105 MBG yang disalurkan setiap harinya, termasuk untuk para guru. Dari Kabupaten Toli-Toli, Provinsi Sulawesi Tengah, Sardono, Pro 3 RRI, Terus Mengudara untuk Indonesia.
3: Empat ruang kelas di SDN 3 Jekani, Kecamatan Mondokan, Kabupaten Seragen dalam kondisi rusak berat akibat adanya fenomena pergerakan tanah. Mulato Isan melaporkan selengkapnya.
9: Sebelum dapat, itu sudah runtuh.
10: Pemerintah Kabupaten Seragen merespon laporan kerusakan ruang kelas di SDN 3 Jekani, Kecamatan Mondokan. Bupati Seragen Sigit Pamungkas sempat meninjau kerusakan infrastruktur sekolah di wilayah Seragen Utara itu untuk mempersiapkan renovasi secepatnya. Bangunan sekolah tersebut mengalami kerusakan berat, lantai ruang kelas retak dan miring akibat pergerakan tanah. Sementara sebagian struktur atap dilaporkan dimakan rayap. Sedikitnya ada 4 ruangan terdampak pergerakan tanah. 4 ruangan tersebut digunakan untuk kelas 3, kelas 4 dan 5, serta 1 ruangan sebagai gudang. Sementara itu siswa kelas 1 menempati ruang perpustakaan. Ketua Komite SDN 3 Cekani Dwi Pramono mengatakan bangunan 4 ruang yang mengalami kerusakan berat tersebut dibangun pada tahun 2011. Menurut dia, kerusakan terjadi akibat pergerakan tanah sehingga lantai ruang kelas retak dan miring.
11: Rusak itu sudah lama, Mas.
12: Dari tanah dulu.
11: Ya juga bisa karakter tanah juga bisa. Sama tanah miring itu daerahnya kan geogra itu loh, Mas. Satu gedung ini di antara 2010-2011. Tapi gini ku karena tanah. Nah, tapi sebaiknya gak udah rapuh. Kan kemarin saya juga pernah benahi lampu tembikau ini kok. Keluar sengkuat ini kok, dan plafon ini kok kayak marek loh ya.
10: Sedangkan Kepala SDN 3 Jekani Sri Purwanti mengatakan berdasarkan laporan komite sekolah, sebagian struktur atap juga mengalami pelapukan akibat dimakan rayap. Kondisi pelapon bangunan juga sudah lama. Sri menyebut jumlah siswa SDN 3 Jekani sebanyak 76 orang. Rinciannya kelas 1 sebanyak 14 siswa dan kelas 2 sebanyak 13 siswa. Jumlah siswa paling sedikit berada di kelas 4, yakni 10 siswa. Sri mengatakan 3 ruang kelas di sekolah tersebut sebelumnya mendapatkan bantuan rehabilitasi pada tahun lalu setelah bagian atapnya runtuh. Saat ini 2 ruangan yang telah direhabilitasi digunakan untuk kelas 2 dan kelas 6.
13: Ya, harapannya ya segera bisa diperbaiki secepatnya gitu guys.
12: Ini sudah disampaikan ke dinas?
13: Sudah, cuman nggih. Saya di sini kan juga baru, nggih. Di sini saya tahun 2023. Nah, kemarin sudah dapat juga rehab yang dari di situ juga. Ini hanya satu ruang itu justru malah sudah runtuh yang atasnya.
10: Bupati Sragen Sigit Pamungkas meninjau SDN 3 Jekani setelah sebelumnya mendatangi SDN 1 Kalikopo. Menurut dia, kondisi bangunan SDN 3 Jekani sudah rusak berat dan mengkhawatirkan apabila tetap digunakan untuk kegiatan belajar-mengajar. Ia menyatakan SDN 3 Jekani menjadi prioritas utama untuk diperbaiki 2026. Diberitakan sebelumnya sedikitnya ada 1.175 ruang kelas di SD maupun SMP di Kabupaten Sragen yang mengalami kerusakan baik ringan, sedang hingga berat. Pemkab Sragen mengalokasikan anggaran sekitar 27 miliar untuk renovasi sekolah tersebut secara bertahap. RRI Surakarta Mulut Isan melaporkan.
3: Penyandang disabilitas dinilai perlu mendapatkan akses edukasi mitigasi bencana yang inklusif untuk membantu mereka mengambil keputusan dan menyelamatkan diri saat terjadi bencana. Oni Arianto melaporkan.
14: Edukasi mitigasi bencana bagi penyandang disabilitas dinilai penting untuk meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi berbagai ancaman bencana. Anggota Forum Pengurangan Risiko Bencana FRPB Jawa Timur, Arna Ferajuani, mengatakan setiap orang memiliki peluang selamat yang sama ketika menghadapi ancaman bencana. Menurut Arna Ferajuani, kondisi tersebut menunjukkan pentingnya pengetahuan dan keterampilan mitigasi bagi penyandang disabilitas. Arna Ferajuani juga menjelaskan berbagai pelatihan peningkatan kapasitas mulai ditujukan kepada kelompok disabilitas.
15: Yang perlu dipahami oleh kita semua, termasuk teman-teman disabilitas, bahwa kita semua punya peluang selamat yang sama. Jadi kalau tadi kita diskusi tentang bahwa kita tinggal itu dengan beragam fenomena itu nggak pilih-pilih. Jadi artinya ketika saya terpapar gempa, teman disabilitas pun terpapar hujan besar, teman disabilitas juga. Artinya kita harus punya cara bagaimana kita bisa aman dan selamat dari berbagai fenomena itu. Itulah kenapa sekarang amat sangat marak pelatihan-pelatihan atau peningkatan kapasitas juga ditujukan kepada teman-teman disabilitas, sehingga mereka jangan hanya menjadi objek, jangan hanya jadi pihak yang ditolong, tapi mereka sekarang sudah bisa membuat keputusan, merencanakan saya harus bisa apa.
14: Sementara itu, Maya, warga Surabaya, menilai edukasi mitigasi bencana alam bagi penyandang disabilitas merupakan hal yang penting.
16: Menurut saya itu penting ya, karena kan teman-teman disabilitas ini juga termasuk saudara kita yang perlu mendapatkan edukasi-edukasi tersebut, salahnya tentang bencana alam, karena kan bencana alam ini bisa terjadi kapan saja dan terhadap siapa saja dan di daerah mana saja.
14: Ia menilai edukasi mitigasi bencana tersebut semakin penting untuk menghadapi potensi bencana alam seperti gempa bumi. Oni Arianto melaporkan.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @RRIprograma3. Kemudian WhatsApp channel kami rri.co.id. Mewakili kerabat kerja pagi ini, saya Rudi Zen mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.

Bendera Indonesia, sangsaka merah putih, pertama kali dijahit oleh Fatmawati Soekarno, istri Presiden Soekarno, di Bengkulu pada tahun 1942. Bung Karno saat itu sedang diasingkan oleh pemerintah Belanda di Bengkulu. Bendera yang dijahit Fatmawati berukuran 277 x 190 cm dan terbuat dari kain katun. Bendera tersebut kemudian dibawa ke Jakarta dan dikibarkan pada saat proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Warna merah dan putih pada bendera Indonesia memiliki makna yang mendalam. Merah melambangkan keberanian dan putih melambangkan kesucian. Kedua warna tersebut juga melambangkan perjuangan rakyat Indonesia untuk mencapai kemerdekaan. Bendera Indonesia merupakan simbol kedaulatan dan kehormatan bangsa Indonesia. Bendera tersebut harus dihormati dan dijaga oleh seluruh rakyat Indonesia.

0: Sobat, Piala Dunia tuh banyak orang konvoi bendera negara lain nih.
1: Iya kak, kemarin tuh saya lihat banyak sekali yang bawa bendera Argentina, Brasil, baru ding Portugal.
0: Saya juga nih suka nonton bola, tapi saya pikir-pikir tuh kenapa tuh semangat sekali kibarkan bendera negara lain nih.
1: Iya weh, padahal tong punya merah putih juga harus tong bangga.
0: Betul, merah putih tuh ternyata bukan cuma bendera, itu tanda tong satu sebagai Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke, dari Papua sampai Aceh.
1: Kalau dukung tim bola silahkan, tapi jangan lupa yang paling dekat di hati tetap merah putih.
0: Mendukung tim favorit di Piala Dunia boleh saja, tapi jangan sampai rasa bangga kepada bangsa sendiri kalah. Mari kibarkan merah putih, jaga persatuan dan isi kemerdekaan dengan semangat cinta Indonesia.
2: Tong bangga merah putih, Indonesia harga mati.

Pendengar semangat kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 tahun. Dan pendengar di pagi hari ini, apa kabarnya untuk Anda? Sudahkah mulai bersolek di tempat-tempat Anda bertugas, di sekitar lingkungan tempat tinggal Anda ya? Saya ingatkan kembali lagi untuk memasang bendera ataupun juga umbul-umbul ya di sepanjang jalan protokol ataupun juga di rumah Anda, menyemangati perjalanan kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 tahun.

Makanan berisiko dikonsumsi bagi peserta didik dan penerima manfaat lainnya. Itu disampaikan Kepala BGN Sudaryono yang mengatakan bahwa guru memiliki peran penting memeriksa kondisi makanan sebelum dikonsumsi oleh peserta didik. Pemeriksaan tersebut dilakukan untuk memastikan makanan program pada makan bergizi gratis ini aman dikonsumsi. Dan dijelaskan juga makanan dengan indikasi yang tidak layak harus melalui pemeriksaan untuk mengetahui penyebabnya. Ya, jadi guru-guru pastikan ya kalau seandainya menerima MBG, dipastikan apakah MBG itu layak atau tidak untuk dikonsumsi oleh para peserta didik. Jika didapati tidak layak dikonsumsi, berbau, basi, ataupun juga mungkin tidak memenuhi unsur-unsur gizi, langsung saja dikembalikan.

Kata Bijak Toko Dunia. Pahlawan yang setia itu berkorban bukan buat dikenal namanya, tetapi semata-mata untuk membela cita-cita. Muhammad Hatta.

0: Sorong pagi ini.
1: Halo RRI, menampung dan membahas keluhan, kritik, saran dan masukan aktivitas publik maupun persoalan sosial di tengah masyarakat. Melalui line telepon 0951-324-222 atau di 0812-3868-8703. Halo RRI, setiap hari Senin dan Jumat pukul 8 pagi waktu Indonesia Timur. Halo RRI, hanya di Pro 1 102,6 MHz dan kanal YouTube RRI Sorong. Anda sedang mengikuti acara Halo RRI.
2: Selamat pagi pendengar, kembali hadir di pagi hari ini ya. Informasi dialog Sorong menyapa, khususnya bagi Anda yang berada di wilayah Papua Barat Daya yang terdiri dari 5 kabupaten dan 1 kota. Kembali jumpa bersama dengan kami di RRI Sorong. Anda dapat mengikuti dialog kami pagi hari ini langsung lewat aplikasi RRI Digital, baik yang ada di Play Store maupun juga di App Store, dan Anda bisa mengikuti siaran kami pagi hari ini dialog langsung dari Jalan Ahmad Yani 44 Klademak 2, live streaming YouTube dan juga di akun sosial media kami, baik yang ada di TikTok maupun juga yang ada di IG. Dan pagi hari ini kami akan membahas topik revitalisasi masyarakat adat di Papua Barat Daya sebagai penjaga warisan leluhur untuk kesejahteraan ya. Dan kita tahu bersama pendengar bahwa Papua Barat Daya tidak hanya kaya akan pesona alamnya, tetapi juga menyimpan kekuatan adat dan kebudayaan yang luar biasa. Di tengah arus modernisasi, digitalisasi, dan pembangunan, keberadaan masyarakat adat menjadi benteng pertahanan warisan leluhur dan pastinya leluhur budaya bangsa juga. Revitalisasi masyarakat adat menjadi penting bukan sekedar untuk mempertahankan identitas dan budaya, tetapi juga memperkuat peran masyarakat adat dalam mengelola sumber daya, melindungi wilayah adat, mengembangkan ekonomi berbasis budaya, serta memastikan generasi muda tetap mengenal dan meneruskan nilai-nilai luhur, dan terutama para leluhur kita, dan juga ya boleh dikata sebagai tokoh-tokoh adat. Lalu seperti apa kondisi masyarakat adat di Papua Barat Daya saat ini? Apa saja tantangan yang dihadapi? Sejauh mana lembaga adat, kemudian juga pemerintah, masyarakat, dan dunia pendidikan bekerja bersama, bersinergi bersama, yang ada bersama-sama untuk satu tujuan, bagaimana warisan leluhur ini dapat menjadi kekuatan untuk menghadirkan kesejahteraan bagi masyarakat adat. Dan pagi hari ini telah hadir bersama dengan kami narasumber Dr. Andes Rukunuddin Arfan MSI. Selamat pagi, Bapak.
3: Pagi.
2: Iya. Terima kasih boleh bergabung bersama dengan kami pagi hari ini, Pak.
3: Ya, terima kasih juga atas undangannya.
2: Iya. Dan nanti juga akan terhubung bersama dengan kami di pagi hari ini ada Fatra Soltif selaku Sekretaris LMA Papua Barat Daya, ya. Oke, kita langsung saja menuju ke Pak Dr. Andes Rukunuddin Arfan MSI yang juga selaku Lembaga Masyarakat Suku Maya Raja Ampat. Sebelum saya masuk pertanyaan-pertanyaan selanjutnya, mungkin Pak Rukunuddin akrab disapa dengan apa, Pak?
3: Pak Udin.
2: Pak Udin, oke. Pak Udin, ini boleh dijelaskan gambaran supaya orang juga bisa mengenal suku Maya yang merupakan salah satu suku yang ada di wilayah Papua Barat Daya ini, terutama yang dari Raja Ampat. Ini seperti apa, Pak?
3: Ya.
2: Mungkin sedikit sejarahnya ya, ataupun juga perkembangan masyarakatnya sejak zaman dulu sampai dengan sekarang.
3: Ya, suku Maya itu adalah suku asli di Kepulauan Raja Ampat. Suku asli itu ada ciri-cirinya. Salah satunya adalah bahasa. Uh-huh. Bahasa ini adalah bahasa ibu yang menunjukkan geografis di mana dia itu berada. Yeah. Itu adalah bahasa Maya. Nah, di Maya ini ada 4 subsuku. Uh-huh. Pertama adalah suku KW yang wilayah adatnya itu di Wegeo Barat sampai Batanta, Salawati, yeah, dan Misol. Itu wilayah adat suku Kawiyai. Kemudian suku Wawiyai. Suku Wawiyai itu wilayah adatnya itu di Kaliraja Wawiyai, bergerak ke arah Teluk Mayelibit. Kemudian subsuku Laganyan. Subsuku Laganyan itu di daerah Arwai, Beu, Lopintol. Dia bergeser ke sampai Selolof.
2: Oke.
3: Okay. Ah, inilah yang lahir Mui Maya.
2: Oke. Okay. Nah,
3: terus kemudian subsuku Ambel. Subsuku Ambel itu dari Teluk Mayelibit, dari Kabilol, Go Wayufoi, Warimak, Kalitoko, Warsamdim, arah ke bagian utara Waigeo. Itulah.
2: Jadi empat ini semuanya ada di wilayah Kepulauan Raja Ampat, Pak?
3: Iya, tapi semua berasalnya dari Waigeo.
2: Jadi aslinya itu suku Maya ini dari Waigeo sebetulnya?
3: Iya.
2: Oke, jadi akhirnya terbagi dalam empat ya?
3: Subsuku.
2: Empat subsuku atau empat wilayah ini ya, Pak?
3: Iya, wilayah adat.
2: Wilayah adatnya ya, yang sudah disampaikan sama Bapak tadi ya. Nah, terus kenapa bisa dinamakan suku Maya ini, Pak?
3: Suku Maya ini... itu berarti cerita leluhur.
2: Iya.
3: Yeah. Itu bahwa Maya ini kan kayak kayangan gitu.
2: Oke. Okay.
3: Jadi ada pemahaman kami ini suku ini ya gitu dari leluhur-leluhur itu dari kayangan. Akhirnya Maya.
2: Oh, Maya. Jadi dari kayangan begitu ya. Misalnya titisan dari apa? Dari kayangan begitu. Iya. Yeah. Jadi akhirnya dipilihlah dengan nama suku Maya begitu.
3: Iya. Yeah.
2: Oke, okay, nah suku Maya ini, nah keberadaan dari suku Maya ini kurang lebih ada berapa anggota, berapa masyarakat dari empat wilayah ini, Pak? Ini, totalnya?
3: Ya, ini yang memang belum ada data yang pasti tentang jumlahnya itu, karena belum ada pendataan. Tetapi memang itu dia menemui di beberapa kampung-kampung yang ada di Waigeo, yang ada di Salawati, Batanta, dan Misol. Minta maaf, data itu kami belum mendata dengan
2: dengan pasti gitu. Berarti ya pasti. Jumlah sukunya berapa banyak ya. Tapi yang pasti meliputi empat wilayah ini begitu ya Pak. Oke, Pak Udin ya. Terus kemudian sejak kapan dibentuk ada LMA suku Maya ini?
3: Kalau LMA Lembaga Masyarakat Adat Kelenafat ini dibentuk pada tahun 2020. Waktu itu masih Kabupaten Sorong itu yang dibilang 5 kaf itu.
2: Iya.
3: Itu di waktu itu masih kantor Sospol, didaftar di kantor Sospol Kabupaten Sorong. Jadi sudah dari tahun 2020 itu sudah dibentuk.
2: Tahun 2020 sudah dibentuk, oke ya. Baik, saya ingin menyapa dulu yang sudah bergabung bersama dengan kami pagi hari ini lewat line telepon. Ada Pak Fatra Soltif ya, selaku sekretaris LMA Papua Barat Daya. Selamat pagi Pak Fatra.
0: Warahmatullahi wabarakatuh.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ya. Pak. Iya, Pak Fatra. Halo. Iya, baik. Mungkin sekarang bisa dijelaskan Pak Fatra ini posisinya lagi di mana nih, Pak?
0: Saya kebetulan lagi ada di pasar, lagi belanja.
2: Iya, baik, tidak apa-apa, Pak. Baik, kita by phone aja, tidak masalah, Pak Fatra, ya. Iya. Iya, Pak Fatra sebagai sekretaris LMA Papua Barat Daya. Nih, mungkin bisa dijelaskan sedikit ya. Sebagai sekretaris pastinya lebih tahu tentang administrasi dari LMA sendiri ya, Pak, di Papua Barat Daya ini. Kurang lebih ada berapa suku yang dibawahi dari LMA Papua Barat Daya ini, Pak Fatra?
0: Iya, terima kasih. Saya jelaskan sedikit. Kami LMA Provinsi Papua Barat Daya ini sebenarnya bukan LMA kesukuan.
2: Oh, oke. Okay.
0: Dan lagi kami bukan LMA kesukuan, kami organisasi sosial kemasyarakatan yang berbasis adat.
2: Oh, oke. Okay.
0: Jadi kami terstruktur dari provinsi sampai ke kabupaten kota. Nah, kami membackup kerja-kerja dari LMA-LMA suku dan Dewan Adat Kesukuan yang
2: berarti ini payung besarnya ini ya. LMA Papua Barat Daya ini berarti untuk sebagai wadah organisasi besar daripada suku-suku
0: kami
2: ya.
0: Itu semenjak kami didirikan oleh Bapak Teis Uluwai. Kemudian diganti dengan Pak Lenis Kogoya Nah, ketika kabupaten apa ya, provinsi ini mekar, Papua Barat berdiri sendiri di bawah pimpinan Pak Pak Maurits Saiba. Yeah. Kemudian mekar Papua Barat Daya, sekarang ketuanya Pak Syof Dedaida.
2: Okay. Begitu.
0: Tapi kami terstruktur dari provinsi sampai ke kabupaten kota.
2: Iya.
0: Nah, kerja-kerja kami membackup lembaga masyarakat adat kesukuan dan dewan adat kesukuan yang ada di masing-masing kabupaten kota.
2: Mm-hmm.
0: Keanggotaan kami juga kami yang ada di dalam juga full anak-anak Papua yang juga sebagai tokoh masyarakat di masing-masing suku yang ada di wilayah adat Doberei.
2: Oh iya.
0: Seperti contohnya Pak Syorje Deda kan kepala suku besar Imeko.
2: Iya.
0: Saya sendiri juga anak adat dari suku Maya, bersama dengan saya punya kakak Udin Arfan dan kepala suku di suku Maya. Mungkin seperti itu.
2: Iya, berarti ini dari istilahnya membackup ya untuk kesukuan, terutama untuk lembaga adat. Halo? Yang ada di. Iya, silakan Pak. Ya, Pak Salti bisa dengar suara saya, Pak Fatra?
0: Ya, jelas.
2: Iya, baik. Oke, dan mungkin boleh dijelaskan Pak Fatra dari sudut pandang antropologi, kemudian juga dari sebagai tokoh yang berinteraksi langsung dengan warga, kemudian juga berinteraksi langsung dengan kepala-kepala suku misalnya ya, dengan bagaimana membahas soal tradisi ataupun juga warisan leluhur, apa yang paling krusial untuk terus dijaga dan diwariskan kepada anak cucu kita generasi sekarang ini?
0: Saat ini yang paling penting itu adalah mewarisi cerita yang benar.
2: Iya.
0: Mewarisi cerita yang benar terhadap anak cucu. Karena banyak yang terjadi saat ini itu cerita tentang sejarah itu dia sudah bergeser jauh.
2: Mm-hmm.
0: Jadi bukan pelaku sejarah, tapi dia menjas dirinya bahwa mereka adalah pemilik akulayat, kemudian mereka pelaku sejarah dan lain-lain. Mm-hmm. Ini karena daerah-daerah yang ada di seputaran wilayah adat Doberei ini sudah mempunyai nilai uang. Begitu. Jadi banyak orang menjas dirinya bahwa mereka adalah anak adat, pemilik akulayat dan lain-lain. Padahal kalau cerita sejarah yang sebenarnya itu tidak
2: benar.
0: Tidak harus kepada mereka. Mungkin seperti itu. Jadi
2: okay. Bagaimana mengantisipasi hal tersebut dari
0: saat ini yang menjadi sesuatu yang urgent itu adalah bagaimana kita melakukan pemetaan etnografi. Jadi peta etnografi Papua itu harus dimunculkan di wilayah adat Doberei. Supaya mm-hmm. kita tidak menjas wilayah adat atau hakulayat orang lain sebagai milik kita.
2: Mm-hmm. Iya, jadi ternyata banyak ya yang akhirnya mengklaim dirinya sebagai apa namanya bagian ataupun juga tokoh yang berperan penting gitu ya dalam perjalanan satu suku berarti.
0: Benar sekali.
2: Mm-hmm.
0: Benar sekali. Makanya sebagai saat ini kita sebagai orang tua harus mewariskan cerita-cerita generasi itu yang benar-benar terjadi sama kita. Jangan kita mengarang cerita baru,
2: yeah.
0: membentuk suku baru dan lain-lain. Nah, ini yang saat ini menjadi kalau menurut saya menjadi urgent karena yeah. kita lihat seperti apa nih? Faktor ekonomi, terus kemudian kondisi politik saat ini. Orang bisa saja menjas bahwa saya OAP, saya anak adat dari sini dan lain-lain, saya raja dari sini, saya kepala suku dari sini. Padahal sebenarnya itu bukan milik mereka.
2: Betul.
0: Cerita yang sebenarnya itu ada. Dan ketika saya bilang saya sebagai anak adat, berarti sudah pasti saya harus punya hutan adat, saya punya tempat keramat, saya punya apa nih bahasa daerah dan lain-lain. Nah, ini yang perlu kita luruskan di wilayah budaya Doberei saat ini.
2: Nah, bagaimana keberadaan LMA Papua Barat Daya sendiri untuk mengantisipasi hal tersebut supaya tidak bermunculan ini klaim-klaim ya yang banyak terjadi sekarang ini?
0: LMA saat ini
2: dari segi penertiban ataupun juga dari sisi hukum ini, Pak?
0: Iya, LMA saat ini dengan keterbatasan yang kami punya, itu kami turun melakukan ada beberapa program-program apa FGD yeah. ke tengah-tengah masyarakat. Jadi yang saat ini kita dorong itu tagline-nya itu Mas Rasa Papua. Mas itu mimbar aspirasi santai.
2: Mas ya.
0: Santai itu suara aspirasi masyarakat adat.
2: Mantap.
0: Begitu.
2: Iya.
0: Okay. Jadi apa kita buat Mas Rasa Papua ini di kelompok-kelompok suku dan kita membahas FGD tentang apa nih? Segala macam isu yang ada di tengah-tengah suku itu. Mungkin kayak kemarin kita ke Gak Mikel, ke Pulau Gak, kita bahas tentang tambang di sana, begitu. Solusinya seperti apa?
2: Yeah.
0: Terus kemudian nanti kita balik, itu kita rangkum, kita akan sampaikan ke bapak-bapak yang mulia di MRP, kemudian di DPRP dan sebagainya. Supaya kita cari solusi konkret, solusi bersama untuk masyarakat adat saat ini.
2: Iya, baik.
0: Begitu.
2: Sekarang saya ke Pak Udin, ya. Pak Udin, ini bagaimana LMA melihat, ya, khususnya dari suku Maya, melihat peran masyarakat adat di Papua Barat Daya ini, apalagi di tengah pesatnya perkembangan pembangunan daerah ataupun juga perkembangan digitalisasi sekarang ini?
3: Iya. Memang perkembangan digitalisasi saat ini memang sangat mempengaruhi. Ada nilai positifnya, ada nilai negatifnya. Kalau nilai positif terhadap masyarakat adat ini, ya itu justru sangat membantu. Misalnya suatu saat ada konflik tentang suatu tempat yang mengarah kepada siapa pemilik.
2: Ya.
3: Siapa punya hak suluk, maka adalah silsilah. Menceritakan tentang asal-usul. Nah asal-usul ini kan dari digitalisasi kan bisa ditelusuri.
2: Yeah.
3: Nah itu satu. Terus kemudian itu bisa keluar daripada ini. Yang tadi saudara Patra katakan itu benar. Itu adalah bahasa. Nah, ketika ada suatu tempat ketika nilai ekonomi, terus kemudian terjadi perselisihan siapa pemilik itu, ya sering bahasa, kau bahasanya apa dulu kan, terus kemudian punya silsilah mana. Nah baru kemudian tempat kejadian, bukti-bukti kejadian. Nah ini, dan ini memang dunia sekarang ini cepat sekali membantu informasi tentang sesuatu hal begitu.
2: Baik, nah terus kemudian apa saja langkah konkret dari LMA untuk merevitalisasi struktur dan juga nilai-nilai adat yang mungkin sudah mulai tergerus dengan perkembangan zaman sekarang ini?
3: Ya, ini kembali lagi kepada pihak pemerintah. Karena pihak pemerintah ini terbentuk di saat awal-awal kesepakatan bahwa suku Maya ini adalah salah satu bagian dari suku-suku dari suku-suku bangsa Papua. Ketika dibentuk negara ini sudah ada satu kesepakatan bahwa negara ini menjamin kesejahteraan daripada masyarakatnya. Untuk menjamin kesejahteraan masyarakat maka dibentuk itu pemerintah-pemerintah daerah. Nah, yang dimana itu di dalam Undang-Undang 45 itu pasal 18 misalnya yang berbicara tentang pemerintah daerah. Terus kemudian 45 itu pasal 33 tentang gimana negara mengelola sumber daya kekayaan alam ini sebesar-besarnya dulu untuk kemakmuran rakyat.
2: Yeah.
3: Nah untuk itu ada pada pemerintah. Karena pemerintah ini diberikan kepercayaan untuk mengatur dan mengurus masyarakatnya di wilayahnya masing-masing. Nah untuk itu sumber daya yang ada pada masyarakat itu sebenarnya ada dua. Ada hasil-hasil kebudayaan, kemudian ada sumber daya kekayaan alam itu yang ada di bawah tanah itu.
2: Iya.
3: Nah ini, dari dua sumber daya ini itu memang masyarakat adat ini harus dihargai. Nah, sekarang di depan kita ini ada program strategi nasional PSN itu. Nah, memang di wilayah Papua Barat Daya ini tidak ada program strategi nasional. Ya, mungkin ada di daerah Papua Selatan, tapi itu menimbulkan konflik. Yang ada di Papua Barat Daya ini sawit, kemudian tambang-tambang. Kita bisa lihat di depan mata kita di Selawati. di Sulawesi Selatan itu sejak tahun 70-an itu sudah bukan, itu sudah beroperasi, sudah mengambil kekayaan alamnya, gasnya, minyaknya. Tetapi apa yang terjadi? Masyarakat yang tinggal di bawah gas itu hidup dengan kegelapan. Perumahannya tidak layak huni. Pendidikannya terbelakang. Nah, ini di mana hadirnya pemerintah untuk masyarakat adat yang mempunyai kekayaan alam di Raja Ampat, tambang nikel.
2: Apakah itu juga masuk dalam wilayah suku Maya nih, Pak? Tambang-tambang tersebut, terus kemudian kekayaan alam lainnya yang biasanya yang sekarang ini menjadi potensi lokal.
3: Iya. Itu
2: masuk dalam wilayah suku Maya nih, Pak, ya?
3: Suku Maya. Memang kami juga kalau pendapat pribadi saya, memang tadi saya bilang ada di bawah tanah, ada yang di atas. Kan budaya itu kan hasil-hasil kerja sejak apa, lagu-lagu. Jadi manusia itu diberiakan bukan saja dengan kekayaan alam, tapi dirinya itu potensi apa, potensi budaya itu misalnya kembangkan dia dari tarian atau dari sisi olahraga atau seni budaya itu dikembangkan. Karena pikiran saya ini, kita Papua ini mungkin dibayar ras negroid ya. Nah, bagaimana orang negro yang ada di Amerika sana dia hidup itu bukan dengan kekayaan alam.
2: Iya, Melanesian kita masukin nih, Pak.
3: Tapi bentuk fisik kan hampir sama. Jadi mereka itu dari budayanya, lagu-lagu, terus kemudian dari olahraganya. Nah, karena fisik orang Papua kan beda. Beda dengan orang Indonesia di wilayah lainnya. Nah, ini yang tadi saya katakan bahwa warisan budaya leluhur itu bukan saja tambangan, tapi hasil budayanya juga.
2: Iya, gitu. Baik. Pak Fatra.
0: Iya, Ibu.
2: Iya. Siap. Pak Fatra, bagaimana Anda melihat sebagai seorang sekretaris LMA Papua Barat Daya sampai sejauh ini pemanfaatan untuk mengelola potensi alam lokal mulai dari hasil laut, kemudian juga hutan, ya, ataupun juga tambang dan lain sebagainya, ini bisa memiliki nilai ekonomi tanpa merusak aturan adat dan juga atau sasi begitu, dan lingkungan alamnya tetap terjaga?
0: Iya, kalau menurut kami saat ini pengelolaan sumber daya alam yang ada di wilayah adat Dobere ini, kalau saya boleh jujur itu belum berpihak ke masyarakat adat.
2: Iya.
0: Dan saat ini masyarakat adat itu belum sama sekali menikmati hasil-hasil dari sumber daya alam yang selama ini digali oleh investor dan lain-lain, begitu. Kita bicara DBA. DBA itu kita cuma dengar saja, dana bagi hasil itu seperti apa, jumlahnya sekian. Tapi peruntukan untuk masyarakat itu tidak, sama sekali tidak terlihat begitu.
2: Apakah ada regulasi juga yang, Pak Fatra, apakah ada?
0: Itu jelas,
2: Pak Fatra,
0: sampai ke apa, rekening marga dan lain-lain. Tapi kalau untuk di beberapa daerah itu belum sama sekali belum sama sekali dinikmati oleh masyarakat adat.
2: Dan memang benar,
0: kami ke depan berharap harus segera terbentuk perdasus pengakuan dan perlindungan hak hukum adat untuk masyarakat adat. Ini harus segera, ini yang urgen. Jadi ketika kita bicara sumber daya alam, keberpihakan itu ada untuk masyarakat adat. Saat ini belum ada. Ibu boleh jalan ke daerah Salawati, kemudian Salawati Pulau, daerah Maralol, kemudian Manoket, sampai ke Sailolof. Ini kan ratusan sumur bor ini ada di sini, bor minyaknya ada di sini. Yang dikelola oleh Petrogas. Tapi orang-orang di sini hidup masih di bawah.
2: Betul.
0: Artinya di bawah standar garis kemiskinan. Begitu.
2: Nah, Pak Fatra, dari LMA apa ini? Ada upaya dorongan apa yang dilakukan ini, Pak Fatra?
0: Saya pikir begini, kita disuruh untuk jaga hutan. Mari kita menjaga hutan, kita jaga laut, kita jaga alam. Tapi komitmen, konsistensi, komitmen untuk membesarkan orang-orang yang jaga laut, jaga hutan, jaga alam ini harus seperti apa? Ini harus jelas. Jangan tuh cuma kampanye jaga hutan, jaga laut. Tapi kehidupan ekonomi masyarakat ini tidak sama sekali berkembang. Kita jaga hutan, sedangkan orang di Jakarta sudah pakai mobil, naik pesawat. Kehidupan ekonomi mereka, apakah kita harus jaga hutan untuk orang lain menikmati oksigen? atau kita jaga laut untuk orang dari daerah lain datang berwisata dan kita tidak dapat, tidak tersentuh sama sekali. Nah, ini yang jadi pertanyaan. Ke depan dengan sumber daya alam yang begitu besar, orang Papua ini 5 tahun ke depan mau jadi apa ini? Ini yang mungkin lembaga-lembaga kultur yang ada bisa duduk dan bicarakan ini.
2: Iya.
0: Begitu.
2: Pak Patra, bagaimana ya, sebagai keberadaan LMA Papua Barat Daya ini untuk mendorong adanya regulasi, adanya perdasus ya, untuk melindungi hak-hak dari masyarakat adat itu sendiri, Pak? Apa yang sudah dilakukan?
0: Kami kemarin sudah mengusulkan dan berkasnya kami sudah buat simposium dari 1 tahun lalu. Dari tahun kemarin, itu kami bersama dengan Yayasan Bentang Alam Papua, kita sudah buat FGD ke masyarakat, kemudian kita buat simposium, hasilnya itu kita bawa ke, sudah serahkan ke DPRP. Dan DPRP lewat badan APAP gitu, kayak badan legislasi lah, mereka hak inisiatif mereka sudah buat itu. Sudah buat ada 9 perda yang diusulkan ke Kemendagri. Begitu, termasuk proses itu sudah berlangsung di MRP juga.
2: Yeah.
0: Kalau saya tidak salah, yang mulia mereka di MRP juga sudah turun ke kelompok-kelompok masyarakat adat untuk menjaring aspirasi di masyarakat adat terkait dengan perda pengakuan dan perlindungan hak hukum adat.
2: Kira-kira begitu. Kapan ketok palu nih, Pak Fatra?
0: Kalau di DPR provinsi sudah diketuk palu, ada 9 perdasus yang keluar. Kemudian saat ini kita tinggal tunggu pengesahan dari Kemendagri.
2: Kemendagri.
0: Dan ingat, saya berikan apresiasi penuh kepada DPRP karena mereka mengetuk palu itu naskah akademiknya itu, kalau saya tidak salah, naskah akademiknya itu masih dalam keadaan utang. Jadi mereka golkan itu dulu. Ini urgen. Itu dulu kita golkan. Jadi kalau kita bicara naskah akademik kan ada biaya finansial ekonomi di situ. Itu mereka lewatkan itu. Itu nanti di hari kemudian baru dibicarakan. Yang penting 9 perda ini terkait masyarakat adat harus keluar.
2: Iya.
0: Begitu.
2: Oke, baik Pak Patra. Nah, kita ke Pak Udin sekarang ya. Bagaimana ini lembaga masyarakat adat memastikan bahwa hak-hak atas tanah ulayat dan juga sumber daya alam ini tetap terlindungi, dimanfaatkan bagi kesejahteraan warga lokal gitu. Jadi istilahnya yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Udin, Pak Patra juga, kekayaan alam yang dimanfaatkan ya, tapi tidak menyentuh langsung, keuntungannya itu tidak menyentuh langsung kepentingan masyarakat. Bagaimana menjaga hal ini ataupun juga hal-hal apa yang dilakukan supaya masyarakat lokal ini tetap, masyarakat adat ini yang pemilik hak ulayat ini tetap terlindungi dan kemudian kesejahteraan mereka harus segera untuk diperbaiki begitu atau disejahterakan.
3: Kembali lagi bahwa keinginan dari pemerintah itu sendiri, bagaimana untuk memberikan perlindungan terus pemberdayaan itu kepada masyarakat adat itu. Saya tentu mewakili masyarakat adat itu masih gelisah.
2: Iya.
3: Masih gelisah. Kenapa? Bahwa ketika masyarakat itu mempunyai sumber kekayaan alam ini tidak dilibatkan dalam satu regulasi, misalnya perdasus tentang investasi. Nah, perdasus tentang investasi ini melibatkan 3 pihak. Nah, pihak pemerintah yang merupakan membuat regulasi, kemudian pihak investor yang memiliki modal, terus masyarakat itu yang punya sumber daya kekayaan alam. Nah, nanti di dalam perdasus ini dia mengatur tentang masing-masing pihak ini punya hak dan kewajiban. Nah, ini mungkin bisa, kalau ini memang benar-benar pemerintah mau kembalikan pengelolaan sumber daya alam itu yang melibatkan masyarakat adat, itu bisa masyarakat adat itu bisa menikmati hasil daripada pengelolaan sumber daya alam itu yang tentu berkelanjutan itu.
2: Komunikasi apa yang sudah dilakukan, Pak, kepada terhadap pemerintah untuk menyampaikan hak-hak dari masyarakat adat?
3: Memang ini hanya slogan-slogan aja.
2: Hanya sebatas itu, Pak?
3: Iya, sebatas slogan. Karena ini kita berpemerintahan ini kan pasti ada regulasi-regulasi yang mengatur. Misalnya, undang-undang tentang pemerintahan daerah. Nah, undang-undang tentang pemerintahan daerah itu 23 tahun 2014 itu ada kewenangan-kewenangan yang ada di daerah itu ditarik kembali ke pusat. Apa itu? Kelautan dan perikanan. Ditarik ke provinsi-provinsi adalah wakil pemerintah pusat yang ada di daerah. Nah, terus kemudian kehutanan. Nah, jadi kehutanan ini bukan lagi kewenangan kabupaten kota. Ini sebenarnya dia bertentangan dengan semangat otonomi daerah itu sendiri, karena titik berat otonomi daerah itu ada di pada kabupaten kota. Karena yang punya masyarakat itu, termasuk masyarakat adat itu adalah kabupaten kota.
2: Oke, baik Pak. Dan mungkin saya ke Pak Fatra ya. Pak Fatra, ini kalau mau dilihat ya, tadi disampaikan bahwa penjelasan kepada generasi ini sekarang yang mungkin kalau ditanya ini asli suku mana atau di mana, mereka sendiri tidak tahu. Terus kemudian bagaimana mengajarkan mereka, kemudian apa tantangan terbesar yang harus dihadapi para orang tua ataupun juga para senior ya, dalam mengajarkan nilai-nilai tradisi kepada anak-anak muda di era digital saat sekarang ini, supaya tidak tergerus zaman tapi mereka tahu ya darah mereka, asal usul mereka tuh dari mana? Pak Fatra?
0: Iya. Kurang dengar jelas jadi.
2: Iya. Ini tantangan terbesar. Ini sekarang kan istilahnya bahwa di zaman sekarang ini kalau kita tanya kepada anak-anak, mungkin orang tua pun juga tidak menjelaskan kepada anak-anak darah yang mengalir di tubuh mereka, kemudian juga asal usul mereka, nenek moyang mereka, ya bahwa mereka ini adalah anak-anak adat dari ini, begitu ya. Dan juga nilai-nilai dan juga tradisi yang semakin tergerus. Nah, apa tantangan terbesar yang harus dilakukan kepada generasi kita ya, sekarang jadi, ini di era digital ini?
0: Yang harus kita jelaskan pertama kepada generasi muda itu, anak-anak cucu kita, itu pertama terkait dengan definisi terkait adat. Mm-hmm. Adat ini ada duluan sebelum ada agama. Yeah. Jadi mungkin nilai adat ini kan dia berisi nilai-nilai, norma, tata krama, aturan, dan hukum yang ada di dalam adat ini, yang harus dijelaskan dulu kepada anak cucu.
2: Yeah.
0: Jadi adab, etika itu sudah ditanamkan dari dalam keluarga dulu. Kita tidak ambil hak orang lain, kita tidak serakah, kita bijaksana. Nah, hal-hal ini harus ditanamkan. Kemudian baru kita sempurnakan dia dengan nilai-nilai agama. Mungkin seperti itu. Jadi, para orang tua sudah harus bisa bercerita terkait itu. Paham dulu terkait dengan definisi adat, kemudian budaya dari kebiasaan-kebiasaan, kemudian tradisi yang para leluhur apa dipkan ke kita, itu kita teruskan kepada para anak cucu. Mungkin seperti itu.
2: Iya, kalau dari Pak Udin sendiri bagaimana?
3: Iya, memang ini bahasa ini kan tergantung.
2: Iya, menarik nih Pak, apalagi bahasa daerah. Anak-anak ya, sekarang ini pasti banyak yang tidak tahu ya, dan tidak bisa ini.
3: Tergantung di mana dia tinggal. Mm-hmm. Kalau anak-anak yang tinggal di kampung-kampung itu, dia pasti bisa berbahasa.
2: Iya.
3: Nah, karena tiap hari itu mereka mendengar dari orang tua.
0: Signal tidak begitu bagus, jadi saya tidak kurang dengar jelas suara.
2: Oh iya, Pak Fatra mungkin bisa agak sedikit bergeser, mungkin supaya bisa memonitor suara kami, Pak.
0: Dia hilang-hilang.
2: Oh iya, tidak apa-apa, Pak. Iya, ini sementara Pak, saya lagi menuju ke Pak Udin. Silakan Pak Udin.
3: Iya. Bahwa anak-anaknya tergantung di mana dia tinggal. Kalau dia tinggal di kampung pasti dia bisa berbahasa. Iya. Nah, sementara anak-anak ini karena orang tuanya bekerja di kota, tinggal di kota, bahkan 3 generasi kemudian itu memang bahasa ini mungkin dia dengar, dia mengerti, tapi tidak bisa berucap.
2: Iya. Mm-hmm. Jadi apa yang harus dilakukan ini, Pak?
3: Ya, ini dilakukan ini pasti ada misalnya dibuat buku tentang bahasa, dari bahasa misalnya suku Maya. Sebenarnya suku Maya ini sudah punya buku.
2: Iya.
3: Buku bahasa yang dibuat oleh Alex van der Leyden, peneliti dari Belanda. Iya.
2: Malah dari yang Belanda yang bikin,
3: iya, sudah,
2: Pak.
3: Sudah buat. Itu ada di LIPI, Lembaga Pengetahuan.
2: Nah, terus bisa. Kemudian untuk masyarakat adat sendiri, apakah tidak mendapatkannya buku itu dan bisa menjadi acuan?
3: Ada.
2: Oke.
3: Dan memang tadi bahwa bukan berarti hilang. Ada. Jadi di kampung-kampung itu bisa berbahasa. Misalnya kami ada kejadian orang kawin, orang meninggal, kami kembali ke kampung, itu kami bisa berbahasa.
2: Iya.
3: Beda dengan nanti anak-anak kami di bawah itu tidak bisa berbahasa, hanya mendengar saja. Okay. Karena mereka tinggal di kota.
2: Iya.
3: Bukan berarti hilang.
2: Iya. Ada. Tapi mereka tahu,
3: tahu,
2: setidaknya tahu, dan itu memang harus diajarkan ya, Pak ya.
3: Iya.
2: Oke, okay, ya. Dan Pak Fatra, apa harapan terbesar Anda sebagai Sekretaris Lembaga Masyarakat Adat kepada pemerintah dan juga pihak luar, khususnya para investor misalnya, untuk mendukung kesejahteraan masyarakat-masyarakat adat ini, Pak? Pak Fatra? Iya.
0: Iya, halo Ibu.
2: Iya. Ya. Apa harapan terbesar Bapak ya kepada sebagai Sekretaris Lembaga Masyarakat Adat kepada pemerintah ataupun juga pihak luar dalam hal ini misalnya investor dalam mendukung kesejahteraan masyarakat adat? Pak Fatra bisa monitor. Iya, Pak Fatra bisa monitor suara saya, Pak. Halo. Iya, Pak Fatra bisa monitor suara saya, Pak. Mungkin bisa agak sedikit bergeser atau mencari posisi yang pas nih Pak Fatra supaya bisa mendengarkan suara saya.
0: Iya benar, siap Ibu. Saya cari posisi yang baik Ibu.
2: Iya baik. Aa, Pak Fatra, iya. Apakah apa menurut harapan terbesar Anda kepada pemerintah ataupun juga pihak luar dalam hal ini investor misalnya untuk mendukung kesejahteraan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat adat sebagai pemilik hak ulayat ini, terutama dalam mensejahterakan mereka khususnya lewat potensi-potensi halo. Lokal yang mereka miliki.
0: Halo.
2: Iya Pak. Halo Pak Fatra. Iya. Oke, baik. Kita ke Pak Udin. Harapan ya. Terbesar Bapak nih kepada ya. pemerintah ataupun juga pihak luar investor untuk mendukung kesejahteraan masyarakat adat sendiri seperti apa?
3: Ya, ini masyarakat tadi ini kan perlu ada pengakuan, perlindungan, kemudian pemberdayaan. Nah, ketiga aspek ini dibuat dalam satu regulasi. Mm-hmm. Regulasi itu ya ketika, itu regulasi tentang investor itu. Mm-hmm. Investasi maksud saya. Jadi ketika sumber kekayaan alam itu mau dikelola, harus melibatkan masyarakat adat ini di mana haknya. Sementara ini tidak dilakukan seperti itu. Makanya harapannya, kedepan itu adalah harus regulasi ini dengan tegas dibuat sehingga masyarakat adat ini bisa sejahtera. Kalau tanpa ada satu regulasi yang melibatkan masyarakat adat itu dalam pengelolaan sumber daya kekayaan alamnya, dia ekonomi akan tetap berjalan di tempat, tidak akan maju-maju.
2: Iya. Nah, bagaimana sampai sejauh ini komunikasi dengan pemerintah? Apakah Bapak pernah juga dimintai untuk bisa memberikan masukan ya terkait juga dengan bagaimana regulasi itu dibuat dan lain sebagainya untuk menyusun kebijakan yang berpihak kepada masyarakat?
3: Ya, itu yang saya bilang kalau bicara aspek ini bicara aspek kewenangan.
2: Iya.
3: Langkah pemerintahan daerah ini, provinsi dan kabupaten ini itu tidak berdaya. Mm-hmm. Itu lebih banyak pemerintahan pusat yang
2: menentukan.
3: Apa, ya, menentukan itu.
2: Nah, bagaimana dorongan dari Bapak sebagai Ketua LMA ini, Pak?
3: Ya, ini harus pemerintahan pusat ini kan pelaku-pelaku.
2: Iya.
3: Pelaku-pelaku ini yang tergantung kepada niatnya.
2: Iya.
3: Niat mereka apakah mereka ini menjadi pengambil keputusan halo? Ini untuk kepentingan pribadi dia, kepentingan kelompok dia, bukan kepentingan masyarakat. Ya ini memang seperti ini keadaannya.
2: Mm-hmm.
3: Nah, kami lihat sekarang ini di Republik ini kan di mana-mana ada demo untuk mengembalikan kekayaan alam itu kepada masyarakat adat itu.
2: Iya. Oke. Okay. Nah, Pak Fatra masih bisa monitor kami, Pak?
0: Bisa.
2: Iya.
0: Bisa.
2: Baik, Pak Fatra, ya. Apa harapan terbesar Bapak sebagai Sekretaris LMA untuk bisa menyampaikan ya kepada pemerintah dalam menyusun kebijakan yang berpihak kepada masyarakat adat ini, Pak?
0: Ya, saya berharap pemerintah bisa menata kembali. Jadi menata ulang kelembagaan adat yang ada, berikan pengakuan kepada mereka, dan bukan karena posisi bargaining politik itu pemerintah membuat suku-suku baru atau mengangkat kepala-kepala suku baru di atas tanah Papua. Jadi saya berharap pemerintah bisa menata kembali, begitu. Lewat kesatuan bangsa, badan Kesbangpol itu bisa melihat, ini benar suku dari sini, kemudian bisa memberikan SKT atau surat keterangan terdaftar kepada mereka. Jadi bukan untuk mengakui atau membuat suku baru di tempat-tempat pemilik hak wilayah yang sudah ada. Saya berharap ke situ, dan kemudian ke depan kalau bisa itu dipercepat pengesahan terhadap hak berdasut perlindungan dan pengakuan hak hukum adat di atas wilayah budaya Doberai. Mungkin seperti begitu.
2: Baik. Iya. Dan ke Pak Udin yang terakhir, apa pesan Bapak kepada seluruh masyarakat adat? Iya. Silakan Pak Udin.
3: Iya. Ya, harapan kami bahwa masyarakat adat itu perlu diberdayakan.
2: Iya.
3: Dengan regulasi-regulasi itu, di dalamnya itu ada hak dan

0: kita saling mengakui dan mari kita kawal seluruh proses pembangunan yang ada di atas tanah Papua, khususnya di wilayah Adat Dobere. Terima kasih. Salam hormat untuk semua.
1: Terima kasih Pak Fatra, sukses selalu untuk Anda. Terima kasih untuk waktunya pagi ini.
0: Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Udin, yang terakhir mungkin.
2: Ya, terima kasih atas undangan ini. Kami ucapkan banyak terima kasih.
1: Iya, baik. Terima kasih untuk kehadirannya bersama dengan kami di pagi hari ini untuk Pak Fatra dan juga Pak Udin ya, selaku Ketua LMA Masyarakat Suku Maya ya, yang boleh berkenan hadir dalam dialog kita di pagi hari ini tentang revitalisasi masyarakat di Papua Barat Daya sebagai penjaga warisan leluhur untuk kesejahteraan. Terima kasih untuk Anda yang sudah boleh ada bersama-sama dengan kami. Dan sampai di sini dulu kami menghadirkan rangkaian dialog Sorong Menyapa pagi hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas Anda.

Tahukah Anda, kata Papua berasal dari bahasa Melayu yang berarti rambut keriting. Sebuah gambaran yang mengacu pada penampilan fisik suku-suku asli. Sebagian besar artikel ilmiah menuliskan, kata Papua berasal dari bahasa Melayu lama sebagai Papuah yang berarti rambut keriting. Dalam catatan pelaut Portugis dan Spanyol abad 16, kata Papua merupakan sebutan untuk penduduk yang meniami wilayah kepulauan Raja Ampat dan bagian pesisir Kepala Burung. Istilah Sub-Ai Papuah yang berasal dari bahasa Biak artinya tanah di bawah matahari terbenam. Saat itu penduduk Pulau Biak dapat melihat sebuah pulau besar yang terletak di sebelah barat, pulau di bawah matahari terbenam. Pulau besar yang membentang antara Papua sampai Papua Nugini ini secara geografis disebut dengan New Guinea. Bagian barat New Guinea masuk dalam wilayah Indonesia, Provinsi Papua saat ini. Sedang bagian timur adalah wilayah Papua Nugini. Nama New Guinea diberikan oleh pelaut Spanyol bernama Diego Ortiz de Retes pada tahun 1545. Dia memberikan nama wilayah itu New Guinea karena orang-orang di sana mirip dengan masyarakat Afrika di pantai Guinea.

sebutan veteran pasti sudah tidak asing lagi bagi kita. Tapi tahukah kamu, siapa saja yang berhak disebut sebagai veteran? Mereka adalah warga negara Indonesia yang pernah bergabung dalam kesatuan bersenjata resmi yang diakui pemerintah dan terlibat aktif dalam peperangan memperjuangkan serta mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Atas jasa-jasanya untuk Indonesia, mereka berhak mendapatkan tunjangan veteran, dana kehormatan, pemakaman di Taman Makam Pahlawan, hak protokoler, dan hak tertentu dari negara yang ditetapkan dengan peraturan presiden dan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2012. Tak sebanding memang dengan pengorbanan mereka. Namun, satu hal yang bisa kita lakukan sekarang dan seterusnya adalah menghormati jasa-jasanya. Karena bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai pahlawannya.

0: Iya pendengar, segera kita ikuti bersama informasi terkini langsung dari program 3 Jakarta. Mengikuti Warta Berita tepat pukul 9 pagi.
1: Pukul 7 waktu Indonesia Barat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Ini adalah hari kedua setelah Alor kemarin kita bergerak ke Jawa Timur. Dan itu adalah bentuk kepedulian Bapak Presiden kepada rakyat Indonesia.
2: Petani-petani Jawa Timur ini kan selama ini tangguh luar biasa, mereka sudah beradaptasi. Ada jenis bibit yang memang kalau dikering itu bisa lebih tahan, meskipun mungkin hasilnya tidak seoptimal kalau hujan menimpa.
0: Sari berita, pemerintah mulai menyalurkan bantuan pangan beras untuk keluarga miskin secara serentak. Kementerian Pertanian mencatat sejumlah daerah telah mengalami kekeringan ekstrim. Kolombia menetapkan 3 hari berkabung nasional untuk mengenang para korban gempa bumi dahsyat. Inilah warta berita selengkapnya, Kamis 13 Agustus 2026 bersama saya, Rudy Zay. Pemerintah mulai menyalurkan bantuan pangan beras untuk keluarga miskin secara serentak selama 3 bulan di Jawa Timur dengan penyaluran menyasar sekitar 5,6 juta penerima. Ermina Jain melaporkan selengkapnya.
3: Pemerintah mulai menyalurkan bantuan pangan beras untuk keluarga miskin secara serentak selama 3 bulan periode Juli, Agustus, dan September. Dimulai di Kelurahan Lidah Kulon, Kota Surabaya. Kepala Badan Pangan Nasional sekaligus Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman saat meninjau penyaluran bersama Direktur Utama Perumbulok Ahmad Rizal Ramdhani mengatakan, bantuan pangan tersebut menyasar 33,4 juta penerima. Setiap penerima memperoleh 30 kg beras untuk 3 bulan atau 10 kg beras per bulan. Amran mengatakan saat ini stok beras nasional melimpah.